0: Ikhwata 51 dimanapun Anda berada, itulah tadi headline news di kesempatan pagi hari ini, berita-berita dari dalam dan luar negeri. Dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Sahabat Muat berita selengkapnya. Berita dari dalam negeri di kesempatan pagi hari ini dikutip dari kendariinfo.com. Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 Sulawesi Tenggara, kafilah Kota Kendari diberangkatkan ke Konawe. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran resmi melepas kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Kota Kendari yang akan bertanding pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe yang dijadwalkan pada tanggal 21 sampai 28 Juni 2026. Prosesi pelepasan berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari pada Senin 22 Juni 2026 dan dirangkaikan dengan penyerahan simbolis dana hibah kepada sejumlah rumah ibadah serta organisasi keagamaan di Kota Kendari. Di hadapan para peserta, pelatih, dan ofisial, Wali Kota Kendari meminta seluruh anggota kafilah menjaga kesehatan, disiplin, serta kekompakan selama mengikuti perlombaan. Menurutnya, para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kota Kendari yang mengemban tanggung jawab membawa nama daerah. Wali Kota Kendari menegaskan bahwa Musabaqah Tilawatil Quran bukan hanya ajang adu kemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana syiar Islam untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan serta membentuk generasi Qurani di tengah kehidupan masyarakat. Wali Kota Kendari juga turut menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Kendari, para pembina, pelatih, ofisial, dan semua pihak yang telah mempersiapkan kafilah agar tampil maksimal di tingkat provinsi. Beralih ke berita berikutnya. Dikutip dari antaranews.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingatkan sekolah susun kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah sesuai usia murid. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengingatkan Satuan Pendidikan untuk menyiapkan rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah 2026 yang sesuai dengan usia murid baru sehingga mempercepat proses adaptasi. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Gogot Soeharwoto mengatakan masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi media para murid untuk mengenal sekolah, guru, dan teman-teman baru mereka sehingga mempengaruhi proses adaptasi mereka agar siap mengikuti proses pembelajaran. Pada jenjang pendidikan PAUD misalnya, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengatakan bahwa rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dapat diisi dengan kegiatan belajar sambil bermain dan mengeksplorasi lingkungan baru mereka. Sementara pada jenjang pendidikan sekolah dasar, rangkaian kegiatan masa pengenalan sekolah dapat melibatkan pendidikan karakter yang dimulai dari membangun kebiasaan sederhana yang dapat membuat murid menjadi lebih semangat belajar. Sementara itu, pada pendidikan atau jenjang pendidikan sekolah menengah pertama, ia mengatakan sekolah dapat membuat rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang memuat pendidikan karakter untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja serta bijak dalam memanfaatkan dunia maya. Pihaknya menyampaikan bahwa sekolah dapat atau tidak menjadikan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah sebagai kegiatan seremonial karena rangkaian kegiatan tersebut menjadi langkah awal yang menentukan pelajaran baru bagi para peserta didik. Beralih ke berita berikutnya di kesempatan pagi hari ini masih dalam berita dari dalam negeri. Dikutip dari minnews.net, harga minyak dunia melandai. Menteri Keuangan menyampaikan harga Pertamax berpeluang turun. Harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax berpeluang mengalami penurunan jika tren pelemahan harga minyak mentah dunia terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan penyampaian harga Pertamax sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia. Menurutnya, ketika harga minyak global mengalami penurunan secara berkelanjutan, harga bahan bakar minyak non-subsidi di dalam negeri juga mengalami peluang untuk disesuaikan ke level yang lebih rendah. Senada dengan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan bahwa harga bahan bakar minyak non-subsidi ditetapkan berdasarkan harga keekonomian dan perkembangan pasar internasional. Karena itu, mekanisme yang berlaku tidak hanya memungkinkan kenaikan harga minyak saat minyak dunia melonjak, tetapi juga membuka peluang penurunan ketika harga energi global melemah. Sebelumnya, Pertamax mengalami kenaikan harga sebagai dampak lonjakan harga minyak dunia dan gejolak pasar energi internasional. Pemerintah sempat berupaya menahan kenaikan tersebut demi menjaga daya beli masyarakat. Namun pada akhirnya, penyesuaian harga dilakukan untuk mengikuti kondisi pasar dan menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut berbeda dengan bahan bakar minyak bersubsidi seperti Pertalite dan solar subsidi yang tetap dipertahankan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, produk bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Dex Series mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta nilai tukar rupiah terhadap dolar. Potensi penurunan harga Pertamax dapat menjadi sentimen positif bagi konsumsi rumah tangga dan sektor usaha. Namun, harga bahan bakar minyak ke depan masih sangat dipengaruhi dinamika geopolitik serta atau termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah. Dengan demikian, kepastian penurunan harga masih bergantung pada stabilitas pasar energi internasional dalam beberapa pekan mendatang. Sobat Muat, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam negeri di kesempatan pagi hari ini yang dapat kami hadirkan di Ruang Dengar Sobat Muat. Selanjutnya, akan kami hadirkan di Ruang Dengar Anda berita-berita dari luar negeri. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Info Dunia Islam.
2: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak Ji, mobil yang dulu hai itu, yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, sekira mobil kita timbang itu hari, karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, dimana kita poles ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
8: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, saya pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Info Dunia Islam.
0: Masih menemani sahabat muas kalian di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam di Radio Muas bin Jabal Kendari. Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muas berita dari luar negeri. Berita pertama di kesempatan pagi hari ini dikutip dari minanews.net. Syekh Sabri ajak umat Islam perbanyak kehadiran di Masjid Al-Aqsa lawan Yahudisasi. Ketua Dewan Islam Tinggi di Yerusalem Timur yang diduduki Syekh Ikrimah Sabri menyerukan kepada umat Islam, khususnya warga Palestina, untuk semakin memperbanyak kehadiran dan aktivitas ibadah di Masjid Al-Aqsa. Dalam pernyataannya pada Senin 22 Juni 2026, Syekh Sabri menegaskan bahwa kehadiran jamaah Muslim yang konsisten saat ini menjadi benteng pertahanan terkuat dalam menghadapi upaya Israel yang terus menggiatkan rencana Yahudisasi di kawasan Masjid Al-Aqsa. Syekh Sabri juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap identitas Islam di Masjid Al-Aqsa kian nyata, seiring dengan meningkatnya intensitas kunjungan pemukim Israel serta pelaksanaan ritual doa Talmud di pelataran masjid. Syekh Sabri juga menyampaikan tuntutan dari kelompok pemukim untuk mendirikan sinagoge Yahudi di dalam area Masjid Al-Aqsa merupakan bagian dari upaya terang-terangan Israel dan kelompok ekstremis untuk memecah belah masjid, baik dari segi waktu maupun ruang, sebagai langkah awal menuju pembangunan kuil yang mereka klaim. Beralih ke berita berikutnya, berita dari luar negeri, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan mundur dari jabatan. Dikutip dari antaranews.com, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Senin mengumumkan pengunduran dirinya setelah kekalahan telak Partai Buruh pada pemilihan Mei yang memicu kehilangan dukungan di internal partai yang berkuasa tersebut. Menurutnya, pemilihan kepemimpinan Partai Buruh untuk memilih penggantinya akan diadakan pada September. Starmer berulang kali mengisyaratkan tekadnya untuk tetap menjabat. Tetapi pada akhirnya ia tunduk pada seruan pengunduran dirinya yang semakin gencar di dalam kabinet pemerintahannya, seperti dilansir di kantor berita Kyodo. Sebelumnya, Sputnik memberitakan bahwa Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Sementara itu, kantor berita Anadolu melaporkan bahwa Starmer telah menjelaskan pengunduran dirinya merupakan tanggapan atas pertanyaan partai tentang apakah ia paling tepat untuk memimpin partai pada pemilihan selanjutnya. Beralih ke berita terakhir di kesempatan pagi hari ini, berita dari luar negeri, dikutip dari news.republika.co.id. China pukul balik Amerika Serikat, 10 perusahaan strategis diblokir dari barang dwi guna. China langsung menutup akses 10 entitas Amerika Serikat terhadap barang-barang dwi guna asal negaranya, salah satunya Aveox, perusahaan yang masuk dalam daftar kontrol ekspor terbaru Beijing. Keputusan itu diumumkan Kementerian Perdagangan China pada Senin 22 Juni 2026. Beijing menyebut langkah tersebut diambil untuk melindungi kemampuan atau keamanan dan kepentingan nasional, sekaligus menjalankan kewajiban internasional terkait non-proliferasi. Namun, daftar yang dirilis China menunjukkan pesan yang lebih keras. Sejak pengumuman itu berlaku, operator ekspor dilarang mengirim barang-barang dwi guna kepada 10 entitas Amerika Serikat tersebut. Barang dwi guna ini adalah produk yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan militer atau teknologi strategis. Daftarnya bukan perusahaan sembarangan, selain Aveox, China juga memasukkan Red Cat Holdings, Teal Drones, Imsar, Jaya Robotics, Ball Aerospace and Technology Corporate, Oskos Defense, dan juga beberapa perusahaan lainnya. Sebagai nama itu berkaitan dengan drone pertahanan, teknologi maritim, aerospace, hingga mineral strategis. Artinya, larangan ini tidak hanya menyasar perdagangan biasa, tetapi juga rantai pasok teknologi yang makin masif di tengah rivalitas Beijing dan Washington. China tidak berhenti pada larangan ekspor langsung. Kementerian Perdagangan juga China juga menegaskan bahwa organisasi dan individu dari negara atau wilayah manapun dilarang mentransfer atau menyediakan barang-barang dwi guna asal China kepada entitas-entitas Amerika Serikat yang telah masuk daftar tersebut. Dengan kata lain, celah melalui pihak ketiga juga ditutup. Pernyataan kementerian menyebut seluruh kegiatan ekspor yang sedang berjalan dan berkaitan dengan 10 entitas itu harus segera dihentikan. Tidak ada masa transisi panjang, tidak ada ruang abu-abu. Keputusan ini memperlihatkan bagaimana peran teknologi antara dua kekuatan terbesar dunia semakin masuk ke wilayah yang sangat konkret. Drone, radar, pertahanan, mineral langka, dan supply industri strategis. Bagi Amerika Serikat, daftar itu bisa menjadi pukulan pada perusahaan yang bergantung pada komponen atau material asal China. Bagi Beijing, ini adalah sinyal bahwa kontrol ekspor kini menjadi senjata balasan dalam pertarungan geopolitik. Pesannya, China tidak lagi hanya memproses tekanan Amerika Serikat. Beijing mulai memotong jalur pasok yang dianggap menyentuh jantung keamanan nasionalnya. Ikhwata liman sahabat muat dimanapun anda berada, itulah tadi berita-berita dari dalam dan luar negeri di kesempatan pagi hari ini dalam program Info Dunia Islam yang dapat kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat. Sampai jumpa dalam kesempatan info dunia Islam lainnya yang binillahi ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muat pukul 8:00 waktu Indonesia.

0: Kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
3: Nata bramaki. kita pale parahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta parahmang.
4: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
4: Kami tue di sana kone di bypass di fan variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: 94,3 FM.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia, ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa

0: nanti ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadan nasu ru'usan juhala, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia, wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: 94,3 FM Radio Mas Binjabat, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala dhulumat.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun. Walau

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknyalah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan faatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin.
0: Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwa al-qahir fawqa ibadih, wa huwa al-hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman."

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: Wa mal hayatud dunya illa

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: من يشاء يجعله على صراط مستقيم.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

0: Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup, sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
13: Masih menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan pagi hari ini, tepatnya saat ini sahabat Mu'adz tidak terasa kita telah berada di waktu pukul 9.04 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Mu'adz program Ensiklopedia Islam. Di zaman saat ini, kita hidup, tentunya kita merasakan kita berada di tengah arus informasi yang begitu cepat dan tidak lagi dapat terbendung. Kecuali mungkin kita memakai gadget atau HP communicator. Tapi di era sekarang, dengan fasilitas yang kita miliki, teknologi yang terus berkembang, memungkinkan kita untuk terus mengakses informasi dari berbagai penjuru belahan dunia. Setiap hari kita menerima pesan, berita, video, opini, dan berbagai macam kabar dari banyak sumber, baik yang benar maupun yang masih sifatnya tidak jelas kebenarannya, apalagi ditambah dengan adanya perkembangan AI, Artificial Intelligence. Kabar dari banyak sumber, baik yang benar maupun yang tidak jelas, tentu seringkali membuat satu informasi bisa menyebar luas hanya dalam hitungan detik, tanpa kemudian kita sempat memeriksa apakah ini benar atau salah. Maka disinilah letak pentingnya kesadaran bagi setiap muslim dalam bersikap terhadap informasi itu. Karena tidak semua yang kita dengar layak untuk langsung dipercaya. Dan tidak semua yang kita ketahui juga layak langsung disebarkan. Islam sendiri telah memberikan bagaimana tuntunan yang sangat jelas agar seorang muslim tidak menjadi sumber kesalahan informasi yang bisa kemudian merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, akan hadir di ruang dengar Sahabat Muat, program Ensiklopedia Islam seputar adab. Yaitu bagaimana sebenarnya seorang muslim itu ketika menerima informasi dan menyampaikan informasi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita akan masuk dalam program Ensiklopedia Islam seputar adab.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
13: Kembali berjumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada, adab informasi dan penyampaian berita. Adab dalam Islam yang mengatur bagaimana cara seorang muslim dalam menerima informasi, menilai kebenaran informasi, menyampaikan informasi, dan menyebarkan informasi, baik melalui lisan, tulisan, maupun media digital. Intinya adalah informasi dalam Islam adalah haruslah amanah, bukan sekedar berita yang tidak didasari oleh amanah, kejujuran, dan lain-lain sebagainya yang menuntut informasi tersebut tidak mengandung unsur adu domba, sara, dan lain-lain sebagainya. Maka perlu kita ketahui bersama adab-adab utama yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam urusan informasi. Ini dia beberapa adab yang perlu kita ketahui bersama dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama, tabayun, memeriksa kebenaran. Seorang muslim tidak boleh langsung percaya atau menyebarkan berita sebelum memastikan kebenarannya. Tabayun berarti mengecek sumber, memastikan fakta, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Kemudian, sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak menyebarkan semua yang didengar juga merupakan bagian dari adab dalam urusan informasi. Tidak semua informasi yang masuk harus disampaikan kembali. Seorang muslim harus pandai-pandai menyaring informasi. Apakah berita itu benar? Apakah perlu disebarkan? Atau apakah ada mudaratnya? Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata atau menulis yang baik saja. Islam mengajarkan standar komunikasi. Jika baik, maka sampaikanlah. Jika buruk atau meragukan, maka tinggalkanlah. Termasuk hal ini dalam komentar, postingan, chat, ataupun broadcasting. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, umatnya, umat Islam, agar hendaknya kita berkata baik. Jika tidak mampu, maka tinggalkanlah, diam terhadap apa yang buruk dan juga meragukan kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, dan selanjutnya, tidak berbicara tanpa ilmu. Seorang muslim tidak boleh menyimpulkan tanpa adanya data, menyebarkan opini sebagai fakta, ataupun ikut-ikutan tanpa adanya pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka sahabat muat dimanapun Anda berada, janganlah kemudian menjadikan opini pribadi atau opini orang lain yang tidak berdasarkan pada data sebagai fakta. Menyimpulkan tanpa adanya data ataupun ikut-ikutan tanpa memiliki pengetahuan. Dan selanjutnya sahabat muat dimanapun Anda berada, menjaga amanah informasi menjadi sesuatu bagian dari adab dalam urusan informasi. Informasi yang diterima adalah amanah, sehingga tidak boleh dipelintir, tidak boleh ditambah atau dikurangi, dan juga tidak boleh disebarkan dengan konteks yang salah. Makna umum dari amanah dalam Islam disampaikan sebagaimana yang terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an ta'uddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi 5 adab dalam atau seputar informasi di kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan masih mencari tahu informasi atau adab-adab seputar informasi yang perlu kita ketahui bersama. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muadz bin Jabal dalam program Ensiklopedia Islam seputar adab.
15: Ensiklopedia Islam.
16: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan, karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
17: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga aset terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
15: Ensiklopedia Islam.
13: Sahabat muslim dimanapun Anda berada, masih dalam program Ensiklopedia Islam di kesempatan pagi hari ini seputar adab informasi. Di kesempatan sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa setidaknya ada beberapa adab yang perlu kita ketahui bersama, yaitu tabayun, memverifikasi kebenaran. Kemudian, tidak menyebarkan semua yang didengar, tidak berkata atau menulis yang baik saja. Kemudian tidak berbicara tanpa adanya ilmu, serta menjaga amanah informasi. Selanjutnya, sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak menyebarkan fitnah dan dugaan merupakan bagian dari adab dalam informasi yang perlu kita ketahui. Islam melarang menyebarkan prasangka, rumor, berita yang belum jelas, karena ini bisa merusak kehormatan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Memastikan manfaat sebelum menyebarkan merupakan bagian dari adab dalam informasi. Menyampaikan atau memastikan manfaat sebelum menyebarkan, seorang muslim harus atau dituntut bertanya, apakah ini bermanfaat? Apakah ini membawa kebaikan? Apakah ini hanya memperkeruh keadaan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata atau diam. Ini sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita senantiasa untuk berkata baik dan menjauhi perkara atau hal-hal yang dapat memudaratkan kita ataupun orang lain. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, adab dalam urusan informasi dalam Islam akan membentuk seorang muslim menjadi seorang yang pandai mencari informasi, bukan seorang yang menyebarkan berita atau informasi tanpa adanya filter. Seorang muslim dituntut untuk menjadi atau mencari kebenaran, bukan hanya mengikuti rumor yang beredar. Menjaga lisan dan media, bukan menjadi penyebar fitnah. Setiap informasi adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, maka disinilah letak pentingnya kesadaran seorang muslim dalam bersikap terhadap informasi. Karena tidak semua yang kita dengar layak untuk langsung dipercaya, dan tidak semua yang kita ketahui layak untuk disebarkan. Islam sendiri telah memberikan tuntunan yang sangat jelas agar seorang muslim tidak menjadi sumber kesalahan informasi yang bisa saja merugikan diri sendiri, terlebih lagi orang lain. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, itulah tadi 7 adab seputar urusan informasi yang perlu kita ketahui bersama, dan semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua sehingga selanjutnya kita dapat mengaplikasikannya, menerapkannya dalam urusan informasi. Sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Islam lainnya yang insya Allah Ta'ala akan terus hadir menemani sahabat muslim memberikan informasi-informasi seputar keislaman, yaitu berupa adab, kisah para sahabat, mutiara hadis, jelajah jejak Islam, Hisnul Muslim, dan kisah sahabiat. Sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedia Islam lainnya, dan tetaplah di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
18: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Labbaik Allahumma labbaik.
20: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
21: Welcome to Mobile Legends.
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
22: Ye.
23: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
22: Tidak. Saya mau tanya Ji ini, anaknya antum belum sunat toh?
23: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
22: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
23: Sudah kelas 5 SD.

0: kan? Itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
1: Astagfirullah. Jadi, oke Mim Pale, sini kita gas.
0: Oke, kita sama-sama Mim saja pergi nah. Sabawa juga anakku.
2: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu taala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat nggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid nggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita

0: berdiri di atas kaki sendiri.
1: FM Radio Muaz Bin Jabal.
2: Masih menemani sahabat Muaz sekalian di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada dalam kehidupan kita, tentu kita memahami bahwa setiap manusia akan melalui berbagai keadaan yang tidak selalu sesuai dengan harapannya. Ada saat di mana doa kita belum terkabulkan, usaha juga terasa belum membuahkan hasil, dan jalan hidup terasa penuh dengan ketidakpastian. Dan dalam kondisi seperti ini, hati seorang muslim diuji. Apakah ia tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru mulai berburuk sangka kepada takdirnya? Disinilah pentingnya seorang hamba memahami bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, seharusnya kita harus memahami bahwa apa yang Allah tetapkan selalu mengandung hikmah, meskipun terkadang langsung tidak langsung bisa dipahami oleh akal kita yang terbatas. Seorang mukmin tidak hanya diperintahkan untuk beriman kepada Allah, tetapi juga untuk memiliki sikap hati yang baik terhadap dalam segala hal. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz, program kajian pagi. Di mana kajian ini berjudul Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala, mari bersama-sama kita dengarkan kajian pagi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: 94.3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله أيها الإخوة Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu ibadah yang mulia, talabul ilm, membahas salah satu masalah yang penting yang menyangkut sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ibadah jalilah, yakni husnudzon billahi azza wa jal, berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang agung, yang banyak orang tidak memahaminya dengan baik dan benar. Banyak orang tidak memahami pengertian dari husnudzon kepada Allah atau berbaik sangka kepada Allah dengan benar. Dan di sini kita insya Allah akan membahas bagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah memahami masalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon hakikatnya adalah kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang memang layak disifati oleh Allah, layak menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah, baik sifat-sifat yang berkenaan dengan zatnya Allah maupun sifat-sifat yang berkenaan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita meyakini asar atau pengaruh dari sifat-sifat yang Allah miliki tadi. Jadi husnudzon itu harus jelas acuannya, tidak abstrak begitu, tidak. Kenapa kita mengharapkan seperti ini? Karena Allah seperti ini. Kenapa kita harus tidak seperti itu? Karena Allah memiliki sifat begini. dan bagaimana kita memposisikan diri kita setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah tadi, inilah bagian dari atau cakupan dari husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh supaya lebih jelas. Salah satu nama Allah yang sangat terkenal adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa di setiap nama Allah terkandung sifat yang layak. Ar-Rahman berarti mengandung sifat rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengandung sifat rahmah, sifat sayang. Ketika kita meyakini, dan kita harus meyakini bahwa Allah ini memiliki sifat penyayang, maka keyakinan ini harus menimbulkan dampak pada diri kita. Tentunya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua macam. Ada kasih sayang Allah secara umum yang ini akan mengenai semua makhluknya, manusianya, jinnya, hewannya, mukminnya, kafirnya, semua terkena kasih sayang Allah yang sifatnya umum ini. Inilah yang dikandung dari sifat dari nama Allah Ar-Rahman. Namun ada juga Ar-Rahim, yang ini sifatnya khusus ditujukan kepada orang-orang beriman. Jadi ada rahmat Allah yang tidak diberikan kepada selain orang beriman. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Dalam Al-Quran Allah mengatakan bil mu'minin ra'ufun rahim. Oleh karena itu, seorang yang beriman ketika dia meyakini bahwasanya Allah juga dinamakan Ar-Rahim, dan ini mengandung pengertian Allah sayang secara khusus kepada orang-orang yang beriman, maka kita memiliki sikap dalam hal ini. Ada kalanya orang-orang tertentu yang tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang Allah yang seperti ini, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari husnudzon kepada Allah. Ya. Ada orang-orang yang disayang oleh Allah, namun ada juga orang-orang yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sayang kepada mereka, berarti orang-orang yang disayang oleh Allah ini saat berbuat salah kemudian dia bertaubat, harus husnudzon kepada Allah. Allah mengabulkan taubatnya orang-orang yang bertaubat. Ya. Ini bagian dari husnudzon kepada Allah. Ketika dia berbuat salah, dia tahu Allah ini memiliki sifat sayang, dan Allah juga punya sifat ghafur, ghaffar, ya, ghafir, ada tiga bahkan ya, ghafirudz dzambi wa qabilit taubi. Dialah yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah saat berbuat dosa? Bertaubatlah terlebih dahulu, kemudian yakinlah setelah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Jadi sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah punya sifat al-afu, yang maha memaafkan. Ya. Berarti bagaimana kita husnudzon kepada Allah? Ya, kita harus menyesuaikan memaafkan itu ketika hambanya mengakui kesalahan itu, minta maaf kepada Allah, maka Allah akan maafkan. Jangan husnudzon dengan cara kan Allah maha pemaaf, kemudian dia tidak bertaubat. Ini husnudzon yang keliru, ya, husnudzon yang tidak sesuai dengan aturannya. Kalau ingin diampuni, ingin dimaafkan, ya lakukan sebab-sebab yang mengundang datangnya ampunan Allah, yang mengundang datangnya maghfirah. Di samping itu, bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat penting sekali adalah terkait dengan sifatul hikmah lillahi azza wa jal. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an menamakan dirinya dengan Al-Hakim, yang mungkin sering diterjemahkan dengan maha bijaksana. Ya, sebetulnya al-hikmah itu secara bahasa artinya wad'u syai'i fi mawdi'ihi la'iqi bihi. Menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Itu pengertian dari al-hikmah. Oleh karena itu, Ketika seseorang ingin berhusnudzon dan dia harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat hikmahnya Allah, maka dia harus yakin bahwa di balik semua ketetapan Allah, baik ketetapan yang sifatnya syar'i maupun kauni, saya jelaskan dulu ketetapan syar'i ini aturan-aturan syariat, perintah, larangan, ya, penghalalan, pengharaman, penyunahan, pemakruhan atau pembolehan. Ini namanya ketetapan-ketetapan syar'i, syariatnya Allah, ajaran Islam. Atau kauni. Kauni ini keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah. Misalnya Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Jin ini macam-macam, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang sangat ingkar, iblis. Allah menciptakan malaikat. Manusia ini juga ada yang baik, ada yang jahat sekali, ada yang kejam, ada yang penyayang. Fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah yang sifatnya kauni. Terlepas dari apakah itu dalam kacamata syariat diridhai oleh Allah ataukah tidak diridhai oleh Allah. Pokoknya kalau itu terjadi, maka itu bagian dari ketetapan Allah yang sifatnya kauniyah. Nah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah dengan meyakini bahwa di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin ketetapan Allah ini mengandung keburukan 100%. Enggak ada baiknya sama sekali, tidak mungkin. Walaupun itu mengandung keburukan dari satu sisi, tapi di sisi lain dia mengandung kebaikan yang banyak. Bahkan peristiwa-peristiwa yang itu merupakan sejarah hitam atau hari-hari berdarah yang dialami oleh umat Islam sekalipun, pasti di balik itu ada hikmah yang besar. Nah, ini bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang sifatnya syar'i bagaimana? Ketika Allah mengatakan jangan begini, walaupun kita sangat mendambakan perbuatan itu, walaupun kita sangat menyukainya, selera pribadi kita ini cenderung untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka bagaimana kita husnudzon kepada Allah? Kita katakan kepada diri kita, pasti ini yang lebih baik buat saya, tidak saya lakukan. Atau sebaliknya, ketika Allah perintahkan lakukan ini, maka husnudzon kita kepada Allah adalah dengan meyakini bahwa yang terbaik bagi saya adalah dengan melakukannya. Walaupun saya tidak tahu apa kira-kira ya alasannya Allah memerintahkan saya untuk begini dan apa alasan Allah melarangnya. Ini adalah bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan, berasumsi bahwa husnudzon itu hanya i'tikad saja, tidak dibarengi dengan amal. Ini salah. Husnudzon itu i'tikad yang dibarengi dengan sikap, yang melahirkan, yang membimbing seseorang untuk memiliki sikap yang jelas dalam menjalankan dalam hidup di dunia ini. Tidak ada istilahnya husnudzon dengan meninggalkan kewajiban. Itu enggak benar. Ya, sebagian orang menyandarkan nasibnya kepada salah satu sifat Allah, tapi dia melupakan sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah bisa marah. Allah syadidul iqab, keras hukumannya. Ini sifat-sifat Allah. Allah juga menyediakan neraka sebagai tempat untuk menghukum hamba-hambanya yang maksiat, yang durhaka. Tapi di samping itu Allah juga ghafurur rahim. Ya, penyayang, pengampun, dan menyediakan bagi mereka yang layak untuk disayangi dan layak untuk diampuni jannah yang luas. Sehingga kita berhusnudzon kepada Allah adalah dengan menyeimbangkan antara sifat-sifat Allah ini, bukan hanya dengan mengandalkan salah satunya dan melupakan sifat yang lain. Ini enggak benar kalau begitu. dia akan terjerumus ke dalam pemahaman yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang hanya mengandalkan sifat rahmatnya Allah, mereka yang hanya berhusnudzon kepada Allah melalui salah satu sifatnya, sifat maha pengampunnya Allah, maha penyayangnya Allah, dan melupakan hukuman-hukuman Allah, merupakan kalau Allah itu juga bisa marah, bisa murka, ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah bisa melaknat dan menyediakan adab yang pedih. Orang-orang yang melupakan salah satu sisi ini, dia akan menjadi kelompok murji'ah. Ya, murji'ah ini menganggap amal itu bukan bagian dari keimanan. Ya, amal bagus, tapi kalau enggak beramal tidak akan mengurangi derajat keimanan seseorang. Ini pemahaman yang keliru. Atau dia akan menganggap bahwa Allah kan Ghafurur Rahim. Yang penting saya tetap beriman. Yang penting saya tidak murtad. Allah Ghafurur Rahim. Ya, padahal sifat maghfirahnya Allah ini dikaitkan dengan taubat. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih terancam terkena hukuman Allah. Jadi jangan sampai kita memiliki persepsi bahwa yang namanya husnudzon itu hanya sifatnya i'tiqad saja, tidak ada sangkut pautnya dengan amal. Tidak, itu keliru. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang dibarengi dengan sikap, dengan amal. Nah, orang yang hanya mengandalkan salah satu, yang mengandalkan sifat rahmat dan maghfirahnya Allah ini, dia akan tertipu nanti, ya, terpedaya, dan itu akan membahayakan dia. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, وَقَدْ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِّ وَالْغُرُورِ. Ada perbedaan yang jelas antara sikap husnudzon, yang ini terpuji, yang ini merupakan ibadah yang agung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan dianjurkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku. Kalau dia menduga baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia menduga yang tidak baik, ya dia akan mendapatkan sebagaimana yang dia duga. Maksudnya bukan kita suruh menduga semau kita, tidak pakai aturan, tidak. Ada perbedaan yang jelas, kata Ibnu Qayyim, antara husnudzon kepada Allah dengan ghurur. Ghurur ini tertipu. Orang yang terpedaya, terlalaikan. Wa anna husnudzonni in hamala 'alal 'amal wa hassa 'alaihi wa sa'adahu wa saqa ilaihi fa huwa sahihun. Husnudzon kalau mendorong seseorang untuk beramal soleh, memotivasi seseorang untuk beribadah, atau membantu seseorang untuk tetap istiqomah dalam beribadah, maka inilah husnudzon yang benar. Inilah husnudzon yang benar. Jadi harus melahirkan sikap amal. Wa in da'a ila al-batalah wal inhimak fil ma'asi fa huwa ghurur. Tapi kalau husnudzonnya ini, dia menganggap ini husnudzon orang ini, tapi efeknya adalah jadi malas beramal, menyandarkan diri dengan Allah kan pengampun, Allah kan penyayang, Allah kan tidak akan begini, tidak akan begitu. Kemudian dia terus-menerus dalam kondisi bermaksiat, maka inilah yang namanya ghurur, tipu daya, tertipu dia. Wa husnudzanni huwa ar-raja. Husnudzan itu maksudnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana raja'uhu jadhiban lahu 'ala at-ta'ati. Jadi orang yang harapannya kepada Allah menarik dia kepada ketaatan, zajiran lahu anil maksiyah, dan mencegah dia dari maksiat, maka inilah harapan yang benar kepada Allah. Fahuwa raja'un sahih. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatun, au batalatan wa tafriitan fa huwal maghrur. Tapi kalau orang yang menyamakan antara harapan, ya, menjadikan harapannya itu malas beramal, sikap malas beramal, atau sikap malas beramal dijadikan sebagai harapan kepada Allah, maka inilah orang yang tertipu. Demikian penjelasan Ibnu Qayyim, ya, dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi. Salah seorang ulama kontemporer, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menjelaskan inna wa ihsanudz dzanni billah la budda ma'ahu min tajannubil ma'asi. Untuk berhusnudzan kepada Allah itu harus dibarengi dengan menghindari maksiat. Karena kalau sampai husnudzannya ini tidak dibarengi dengan meninggalkan maksiat, ini namanya bukan husnudzan. Ini malah su'udzan sama Allah. Menganggap Allah tidak akan menghukum hambanya. Ini termasuk ke dalam kategori al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makar. Makar di sini jadi salah satu sifat Allah, ya. Itu Allah memiliki sifat yang ini sifatnya tidak dalam semua kondisi. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat al-makar lillah dalam konteks tertentu. Ketika hamba-hamba Allah yang ingkar ini berbuat makar kepada Allah, malah Allah membalas makar mereka. Dan makarnya Allah itu yang paling hebat. Tipu dayanya Allah yang paling hebat. Tapi kepada orang-orang yang tidak berbuat seperti itu, Allah tidak akan berbuat seperti itu. Nah, jadi ini hanya menjadi sifat terpuji, sifat yang layak ditetapkan untuk Allah dalam kondisi tertentu, tidak dalam semua kondisi, karena menunjukkan kehebatannya Allah. Orang yang hebat, ini kalau kita bicara manusia aja ya, orang yang hebat adalah orang yang bisa melawan serangan musuhnya dengan lebih hebat lagi. Tapi tidak menyerang semua orang dengan cara itu, tidak. Ketika dia diserang, ketika dia diperdaya, dia bisa membalas itu. Namun kepada pihak-pihak yang tidak memperdayanya, tidak menipunya, dia tidak akan berbuat seperti itu. Nah, ini sifat al-makr. Nah, Allah mengatakan tentang dirinya, wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah juga bisa berbuat makar. Dan makarnya Allah itu adalah yang paling hebat. Nah, orang yang menganggap, orang yang husnudzon kepada Allah tapi enggak meninggalkan maksiat, ini berarti orang yang merasa aman dari makarnya Allah. Ini bahaya sekali. Husnudzon billahi ma'a fi'lil asbabil jalibah lil khair. Jadi sekali lagi, yang namanya husnudzon kepada Allah itu harus disertai dengan menjauhi maksiat dan melakukan hal-hal yang mengundang datangnya kebaikan. Wa tarkil asbab al jalibah lis syarr. Sebab-sebab yang memicu bahaya, menandakan bahaya, harus dihindari. Nah, seorang muslim ini hendaknya senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kalanya dalam kondisi-kondisi tertentu kita dianjurkan untuk menambah husnudzon kita, menambah harapan kita, dan mengurangi rasa takut kita. Namun ada juga kondisi yang sebaliknya. Nah, kapan kita dianjurkan untuk menambah rasa takut kita dan mengurangi harapan kita? Ini ketika seseorang masih muda, diberi kekuatan fisik, kesehatan, kelapangan rezeki, maka rasa takutnya hendaknya lebih tinggi daripada rasa amannya, rasa harapannya terhadap ampunan Allah. Apa faedahnya? Faedahnya dia akan lebih terjaga dari maksiat. Dia tetap harus punya harapan kepada Allah, karena enggak mungkin seseorang ini tidak terjerumus dalam dosa. Namun karena potensi dia untuk berbuat dosa ini masih lebih besar daripada sebaliknya, ya. Hawa nafsunya, syahwatnya masih menggelora, kekuatan fisik dia masih miliki,
4: umurnya masih muda, merasa masih hidup lama, ya. Apalagi kalau dia kaya, ya, peluang-peluang untuk masyarakat semakin terbuka baginya, maka dia harus tingkatkan, dia harus upgrade rasa takutnya dan turunkan rasa amannya, rasa harapannya. Namun sebaliknya, ketika seseorang di akhir hayat, apalagi menjelang wafat, maka tambahlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasanya ketika itu orang sudah tidak punya lagi atau peluang-peluang untuk berbuat maksiat, ya, walaupun ada masih, tapi kecil, ya. Dan ketika itu banyak orang yang digoda oleh syaitan untuk putus asa dari rahmat Allah. Nah, supaya terhindar dari dosa yang sangat besar ini, yakni putus asa dari rahmat Allah, yang Allah katakan wala ta'asu min rahmatillah innahu la ya'asu min rahillahi illal qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Berarti kan bahaya ini. Putus asa ini adalah perbuatan orang kafir. Bagaimana supaya kita terhindar dari perbuatan yang sangat berbahaya ini? Tingkatkan harapannya. Haraplah kepada Allah lebih banyak, ya, karena toh ketika itu yang bisa diharapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kondisi-kondisi di mana seseorang lebih mengedepankan rasa takut dengan tetap ada harapan, dan ada kondisi-kondisi di mana seseorang lebih mengedepankan harapan kepada Allah dengan tetap memiliki rasa takut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, mengutip, ya, ucapan Allah, maksudnya hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengan dugaan hambaku terhadapku, dan aku akan bersamanya saat dia mengingatku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, tapi kalau dia mengingatku, menyebutku di tengah-tengah banyak orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan sebut dia di tengah-tengah makhluk yang lebih baik daripada manusia itu, para malaikat misalnya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau dia mendekatkan diriku sejengkal saja, maka aku akan lebih mendekat kepadanya, yakni sejauh satu hasta. Satu hasta itu kira-kira dua jengkal, ya, dari siku sampai ke ujung jari. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekat sejarak satu hasta, aku akan lebih mendekat lagi satu depa. Satu depa itu dari bahu ke ujung jari. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia mendekat dengan berjalan, aku akan mendekat seperti lari-lari kecil. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini harus kita fahami dengan benar, ya. Tentunya apa yang disebutkan oleh Allah adalah hal-hal yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh terbayang oleh kita bahwa itu seperti yang ada pada makhluknya. Enggak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami' al basir. Tidak ada satu pun di antara ciptaan Allah ini yang mendekati sesuatu yang mirip dengan Allah. Ya. Laisa ka mithlihi. Ka itu tashbih, mithl itu permisalan. Tidak ada yang menyerupai sesuatu yang mendekati Allah, apalagi yang langsung menyerupai Allah, lebih enggak ada lagi. Yang serupa dengan yang mirip aja enggak ada. Apalagi yang serupa persis. Laisa ka mithlihi syai. Jadi jangan ada bayangan apapun ketika membaca hadis ini, jangan ada bayangan apapun. Apapun yang terbetik di benak kita itu bukan seperti itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya takrib, pendekatan makna saja. Artinya kalau hambanya mendekat, Allah lebih mendekat lagi. Apakah zat yang mendekat? Bukan. Ya, jangan sampai difahami bahwa zat Allah yang mendekat, tidak. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah tidak di dekat zatnya dengan kita, tidak, tapi yang dekat dengan kita adalah pengawasannya, perhatiannya, ilmunya, pertolongannya, ya. Ijabatud doanya. Ini yang dimaksud dengan ma'iyatullah azza wa jalla. Jadi ma'iyah, kebersamaan Allah itu bukan bersama dari segi fisik, ya, namun bersama dari pemantauan, pengawasan, dan pertolongan. Bahkan dalam bahasa sehari-hari kita juga menggunakan bersama, kata-kata bersama ini dalam pengertian seperti itu. Bukan zatnya harus bersama, tidak. Kebersamaan itu tidak berarti harus sama-sama di satu tempat loh, ya. Enggak. Antum sering lihat siaran berita kan? Sering enggak? Apa yang dikatakan oleh pembawa acara ini ketika mau iklan? Dia bilang apa biasanya? Hah? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Maksudnya, apa kita enggak boleh pindah tempat gitu? Dan apakah kita dengan dia satu tempat? Enggak. Dia di studio, kita di rumah. Ya, kalau siaran bola, Piala Dunianya di mana, yang nonton di mana? Ya, tempatnya beda. Tapi yang dimaksud perhatiannya satu, itu yang dimaksud dengan kebersamaan. Jadi sama sekali tidak ada korelasi, tidak ada keterkaitan langsung antara kebersamaan Allah dengan hambanya dengan kebersamaan sama-sama di satu tempat. Ya. Paham ya dari sisi ini. Nah, dari hadis ini jelas sekali bagaimana Allah mengaitkan dugaan kepada dirinya ini dengan amal. Ya kan? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Idza dzakarani. Aku akan bersamanya, maksudnya aku akan lebih memperhatikan dia, akan menolong dia, mendengar permintaan permintaannya atau doanya, kemudian akan mengabulkannya kalau dia ingat. Kalau dia ingat kepadaku. Dan Allah akan membalas dengan lebih baik lagi. Ya. Orang yang ingat kepada Allah tatkala sendirian, Allah akan mengingat dirinya. Orang yang ingat kepada Allah tatkala bersama orang-orang, Allah juga akan menyebut-nyebut hambanya ini di tengah-tengah makhluk yang lain yang lebih afdol daripada manusia. Kalau hambanya takarub kepada Allah, Allah akan membalas dengan lebih dekat lagi. Maksudnya bukan zatnya ya, tapi dekat pertolongannya, dekat perhatiannya, akan lebih mendekat lagi. Nah, jadi jelas sekali di sini bahwasanya Allah mengaitkan dzan atau dugaan itu dengan amal, tidak sebatas dugaan saja yang tidak dibarengi dengan amal. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan innal mu'min ahsanadh-dhanna bi rabbihi fa ahsanal amal. Orang yang beriman, dia memperbaiki dugaannya kepada Allah sehingga dia otomatis akan memperbaiki amalnya. Wa innal fajir asaa adh-dhanna bi rabbihi fa asaa al-amal. Sebaliknya orang-orang fajir, fajir ini lawan dari orang soleh, dia itu su'udzon kepada Allah. Makanya dia beramal yang su' juga. Yang jelek. Aneh ya, orang fajir dibilang su'udzon kepada Allah. Bukan berarti orang fajir ini harus tidak mengimani Allah itu Rahim, Rahman, Ghafur, tidak. Tapi dia tidak mengimani sifat Allah yang lainnya, yakni syadidul iqab, keras siksanya. Allah itu bisa murka, bisa marah. Dia su'udzon, ah, Allah enggak akan marah. Ini su'udzon sama Allah. Ya enggak akan marah kalau orang ini tidak layak dimarahi. tidak akan menghukum kalau orangnya tidak layak dihukum. Tapi kalau orangnya layak dihukum, Allah akan hukum dia. Orang yang layak dimurkai, Allah akan murka sama dia. Allah akan laknati dia. Jadi harus pas, enggak boleh asal-asalan. Al-Imam Ibnu Qayyim juga kembali menjelaskan rahimahullah, "Wa man ta'ammala hadzal mawdhi'a haqqat ta'ammul." Siapa yang memperhatikan masalah ini dengan seksama, alima anna husnul dhanni billah huwa husnul amali nafsuh. Kesimpulannya, husnul dhan kepada Allah adalah beramal soleh. Itu loh, yaitu itu. Kalau mau husnul dhan, beramal soleh lah. Itu namanya husnul dhan kepada Allah. Beramal soleh ini dengan meningkatkan taat dan menjauhi maksiat. Ya, menjauhi maksiat adalah bagian dari amal soleh. Bukan hanya melakukan, tapi juga menghindari yang harus dihindari. Fa innal 'abda innama yahmiluhu 'ala husnil 'amal dhannuhu bi rabbih annahu yujazihi 'ala a'malihi. Karena hakikatnya yang mendorong seseorang untuk beramal baik, meningkatkan ketakwaannya dan semakin jauh dari maksiat, itu adalah dugaan dia bahwa Allah akan membalas kebaikannya dengan lebih baik dan Allah akan menghukum dosanya dengan hukuman yang berat. Kalau enggak karena ada dugaan seperti ini, orang tidak akan beramal, kan? Jadi husnudzon kepada Allah itu sebetulnya adalah bagaimana kita memperbaiki amal kita itu sendiri. Fakullama hasuna dhannuhu hasuna amaluh. Makin baik husnudzonnya kepada Allah, pasti amalnya akan makin baik. Wa illa fahusnudzonni ma'attiba'il hawa ajzun. Kalau enggak seperti itu, dia mengakunya husnudzon, tapi yang diikuti hawa nafsunya, maka ini lawan dari husnudzon. Ini sikap lemah, ya, sikap malas, sikap terpedaya. Jadi kesimpulan atau inti dari sikap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita lepaskan dari akidatut tauhid, tauhidul asma was sifat, yang harus difahami dengan baik dan benar sesuai dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tanpa memahami asma dan sifat Allah, tanpa memahami tauhidullah, ya termasuk rububiyah Allah, uluhiyah Allah dan asma serta sifat-sifatnya, mustahil manusia ini bisa husnudzon dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Qurtubi mengatakan penjabaran lain tentang husnudzon ini, ya, agar lebih jelas lagi. Wa qila ma'nahu dhannul ijabah inda du'a. Aplikasi-aplikasi husnudzon itu bagaimana ketika dia berdoa, dia harus punya harapan doanya dikabulkan. Jangan berdoa tapi alah apa dikabulkan sama Allah, wong saya ini siapa. Ini enggak husnudzon sama Allah. Berdoa dengan harapan Allah akan kabulkan. Allah bisa kok ngabulkan doa apa kabulkan. Jangan setengah-setengah. Nabi bahkan melarang, la yakul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jangan kalian mengatakan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkehendak untuk mengampuniku. Falyazmil mas'alah fa inna Allah la mukriha lahu. Kalau minta itu yang serius. Karena enggak ada yang akan bisa memaksa-maksa Allah, enggak ada. Allah berkehendak ampuni, Allah akan ampuni. Jangan ngambang. Ya. Ya Allah ampuni aku, ya Allah benar-benar ampuni aku. Yang serius kalau doa, minta dengan harapan dan keyakinan Allah akan kabulkan doanya. Tapi ngabulkan doa itu enggak harus langsung, kan? Ya mungkin sekarang, mungkin ditunda, atau Allah kabulkan dengan cara lain yang kita enggak tahu, kita enggak sadar. Atau ditahan sama Allah, nanti di akhirat dikasih sama Allah. Bisa tiga macam. Bisa dengan Allah memberi apa yang kita minta, bisa dengan Allah menghindarkan dari kita bahaya yang setara dengan kebaikan yang kita minta, atau la hadza wa la hadza. Dua-duanya ditahan sama Allah, nanti dia dikasih di akhirat pahala. Ini kabul semua. Jadi enggak ada jeleknya berdoa itu. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Ibadah itulah doa. Karena orang ini beribadah pasti ada harapan kan sama Allah. Kita sholat, kita shaum, kita bayar zakat, kita haji, umroh, sedekah dan lain-lain. Masa enggak ada keinginan apa-apa? Tidak mengharap apa-apa dari Allah? Pasti ada harapan kan? Ada harapan. Nah harapan kita ini doa, cuman caranya tidak dengan lisan tapi dengan perbuatan. Ada kalanya kita minta langsung secara lisan. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan makna dari husnudzon itu, ada yang menafsirkannya dengan dzannul ijabah inda du'a. Berharap, menduga Allah akan mengijabahi ketika dia berdoa kepada Allah. Wa dzannul qabul inda taubah. Mengharap atau menduga Allah akan menerima taubatnya kalau dia bertaubat. Wa dhannul maghfirah indal istighfar. Mengira, menduga Allah akan mengampuninya ketika dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa dhannu qabulil a'mal inda fi'liha ala syurutiha. Ini penting. Mengira, menduga amalnya akan diterima dengan catatan dia lakukan amal itu sesuai dengan syarat-syarat diterimanya amal, enggak ngawur. Lakukan amal itu dengan syarat-syarat sesuai dengan kriteria amal soleh. Enggak sembarangan, jangan beramal menurut saya ini baik kok. Kok menurut antum? Lah antum ini siapa? Apa wewenang kita untuk menilai baik buruk suatu amalan, suatu ibadah? Enggak bisa seperti itu. Beramal soleh itu ada kriterianya. Ketika menjelaskan ayat di surat Al-Mulk, ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan maut dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyadh, salah seorang tabi'in yang terkenal, mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal itu walaupun ikhlas tendensinya untuk cari ridha Allah, tapi kalau enggak soleh enggak diterima sama Allah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun mukhlishan lam yuqbal. Sebaliknya juga begitu, kalau dia ini sesuai dengan, dia ini sudah benar amalnya tapi enggak ikhlas, enggak diterima juga. Wal ikhlas wal khalis ma kana lillah was sawab ma kana ala sunnati rasulillah. Yang dimaksud dengan ikhlas kalau tujuannya itu Allah, untuk Allah dia beramal, untuk cari ridhonya Allah, untuk cari mukanya Allah. Ya, cari muka itu bahasa yang benar ya, ibtigha'a wajhillah, cari muka. Ya. Dan sawab di sini maksudnya sesuai sunnahnya Rasulullah. Harus sesuai, tapi sesuai siapa? Sunnahnya Rasulullah. Nah, kalau beramal dengan tata cara seperti ini, kemudian dia berharap amalnya diterima, ini bagian dari husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamassukan bi sadiqi wa'dihi wa jazili fadlihi. Ya, karena dia berpegang dengan Allah pasti menepati janji kok. Dan Allah pasti menepati apa yang dia janjikan. Allah menjanjikan bagi orang yang beramal soleh, pahala pasti akan dikasih pahala sama Allah. Dan pahalanya dilipat gandakan. Allah sudah berjanji untuk membalas satu kebaikan dengan minimal 10 kali lipatnya. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha. Siapa yang membawa satu kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Nah, husnudzonnya harus dibarengi dengan menyesuaikan amal-amalnya sesuai dengan kriteria amal soleh. Kemudian Al-Qurtubi mengomentari, kan dia menukil penjelasan orang-orang yang memaknai husnudzon tadi seperti adanya dugaan akan diterima doanya, diampuni dosanya kalau dia berdoa, kalau dia istighfar, ya. Apa kata beliau? Wa yu'ayyiduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, ini dikuatkan dalam hadis atau dalilnya adalah sabda Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin Allah akan mengijabahi doa kalian. Dengan catatan mengijabahi tidak harus memberikan sesuai yang kita minta, ya. Ini harus kita pahami. Ya. Karena kalau enggak begini nanti akan berbalik menjadi tidak baik. Ya. Nabi pernah memperingatkan umatnya, innallaha yastajibu li'abdihi malam ya'jal. Allah akan senantiasa mengijabahi doa hambanya selama si hamba ini tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Rasulullah, yaqulu da'autullaha falam yastajib li. Saya sudah doa terus enggak dikabul-kabulkan sama Allah. Nah, ini bahaya. Dia mengira bahwa dikabulkannya doa itu hanya dengan cara doanya apa yang dia minta dikasih sama Allah. Bukan. Ya, belum tentu yang dia minta itu baik benar-benar buat dia, kan? Belum tentu. Orang minta begini, begini, begini, begini, ya Allah beri saya kekayaan, ya Allah beri saya ini. Belum tentu kamu kalau jadi orang kaya, kamu akan lebih baik. Boleh jadi malah kamu semakin terjerumus dalam maksiat. Makanya dikabulkannya doa itu tidak harus dengan mendapatkan apa yang kita minta. Boleh jadi dengan Allah menghindarkan dari kita keburukan atau bahaya yang setara dengan kebaikan itu, atau ditunda pahalanya di akhirat nanti. Ya, itu diijabahi juga, bagian dari bentuk istijabatu ad-doa. Karena intinya doa itu kita minta kebaikan, toh. Ya, kebaikan yang kita minta itu mungkin kita mintanya kebaikan yang sesaat di dunia aja. Sebetulnya kita akan lebih membutuhkan kebaikan itu di sana. Allah lebih tahu ini daripada kamu saya kasih di sini cuman sebentar, sesaat dan kamu akan mati, selesai, mending saya kasih di sana. Saat kebaikan itu akan jauh lebih langgeng. Kualitas kebaikannya juga tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan dunia, gitu loh. Jadi jangan sekali-kali seseorang hanya memahami istijabatu doa, dikabulkannya doa itu hanya dengan cara diberi sesuai dengan yang kita minta. Akhirnya karena salah faham, dia mengaku merasa Allah tidak mengabulkan doanya, berhenti doa. Rugi lagi dia. Ya. Qultu, kata Al-Qurtubi rahimahullah, ini didukung dengan atau dalilnya adalah hadis Nabi, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah sedangkan kalian yakin Allah pasti mengijabahi. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Wa kadzalika yanbaghi lit-ta'ibi wal mustaghfir. Demikian seharusnya orang yang bertaubat, orang yang minta ampun, orang yang beramal, dia harus sungguh-sungguh dalam melaksanakan istighfarnya, taubatnya maupun amalnya. Muqinan anna Allah Ta'ala yaqbal 'amalahu wa yaghfir dhanbah. Dengan keyakinan Allah akan terima amalnya dan Allah akan ampuni dosanya. Fa inna Allah Ta'ala qad wa'ada biqabuli taubati shadiqah wal a'mali shalihah. Karena Allah sudah berjanji kok. Dan kita husnudzon sama Allah. Allah enggak akan ingkar janji. Tapi ikuti aturannya Allah. Ikuti syarat-syarat diterimanya taubat. Ya, pelajari bagaimana Allah mengabulkan doa, bagaimana Allah menerima taubat, bagaimana Allah membalas amal. Pelajari. Harus pakai ilmu. Nah, itu husnudzon yang benar. Kemudian beliau memperingatkan di sini Al-Qurtubi mengatakan, fa amma law amila hadhihi al-a'mal wa huwa ya'taqid aw yadhunnu anna Allah Ta'ala la yaqbaluha. Tapi kalau sampai seseorang melakukan amalan-amalan, entah amalnya itu doa minta secara lisan kepada Allah atau taubat atau istighfar atau ibadah-ibadah amal soleh secara umum, sedangkan dia mengira Allah tidak akan mengabulkan amalnya, dia tidak akan menerima taubatnya, tidak akan mengampuni dosanya, fahuwa au annaha la tanfa'uhu, atau amalan ini enggak ada manfaatnya buat dirinya. Ada enggak orang beramal dengan keyakinan seperti itu? Ya, mudah-mudahan enggak ada di sini, ya. Fadzalika huwal qunut min rahmatillah. Inilah yang dimaksud dengan putus asa dari rahmat Allah. Wal ya'as min rauhillah. Ya, putus asa dari kasih sayangnya Allah. Wa huwa min a'zamil kaba'ir. Termasuk salah satu dosa yang paling besar. Bahkan para ulama mengatakan dosa, misalnya ini ya, dosa berbuat zina itu dosa besar. Tapi kalau si orang yang terjerumus ke dalam zina ini sampai su'udzon sama Allah, percuma deh saya taubat, gak akan diampuni sama Allah, sudah terlalu besar dosa saya. Keyakinan ini lebih besar daripada dosa itu sendiri. Su'udzonnya dia sama Allah ini lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Karena su'udzon ini berarti mengingkari salah satu sifat Allah. Ini besar nih, bukan masalah ringan. Min a'zam al-kabair. Wa man mata 'ala dzalik wasala ila ma dhanna minhu. Kalau mati dengan su'udzon seperti ini, ya su'udzonnya itu akan menghantarkan dirinya kepada apa yang dia duga. Dia mengira Allah tidak akan ampuni, ya nanti Allah tidak akan ampuni dia. Hati-hati. Ya, dia mengira amalnya tidak akan bermanfaat, ya nanti tidak akan ada manfaatnya. Berarti kayak orang kafir kan? Tidak diampuni, tidak bermanfaat amalnya. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya. Orang menduga amal tidak akan bermanfaat, persis seperti yang Allah ceritakan tentang orang-orang kafir. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang sepintas di dunia itu luar biasa yang mereka lakukan orang-orang kafir ini. Faj'alnahu haba'an mansura. Kami rubah menjadi debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Ini hati-hati. Fa amma, kemudian dilanjutkan oleh beliau Al-Qurtubi, fa amma dhannul maghfirati war rahmah ma'al israr 'alal ma'siyah. Ada lagi nih orang yang lucu. Dia mengira insyaallah Allah akan ampuni saya walaupun dirinya tetap bermaksiat terus. Enggak berhenti-berhenti maksiatnya, terus dia husnudzon kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Fadzalika mahdzul jahli wal ghirrah. Ini tidak lain tidak bukan adalah kejahilan dan terpedaya. Ini saking jahilnya dan saking tertipunya orang ini, dia punya dugaan seperti itu. Wa huwa yajurru ila madhhabil murji'ah. Dan hati-hati, ini akan menyeret seseorang dalam pemikiran murji'ah yang berbahaya. Ini dijelaskan oleh beliau dalam Al-Mufhim Syarhi Sahihi Muslim. Ada kondisi kedua yang di situ kita harus berhusnudzon kepada Allah. Tadi sudah saya singgung secara singkat, ya ini indal masaib wa inda huduril maut, ketika seseorang tertimpa musibah atau menghadapi kematian. Berdasarkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathin yaqul. 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia, saya sempat mendengar beliau mengatakan hal ini. Antum perhatikan ya, betapa pentingnya ini wasiat-wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mau meninggal nih, dalam kondisi sakit, demam tinggi. Beliau mengatakan pesan yang sangat penting ini. Apa kata beliau? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sampai kalian meninggal dunia, mati, melainkan dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Berarti ketika kita mau mati ini, husnudzon kita harus kita tingkatkan setinggi-tingginya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, husnudzon ini kita perlu tingkatkan seperti dalam kondisi pas mau meninggal dunia, demikian juga ketika tertimpa musibah. Banyak orang ketika kena musibah dan selama hidupnya dia ini merasa orang baik, dia akan protes sama Allah. Kenapa kok saya ya Allah yang kena musibah ini? Loh, saya ini yang jaga sholat 5 waktu loh. Saya rajin puasa, saya rajin kajian, saya begini, kok saya kena musibah?

0: ada salah satu maksiat yang tidak dia sadari, yang dengan musibah ini dia jadi sadar. Maka ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atau dia punya dosa-dosa lain yang dia tidak pernah minta ampun dan belum diampuni oleh Allah. Diberilah dia musibah untuk mengampuni dosa-dosa itu. Dan ini lebih baik buat dia daripada kalau dia enggak diampuni di dunia, dia harus terkena konsekuensinya ketika di alam barzakh atau bahkan di akhirat. Ini lebih repot lagi. Mending di dunia, karena dunia cuma sementara. Siksanya pun siksa yang jauh lebih ringan. Kalaupun dia harus tersiksa, harus menderita, ini penderitaannya enggak bisa dibandingkan dengan penderitaan alam barzakh, apalagi dengan penderitaan akhirat. Dia harus husnudzon kepada Allah. Jangan lupa, makin Allah cinta sama seseorang dan makin kuat kualitas iman seseorang, makin banyak ujiannya, makin banyak musibahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, ya, dari dua sahabat, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Besarnya balasan pahala sebanding dengan besarnya ujian. Ya, besarnya pahala kita sebanding dengan besarnya ujian. Di hadis yang lain Nabi pernah ditanya, "Ayyun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah?" Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Paling besar musibahnya? Qala al-anbiya, para nabi. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya sudah baik, lah nabi lebih baik dari kamu, lebih berat ujiannya. Nabi jauh lebih baik dari kita. Jauh lebih menjauhi maksiat, tetap nabi juga diuji. Itu karena Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak. Itu caranya Allah begitu. Ya, diuji, ditempa, jadilah dia ini orang yang ulet, yang tahan banting. Ya. Kemudian dia diberi pahala yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya orang-orang yang sabar itu disempurnakan oleh Allah tidak pakai hitungan lagi. Enggak ada limitnya. Wa hadza khairun lahu. Ini baik buat dia. Nah, ketika terjadi musibah, kedepankan husnudzon. Ini insya Allah ada baik, musibah-musibah duniawi maksudnya, ya, sakit, ya, hartanya berkurang, ditinggal mati orang yang dicintai, bukan musibah-musibah agama, karena ada musibah yang menimpa agama seseorang, kalau yang ini hati-hati, ini gak ada baiknya. Musibah yang menimpa agama seseorang ini adalah betul-betul musibah yang kita harus segera taubat, jangan mengharapkan kebaikan dari situ, salah. Ini yang dimaksud musibah adalah musibah-musibah duniawi. Jadi terutama ketika seseorang ini mau meninggal dunia atau ketika tertimpa musibah, dia harus mengedepankan husnudzonnya. Ketika sakaratul maut, ya, kedepankan husnudzon. Walaupun dia berbuat dosa, ketika itu banyak dosa-dosanya, jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah, karena gak ada kesempatan lagi nanti, habis ini mati. Kalau dia sampai mati dalam keadaan su'udzon sama Allah, na'udzubillah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzon. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah, karena kesempatan sudah gak ada lagi ketika itu. Ini maksudnya ketika sakaratul maut. Tapi kalau kalian masih sehat, hati-hati. Husnudzon harus dibarengi dengan sikap yang benar. Baik. Jadi itu intinya bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.

0: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah, setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.
3: Wow,

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
6: Untukmu duhai bunga yang tak pernah layu.
5: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
6: Engkau, wahai ibu.
5: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya?
6: Engkau akan mendapatkan gantinya.
5: Ridha Allah min ridha al-walid. Wa tuqtu Allah min tuqti al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku?
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam ia kepulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

0: tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.
2: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabi khasah terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anaknya yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Lepas, nung pinggir wis kayak dia. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dilalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan, bantu mereka.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nabi alaihissalatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: مخلوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan hatinya menimbulkan gula nya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
6: Pada kesempatan ini kita akan bahas teman-teman sekalian tentang keutamaan bulan Muharram. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, memang ada apa dengan bulan Muharram? Kenapa dikhususkan tema membahas bulan Muharram? Nah, ini pentingnya kita membahas teman-teman sekalian. Satu, bulan ini adalah bulan yang luar biasa, dan selama sebulan ini Anda punya peluang sangat besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan kita akan mulai teman-teman sekalian dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, surah nomor 9. Jadi ini awal pembukaannya. Anda bisa buka di aplikasi Al-Qur'an Anda di handphone. At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim. Kemudian Allah bilang, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sampai sini saksi bahasan, walaupun ayat masih berlanjut, ya. Jadi kalau yang buka aplikasi Al-Quran, saya memenggal sampai pertengahan ayat karena ini saksi bahasan kita. Karena kalau kita mau bahas sampai akhir, cukup panjang bahasanya dan tentu waktu tidak akan cukup. Terjemahan kurang lebih, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah artinya bagi orang-orang beriman yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam hidup mereka ada 12 bulan dalam satu tahun. Dan 12 bulan ini adalah bulan-bulan Hijriyah. Bulan-bulan Hijriyah, ya. Mulai dari bulan Muharram yang hari ini kita ada, kemudian bulan Safar yang kedua, Rabiul Awal yang ketiga, Rabiul Tsani yang keempat, Jumadil Ula yang kelima, Jumadil Tsani yang keenam, Rajab bulan yang ketujuh, Sya'ban bulan ke-8, Ramadhan bulan ke-9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, dan Dzulhijjah bulan ke-12. Dan seharusnya dari ayat ini setiap Muslim dan Muslimah peduli dengan bulan-bulan Hijriyah. Nah, makanya kami sampai menerbitkan kalender seperti ini, dan di situ kami coba, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita muslimin juga sudah banyak melakukan, saya tidak tahu semuanya, tapi ini salah satu juhud dan upaya kami bagaimana kami mengingatkan muslimin tentang tanggal-tanggal hijriah dan bulan-bulan hijriah. Berikut juga amalan-amalan sunnah yang dianjurkan dikerjakan pada bulan tersebut. Misalnya ada puasa sunnah, misalnya kami lingkarin dan membedakan warnanya, maka itu lebih mempermudah. Oh, ternyata puasa Senin Kamis kami warnain berbeda. Kemudian puasa Iyamul Bid juga begitu. Dan kalau ada puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti puasa yang 9 Zulhijjah yang bulan lalu, ya, tepatnya kita berpuasa di hari Arafah yang sedang tidak haji, dan sudah kita jelaskan juga tentang keutamaan bulan Zulhijjah pada bulan yang lalu. Alhamdulillah, semoga Allah ikhlaskan niat. Kemudian juga akan ada puasa pada bulan ini, misalnya Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10 Muharram. Itu juga akan kita singgung insya Allah sebentar. Jadi ini semua ada peringatan-peringatan. Maka saya sarankan teman-teman beli kalender, ya, bukan cuma sekedar tanggal Masehi, karena memang tanggal Masehi digunakan oleh negara kita. Kita juga menerapkan itu karena kita butuh. Sekarang tanggal berapa Agustus, misalnya kita butuh. Ada 17 Agustus hari kemerdekaan kita, mungkin kita butuh tahu. Atau tanggal-tanggal merah yang diliburkan oleh pemerintah kita. Atau misalnya kita ingin janjian dengan orang tanggal berapa, partner bisnis, keluarga, dan seterusnya. Atau tanggal safar, kita butuh tanggal-tanggal Masehi karena itu memang yang digunakan di negara kita. Tapi kita juga jangan lupa tanggal-tanggal Hijriah, karena ini sebenarnya bulan-bulan Hijriah, bulan yang Allah tentukan yang harusnya jadi pegangan setiap Muslim. Kami waktu masih di Saudi, ya, subhanallah, saya dan teman-teman itu sudah jadi umum di kalangan kami dulu mahasiswa, kami tidak tahu tanggal berapa sekarang Masehi. Ya, apalagi di waktu kami masih di Madinah, belum ada handphone seperti sekarang, ya, di tahun 90-an, di era 90-an. Kalau tidak salah, handphone itu pada saat kami balik di tahun 98-99 itu, baru ada handphone-handphone yang dulu, yang keluaran awal. Tapi di awal-awal kami masih pakai sering telepon koin kadang-kadang, ya, kalau mau telepon ke keluarga. Intinya, pada saat itu kami pakai tanggal Hijriah. Jadi kami hafal benar sekarang tanggal berapa Muharram, tanggal berapa Safar. Karena itu yang terjadi, itu yang digunakan oleh pemerintah Saudi dan juga digunakan di kampus kami. Tapi ini terlepas daripada itu, kami berharap cuma sederhana bagaimana teman-teman kita Muslimin coba berlomba-lomba menerbitkan kalender bagipun yang menerbitkan itu, ya. Jangan lupa selalu sisipkan di situ tanggal Hijriah, bulan Hijriah. Dan sisipkan juga peringatan untuk kaum Muslimin agar mereka, oh kalau hari Senin Kamis itu dilingkarin, ada di bawah ditulis keutamaan tentang puasa Senin Kamis. Kalau Ayyamul Bid juga dibedain warnanya, kemudian ditulis seperti itulah kurang lebih. Anda bisa buat kalender meja seperti ini, Anda bisa buat kalender yang dipasang di dinding. Anda bisa jadikan sebagai sebuah program yang menarik untuk Anda bagi-bagikan kepada orang-orang agar mereka juga punya peringatan yang berhubungan dengan masalah itu. Allah mengatakan, saya kembali ke terjemahan tadi, At-Taubah ayat 36, sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Sudah kami sebutkan tadi nama-nama 12 bulan tersebut. Allah mengatakan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Maksudnya Allah sudah tentukan dari pertama diciptakan langit dan bumi 12 bulan ini. Dan di antaranya ada 4 bulan yang hurum atau dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka jangan pernah kalian mendzalimi diri kalian, terutama di 4 bulan tersebut. Nah, kita akan garis bawahi teman-teman dari surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36 ini, dipotongan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, maka jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan itu. Maksudnya jangan sampai melakukan kemaksiatan. Tentu Allah maafkan orang yang melakukan, tapi ini seorang muslim dan muslimah lebih berhati-hati. Keempat bulan ini maksudnya ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis sahih, ya, sesungguhnya 4 bulan itu ada, ya, adalah bulan 3 bulan yang berturut-turut, bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar, ada suku Arab dulu, ya, yang berada di antara Jumadi dan bulan Sya'ban, ya, itu bulan Rajab, bulan ketujuh, ya, dari bulan Hijriah tadi sudah kami sebutkan. Dan ada 3 bulan kata Nabi SAW berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, bulan 11, bulan Dzulhijjah, bulan 12, dan bulan Muharram, ya. Jadi bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan, dimuliakan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir yang masyhur, ya, beliau mengatakan bahwasanya Allah memuliakan 4 bulan ini menandakan siapapun yang berbuat amal saleh di 4 bulan itu maka akan dilipat gandakan pahalanya, dan siapapun yang berbuat dosa maka juga bisa dilipat gandakan dosanya, ya. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alasan utama kenapa kita membahas tentang masalah bulan Muharram. Karena dia salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dan Allah melarang kita berbuat dosa atau melakukan kezaliman pada bulan ini. Kemudian teman-teman sekalian perlu juga digarisbawahi bahwasanya bulan Muharram ini, nama Muharram ini terjadi setelah Nabi SAW, ya, diutus. Sebelumnya 11 bulan yang lain, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Hijri, 11 bulan semuanya memang sudah dikenal oleh orang-orang jahiliyah. Kecuali bulan Muharram. Mereka dulu menamakan dengan Syawal al-Awwal. Safar al-Awwal. Bulan Safar yang pertama. Kemudian baru bulan kedua mereka katakan Safar gitu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti nama Safar al-Awwal ke bulan Muharram, artinya dimuliakan. Dan bulan ini teman-teman sekalian ya, bulan yang sangat luar biasa ya, karena disandarkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dikenal dengan Syahrullah. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sementara bulan-bulan lain tidak ada yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mulianya bulan ini, karena mulianya bulan ini ya. Dan Az-Zuhri mengatakan kana al-muslimuna yu'adzibuna al-ashhurul hurum. Perlu diketahui bahwasanya para sahabat Nabi, kaum muslimin yang pertama, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, menghormati bulan-bulan yang dimuliakan ini. Sebagaimana dinukil oleh Abdul Razzaq dalam musannafnya di nomor 17301. Dan perlu juga Anda ketahui teman-teman sekalian, 4 bulan ini juga sebenarnya dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Di bulan ini mereka tidak berperang. Mereka betul-betul memuliakan bulan ini, gitu kan? Nah, mereka pada zaman sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab hidup dari peperangan. Hidup dari peperangan. Jadi mereka saling serang satu sama yang lain, lalu berebut gembalaan dan seterusnya. Itu zaman jahiliyah tentunya. Tidak kita hubungkan dengan orang-orang Arab sekarang yang masuk Islam dan sudah beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, karena mereka sudah tentu mengikuti syariat Allah SWT. Sebagaimana semua yang ikuti syariat Allah SWT, dari orang Melayu, dari orang hitam, dari Afrika, orang bule, akan sama ada standarisasi syariat Allah SWT. Baik itu mengejar tingkat tertinggi dari akhlak yang mulia, ya, kemudian menjaga hubungan yang baik dengan Allah, juga menjaga hubungan baik dengan manusia. Tapi di masa jahiliyah mereka begitu. Mereka hidup dari peperangan. Maka orang-orang Mekah dulu membentuk satu tim, ya, namanya Ahlun Nasi. Yang Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah min syaitanim, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Nasi itu ya, adalah tambahan di atas kekufuran mereka. Apa itu nasi? Mereka memuliakan bulan wilayah haram dan mereka memuliakan bulan-bulan dimuliakan ini. Tapi karena mereka hidup dari peperangan, maka di 4 bulan ini susah bagi mereka. Kelamaan kalau mereka tidak berperang. Maka mereka membentuk satu tim, dikenal dengan Ahlun Nasi. Mereka ini khusus punya wewenang untuk mengubah-ubah nama. Misalnya, pas tiba bulan Rajab, mereka tidak boleh berperang. Maka mereka mengatakan, udah, khusus orang ini bisa mengatakan, ini bukan Rajab sekarang. Kita Sya'ban sekarang, Rajab nanti bulan depan aja. Dia ubah-ubah gitu, atau dia mengganti-ganti nama. Jadi kacau susunan bulan-bulan Hijriyah ini. Kacau sekali pada saat itu. Ya. Misal bulan ini mereka mau perang, pas bulan Zulqa'dah misalnya, Zulqa'dah bulan Muharram, mereka ganti, mereka balik, Zulqa'dah dimajukan di bulan Syawal, Syawal diundurkan, jadi dikacaukan seperti itu, sehingga mereka sudah tidak tahu lagi urutan yang sebenarnya. Kemudian Nabi SAW kembali menata bulan-bulan tersebut. Hadis yang masyhur bernama sanad hadis Bukhari dan Muslim, dinukil dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini pas di Haji Wada ya, haji perpisahan Nabi SAW dengan umatnya. Karena itu haji pertama dan haji terakhir Nabi SAW. Beliau mengatakan, Az-zamanu kadistadara kahiyatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Ya. Yawma khalaqallahus samawati wal ard. Sesungguhnya zaman sudah mulai berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mulai sekarang Nabi SAW tata lagi pada saat itu. Mana Muharram, mana Safar, mana Rabiul Awal, dan urutan yang benar. Sudah kembali lagi. Setelah dikacaukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah mereka. As-sanatu itsna asyara syahran. Ketahuilah satu tahun itu hitungannya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Thalathatun ya. Mutawaliyatun dhul ka'adati wa dhul hijjati wa muharram. 3 bulan yang berentetan, berurutan satu sama yang lain. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan 11, bulan 12 dan bulan 1. Ya. wa Rajabun mudara alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab yang dikenal oleh suku Mudar yang terhimpit antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Itu bulan ketujuh ya. Bulan Jumada di bulan yang ke 6 dan bulan Sya'ban bulan yang ke 8. Maka di sini Nabi SAW dalam hadis sahih ini mengembalikan urutan-urutan yang sudah dikacaukan oleh Ahlun Nasi tadi dan menghapus semua tradisi jahiliyah itu. Kemudian teman-teman sekalian, bulan ini, bulan Muharram ini, bulan dikenal dengan bulan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan ini pada bulan-bulan lain. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan Safar bulannya Allah. Ramadan pun tidak dikatakan bulannya Allah. Bulan ibadah iya. Bulan buat umat Islam iya. Tapi satu-satunya bulan yang dinisbatkan kepada Allah SWT adalah bulan Muharram. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa. Tentu di sini puasa sunnah ya. Sebutkan dalam syarah Sahih Muslim jadi 8 halaman 55. Artinya kalau Anda mau cari puasa yang paling afdal sunnah kayak Senin Kamis, kayak Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya ya, atau nanti ada puasa Tasu'a dan Asyura akan kita singgung 9 dan 10 Muharram, ini adalah puasa yang paling afdal. Atau Anda ingin puasa tatawu' namanya, tambahan. Misal Anda pulang habis sholat subuh pulang ke rumah hari Selasa misal, kemudian Anda merasa sehat, Anda ingin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa, maka pada saat itu Anda mengatakan saya ingin puasa. Selama tidak ada yang membatalkan puasa tadi ya, selepas subuh Anda belum makan, belum minum, belum berhubungan biologis sama istri misalnya, maka Anda boleh puasa. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah pulang ke rumah beliau, walaupun tidak disebutkan harinya ya, tapi yang jelas ini bukan Senin dan Kamis. Karena halus Senin dan Kamis Nabi SAW sudah tidak bertanya lagi tentang makanan. Beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Artinya hari ini tidak ada makanan di rumah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini puasa sifatnya tatawu, tambahan. Ya, dan ini bisa Anda lakukan di bulan Muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. As-Suyuti berkata, rahimahullah, ya, dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim ya, jadi beliau juga pernah mensyarah Sahih Muslim di jilid 3 halaman 252, beliau mengatakan sementara bulan yang dinamakan Syahrullah, dinamakan bulan Allah, sementara bulan lain tidak mendapat gelar itu karena nama ini, bulan Muharram, nama Islami. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya, nama-nama bulan lain sudah dikenal di masa jahiliyah. Tadi saya sebutkan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, mereka sudah kenalin. Muharram tidak. Orang-orang jahiliyah dulu menyebutkan bulan Muharram ini dengan Safar al-Awwal. Yani Safar sebenarnya bulan kedua ya, dan mereka mengatakan Safar yang pertama. Kemudian ketika Islam datang, Allah mengganti namanya dengan bulan Al-Muharram, artinya termuliakan. Dan nama ini ya, sehingga nama bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya atau dikenal dengan Syahrullah. Juga nama bulan ini diberikan juga julukan ya, dengan Syahrullahil Asam. Nah, artinya bulan Allah yang sunyi. Makna sunyi di sini artinya muliakan. Sunyi dari dosa. Ya, sunyi dari pelanggaran di bulan Muharram itu. Ya, ini jadi bulan-bulan yang kita muliakan ya. Kemudian di bulan Muharram ini ada hari yang lebih dispesialiskan lagi, lebih dikhususkan lagi, ya, lebih diistimewakan, maaf, ini lebih tepat bahasanya, lebih diistimewakan. Yaitu dikenal dengan 10 Muharram atau hari Ashura. Ini hari yang paling dimuliakan oleh manusia umumnya yang beriman kepada Allah. Orang-orang Yahudi memuliakan hari ini. Ya, mereka berpuasa di tanggal 10 Muharram. Walaupun pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama kita di zaman sekarang mengatakan Yahudi sudah tidak puasa lagi hari ini. Itu di zaman Nabi SAW. Ya. Nah, sekarang-sekarang ini mereka sudah tidak puasa lagi dengan hari 10 Muharram ini. Yang jelas dalam riwayat Ibn Abbas diceritakan,

0: Fir'aun tentunya. Wa agraka ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun dan ya, keluarganya atau sekutu-sekutunya gitu. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa merutinkan puasa di tanggal 10 Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, ana awla bi Musa minhum. Ya. Karena Nabi SAW, kami kaum muslimin lebih layak menghormati Musa daripada kalian. Karena Yahudi kan puasa karena menghormati Nabi Musa. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak menghormati Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisyami. Maka Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan agar muslimin berpuasa. Nah, hadis ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi ini mengerucut ya dari bulannya dulu. Urutan dia adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ya, bagaimana dia dinisbatkan kepada Allah, Syahrullah. Ya, selain dia masuk dari salah satu dari bulan yang dimuliakan tadi 4. Juga ada hari yang terkhususkan. Yaitu 10 Muharram ini. Ya. Hasan Basri berkata tentang masalah bulan Muharram ini juga, inna Allah iftataha as-sana bi syahri haram wa khatamaha bi syahri haram, fa laysa syahru fi as-sanati ba'da syahri ramadhan a'zamu inda Allah min al-muharram, wa kana yusamma syahrullahi al-asam min syiddati tahrimihi. Artinya, sesungguhnya Allah telah membuka awal tahun dengan bulan Muharram dan menutup juga akhir tahun dengan bulan Muharram. Artinya, awal bulan dari 12 bulan Hijriah itu bulan Muharram. Ditutup juga selesai Zulhijjah dengan awal pembukaan bulan Muharram. Ya. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan bulan Ramadan yang lebih afdal daripada bulan ya, Muharram ini. Dan dulu bulan ini dikenal dengan Syahrullahil Asam atau bulan Allah yang sunyi, maksudnya sunyi dari kemaksiatan karena sangat mulianya bulan ini. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah ini, yaitu pentingnya orang melakukan puasa sunnah di bulan Muharram ini. Tapi yang dia fokus terutama, ya, walaupun dia memperbanyak secara umum, ya, boleh dia puasa apa saja sebagaimana saya jelaskan tadi, Senin Kamis jangan luput, kemudian ayyamul bidnya, dia berusaha maksimal yang dia bisa lakukan. Tapi itu sunnah, bukan paksaan. Anda kalau tidak kerjakan juga tidak berdosa, tapi kesempatan Anda mengerjakan kalau Anda bisa.
1: Radio Muad bin Jabal. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
1: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
2: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
1: Memangnya ada, kah?
2: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
3: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
5: Masih di Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Dan tidak terasa saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah. Ini menandakan sahabat Muadz, sesaat lagi kita akan masuk di waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Salat sahabat muas adalah kewajiban yang paling agung setelah syahadat, sekaligus sarana seorang hamba bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kami mengajak kepada seluruh sahabat muas sekalian, marilah kita laksanakan salat zuhur ini dengan penuh khusyuan, menghadirkan hati dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Sekaligus kita bersegera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami, mewakili kuro yang bertugas di kesempatan siang hari ini, mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.
6: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat, nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
3: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Hadirat sada. Yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan nih?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
10: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
9: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
11: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak. Di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
9: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
13: قدوات نبوية.
14: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
15: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
15: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
13: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "At-tahur shatr al-iman. Walhamdulillah tamla' al-mizan." وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
15: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya, ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
17: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
19: Min, ini kok pandangan jelek ya?
18: Ada yang bisa dibantu, Pak?
19: Min.
18: Halo Pak.
19: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
18: Halo. Iya halo.
20: Astagfirullah. Ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh. Pusingnya ya Allah.
21: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
20: Masya Allah. Klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak. Orderan menumpuk. Masya Allah. Mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
21: Saya kira Mi apa? Kalau begitu ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah amanah.
22: Sakina Indonesia, Winning CRE and Event Organizer, Walimah
1: Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, daurah Islam atau tablik akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
21: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
20: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
21: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
20: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
4: Tapi antum kapan pi?
22: Assalamualaikum.
23: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
22: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
23: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
22: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
23: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
22: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
24: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
25: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
26: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
25: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
27: A few moments later.
26: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Kakek Sabile.
25: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
24: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luas.

0: masjid.
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam. Hanya di Ustaz Menjawab.
2: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid. Dan beliau mengatakan inna haidhataki laysat fi yadiki. Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak, dan ini pendapat jumhur, tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan inni haid. Aku sedang haid. Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid. Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu alam.
3: Saya memiliki utang pinjaman syariah dari kantor tempat saya bekerja. Soft loan. Berarti tidak ada bunga, maksudnya ada bunganya. Kenapa disebut soft loan? Kecil. Kecil, bunganya kecil ya. Ada istilah yang lebih bagus lagi namanya Qardul Hasan. Bahasa Inggrisnya soft loan. Ya, tapi Qardul Hasan itu tanpa riba sama sekali, enggak ada kelebihan. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, jika saya meninggal maka utang saya dianggap lunas, dilunasi oleh kantor atau dijamin. Bagaimana hukumnya? Kalau pihak kantor menjamin Anda tanpa bayar boleh. Tapi kalau pakai bayar, jadi bayar dulu preminya sekian, nanti kalau mati belum lunas utangnya kami lunasi. Ini sama dengan akad goror dan itu perjudian. Meskipun orang menyebutnya asuransi. Kalau sudah dilunasi oleh kantor, apakah utang itu bebas di akhirat? Jawabannya kalau sudah dilunasi kantor bebas, apalagi utangnya ke kantor. Cuman kita sarankan motivasi ini tolong jangan dijadikan sebagai alasan untuk banyak berutang. Itu ada mumpung ada utangan gratis itu ya. Jangan membebani diri dengan utang meskipun gratis ya. Semua utang itu ya gratis. Meskipun bentuknya utang yang lunak, bunganya kecil atau nanti kalau mati akan dilunasi oleh kantor dan seterusnya. Tapi itu sudah satu beban bagi kita. Siapa yang jamin kantor akan melunasi? Kalau misalnya kantornya berubah kebijakan tetap harus dibayar, jiwanya tidak bisa tenang.
4: Boleh bila anak pergi ke daerah Bogor dan menginap, apakah sudah masuk safar dan dibolehkan untuk mengqasar sholat? Maksudnya dari Jakarta utara, dari Jakarta pergi ke Bogor dan menginap di sana. Soalnya anak masih bingung, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Mohon penjelasan Ustaz, mana yang lebih sah? Masalah safar, maka ada dua cara pandang para ulama. Pertama pendapat jumhur dengan memandang ditinjau dari jarak. Cara pandang kedua yang dipilih oleh Madhab Zahiriyah, dipilih oleh Syekh Islam Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin dan masyayikh yang lain dengan memandang urf. Jadi dua cara pandang di kalangan para ulama khilaf. Yang satu matok jarak. Ini lebih hati-hati. Pokoknya kalau di bawah 80 km bukan safar. Di atas 80 km maka merupakan apa? Safar. Sekarang hitung Jakarta Utara sampai Bogor berapa kilo? Ada 80 atau tidak? Hah? Ada? Tidak ada. 79 kilo Ustaz, belum nanti. Harus 80 kilo. Ini cara pandangan pertama, ini pendapat jumhur ulama. Metode kedua, tidak memandang jarak tapi memandang urf masyarakat. Urf masyarakat, urf itu apa? Yang dikenali ma ta'arafa 'alaihi an-nas, itu apa yang dipandang oleh manusia secara umum, bukan menurut pendapat kita. Tapi secara umum masyarakat nilai safar atau tidak. Kalau kita pergi ke Bandung, semua orang tahu kita sedang safar. Oh, mana ke safar ke Bandung? Tapi kalau kita pergi ke Bogor, ini masih enggak tahu menurut masyarakat safar atau bukan. Kalau antum ke Depok dianggap safar atau tidak menurut masyarakat, bukan menurut ente ya. Menurut masyarakat kalau kita ke Depok safar atau tidak? Saya rasa tidak. Nah, antum ikut pendapat mana? Jangan bikin mazhab ketiga, menurut saya safar.

0: Anda. Jangan menurut Anda, menurut masyarakat. Karena maksudnya urut-urut masyarakat, Anda tinggal pilih di antara dua pendapat. Apakah memilih pendapat meninjau dari jarak atau meninjau daripada urus? Ustaz ini safar karena sudah pindah kota. Tidak mesti. Antara kota legenda dengan kota wisata dekat. Bukan berarti orang pindah kota kemudian orang tinggal di kota, batas jarak kota cuma 1 kilo. Apakah dikatakan safar? Jawabannya tidak. Oleh karenanya tinggal Anda pilih. Menurut yang saya ketahui, kalau orang pergi ke Bogor tidak dianggap safar oleh masyarakat. Orang ke Depok tidak dianggap safar oleh apa? Masyarakat. Itu yang saya ketahui, mungkin saya salah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah safar tanpa mahram itu dosa kecil? Karena ketika saya sampaikan hal ini kepada kerabat, malah saya disangka ngaji yang sok sunnah. Apakah hal ini karena kelaziman di masyarakat? Jadi apakah lebih baik kita diamkan saja daripada timbul prasangka? Jazakallahu khairah. Baik, yang jelas ya, safarnya perempuan tanpa mahram, ya, ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam. Ya. Sejauh perjalanan sehari semalam itu di masa dahulu kira-kira 80 km. Kecuali dia bersama mahramnya. Ini hadis Nabi, ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama. Para ulama madhab pun menyampaikan ini, ya. Para ulama madhab pun menyampaikan ini dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Mereka menyampaikan ini. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan maklumat ini, bukan pengetahuan ini, bukan ilmu ini. Yang menjadi masalah adalah orang-orang yang menerima ilmu ini, mereka belum tahu, mereka jahil. Mereka jauh dari Islam. Ini yang menjadi masalah. Seringkali ya, ajaran-ajaran Islam itu dianggap aneh. Bukan karena ajaran Islamnya yang aneh, tapi karena merekanya yang sangat jauh dari Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu sudah memberikan penjelasan tentang ini. Bada'al Islamu ghariban wa sayakunu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Nanti juga Islam dianggap asing. Sebagaimana ketika Islam itu datang. Maka beruntunglah orang-orang yang keadaannya asing. Iya, di zaman kita ini sudah mulai ada beberapa syariat yang dianggap asing bahkan oleh kaum muslimin sendiri. Kenapa? Karena sebagian dari kaum muslimin sudah terlalu jauh dari Islamnya. Ya makanya ya kita ketika mendapatkan feedback yang tidak baik ya dari orang lain karena kita menyampaikan ilmu, ya kita harus sabar. Kita harus memahami dan memaklumi keadaan. Tapi bukan berarti kita berhenti. Kita terus menyampaikan ilmu. Kalau dia tidak percaya dengan ucapan kita, kita sampaikan hadisnya. Ini loh ada hadisnya. Kalau dia tidak percaya, oh mungkin kamu yang salah memahami hadis. Maka kita sampaikan perkataan ulama yang menjelaskan tentang hadis itu. Ini loh Imam Syafi'i mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Malik mengatakan seperti ini ketika menjelaskan hadis ini. Ini loh Imam Nawawi yang menjelaskan hadisnya seperti yang saya sampaikan. Sehingga mereka paham, oh ternyata bukan ilmu kita yang salah. Ternyata mereka yang memang selama ini tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya itulah yang harus kita lakukan ya, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ilmu dan kesabaran kita menyampaikan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala kita, meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita.
2: Apabila kita pernah ngatain orang tapi cuma di dalam hati, lu namanya gak ngatain dong, dan kita sudah beristighfar, apakah kita tetap harus meminta maaf kepada orang itu? Ada hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuh ma lam takallama bihi aw ta'mal. Ma lam yatakallam aw ya'mal. Allah itu memaafkan sesuatu yang masih sifatnya bisikan-bisikan hati yang dilakukan oleh umatku selagi dia tidak menyatakannya secara lisan atau menampakkannya berupa perbuatan. Ya. Jadi masih bisikan-bisikan itu masih dimaafkan. Enggak ada hukumnya apa-apa. Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh sejumlah sahabatnya. Abu Hurairah meriwayatkan, ja'a nasun yashkuna ila Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallam bi. Ya Rasulullah, dalam hati itu kami memendam sesuatu yang kami ini berat sekali untuk mengatakannya. Qalu waqad wajadtumu, kalian merasakan hal tersebut? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Dzaka sharihul iman, itu bukti nyata kalian masih beriman. Ketika ada sesuatu yang kalian itu tidak sampai hati, ya sudah sampai hati sebetulnya ya, kalian tidak sampai lisannya untuk mengucapkan, karena wah ini enggak layak untuk saya ucapkan tentang Allah misalnya, atau tentang Rasulullah, atau tentang yang lain-lain, masih hanya bisikan-bisikan dan kalian masih berusaha untuk menahan, itu menunjukkan kalian masih beriman. Segeralah ditepis, minta perlindungan kepada Allah, karena itu adalah termasuk waswas atau syaitan. Ya. Jadi kalau belum diucapkan, belum ada hukumnya. Apalagi dia mengikuti dengan istighfar, bagus. Tetap minta maaf kepada orang itu, ya enggak perlu. Ya enggak perlu, karena Anda belum mengatakan apa-apa. Tapi kalau itu sifatnya dugaan-dugaan, ada baiknya Anda klarifikasikan gitu loh. Supaya yang menggelitik itu segera hilang. Mungkin orang punya dugaan-dugaan karena lihat tingkah lakunya orang ini kok kayak begini ya, jangan-jangan dia begini. Coba ditanya, apa maksudnya dia? Oh, ternyata maksudnya enggak seperti itu, selesai.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
6: Aduh, udah diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan tuh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50% ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
10: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
10: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
12: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
6: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
5: Memangnya ada, Kak?
6: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
7: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
8: Pendengar Radio Mu'adh, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu. Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan. Dari godaan syaitan yang menjerat manusia pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib. Kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat.
0: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa masih mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian di siang hari ini, tepatnya pada pukul 13 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya sahabat Mu'adz sekalian, mungkin di tengah segala kesibukan kita yang mungkin saat ini sedang berada di tempat kerja, yang tengah fokus kuliah ataupun juga yang sedang beraktivitas di rumah, maka kembali sahabat Mu'adz sekalian, kami doakan semoga Allah Sang Jalla Jalalu limpahkan semangat, keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita di siang hari ini. Amin, Allahumma amin. Dan kembali sahabat Mu'adz sekalian, bersama dengan saya Khiyat yang bismillahi ta'ala akan senantiasa menemani ruang dengar sahabat Mu'adz sekalian hingga sampai 3 jam ke depan. Dan tentu sahabat Mu'adz, untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini, kembali akan bersama kita mendengarkan satu buah sirah yang tentunya sangat begitu banyak pelajaran dan juga ilmu yang dapat kita ambil, tepatnya dalam program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karenanya, sahabat Mu'adz, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: 94.3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
12: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
13: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
14: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
10: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan kita di siang yang penuh keberkahan ini, kembali kita dipertemukan tentunya dalam suasana yang sejuk, terutama untuk di daerah kota Kendari dan sekitarnya. Maka sahabat Mu'adz sekalian, kembali juga mungkin di tengah kesibukan kita bekerja, mengurus keluarga, ataupun juga kita menjalani aktivitas kita dimanapun, maka kembali mari kita ingat bahwakannya setiap sabar dan ikhlas yang kita lakukan ataupun setiap kerjaan yang kita kerjakan adalah akan senantiasa diberikan limpahan rahmat dan taufik oleh Allah Sang Jalla Jalalu jika kita senantiasa mengingatnya dan juga bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan. Dan jangan kita lupakan juga sahabat Mu'adz bahwasannya siang hari adalah waktu yang sangat penuh dengan keberkahan. Maka mari kembali kita jadikan siang ini bukan sekedar rutinitas saja, tetapi kita jadikan ia sebagai ladang pahala bagi kita semua. Dan mari bersama sahabat Mu'adz kita luangkan sejenak waktu kita untuk menenangkan hati dan menyegarkan jiwa hanya dengan meneladani sirah-sirah ataupun kisah-kisah inspiratif dan penuh inovasi dari para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dalam program Kisah Menawan Sang Teladan yang menemani ruang dengar sahabat muat saat ini. Dan insya Allah sahabat muat sekalian, dalam kesempatan kita di kali ini akan bersama kita mendengarkan salah satu sirah dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Adi Ibn Hatim radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah anak dari Al-Jawad. Dia adalah penguasa suku At-Tai yang dikenal pemurah dan juga dermawan. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang membenci dakwah Islam yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya sahabat muas, ketika dakwah Islam menyebar ke seluruh penjuru jazirah Arab, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meninggalkan kaumnya dan hijrah ke negeri Syam. Bagaimanakah kelanjutan kisah dari kehidupan beliau? Mari bersama kita dengarkan dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, edisi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
15: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
16: Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentangnya, "Engkau beriman dikala orang-orang menolak. Engkau mengetahui dikala orang-orang ingkar. Engkau menepati dikala orang-orang berkhianat. Dan engkau datang dikala orang-orang pergi." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 9 Hijriah ada seorang pemimpin Arab yang memeluk Islam setelah sebelumnya menjauhinya dan melunak untuk beriman setelah sebelumnya melawan serta menyatakan ketaatan kepada Rasulullah setelah sebelumnya menentangnya. Dia adalah Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu an, yang keramahan ayahnya menjadi buah bibir orang Arab. Adi ibn Hatim mewarisi bakat kepemimpinan dari ayahnya. Dia diberi kekuasaan atas wilayah Toi. Dia berhak atas hasil-hasil dan gonimah yang diperoleh wilayah itu karena kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan terang-terangan, setelah setiap desa dan kota satu demi satu menyatakan keislamannya, Adi ibn Hatim radhiyallahu an melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwanya akan mampu memegang kepemimpinan umat. Dia cemas kedudukannya akan tergeser. Itu sebabnya dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sangat sengit padahal belum mengenalnya. Itu pula sebabnya dia sangat membenci Rasulullah sebelum melihat dan menjumpainya. Permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Islam dan kaum muslimin berlangsung selama 20 tahun sampai Allah membuka hatinya untuk menerima petunjuk dan kebenaran. Keislaman Adi ibn Hatim radhiyallahu an merupakan kisah yang tak terlupakan. Mari kita dengar penuturannya sendiri tentang hal tersebut. Tak seorang Arab pun yang membenci Rasulullah seperti diriku tatkala mendengar tentang dakwahnya. Aku adalah seorang yang terhormat dalam masyarakat. Aku seorang Nasrani yang selalu mendapat seperempat bagian ghanimah seperti yang biasa diberikan kepada pemimpin-pemimpin Arab sebelumku. Ketika dakwah Rasulullah meluas sampai di pelosok-pelosok gunung dan lembah, ketika kekuatannya makin kokoh sehingga prajurit-prajurit muslimin tersebar di seluruh jazirah Arab, aku berkata kepada pengembala untaku, "Ayahmu akan selamat Siapkan untukku beberapa unta betina yang gemuk dan jinak. Tambatkan di samping rumahku. Bila kau dengar pasukan Muhammad telah menginjak wilayah kita, segera beritahu aku. Suatu pagi, pengembalaku datang berlari-lari. Tuan, laksanakanlah apa yang telah Tuan niatkan. Bila wilayah kita diinjak oleh pasukan Muhammad sekarang juga. Aku bertanya keheranan. Mengapa? Semoga ibumu kehilangan engkau. Dia kemudian menjawab, saya melihat panji-panji di sekeliling kota. Saya tanyakan kepada orang-orang, katanya mereka adalah pasukan Muhammad. Aku mendadak sibuk. Kalau begitu, siapkan unta-unta betina yang kukatakan dulu. Sementara dia mempersiapkan unta, kupanggil anak-anak dan istriku agar bersiap-siap untuk berangkat. Kami harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Perjalanan terus dipercepat. Kami menuju Syam untuk bergabung dengan keluarga-keluarga Nasrani di sana. Kuanggap situasi yang terjadi memaksa keluargaku untuk mengungsi. Di suatu tempat di Najd, yaitu di desa Toyi, kuperiksa anggota keluargaku. Ternyata saudara perempuanku tidak ada di antara mereka. Sesudah perjalanan yang begitu jauh, tak mungkin aku kembali lagi mencarinya. Maka kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke Syam. Di sana, kami bisa hidup tenang bersama keluarga-keluarga yang seagama. Tentang saudara perempuanku, terjadilah apa yang kuperkirakan. Aku mendapat berita bahwa pasukan kafari Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyerbu wilayah kami dan saudara perempuanku ditawan bersama beberapa orang lain. Mereka digiring ke Madinah dan ditahan di depan sebuah masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas, saudaraku menyapa, Rasulullah, ayahku telah wafat dan penebusku tak kunjung tiba. Maka berilah aku harapan baik. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula atas anda. Rasulullah kemudian bertanya, siapa penebusmu itu? Adi ibn Hatim. Orang yang lari dari Allah dan Rasulnya itu? Tandas beliau kemudian berlalu. Keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melintasi tempat para tawanan. Saudaraku mengulangi kata-katanya kemarin, tetapi Rasulullah juga hanya mengulangi jawabannya. Keesokan lagi, Rasulullah melintas. Saudaraku sudah merasa putus asa, sehingga tidak berkata apa-apa. Tapi seorang lelaki berkata, kejarlah beliau dan cobalah sekali lagi. Maka saudaraku memburu Rasulullah dan mencoba berbicara dengannya. Rasulullah, ayahku telah wafat dan penebus yang diutus tak kunjung tiba. Berbuat baiklah kepadaku. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan pula kepada anda. Beliau kemudian menjawab, ya, kupenuhi permintaanmu, kata saudaraku. Sebenarnya aku ingin menyusul keluargaku di Syam. Kemudian Rasulullah berkata, jangan tergesa-gesa, tunggulah sampai engkau bertemu dengan seseorang yang baik dan dapat dipercayai dari kaummu sendiri agar bisa menyertaimu dalam perjalanan. Bila orang itu sudah kau dapatkan, beritahu aku. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu, saudaraku bertanya kepada seseorang, siapa gerangan lelaki yang tadi menyuruhnya mengejar Rasulullah? Orang yang dimaksud adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Keesoknya ada rombongan kafilah yang datang. Di antara mereka ada orang yang dapat dipercaya. Sehingga saudaraku segera menjumpai Rasulullah seraya berkata, Rasulullah, ada kafilah datang dan di dalamnya ada kaumku yang bisa dipercaya untuk menyertaiku sampai ke Syam. Rasulullah kemudian mempersiapkan bekal untuk perjalanan yang jauh. Saudaraku diberi pakaian, makanan, unta, dan uang secukupnya. Kami di Syam terus mengikuti perkembangan berita tentang dia dan menunggu kedatangannya. Aku hampir tak percaya pada kebajikan yang dilakukan Muhammad terhadapnya, yaitu terhadap saudariku, padahal beliau kumusuhi dengan sangat sengit. Demi Allah, saat aku duduk-duduk bersama keluargaku, tiba-tiba terlihat seorang wanita mengendarai unta menuju ke atas kami. Aku berkata, semoga dia putri Hatim. Setelah dekat, ternyata betul, dia putri Hatim. Begitu turun dari unta, dia langsung mencercah. Orang yang memutuskan hubungan dengan keluarga adalah orang yang zalim. Kau ajak anak istrimu pergi dan kau tinggalkan putri ayahmu tanpa peduli bagaimana nasibnya. Aku berusaha meredakan kemarahannya. Wahai saudaraku, janganlah begitu. Katakan yang baik-baik saja. Sedikit demi sedikit, redahlah kemarahannya. Setelah tenang, dia menceritakan pengalamannya dengan Muhammad sesuai dengan berita yang telah kudengar. Saudaraku ini adalah seorang wanita yang cerdas dan tegas. Maka aku bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang itu? Dia kemudian menjawab, demi Allah, aku berpendapat sebaiknya engkau menemuinya secepat mungkin. Bila dia memang seorang nabi, maka orang yang lebih dulu mendatanginya akan memperoleh kebaikan. Bila dia seorang raja, maka engkau tidak akan terhina di sisinya karena orang-orang sudah mengetahui kedudukanmu. Mengikuti saran adikku, aku segera mempersiapkan bekal dan berangkat menuju Madinah demi menjumpai Rasulullah. Kepergianku ini tanpa jaminan keamanan ataupun pemberitahuan. Hanya ku dengar beliau berkata, aku sangat berharap Allah menjadikan tangan Adi di tanganku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di Madinah, aku langsung menuju ke masjid tempat Rasulullah saat itu berada. Ketika ku beri salam, beliau bertanya, siapakah engkau? Lalu kemudian ku jawab, Adi ibn Hatim. Rasulullah segera berdiri menyambut. Beliau menggenggam erat tanganku dan mengajak ke rumahnya. Dalam perjalanan, kami berpapasan dengan seorang wanita tua yang menggendong anak kecil. Dia meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak karena ada keperluan yang hendak disampaikannya. Rasulullah melayaninya dengan sabar sampai dia puas. Mengamati kejadian itu, aku berkata dalam hati, Demi Allah, dia bukanlah seorang raja. Setelah wanita tua itu tercukupi kebutuhannya, kembali Rasulullah menggenggam tanganku dan membimbingku masuk rumahnya. Di sana kulihat bantal kulit yang berisi daun-daun kurma kering. Rasulullah mengulurkannya kepadaku seraya berkata, "Duduklah." Aku pun merasa malu. "Tidak, Anda saja yang duduk di atasnya." Kata beliau lagi, "Tidak, engkaulah, engkau saja yang duduk." Aku patuh dan duduk di atas bantal itu. Rasulullah sendiri duduk di atas tanah karena tidak ada perabot lain di dalam rumah. Aku berkata dalam hati, "Demi Allah, ini bukan perintah seorang raja." Rasulullah memandangiku kemudian berkata, "Wahai Adi ibn Hatim, bukankah engkau mencampur agamamu Nasrani dengan agama para penyembah bintang?" "Benar." Beliau kemudian berkata lagi, "Bukankah engkau memungut seperempat dari harta ghanimah kaummu, suatu hal yang tidak dihalalkan oleh agamamu?" Aku lagi menjawab, "Benar." Sekarang aku tahu bahwa beliau memang seorang nabi yang diutus. Kemudian beliau berkata, "Barangkali yang menghalangimu untuk masuk agama ini adalah karena engkau melihat kepapaan pada diri kaum muslimin. Demi Allah, sudah dekat masanya di mana harta benda melimpah ruah sampai tak ada orang yang mau menerima zakat. Barangkali wahai Adi, yang menghalangimu memeluk Islam ini adalah karena kau lihat kecilnya jumlah muslimin dan besarnya jumlah musuhnya. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau mendengar berita bahwa seorang wanita berani menunggang unta dari Qadisiyah menuju Baitullah seorang diri tanpa merasa gentar terhadap siapapun kecuali Allah. Dan barangkali engkau enggan masuk agama ini karena engkau melihat kerajaan dan kekuasaan berada di tangan orang-orang non-muslim. Demi Allah, sudah dekat masanya engkau akan mendengar istana-istana putih Babilon dikuasai muslimin dan harta kekayaan Khosroh II, anak Hormis IV akan mereka miliki." Aku mengulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Harta kekayaan Khosroh II, anak Hormis IV?" "Ya, harta Khosroh II, anak Hormis IV." Rasulullah menegaskan perkataannya. Pada suatu saat, setelah Islam kuat, aku menyaksikan kebenaran itu. Lalu aku memeluk Islam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adi ibn Hatim dikaruniai umur yang panjang. Di kemudian hari dia berkata, "Telah kubuktikan dua perkara yang dikemukakan oleh Rasulullah dan tinggal yang ketiga dan pasti akan terjadi juga. Aku telah melihat seorang wanita menunggang unta dari Qadisiyah menuju Baitullah tanpa takut terhadap sesuatu. Aku adalah penunggang kuda pertama yang menyerbu wilayah kekuasaan Khosroh II, anak Hormis IV, dan membawa harta kekayaannya. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa peristiwa yang ketiga juga akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kata-kata nabinya menjadi kenyataan. Peristiwa ketiga terbukti pada masa pemerintahan khalifah yang terkenal Zahid dan Abid, yakni Umar ibn Abdul Aziz. Pada masa itu, harta kekayaan melimpah ruah di tangan kaum muslimin, sampai-sampai mereka tak berhasil mendapatkan fakir miskin yang bersedia menerima zakat. Kata-kata Rasulullah memang benar, dan putra Hatim telah mewujudkan sumpahnya. Wallahu ta'ala a'lam.
17: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu.

0: Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Eh, ada saldomu di situ?
3: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
0: 10.000 Ji.
3: Mau beli pulsa kah?
0: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
3: Buat apa ini?
0: Buat bangun rumah Lai Kuni.
3: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
0: Bisa toh, insyaallah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Binjabal, Kendari.
5: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
0: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
5: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal. 94,3 FM.
6: Ahibati filah sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muas sekalian, setelah sebelumnya telah bersama kita mendengarkan satu buah sirah yang sangat menggugah jiwa kita semua, yakni kisah dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahabat Muat sekalian, seperti yang telah kita dengarkan juga, bahwasannya beliau sangatlah membenci dakwah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada akhirnya sahabat Muat, malah beliaulah yang menjadi tombak utama dalam berjalannya dakwah baginda Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Maka kembali sahabat Muat sekalian, janganlah kita melihat salah suatu ataupun seseorang ketika dia berhijrah di awalnya, tetapi kita lihatlah bagaimana akhirnya kelak. Apakah dia akan tetap senantiasa beristiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah ia malah akan terjerumus ke dalam lubang neraka yang sangat dalam. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya di siang hari yang penuh kesibukan ini, mungkin di antara kita semua yang sedang bekerja di kantor, di kebun, di pasar ataupun di jalan maupun di berbagai tempat lainnya, dan apapun profesi dan pekerjaan yang sedang sahabat Muas jalani, mari bersama kita niatkan sebagai ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sahabat Muas kalian, setiap tetes keringat yang dicurahkan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran untuk menafkahi keluarga adalah bentuk tanggung jawab yang sangat mulia.

0: Untuk sahabat muat sekalian, saat lelah sudah mulai terasa, ingatlah bahwa ada keluarga tercinta yang menanti kita di rumah. Ada senyum pasangan, ada doa orang tua dan harapan dari buah hati kita yang menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan kita semua. Dan kembali sahabat muat sekalian, semoga setiap langkah kita mencari rezeki yang halal menjadi jalan datangnya keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sahabat muat, sebagaimana kita berusaha membangun keluarga yang kuat dengan kesabaran dan kasih sayang, rumah tempat mereka bernaung pun perlu dibangun dengan material yang kokoh dan terpercaya. Oleh karenanya sahabat muat sekalian, mungkin bagi Anda sekalian yang sedang membangun ataupun merenovasi rumah, kami punya solusi yang terbaik untuk rangka atap rumah, masjid maupun bangunan keluarga sahabat muat. Kencana solusinya. Dengan produk unggulan dari Kencana yakni baja ringan Kencana dan rangka atap baja ringan Kencana. Dan tentu sahabat muat sekalian, baja ringan Kencana sangatlah terpercaya dan kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan yang terpenting lebih efisien dibandingkan dengan material konvensional lainnya. Dan insya Allah ta'ala akan jauh lebih murah di dompet sahabat muat. Ini tentu sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga sahabat muat. Jadi sahabat muat, tunggu apa lagi? Jangan lama-lama dan juga jangan salah pilih material bangunan untuk rumah kita semua. Pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat muat, segera dapatkan baja ringan Kencana di toko bangunan terdekat ataupun juga bisa langsung kunjungi cabang Kencana di Jalan Raden Suprato nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, sahabat muat bisa langsung hubungi kontak baja ringan Kencana di 0811-3338-6767. Kembali kami informasikan ulang, di 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal, karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan kembali menemani ruang dengar sahabat muas dalam program Quran for Kids. Oleh karenanya, stay tune terus bersama kami. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
1: 94.3 FM Radio Muas bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fila sahabat Muas dan tentunya adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, semangat belajar, dan yang terpenting apa adik-adik? Toib, betul, makin cinta Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa adik-adik tentunya dalam program kesayangan kita semua, Quran for Kids, tempat kita untuk sama-sama belajar nih, untuk lebih mengenal, memahami, dan juga semakin kita mencintai kalamullah, ataupun ayat-ayat suci Al-Quran adik-adik, Masya Allah. Dan insya Allah ta'ala di kesempatan siang hari ini, adik-adik akan kembali ditemani dengan kakak Ayat untuk kembali kita mengisi hari-hari kita dan juga tentunya sesuatu yang semakin bermakna dan bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Jala Jalalu. Karena perlu kita ketahui adik-adik, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Oleh karenanya adik-adik, insya Allah di hari ini mari bersama-sama kembali kita belajar dan memahami satu surah yang luar biasa, tepatnya pada juz ke-30, yakni surah ke-100. Surah apa tuh adik-adik kira-kira? Juz ke-30, surah ke-100. Taib, betul, surah Al-Adiyat. Di mana kakak Iyat akan bersama kita memulai untuk pembahasan ayat per ayat yang dimulai dari ayat pertama hingga ayat ketiga dari surah Al-Adiyat. Namun sebelum kita membahas ayat per ayat, mari adik-adik bersama kita dengarkan terlebih dahulu murotal Quran surah Al-Adiyat yang akan dilantunkan oleh qori cilik kita yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid Hafizallahu Ta'ala versi anak-anaknya berikut ini. Oleh karenanya, mari bersama kita dengarkan.
2: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masya Allah, adik-adikku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama kita mendengarkan lantunan Quran surah Al-Adiyat yang dilantunkan oleh khori cilik kita yakni Syekh Muhammad Toha Al-Junaid hafizallahu taala versi anak-anaknya. Dan sekarang mari adik-adikku sekalian untuk kita belajar dari ayat per ayat, dimulai dari ayat ke-1 dari surat Al-Adiyat. Jadi sebelum kita mulai nih, mari bersama-sama adik-adik dan juga sahabat mual sekalian, kita siapkan mushaf, buku dan alat tulis untuk kita mencatat kandungan ilmu dari beberapa ayat yang akan kita pelajari di siang hari yang penuh keberkahan ini. Gimana? Udah siap? Taib, kita belajar dan juga mari bersama kita pahami tafsir surah Al-Adiyat tepatnya pada 3 ayat pertama. Taib, kita beralih ke ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'adiyati dabha," yang artinya demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Nah, adik-adikku sekalian, setelah pada surat yang lalu berbicara mengenai hari kiamat serta kebingungan yang dialami penghuninya, dalam tafsir surah Al-Adiyat ini berbicara mengenai motivasi Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada mereka yang sedang dalam jihad fi sabilillah. Nah, adik-adik, konteks ayat dalam ayat-ayat surah Al-Adiyat ini tentunya adalah tentang perlawanan terhadap orang-orang kafir. Sebagai awal dalam tafsir surah Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan objek kuda yang sangat berani dan kuat, adik-adik. Tujuan dari sumpah tersebut untuk membangkitkan semangat umat Islam ketika itu. Makna lain dari sumpah ini, adik-adik, bahwasannya manusia juga bisa mempunyai sifat seperti kuda. Misalnya dalam hal keliarannya, sehingga perlu untuk ditegur dan diingatkan. Meski begitu, adik-adikku sekalian, tafsir surah Al-Adiyat ini lebih lanjut mengkonfirmasi juga bahwa meskipun manusia juga berpotensi liar, namun keliaran itu bisa dikendalikan jika mereka bisa mawas diri dan sadar diri sehingga tidak terjerumus dalam kekufuran dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan lebih spesifik lagi adik-adikku sekalian, pada ayat pertama dari Quran surah Al-Adiyat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang yang memperdengarkan suaranya dengan gemuruh. Kuda-kuda yang memancarkan bunga api dari kuku kakinya karena mereka berlari kencang, adik-adik. Dan kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh untuk menyergap musuh di waktu mereka tidak sedang siap siaga. Karena kencangnya lari kuda itu, debu-debu jadi berterbangan. Kemudian kita beralih ke ayat berikutnya, tepatnya pada tafsir ayat kedua dari Quran Surah Al-Adiyat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَالْمُرِيَّةِ قَدْحَا, yang artinya yang memercikan bunga api dengan entakan kakinya. Nah, adik-adikku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kuda yang menyerang itu tiba-tiba berada di tengah-tengah musuh sehingga menyebabkan mereka panik. Dan yang dimaksud dengan bunga api di sini, adik-adik, bukan secara spesifik ya, maksudnya bunga dari api, bukan, adik-adik. Jadi yang dimaksud dengan bunga api adalah kuda-kuda yang memancarkan bunga api dari kuku kaki mereka karena berlari dengan kencang. Kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh untuk menyergap musuh-musuh Allah di waktu mereka sedang tidak siap siaga. Karena kencangnya lari kuda tersebut, adik-adik, sehingga terperciklah bunga-bunga api dari kuku kaki mereka. Dan juga menyebabkan bertebarannya debu-debu dan juga menjadi pengingat bahwasannya orang-orang ataupun lawan-lawan dari Allah Subhanahu wa taala di kala itu yakni kaum kafir Quraisy sedang berada dalam posisi tidak siap siaga sehingga mereka kaget dan juga tidak dapat berpikir dengan cepat karena tiba-tiba serangan itu datang di tengah-tengah mereka sehingga menyebabkan mereka panik adik-adik. Dan sahabat Muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adikku yang soleh dan soleha, sebelum kita beralih dalam pembahasan ayat ketiga dari Quran Surah Al-Adiyat, mari terlebih dahulu kita dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karenanya, adik-adikku dan sahabat Muas, stay tune terus bersama kami dalam program Quran for Kids. Barakallahu fikum.
0: Quran for Kids.

0: natabrak maki. Eh, kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Hey, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'adz Medical Center.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Ahibati filah, sahabat Mu'adz sekalian dan adik-adikku yang soleh dan soleha, Masya Allah, masih bersama dengan Kakak Ya tentunya dalam program Quran for Kids Dimana pada kesempatan kita di siang yang penuh keberkahan ini, tengah bersama nih kita membahas surah yang ke-100, tepatnya pada juz ke-30, yakni surah Al-Adiyat. Dimana sebelumnya juga adik-adikku sekalian dan sahabat Muas telah bersama kita mempelajari dan memahami tafsir dari surah Al-Adiyat ayat pertama dan juga kedua. Maka kini saatnya kita beralih untuk bersama kita mempelajari dan juga memahami tafsir yang akan kita bacakan dan juga tentunya pelajari, yakni tepatnya pada tafsir surah Al-Adiyat ayat ketiga. Di mana pada surat Al-Adiyat ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal mughirati subha," yang artinya yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Nah, apa tuh maksudnya adik-adik? Jadi yang dimaksudkan yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi adalah kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh untuk menyergap musuh di waktu mereka sedang tidak siap siaga. Karena kencangnya lari kuda itu, debu-debu jadi berterbangan. Tentunya adik-adikku sekalian dan sahabat Muas yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua dari tafsir ayat ini yang menyatakan bahwa kuda yang menyerang itu tiba-tiba berada di tengah-tengah musuh sehingga menyebabkan mereka jadi panik dan lari berhamburan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda dan sifat-sifatnya dalam suasana perang. Ini bertujuan untuk membangkitkan semangat perjuangan di kalangan kaum muslimin di kala itu. Dan tentunya sahabat Muas dan juga adik-adikku yang soleh dan soleha, sudah selayaknya mereka bersifat demikian dengan membiasakan diri untuk menunggang kuda dengan tangkas untuk menyerbu musuh-musuh Allah. Mereka juga diperintahkan agar selalu siap siaga untuk terjun ke medan pertempuran bila genderang perang memanggil mereka untuk menghancurkan musuh yang menyerang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-60 yang artinya dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dari pasukan berkuda yang dapat menyertakan musuh Allah dan musuhmu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala adik-adikku sekalian bersumpah dengan kuda perang yang dalam keadaan berlari kencang, hilir mudik dan juga memancarkan percikan bunga dari kuku kaki mereka karena saking kencangnya lari dari kuda-kuda tersebut adik-adik. Dan dengan penyerangan di waktu subuh yang secara tiba-tiba menunjukkan bahwa kuda-kuda yang dipelihara itu bukan untuk kebanggaan. Hendaknya kuda yang dipuji adalah yang digunakan untuk memadamkan keganasan musuh, melumpuhkan kekuatan mereka, ataupun juga menghadang serangan mereka. Maksudnya adalah adik-adikku sekalian, dalam ketangkasan berkuda tergantung dengan faedah yang tidak terikat dari orang yang menungganginya. Di antaranya adalah dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, cepat bergerak untuk suatu keperluan yang mendadak, digunakan untuk menyergap musuh dan juga dapat mencapai tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Dan adik-adikku yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pendengar sahabat Muas dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah bersama sedikitnya kita membahas 3 ayat sebagai pembuka dalam tafsir Quran surah Al-Adiyat, di mana telah kita bersama-sama mengetahui dari tafsir ayat pertama hingga ayat ketiga. Dan insyaallah taala dalam perjumpaan Quran for Kids edisi berikutnya akan senantiasa kembali kita membahas ayat-ayat ataupun juga tafsir-tafsir yang terkandung dalam Quran Surah Al-Adiyat, di mana kita akan membahas dari ayat pertama hingga sampai ayat ke-11 insyaAllah. Oleh karenanya adik-adikku sekalian dan sahabat muat sekalian, tetaplah senantiasa dengarkan selalu program-program yang hanya diperdengarkan di 94.3 FM Radio Muas Minjabal. Dan juga untuk adik-adikku spesifik, pantengin terus nih program Quran for Kids. Karena dalam program ini sangat banyak begitu ilmu yang dapat kita terima dan juga kita pelajari untuk kita terapkan dalam keseharian kita. Dan juga tak lupa Kakak Iyad ucapkan syukran jazakumullah khairan telah membersamai dalam program Quran for Kids. Insyaallah taala akan kembali bersama kita berjumpa di edisi berikutnya di waktu yang sama. Oleh karenanya, stay tune terus bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
8: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
9: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
8: Memangnya ada, Kak?
9: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
10: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
11: Pejabat goblok, siap di doa.
12: Kita dapat BBM gratis. Kan di taman, kan?
13: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
14: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
15: Labbaik Allahumma labbaik.
16: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibatifillah sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah masih senantiasa mengudara dan menemani ruang dengar sahabat Muaz di siang hari yang penuh keberkahan ini, yang tentu telah menunjukkan pukul 13:57 waktu Indonesia Tengah. Dan Alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, setelah sebelumnya telah kita bersama mendengarkan beberapa tafsir ayat suci Al-Quran, tepatnya dalam program Quran for Kids, maka kini saatnya kita beralih ke program berikutnya yang akan senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz di siang ini, yakni program kajian siang. Dan insya Allah ta'ala, sahabat Muas, dalam program kajian siang kali ini akan bersama kita mendengarkan salah satu kitab yang tentunya sangat istimewa, yakni Al-Usul Ats-Tsalatsah ataupun juga kitaban ringkas dan mendasar dalam akidah Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang dimana kitab ini akan membahas tiga landasan utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim mengenai Allah, mengenai agama Islam, dan juga mengenai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian siang kali ini akan disampaikan oleh guru kita yakni Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, yang tentunya akan menyampaikan begitu banyak ilmu bermanfaat kepada kita semua. Maka mari bersama sahabat Muas di waktu siang ini kembali kita dengarkan dan juga kita hayati dengan penuh perhatian. Berikut program kajian siang Al-Usul Ats-Tsalatsah yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
5: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله بابا صدر يمنيقنا الله. الحمد لله كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى. Pada sore hari ini kita diberikan kesempatan dan masih tetap dikuatkan iman kita untuk selalu tetap berpegang kepada al-haq dan melaksanakan yang hak itu. Ikhwan fiddin azakumullah, juga alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan bapak dan saudara sekalian. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang sudah lama tidak bertemu. Bagi kawan-kawan yang lama yang pernah mengikuti pengajian saya pernah mengisi di tempat ini kurang lebih tahun 86. Setelah itu tidak pernah ngisi lagi. Kemudian bertemunya hanya beberapa kali dalam daurah, dalam beberapa training. Dan berjumpa lagi sekarang ini di masjid ini tahun 95, kurang lebih 10 tahun. Ikhwan fiddin a'azakumullah, kita akan mengkaji satu kitab, yaitu dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang nanti saya akan jelaskan. Kita mengkaji kitab yang seperti ini atau diistilahkan dengan kutaib, sebuku kecil, karena kita sudah lama mengaji, menjadi muslim alhamdulillah sudah lama, mendengarkan ceramah alhamdulillah sudah lama, dari ceramah ke ceramah, dari khutbah ke khutbah, dari pengajian ke pengajian. Tapi yang kita lihat ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan. Kita ingin kita ini ada peningkatan, karena ceramah, sekian banyak ceramah, tidak menjadikan kita ini alim. Sebanyak kita mendengar ceramah, puluhan tahun kita mendengar ceramah, tidak menjadikan kita alim. Karena kekuatan kita untuk mendengarkan ceramah terbatas. Apa yang kita dengar sekarang ini, besok sudah lupa. Apa yang kita dengar sekarang ini, pekan depan sudah lupa. Apa yang kita dengar bulan ini, bulan depan sudah lupa. Terus seperti itu. Akhirnya diisi lagi, terus seperti itu. Kita ingin kajian kita ini meningkat. Maka diusulkan oleh pengurus untuk mengkaji kutaib. Dan saya setuju, memang seharusnya demikian kita meningkat. Kalau mungkin kita melihat kitab ini agak berat kok, berbahasa Arab dan gundul. Kenapa untuk bahasa yang lain kita bisa? Bahasa Inggris kita bisa. Bahasa Jepang kita bisa. Bahasa yang lain banyak orang sebentar bisa. Dan dengan semangat yang tinggi dia bisa mengkaji. Sampai lancar. Kenapa untuk bahasa Arab tidak? Bahasa Al-Quran wa Sunnah. Bahasa agama kita, Al-Quran wa Sunnah. Bisanya kita mendalami Al-Quran dan Sunnah ya dengan kita mengkaji. Sampai dikatakan oleh para ulama ya, harus kita belajar bahasa Arab. Ya, meskipun kita belum mutlak ada guru bahasa Arab, tapi dengan kita mengkaji kitab ini banyak faedahnya. Kita bisa belajar bahasa Arab, kita belajar bisa belajar hadis, kita juga bisa belajar tafsir Al-Qur'an, kita juga mengetahui bagaimana para ulama terdahulu mempelajari Al-Qur'an was Sunnah. Karena dahulu umumnya para ulama mengkaji Islam itu tidak seperti yang kita lihat sekarang. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya banyak yang sekarang ini khutbah seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Di zaman kita kata Ibnu Mas'ud banyak ulama dan sedikit khutbah. Ulamanya banyak tapi khutbahnya sedikit. Khatib yang pandai bicara mimbar sedikit tapi yang alim banyak. Menguasai Quran wa Sunnah, hafal Quran, hafal Sunnah. Tapi nanti kata Ibnu Mas'ud satu hari datang, satu zaman datang, ulamanya sedikit sekali. Yang mengerti Quran dan Sunnah sedikit, tapi yang banyak khutbah. Apa yang diramalkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an terbukti sekarang ini. Yang banyak khutbah. Ketika menyampaikan apa yang disampaikan tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang disampaikan juga, tapi dasarnya hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Lemah dan palsu. Dan ini juga diantara kata para ulama yang membuat Islam ini zalim. Umat ini menjadi hina diantaranya, dari sekian banyak itu diantaranya ini. Makanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umat ini ingin kembali kepada yang benar, umat ini mendapatkan izzah, mempunyai harga diri tengah umat-umat yang lain, maka kata Nabi apa? Hatta tarji'u ila dinikum. Kata Nabi sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Daud wa Ahmad bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Ditimpa oleh kehinaan, kata Rasulullah. Dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat, kalian akan ditimpa oleh kehinaan. Lantas obatnya bagaimana? Supaya bisa izzah lagi. Ya'lu wa la yu'la alaih. Bagaimana kata Nabi? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama Islam, ya kembali kepada sumbernya yang benar. Al-Quran wa Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah masih termaktub bil Arabiyah. Al-Quran tetap bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab ila yaumil qiyamah dan tidak berubah. Al-Sunnah juga bil lughah al-Arabiyah dan tidak berubah ila yaumil qiyamah. Maka kita harus mempelajari dua sumber ini dari sumber aslinya sehingga kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan juga harus ada yang memandu, enggak bisa kita belajar sendiri. Kita harus ada yang memandu. Lebih-lebih kalau kita bicara soal Sunnah, nanti ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Kita harus tahu dan harus kita pelajari. Kalau kita semata-mata cuma mendengar saja, kita tidak tahu nantinya. Selama ini kok kita begini terus. Yang dikasih
18: sudah tinggal jadi. Ini hadisnya kata Rasulullah, tapi enggak pernah tahu juga. Sahih atau dhaif? Atau mungkin palsu hadisnya. Nah, sekarang kita berusaha yang terpokok karena kajian kitab ini bicara soal akidah, karena itu yang pertama. Islam ini bisa izzah, bisa mengalami ketinggian, yang harus kita belajar dari akidah. Karena itu yang pertama. Tashihul akidah. Artinya kita meluruskan akidah kita. Setelah itu baru kita mempelajari yang lainnya. Sambil kita berjalan nanti, artinya dalam kajian kita juga nanti ada beberapa hadis Nabi. Karena setiap kalimat dibawakan dalilnya. Setiap pembahasan dibawakan dalil oleh penulis. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, sambil kita baca sunnah itu, nanti saya akan jelaskan. Ya, kalau yang sahih saya jelaskan sahihnya, kalau dhaif saya akan jelaskan yang dhaifnya. Karena kita perlu penjelasan demikian, supaya nanti kita tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang menyampaikan bahwa ini hadis Nabi, padahal bukan dari hadis Nabi SAW. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Terus terang seperti yang sudah saya sebutkan bahwa kajian kutip ini perlu. Karena dulu para ulama, meskipun dia hafal Quran, hafal hadis, selalu dalam pembahasan tidak pernah tinggal baca kitab. Saya tunjukkan satu contoh saja. Kitabnya di Indonesia ini orang sudah tahu. Pernah dengar kitab namanya Bulughul Maram? Pernah dengar ya? Sudah diterjemahkan dari tahun 60 oleh Hasan. Bulughul Maram. Dan dijual di mana-mana. Kalau kita tanya ke toko buku, orang tahu Bulughul Maram itu. Itu Bulughul Maram ditulis oleh seorang yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang lahir tahun 773 Hijriah dan wafat tahun 852 Hijriah. Al-Hafidz dikatakan Al-Hafidz karena dia hafal lebih dari 100.000 hadis. Hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Maka dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz itu hafal. Berarti sudah hafal Quran ya. Quran sudah hafal, kemudian dihafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100.000 hadis dengan sanadnya. Lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ketika dia mengajar, namanya Sahih Bukhari, itu sudah hafal. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah sudah hafal di luar kepala semuanya. Kalau ngajar, tetap dibawa kitab, dibuka. Dibacakan depan murid-muridnya. Hafal di luar kepala. Begitu kehati-hatian seorang alim. Seorang alim, ulama. Beda dengan khutbah. Asal ambil sana-sini, pokoknya dipakai ceramah. Mau salah, mau benar, wallahu'alam. Padahal setiap yang kita sampaikan akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat. Mas'ul amam Allah kita. Akan ditanya oleh Allah. Maka tidak boleh sembarangan. Ketika kita menafsirkan ayat, apa sudah kita lihat tafsirnya? Ketika melihat hadis, apa sudah kita jelaskan hadis yang sahih atau tidak? Sahih atau tidak? Ini yang seperti ini harus berhati-hati. Karena diantara juga yang membuat Islam ini lemah, adanya seperti itu. Adanya orang-orang yang menafsirkan Quran sembarangan, sehingga timbul dari kelompok-kelompok yang sesat karena menafsirkan Quran dengan ra'yunya. Ada orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, yang kemudian dari hadis yang dhaif dan palsu ini timbul bid'ah yang ada di kalangan kaum muslimin. Maka kita harus merujuk kepada kitab aslinya. Jadi kita belajar dari mulai kitab yang kecil seperti ini, nanti meningkat terus seperti itu. Kalau anak-anak pondok, mungkin bapak punya anak atau ponakan yang di pondok, mereka bisa, kenapa kita gak bisa? Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Masalahnya soal waktu saja. Soal kajian yang di pondok juga sama. Maksudnya soal waktu, kalau mereka itu cuma berapa jam, kita cuma bisa 1 jam. Tapi kalau rutin, insya Allah kita akan bisa. Dan gak usah minder begitu lihat, wah bahasa Arab kita gak mungkin bisa. Jangan. Mungkin di antara jamaah juga ada yang begitu buka kaget. Kok gundul? Selama ini baru lihat. Padahal sudah ngajinya sudah lama. Bukan baru sehari dua hari, bukan baru sepekan dua pekan. Mungkin sudah berapa tahun ngajinya. Tapi kita harus berusaha. Dan ini gampang. Mudah. Sebenarnya yang seperti ini mudah. Dan saya akan bacakan satu persatu dan saya akan artikan satu persatu. Mudah. Jadi jangan kita anggap bahwa ini sulit. Semua yang ada dalam Islam ini mudah. Kata Nabi, ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Sekarang kenapa masalahnya dalam kita melaksanakan syariat Islam itu ada orang mengatakan sulit, sukar? Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu merasa sulit atau sukar dalam menerima Islam. Yang pertama, faktor jahil. Kenapa dia itu sulit atau menganggap Islam ini sukar? Itu masalah yang pertama, karena jahil. Dia bodoh tentang agama. Sehingga agama itu terasa berat bagi dia. Terasa berat. Karena kalau dia belajar, insya Allah semuanya akan mudah. Seperti sekarang ini, orang banyak membicarakan masalah haji. Haji itu ringan. Ringan sekali. Tidak berat. Cuma karena diterangkan oleh orang-orang yang jahil, ditulis dalam buku-buku yang nasnya tidak jelas, sulit. Satu contoh seperti tawaf. Tawaf pertama bacaannya ini, tawaf kedua bacaannya ini, tawaf ketiga bacaannya ini. Siapa yang sanggup untuk menghafal yang demikian? Siapa yang sanggup? Kiainya aja belum tentu sanggup hafal. 7 putaran, 7 doa, dan berbeda-beda doanya. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Apa itu hadis Nabi? Antara 2 rukun Yamani cuma baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tidak ada yang sulit. Tapi karena di buku itu seperti itu, sehingga ada yang berapa jamaah itu, wah saya enggak mau haji berat haji itu. Ad-dinu yusrun, ringan. Karena jahil. Masalah yang pertama, jahil. Tidak tahu nas Nabi, tidak melihat kepada Quran dan sunnah yang sahih, sehingga dia menulis buku itu dan berani dia menulis. Kemudian disebarkan kepada jamaah haji. Oh ini harus dibaca begini. Ini karena jahil. Sehingga orang merasa sulit karena jahil. Tapi kalau dia tahu, ringan. Yang kedua faktornya orang itu merasa sulit, sukar masalah agama, itu yang kedua faktornya karena kelemahan iman. Karena dia lemah iman, sehingga apa yang disampaikan itu terasa berat. Ini berat, itu berat. Lemah imannya. Kelemahan iman. Makanya kita harus mengadakan majelis-majelis yang di tempat itu menyuburkan iman kita. Di antaranya, ya seperti majelis seperti ini, atau kita berzikir kepada Allah, atau kita ta'lim, yang dengan itu tumbuh subur. Karena iman itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata Rasulullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fas'alullaha ta'ala an yujaddida imanakum. Kata Nabi, sesungguhnya iman itu lusuh di dalam dada kamu sebagaimana lusuhnya baju yang kamu pakai. Maka mintalah kepada Allah agar Allah selalu memperbarui iman kamu. Harus mengadakan majelis yang di situ ada wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kemudian pelaksanaan-pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu juga dalam rangka menumbuhkan keimanan kita. Karena al-iman, kata para ulama, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang kedua. Jadi faktor kelemahan iman. Jadi kalau berat itu ya karena imannya lemah. Yang ketiga, faktor manusia ini berat dalam menerima Islam ini, itu karena sebabnya banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena banyak dosa dan maksiat yang dilakukan, sehingga ketika menerima al-haq itu, dia tolak. Seperti diumpamakan dalam satu hadis yang sahih, derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Kata Nabi dalam satu hadis, Nabi bersabda, innal abda iza akhta khati'atan nuqisat fi qalbihi nuqtatun sawda hatta iza huwa naza'a واستغفر وتاب ثقل قلبه وان زاد وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lain, kata Nabi, sungguhnya seorang hamba ini apabila berbuat dosa, maka akan ditulis dalam hatinya itu titik hitam. Apabila dia melepaskan dari dosa itu, dia istighfar kepada Allah, dia bertobat, maka akan dihapus titik hitam itu oleh Allah. Tapi apabila dia berbuat lagi, dia melakukan lagi perbuatan itu, maka akan ditambah titik hitam itu oleh Allah sampai menutupi hatinya. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rana, tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka telah usahakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang itu menutupi hati dia. Nah kalau sudah tertutup, ya begitu datang peringatan, begitu datang masyarakat, langsung tertolak. Beda dengan orang yang masih bersih, yang masih fitrah, diberikan ayat, diberikan hadis, sejuk, menerima dia. Bahkan kalau perlu, kalau diingatkan itu dia menangis. Karena apa? Karena betul-betul dia merasa dia salah. Tapi kalau orang yang sudah tertutup hatinya, sudah berat. Menurut Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'anid Dawa'i Syafi, kata beliau, sebelum terjadinya penutupan hati itu banyak kita lihat orang-orang yang berbuat salah. Kita bicara soal orang Islam, bukan orang kafir. Itu dicabut rasa malunya. Kita lihat orang Islam yang banyak berbuat dosa, kita lihat rasa malu tidak ada. Seperti minum khamr di tengah jalan, dilihat orang banyak. Atau sogok-menyogok dilihat oleh orang lain. Atau segala macam pelanggaran-pelanggaran atau yang haram-haram dia lakukan yang demikian itu. Karena apa? Karena perbuatan dosa dan maksiat itu sudah menutup hati. Sebelum menutup hati, kata Ibnul Qayyim, yang pertama dicabut rasa malunya. Hilang ghirahnya. Ghirah tidak ada. Rasa cemburu dari Islam tidak ada lagi. Kemudian banyak lagi. Kemudian lagi diantaranya lemah. Antum bisa apa? Introspeksi juga sambil evaluasi terhadap diri kita sendiri. Coba lihat, kadang-kadang baca Quran malas, melaksanakan sholat yang wajib malas, bangun di tengah malam malas. Itu akibat perbuatan dosa. Coba kita ulang, apa sih yang kita lakukan hari ini? Apa sih yang kita lakukan kemarin? Apa sih yang kita lakukan minggu yang lalu? Apa kesalahan kita? Segera bertobat kepada Allah. Nabi tidak pernah tinggal 70 kali sampai 100 kali istighfar kepada Allah setiap hari. Nah itu, coba perhatikan. Malas, mau sedekah malas, mau ini malas. Itu akibat perbuatan dosa dan maksiat. Nah orang yang seperti ini, ketika disampaikan kebenaran, rasanya berat. Berat sekali kebenaran itu. Yang hak itu rasanya berat. Ini diantara faktornya. Karena banyak dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian faktor yang lain lagi, orang itu merasa berat, ya karena faktor lingkungan. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek di masyarakat sudah terbiasa, kemudian dia ingin melaksanakan yang hak, itu berat. Masyarakat sudah terbiasa seperti ini, kok kita melawan arus. Akhirnya karena perasaan tidak enak, perasaan begini, perasaan begini, sehingga dia meninggalkan yang hak itu, meninggalkan yang wajib itu, atau meninggalkan yang benar. Ditinggalkan semuanya karena terasa berat Islam itu. Nah begitu juga kita kalau ingin mengaji yang benar, mengaji yang artinya sungguh-sungguh, seperti ini, salah satu contohnya. Ada orang yang merasa berat, karena apa? Karena kebiasaannya cuma dengarkan aja sambil tiduran, khotbah, ceramah, yang lain tidur. Tapi suruh baca begini, berat rasanya. Karena faktor kebiasaan, maka kita harus ubah cara-cara yang seperti itu. Arti kalau cuma kita mengandalkan pendengaran, cuma sambil santai, kadang-kadang ada juga jamaah yang minta di tempat yang AC saja, biar enak sambil tidur ngajinya. 10 tahun juga nggak jadi pintar. 10 tahun ngaji seperti itu nggak bakal jadi pintar. Nah kita harus berkorban. Kita ingin mencari yang hak, harus berkorban. Ya korban waktu, korban tenaga, korban segala macam. Bab Islam ini ditegakkan oleh Rasulullah SAW dengan pengorbanan. Bukan dengan santai. Dengan pengorbanan, dengan tetesan darah, dengan tetesan air mata. Itu pengorbanan. Sehingga Islam ini bisa izzah. Kok sekarang kita mau enakan aja terima Islam, ya sudah yang gampang-gampangnya sudah terima jadi. Kita harus berusaha. Kalau orang yang terdahulu begitu kerasnya berusaha, maka kita pun demikian. Kata Imam Malik, bisanya Islam ini jaya, kata Imam Malik, la yasluhu hadzal ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Islam ini bisa jaya, bisa kembali lagi bangkit kalau umat Islam mengikuti generasi yang pertama. Bagaimana perjuangan mereka, itu yang kita ikuti. Jadi kita butuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang hak. Untuk mendapatkan satu cita-cita, kita harus butuh pengorbanan. Dan kita alhamdulillah, artinya guru datang, kitab ada. Kalau zaman sahabat dulu, Jabir bin Abdullah nyari satu hadis, itu berjalan satu bulan. Dari Madinah ke Mesir, satu hadis. Ibn Sirin juga berkata, innal asirul layaliya wal ayyama fi talabil hadisil wahid. Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Itu perjuangan untuk mendapatkan yang hak, perjuangan untuk mendapatkan yang benar, perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang mahal sekali, yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Kita sudah menerima Islam ini, maka pemeliharaan terhadap Islam ini berat. Artinya, saya katakan berat, penuh perjuangan. Bukan berarti Islam itu berat, tapi perlu pengorbanan dan perjuangan. Kita juga begitu. Jadi kalau kita cuma korbankan waktu, korbankan tenaga, ini belum seberapa. Jangan kita merasa bahwa wah ini berat dan segala macam. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Kita akan mulai mengkaji kitab Usul Salasah. Kenapa kita pilih kitab ini? Jadi, tadi saya sudah jelaskan mukaddimah. Banyak orang menerima Islam ini berat. Sekarang saya kasih mukaddimah tentang kitab ini. Kitab ini kita pilih. Banyak kitab-kitab yang lain sebenarnya, kutaibat yang lain. Saya pilih kitab ini karena kitab ini ringan untuk kita baca. Pembahasannya pun ringan. Dan isinya ini pembahasan dikatakan al-usul as-salasa. Dikatakan usul itu artinya pokok. Aslun jamaknya usul, artinya pokok-pokok. Jadi aslun itu pokok, jamaknya usul. Jadi pokok-pokok as-salasa. Salasa artinya tiga. Wahid satu, isnan dua, salasah tiga. Jadi kalau kita mau artikan, tiga pokok landasan utama, begitu. Al-usul as-salasah, tiga pokok landasan utama. Tiga pokok landasan utama ini, yang dibahas masalah yang penting sekali, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal

Kalau seorang yang belajar tentang ini, artinya dia mempelajari, ketika dia masih hidup dia belajar, dia akan bisa menjawab. Tapi kalau dia tidak belajar, dia tidak akan bisa menjawab. Jadi tentang Rabbuk juga bukan sembarangan, harus kita tahu siapa Rabb kita dan bagaimana kita mengetahui Rabb kita. Kalau sekedar Rabb itu artinya Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, yang memberikan rezeki, orang kafir pun mengakui demikian. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, "Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ard, layakunallah." Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Mengaku orang kafir. Tapi Rabb yang bagaimana? Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan rezeki, yang memiliki langit dan bumi, dan Rabb itu yang satu-satunya yang kita ibadahi. Tidak kita ibadah kepada yang lain. Maka disebutkan dalam ayat, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Ya ayyuhan nasu budu. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah. Yang mana Allah itu? Yang menciptakan kamu. Jadi kalau cuma sekedar pengakuan Allah sebagai pencipta, tapi dalam ibadah tidak hanya kepada Allah, berarti pernyataan itu batil, tidak benar. Maka ini yang harus kita pelajari tentang tauhid uluhiyah yang kita setiap hari ucapkan 17 kali. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Bukan ringan, 17 kali kita sebut setiap hari itu minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa yang dipilih ini oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang diulang 17 kali. Pentingnya masalah ini, dan justru ini yang masih dilanggar oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, mengenal Rasul. Bagaimana kita mengenal Rasul? Kita harus tahu. Jangan cuma mengenal Rasul dalam bentuk-bentuk yang seperti kita lihat di masyarakat. Tapi mengenal Rasul dengan benar, nanti akan dijelaskan di sini. Bagaimana? Kita bersyahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana mengenal Muhammad Rasulullah SAW? Jadi supaya kita benar, sebab tanpa bimbingan Rasul kita akan sesat. Yakin, seyakin-yakinnya tanpa Rasul kita akan sesat. Makanya setiap umat dikirim seorang Rasul. Dan untuk kita dikirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad itu as-sadiqul masduq. Nah, kalau ada orang yang menyeleweng dari petunjuk Nabi Muhammad, dia akan sesat. Akan sesat. Maka Nabi mengatakan, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian seperti putih bersih. Sunnah ini bersih, Islam ini bersih, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cacatnya, tidak ada tambahannya, tidak ada pengurangan. Sempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Sempurna Islam ini. Kata Nabi, aku tinggalkan Islam ini putih bersih. Malamnya seperti siangnya. Kalau ada yang menyeleweng dari Islam ini, halik, dia pasti binasa. Binasa fi dunia, binasa fil akhirah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Makanya masalah ini bukan masalah yang sambilan. Daruri, penting. Kalau sampai kita gak mengenal Nabi kita Muhammad SAW, orang akan sesat. Akan sesat. Karena orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, dia pasti akan sesat. Pasti. Bukan kira-kira sesat, pasti. Kalau orang tidak mengikuti Nabi Muhammad, pasti sesat. Kalau sudah sesat, di dunia dia akan rugi, fil akhirah dia akan binasa. Ini sabda Rasulullah. Kemudian juga kita harus mengenal agama Islam dengan dalil. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Artinya, kita mengenal agama Islam ini dengan dalil. Bukan kira-kira kita jadi muslim, agama kita menganjurkan bahwa kita harus belajar dengan dalil. Bukan kira-kira. Di antara satu ayatnya saja, dari sekian banyak ayat, satu ayat saja saya bawakan dalam surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Surah Bani Israel, surah 17 ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita enggak

sembarangan. Harus kita belajar dengan dalil, dengan benar, mana keterangan ayatnya, mana keterangan hadisnya. Sebab dalam masalah ibadah ini asalnya tawakkuf, sampai ada keterangan dalil yang menyuruh. Itu yang kita akan bahas tentang tiga pokok landasan utama. Tentang penulis kitab ini, penulisnya sudah masyhur. Penulis ini, ya di sini disebutkan ta'lif al-imam al-mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ta'lif artinya penulis atau pengarang, penyusun, ta'lif. Itu di muka ini. Ya. Di sini ada penjelasan ta'lif al-imam al-mujaddid. Imam dan mujaddid pembaharu Syekhul Islam. Syekhul Islam itu biasa di lakab yang diberikan oleh orang yang sudah menguasai beberapa disiplin ilmu, sehingga disebutkan dengan Syekhul Islam. Tapi yang terkenal kalau disebut Syekhul Islam itu yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena semua cabang ilmu dia kuasai. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia hidup tahun abad ke-7 Hijriah. Kalau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dia lahir tahun 1115 Hijriah. Jadi 1115 Hijriah dan wafatnya tahun 1206 Hijriah. Jadi lahir tahun 1115 Hijriah dan wafat tahun 1206 Hijriah. Dia hidup di Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kemudian nanti oleh musuh-musuh Islam, oleh para penjajah, oleh Nasara, Yahudi, Kufar, itu memberikan istilah dengan istilah yang jelek. Selalu yang benar itu diberikan istilah yang jelek. Disilakan dengan Wahhabi. Mungkin pernah dengar Wahhabi. Oh ini Wahhabi. Wahhabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena penjajah tidak bisa masuk Saudi, Pakistan masuk, India masuk, tempat-tempat yang lain masuk, Mesir masuk, untuk Saudi Arabia tidak masuk. Karena dibangkitkan semangat jihad oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sampai jadinya negara Saudi. Dikatakan dia sebagai pembaru, sebenarnya bukan membawa sesuatu yang baru. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menghidupkan apa yang sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lahir, di Saudi Arabia itu kembali kepada seperti masa-masa jahiliyah. Dan ini memang sudah merupakan sunnatullah pada masa Nabi bersih Islam ini. Kemudian setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada Khulafaur Rashidin, kemudian setelah wafatnya Khulafaur Rashidin mulai lagi kotor dengan nantinya kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ada lagi orang yang memberantas itu. Pada tahun 160 Hijriah itu mulai ada ulama yang memberantas bid'ah-bid'ah, syirik dan segala macam. Yang pertama kali yaitu yang terkenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum Imam bin Hanbal sudah ada, yaitu Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki sudah ada. Tapi masa-masa kerasnya itu pada masa Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah wafatnya Imam Ahmad dan Imam Mahdi Aziz, mulai lagi timbul kesyirikan di mana-mana. Di Timur Tengah itu timbul kesyirikan. Kemudian bangkit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diberantas habis kesyirikan, bid'ah-bid'ah, kemudian juga segala macam pemikiran-pemikiran ideologi yang rusak dibantah. Dan semuanya ada kitabnya, ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Juga dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, kemudian yang lain-lain. Yang semua para murid-muridnya ini terkenal di dunia Islam. Dan buku-bukunya sampai sekarang banyak sekali dipakai oleh para ulama. Kemudian timbul lagi syirik-syirik bid'ah. Kemudian tampil lagi ulama-ulama yang berpegang kepada yang hak ini memberantas. Terus seperti itu. Ketika wafat mereka timbul lagi. Sampai akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Ya, di Madinah banyak kesyirikan. Orang banyak minta-minta di kuburan Nabi, di Ka'bah, dan segala macam. Artinya melakukan kesyirikan banyak. Orang yang menyembah kubur, meminta kepada pohon, meminta kepada batu, banyak pada waktu itu. Lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai dibersihkan. Ketika pertama kali didakwahkan dakwah tauhid, itu ditentang habis oleh masyarakat, diusir, dipukul, di segala macam. Seperti pada waktu pertama kali Nabi dakwah, bersabar dia, nuntut ilmu lagi, kemudian pindah ke tempat lain, terus seperti itu, belajar, kemudian dakwah lagi, sampai Allah memberikan kemampuan dan ada dukungan dari penguasa setempat. Jadi penguasa yang ada pada waktu itu, Al-Saud, yang ada di Diriyah waktu itu, mendukung dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan berjanji, kalau urusan ulama, soal agama, serahkan kepada saya, kata Syekh Muhammad bin Wahab. Tapi urusan negara, antum. Tapi kita harus bekerja sama. Sampai kubur-kubur yang dibangun dan segala macam dibongkar oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan murid-muridnya. Sehingga timbul fitnah di kalangan orang-orang awam, di kalangan orang-orang yang jahil, di kalangan orang-orang yang menyembah kubur, di kalangan orang-orang yang benci kepada Islam, itu timbul. Memberikan istilah-istilah yang jelek, dibantu lagi oleh orang-orang kufar, Yahudi, Nasrani, penjajah, itu mengatakan ini Wahabi. Ketika kita berjalan yang benar, ini Wahabi. Jadi istilah itu kita mungkin pernah dengar dengan istilah Wahabi. Bahkan ada juga yang berangkat ibadah haji, sudah diingatkan oleh kiainya, oleh ustadznya di kampung, oleh guru ngajinya, hati-hati kalau ke Saudi. Kalau sudah haji, jangan ambil apa-apa, hajinya saja. Sebab di sana ajarannya Wahabi. Kampung-kampung masih yang seperti itu. Artinya mereka jahil, itu ditanamkan oleh para penjajah, oleh orang-orang kufar. Jadi ajaran yang hak itu dianggap Wahabi, bahwa itu jelek. Tapi yang beda, yang khurafat, yang tidak benar, dianggap itu ajaran yang bagus. Terbalik cara menilai. Maka kita akan lihat, kalau kita melihat seseorang bagaimana dia benar atau tidak, kita lihat, kita baca buku-bukunya. Mereka sudah meninggal, kita lihat, buktikan kita di kitabnya, apakah ada yang menyimpang. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan yang kecil, wajar, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat, apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ini benar, isinya benar. Dan dalam usul salasa ini, beliau memberikan mukaddimah. Jadi sebelum membahas soal tiga pokok landasan utama, ini dibahas tentang mukaddimah dulu. Ada dua pasal mukaddimah, pasal pertama dan pasal kedua. Yang kita akan bahas sekarang al-faslul awwal, pasal yang pertama. Dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu

ila, i'lam. I'lam artinya ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Yang terbaik ditulis di bukunya ini, ditulis di sininya artinya. Jadi cepat. Ya, i'lam rahimakallahu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. I'lam yajib artinya wajib. Alaina atas kita. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita ta'allumu mempelajari arba'i empat masail, empat masalah. Mas'alatun, mas'alatani, masail. Masail itu jamak daripada masalah. Masalah itu dari bahasa Arab. Jadi ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat masalah, arba'i masailah, mempelajari empat masalah. Al-ula, al-ula itu yang pertama. Al-ilmu, al-ilmu, wa huwa ma'rifat.

الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى yang pertama al-ilmu, yaitu mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Ma'rifah arti mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil, dengan dalil-dalil. Iya. Iya. Jadi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati, karena ada bi ya, bil adillati. Seperti al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islami bil adillati. Jadi yang dimaksud ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Asaniyatu, asaniyatu yang kedua, asaniyatu yang kedua, al-amalu bihi. Ini sudah tahu semua artinya. Al-amal, mengamalkannya. Al-amalu bihi, mengamalkannya. Kalau sudah belajar, ya mengamalkan. Al-amalu bihi, mengamalkannya. As-salisatu, as-salisatu yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, ad-da'watu ilaihi. Ad-da'wah artinya mendakwahkannya. Ringan kan? Enggak berat. Sudah paham. Ad-da'watu ilaihi, tahu. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kayak antum umumnya ada yang jadi montir, itu bukan fardu ain jadi montir itu. Fardu kifayah. Ada yang urusannya teknik, fardu kifayah. Ada yang urusan ini, fardunya fardu kifayah. Ada yang fardu ain, yang tidak boleh tidak harus tahu dia. Yang akan ditanyakan nanti pada hari kiamat, apa? Mengenal Allah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menciptakan manusia tidak sia-sia. Maka yang pertama kali mengenal Allah dulu. Harus belajar dia mengenal Allah. Dalam kata-kata mengenal Allah ini, artinya mengenal Allah ini, ada empat perkara yang harus kita pahami. Yang pertama dalam mengenal Allah ini, yaitu iman tentang wujudnya Allah. Kita mengimani tentang wujudnya Allah. Yang pertama dalam mengenal Allah ini ada empat. Yang pertama yaitu mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, iman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga, iman dengan uluhiyah Allah. Dan yang keempat, iman dengan asma wa sifat. Nah, bentar, saya tulis dulu. Al-iman, al-iman biwujudillah, al-iman birububiyatillah, dan yang ketiga, al-iman biuluhiyatillah, yang keempat, al-iman biasma'ihil husna wa sifatihil ula. Kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu, dia harus berilmu, artinya belajar. Nah, ilmu yang harus dipelajari yang mana? Maka ilmu yang dipelajari ini tiga, tiga landasan utama ini. Ini yang akan dibahas nanti, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini pokok yang pertama. Yang kedua, ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Ini yang dikatakan usul as-salasa. Tiga pokok landasan utama. Dan ini nanti akan dibahas satu persatu tentang mengenal Allah itu bagaimana, mengenal nabinya itu bagaimana, mengenal agama Islam bagaimana, itu nanti akan dipelajari. Yang saya akan tekankan di sini, yang perlu kita ingat, bahwa dalam menuntut ilmu, yang jelas yang

0: Wajib itu yang fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap individu wajib, laki maupun perempuan, dan tidak ada uzur nanti di hadapan Allah. Tapi kalau wajib kifayah, sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur. Contohnya wajib kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sebagian sudah sholatkan, yang lain tidak wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib. Yang lain gugur. Kayak ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum ini, itu wajibnya wajib kifayah, bukan wajib ain. Yang wajib ain yang mana? Fardu ain setiap orang itu harus mempelajari, yaitu tentang mengenal Allah. Karena Allah yang menciptakan dia, dia harus tahu siapa Allah itu dan bagaimana beribadah kepada Allah. Nanti akan dibahas dalam al-aslul awal, nanti akan dibahas tentang mengenal Allah itu, ma'rifatul Rabb, di halaman 5 nanti ada dibahas, di halaman 5 itu. Nanti akan dibahas di halaman 5 tentang ma'rifatul Rabb. Bagaimana mengenal Allah dan apa kewajiban kita, apa hak kita yang harus kita penuhi terhadap Allah. Selama ini kan selalu ditanya, apa hak kita, apa kewajiban kita, di mana saja selalu begitu. Tapi enggak pernah orang tanyakan, apa hak dan kewajiban kita kepada Allah. Padahal itu yang pertama ditanyakan oleh para sahabat. Jadi yang harus dipenuhi oleh seorang makhluk, seorang abid kepada Allah, dia harus beribadah kepada Allah saja dan dia tidak boleh menyentuhkan Allah. Sedangkan hak Allah atas hambanya yang harus dipenuhi oleh Allah, yaitu Allah tidak akan menyiksa seorang pun yang tidak menyentuhkan Allah. Allah tidak akan menyiksa. Orang yang tidak menyentuhkan Allah, Allah tidak akan siksa. Tapi penuhi dulu syarat pertama, hak manusia ini. Artinya hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia harus dipenuhi dulu, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh menyekutukan Allah. Dan hadis itu sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika bicara soal hak, hak manusia dan hak Allah. Nanti akan dibahas tentang mengenal Allah. Cuma yang saya sampaikan di sini, dalam mengenal Allah itu dalam iman kepada Allah itu ada 4 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, iman biwujudillah, yaitu iman tentang adanya Allah. Biwujudillah, iman tentang adanya Allah. Yang kedua, iman birububiyyatillahi, iman tentang rububiyah Allah. Iman tentang rububiyah Allah artinya mengakui Allah itu sebagai Khalik pencipta, mengakui Allah sebagai Razik pemberi rezeki, mengakui Allah sebagai Malik yang memiliki langit dan bumi, mengakui Allah sebagai Mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Jadi artinya mengimani tentang rububiyah Allah, artinya mengimani bahwa Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Sampai yang Allah yang mematikan, menghidupkan. Kemudian dilanjutkan lagi, iman kepada uluhiyah Allah. Artinya iman kepada uluhiyah Allah, artinya mengimani bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Hanya Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Jadi hanya Allah saja yang diibadahi. Jadi mengakui bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, untuk disembah tidak berhak. Kemudian baru setelah itu mengimani tentang asma'ihil husna wa sifatihil ula, mengimani tentang nama-nama Allah yang baik. Asma artinya nama-nama, husna artinya baik, dari kata-kata hasan, baik. Husna, asma'ihil husna wa sifatihil ula, Ula itu artinya tinggi. Sifat-sifatnya yang tinggi. Saya akan jelaskan sedikit ini. Kalau mengimani tentang wujudnya Allah, semua mengakui. Artinya secara fitrah, secara akal, secara apapun juga menunjukkan bahwa Allah itu ada. Adanya siang, adanya malam, ada tumbuh-tumbuhan segala macam, semua orang mengakui. Jelas ada pencipta. Kemudian yang kedua, tentang rububiyah Allah. Mengakui, betul-betul mengakui. Bukan ada dengan sendirinya, tapi betul-betul. Allah itu ada dan dia yang menciptakan. Dia yang pertama. Bukan ada dengan sendirinya. Artinya mengakui bahwa Allah itu sebagai pencipta. Allah sebagai pemberi rezeki. Allah yang memiliki langit dan bumi. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Yang kedua ini dan yang pertama diakui oleh orang-orang kafir. Diakui oleh orang-orang musyrikin. Ahlu Makkah ketika ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Sayaqulunallah. Mereka katakan Allah. Anda bisa lihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantara juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 83, 84, 85. Surah Al-Mu'minun. Jadi orang yang mengakui cuma sebatas Allah sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi yang menguasai alam semesta ini. Kalau cuma sampai situ saja dia tidak dilanjutkan. Ya sama dengan orang-orang musyrik. Kalau sampai di situ saja pengakuannya. Anda bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 84. Dari mulai ayat 84. 84. 85, 86, 87, 88, sampai ayat 90. Jadi kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan, kepunyaan siapa bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah kul afala tadzakkarun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawatis sab'i wa rabbul arsyil 'adzim. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang tujuh dan yang mempunyai arsy yang besar? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, apakah kamu tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'i wa huwa yujiru wa la yusharu 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi dia tidak ada yang dapat melindungi dari tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Jadi semua disebutkan dalam surah Yunus juga ada. Dalam surah yang lain juga ada. Bahwa orang-orang kafir ketika ditanya tentang masalah ini, mereka jawab Allah. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan mereka. Yang segala macam, mereka akui Allah. Tapi ketika mereka diajak kepada yang ketiga. Ini perbedaan. Antara kaum musyrikin dengan mukminin. Dan terjadinya peperangan antara mukminin dengan kafirin. Terjadi peperangan antara al-anbiya wal-rusul dengan umatnya ketika mendakwahkan ini. Yang ketiga ini, tauhid al-uluhiyah. Mengimani tentang uluhiyahnya Allah. Bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu mereka tolak. Jadi ketika mereka disuruh tinggalkan semua patung itu. Tidak bermanfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Kubur-kubur yang kamu sembah tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Batu-batu yang kamu sembah, pohon-pohon dan segala macam, ketika diajak untuk menyembah Allah saja mereka tidak mau. Disuruh orang-orang yang menyembah jin itu suruh tinggalkan jinnya. Menyembah Allah saja. Minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada jin. Mereka tidak mau. Terjadinya peperangan antara al-anbiya wa rasul dengan umatnya di sini. Dan ini diutusnya para rasul oleh Allah ke muka bumi ini, diutusnya mereka mendakwahkan dakwah tauhid agar manusia beribadah hanya kepada Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengakui muslim atau mukmin tetapi dia tidak beribadah kepada Allah, belum bisa dikatakan dia mukmin. Bahkan dia telah melakukan syirkun akbar, syirik yang besar. Ngaku muslim tapi masih minta ke kubur. Ngaku muslim masih minta kepada patung, masih ngaku muslim minta kepada pohon, ngaku muslim minta kepada jin, minta kepada yang lain. Nah, yang seperti ini sudah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah. Yang seperti ini namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik yang seperti namanya syirkun akbar, syirik yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya yaitu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan semua amalnya gugur, semua amalnya gugur. Nah, itu bahayanya. Karena ini bahayanya paling besar, maka yang pertama kali kita harus dakwakan dalam masalah thalabul ilmi ini dulu sebelum yang lain, tauhid. Dakwakan dakwah tauhid seperti para nabi dan al-anbiya wal rusul, itu dakwahnya, dakwah tauhid. Memperkenalkan bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Kita lihat kenyataan kaum muslimin. Antum lihat, sudah lihat, bapak-bapak juga sudah lihat dan dengar bahwa banyak orang-orang yang ziarah. Ziarah mau apa mereka? Ziarah ke kuburan yang wali, ke kuburan ini. Apa yang dilakukan di sana? Minta kepada wali. Ini kuburan-kuburan keramat. Enggak ada kuburan namanya kuburan keramat. Selama-lamanya dalam Islam tidak ada. Ila yaumil qiyamah enggak ada yang namanya kuburan keramat, tidak ada dalam Islam. Ya. Kuburan ini bertua segala macam. Itu masih dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak sedikit yang melakukan, jutaan. Di Indonesia jutaan. Tapi siapa yang perangi? Siapa yang dakwahkan? Tidak ada, diam semuanya. Padahal ini yang dakwahkan oleh anbiya wa rusul sebelum yang lain. Tapi justru yang dakwahkan yang lain. Soal masalah sosial, masalah ekonomi, masalah mengentaskan kemiskinan. Atau khatibnya ikut-ikutan mengentaskan kemiskinan. Padahal soal kemiskinan Nabi tidak takut soal miskin. Itu yang perlu kita ingat. Dan depan sahabat Nabi bersabda demikian, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takut atas kamu, kata Nabi. Jelas-jelas depan para sahabat. Tapi yang aku takut atas kalian, dibukakan pintu dunia, kemudian kalian berkejar-kejaran sehingga harta itu membinasakan kalian sebagaimana harta ini membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu Nabi tidak takut. Jadi yang harus dikhawatirkan oleh para nabi apa? Takut umatnya berbuat syirik. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya apa? Yang pertama kali dalam surah Luqman ayat 13 itu. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Itu yang pertama sebelum yang lain. Baru masalah salat, masalah yang amar ma'ruf nahi munkar yang lain. Pertama, jangan kau berbuat syirik. Kemudian juga kita lihat kepada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Takut anak cucunya itu jatuh dalam perbuatan syirik. Bukan takut anak cucunya enggak makan, enggak kerja, enggak ini. Takut anaknya jatuh dalam syirik. Apa dia Ibrahim dalam surah Ibrahim itu? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, yang aku khawatirkan, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Baru nanti doanya yang lain. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak cucuku. Tapi setelah yang pertama, akidah dulu, tauhid dulu yang pertama. Agar dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itu yang dikhawatirkan. Begitu apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya war Rusul, Khatamun Nabiyyin As-Sadiqul Masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad menjelang wafatnya? Berdoa kepada Allah, apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Allah, jangan kuburanku dijadikan tempat ibadah. Jangan kuburanku ini disembah oleh orang. Itu yang Nabi berdoa. Jangan sampai umat ini jatuh dalam perbuatan syirik. Karena kemungkinan untuk kesana, hawa nafsu itu besar. Untuk menyekutukan Allah, besar. pengaruh apa? Pengaruh setan. Karena godaan setan yang pertama, bagaimana supaya orang ini murtad dari Islam, supaya orang ini kafir. Baru setelah itu yang kedua, setan menggoda supaya orang Islam ini berbuat bid'ah. Setelah itu baru berusaha, kalau gak sanggup lagi, bagaimana supaya umat Islam ini berbuat dosa-dosa besar. Itu setan. Yang pertama syirik. Bagaimana supaya umat ini melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran sehingga keluar daripada Islam. Kalau sudah murtad umat Islam atau sudah berbuat syirik, paling gembira itu setan. Gembiranya luar biasa setan itu. Kalau tidak mampu, baru dia menyuruh umat ini melakukan bid'ah. Setelah itu baru menyuruh mereka melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang kita dakwahkan, menuntut ilmu, kita menuntut ilmu yang kita pelajari, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan, pertama kali tauhid, mengenal Allah secara benar, bukan mengenal Allah seperti orang-orang tarekat. Dengar kan, tarekat. Tarekat itu dikatakan jalan tertentu untuk mencapai kepada Allah. Dengan zikir, sambil nyanyi, sambil lompat-lompat, sudah Allah itu bersatu dengan dia. Dia sudah bisa melihat Allah. Nanti sesudah itu dia katakan bahwa kita ini sudah mencapai hakikat. Antum ini baru syariat, antum masih sholat. Kalau kita udah gak sholat lagi, sudah ketemu sama Allah. Ini ajaran kufur. Kufur, kufur. Kufur yang luar biasa kufur. Tapi orang banyak berbondong-bondong. Di Indonesia tumbuh subur tarekat macam-macam. Naksabandiyah, Qadiriyah, Sanusiyah, Tijaniyah, segala macam lagi tarekat. Padahal sudah diingatkan oleh para ulama. Cuma banyak orang yang tidak baca. Peringatan-peringatan ulama itu tidak baca. Karena lebih banyak baca terjemahan daripada buku bahasa Arabnya. Padahal ini yang harus diingatkan. Sampai Ibnu Jauzi mengarang satu kitab khusus tentang masalah ini. Apa judulnya? Talbis Iblis. Untuk menghantam tarekat sampai akar-akarnya. Talbis Iblis. Pengkaburan Iblis. Sudah dikatakan Islam, Iblis dikatakan oleh Ibnu Jauzi. Kelihatannya kasar, tapi itu yang kenyataan. Kalau kita berbaca, baru kita akan tahu dalil-dalilnya yang dibawakan oleh para ulama. Itu bukan hanya satu buku. Ada beberapa buku yang lain yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini. Karena dia menganggap bahwa dia ma'rifatullah, di sini ma'rifatullah. Mana Allah itu melalui zikir. Dia bertemu dengan Allah. Bersatu. Apa dalam bahasa Jawa manunggalin qaula gusti. Bersatu. Wahdatul wujud. Udul. Yang dipropori oleh Ibnu Arabi Al-Hallaj, yang dua-duanya mati dibunuh oleh para ulama. Yang dikagumi oleh Nur Khalis Majid itu Ibnu Arabi, yang sudah dibunuh oleh para ulama. Wahdatul wujud. Paham? Allah bersatu dengan dirinya. Dikir. Sehingga nanti kalau orang bilang, Bapak, Pak Kiai kok gak sholat? Saya sholat Jumatnya di Mekah. Jawabannya spontanis, di Mekah sholatnya. Bagaimana? Wallahu'alam caranya. Itu, semuanya bohong. Semuanya bohong, tak benar. Artinya dia ingin melepaskan beban. Kenapa banyak orang yang ikut tarekat itu? Karena banyak manusia ini condong hawa nafsunya untuk melaksanakan yang paling gampang saja. Kalau pakai sholat dulu segala macam kan berat kewajiban-kewajiban. Karena dalam tarekat itu nggak ada ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, ini ma'ruf, ini mungkar, nggak ada. Apa saja boleh. Halal. Sampai walinya itu, kiainya kalau sudah minum khamer, memang kamu lihat khamer, tapi kalau sudah lewat tenggorokan jadi air biasa. Seperti itu yang ditanamkan kepada murid-muridnya. Benar, seperti itu. Ini kesesatan yang terus-menerus. Semua orang tidak sadar. Nah, mengenal Allah dengan cara yang begitu salah. Makanya ajarannya semua juga salah. Kalau misalnya kita mengenal Allah, bagaimana kita bisa melihat alam semesta ini dengan melihat Al-Quran. Kemudian bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Apa yang Allah minta kepada kita. Apa yang Allah minta kepada kita. Itu yang harus kita tahu. Jangan sampai salah. Nah, ini nanti kita akan bahas. Tentang mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyihi. Mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi harus kita tahu. Yang antum ingat pokoknya satu dulu ayatnya. Nanti baru pembahasan yang lain. Ingat dulu ayatnya ditulis di surah Ali Imran surah 3 ayat 31. esensi dari mengenal Nabi itu ittiba. Esensi dari mengenal Nabi ittiba. Surah 3, Surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau manusia ini dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad. Jadi esensi mengenal Nabi Muhammad SAW yang pokok artinya ittiba, mengikuti, bukan mengadakan bid'ah cara-cara baru, tapi ittiba beda itu antara ibtida dengan ittiba. Kita ini ittiba bukan ibtida. Yang banyak sekarang ini ibtida, ini berlawanan tuh ya, antara ittiba dengan ibtida. Ittiba artinya mengikuti, ibtida artinya mengadakan yang baru. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u, ikutilah Rasulullah SAW. Jangan kamu mengadakan beda, faqad kufitum. Kamu sudah cukup dengan Islam ini, dengan Quran, Sunnah sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah lagi Islam ini. Dan Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Nanti akan dibahas tentang mengenal Nabi. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil. Kita ini bukan baru jadi orang Islam. Sejak kecil, umumnya yang hadir di sini juga sejak kecil Islamnya. Atau kita dibebankan oleh Allah sebagai orang Muslim yang mukallaf sejak umur 15 tahun. Sejak ihtilam, balik itu, sejak balik kita sudah Muslim. Yang benar artinya, kalau yang umur 3 tahun, 7 tahun, 10 tahun ikut-ikutan. Sekarang umur 15 tahun, tinggal kita hitung, umur yang berapa? Apa yang sudah kita tahu tentang Islam ini? Dari umur 15 tahun sampai umur kita sekarang ini, apa yang sudah kita tahu tentang Islam? Kita harus tahu Islam ini dengan dalilnya. Seperti contoh umumnya kita sholat, kita harus tahu dalilnya. Tidak ikut-ikutan. Bahkan ada orang Islam sampai umurnya sudah tua tidak tahu dalilnya. Dari mulai takbiratul ihram bagaimana caranya menurut sunnah Nabi sampai salam. Padahal itu sebentar. Bisa dipelajari sebentar. Cuma karena sibuk dan segala macam sehingga disisihkan buat yang lain. Untuk yang fardu kifayah tadi saya katakan, tahu sampai detail. Untuk yang fardu ain tidak tahu. Kalau masalah mesin sampai yang ngejelimet tahu, tapi soal Islam kulitnya aja banyak yang belum tahu tentang mana syahadat la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah apa artinya, nggak tahu. Lo apa nggak belajar? Iya, yang saya tahu kira-kira begini, kira-kira. Kalau soal mesin salah saja sedikit fatal, tapi kalau soal Islam salah sedikit menurut perkiraan manusia tidak fatal, padahal fatal akibatnya, fatalitasnya tinggi. Fatal. Cuma karena dianggap satu hal yang biasa, sehingga banyak orang menganggap ringan. Jadi masalah mengenal agama Islam dengan dalil bukan berarti semuanya. Saya katakan, juga semua orang itu harus tahu. Artinya yang fardu-fardu ain, masalah tauhid, masalah yang kita sholat setiap hari ini harus tahu dari ini. Kita wudhu harus tahu dari ini. Terus bapak yang sudah punya istri, soal mandi, junub harus tahu. Yang perempuan haid bagaimana cara mandi haid harus tahu. Yang seperti yang setiap hari dilakukan harus tahu setiap hari. Adapun kalau mau pelajari mustalah hadis, usul fikih segala macam, kita tidak. Itu kifayah, cukup orang-orang yang alim saja atau ustadz ulama yang pelajari itu. Untuk kita yang dalil yang setiap hari kita lakukan harus tahu. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Sebab Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian setelah itu yang kedua, kita mengamalkan. Kalau kita sudah tahu, kita wajib mengamalkan. Dari apa yang kita pelajari itu wajib kita amalkan. Jadi ilmu ini bukan koleksi. Kok banyak juga orang yang koleksi ilmu, ngajinya ada tahunan, misalnya koleksi daurah dah. Daurahnya sih masya Allah, tuh banyak yang senior, tinggal amalnya. Kalau daurah banyak yang senior, tapi amalnya yang penting. Jadi amaliyahnya, artinya dia harus menjadi contoh dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Nabi, sehingga yang lain juga ikut. Terus sedikit, kalau para sahabat tuh 10 ayat pelajari kemudian diamalkan, 10 ayat diamalkan, itu yang penting dihidupkan, dianjurkan. Dan ini harus terus mengamalkan apa yang sudah diketahui, itu harus diamalkan. Sebab kalau tidak diamalkan hilang ilmu, kalau tidak diamalkan hilang. Seperti kata pepatah, insya Allah yang pernah di pondok tahu itu, sering dilakukan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Dan ingat, dalam Al-Quran tidak ada jazaan bimakanu ya'lamun, tidak ada. Allah akan membalas apa yang kamu tahu, atau Allah membalas apa-apa yang mereka ketahui. Tapi apa? Jazaan bimakanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang mereka amalkan. Kalau yang mereka tahu, Allah enggak balas.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
4: 94,3 FM.
6: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM Radio Mu'adz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali salat sehari semalam." Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka bertahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing, lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan.

0: bekerja sama antara keduanya, dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain, dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat, meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti onta, sapi dan kambing, masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa onta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab onta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketiga jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut, ia dianggap sebagai barang dagangan, dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hadrati Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.

0: Ta'ala.
1: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
0: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
2: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
0: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insyaallah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
3: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
6: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha qulna liman qala lillah ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
6: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
6: dari ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
6: dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. رواه مسلم.
6: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
7: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Saya kira mami kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
12: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
11: Memangnya ada, kah?
12: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
13: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Azkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي

0: 94.3 FM.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
2: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
8: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan
3: Ya, sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi perkenalan singkat kita oleh kedua adik kita. Maksudnya yaitu adik Ulum dari kelas 5C, ya kan? Dan juga adik Zahwa dari kelas 5D. Dan semoga apa yang kedua adik kita ini cita-citakan, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan juga tercapai cita-citanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sahabat umat, kita tentunya penasaran juga nih materi apa sih yang akan dibagikan oleh kedua adik kita. Dan kita tanya dulu nih kepada adik Zahwa, ada materi apa adik Zahwa?
4: Materi rahasia ombak laut tidak pernah berhenti.
3: Rahasia ombak laut tidak pernah berhenti. Wah, kayaknya ini materinya unik dan juga bikin kita penasaran. Untuk itu kepada adik Zahwa, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja simak dan juga dengarkan materi yang akan dibawakan. Dan kepada adik Zahwa, kami persilahkan.
4: Rahasia ombak laut tidak pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mu'adz, pernah kalian berdiri di tepi pantai, melihat ombak datang silih berganti tanpa henti, seolah-olah laut tak pernah lelah bergerak. Nah, kira-kira kenapa ya ombak laut tidak pernah berhenti? Yuk kita cari tahu bersama. Masya Allah, ombak laut bergerak bukan tanpa sebab. Ombak terbentuk karena angin yang bertiup di atas permukaan laut. Semakin kencang angin bertiup, semakin besar pula ombak yang terbentuk. Selain angin, gaya tarik bulan dan matahari juga memengaruhi gerakan air laut yang kita kenal sebagai pasang dan surut. Selama angin bertiup dan bulan serta matahari terus bergerak sesuai ketentuan Allah, ombak pun akan terus ada. Jadi, ombak bukan air yang berjalan ke depan, tapi gerakan naik turun air yang terus bergelombang. Allah berfirman, dan Dialah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Subhanallah, laut yang selalu bergerak itu bukan hanya indah, tapi juga membawa banyak manfaat bagi manusia. Ombak membantu menjaga kehidupan laut dan keseimbangan alam. Jadi, sahabat Mu'adz, ombak laut yang tak pernah berhenti adalah tanda bahwa alam ini terus bergerak mengikuti aturan Allah. Mengajarkan kita untuk terus berusaha, tidak mudah menyerah, dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah. Ya, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi materi yang telah dibawakan oleh adik Zahwa dengan pembahasan rahasia ombak laut yang tidak pernah berhenti. Dan sahabat-sahabat, ini sungguh materi menarik ya. Dari apa yang telah disampaikan oleh adik kita, kita bisa dapat mengambil faedah bahwa ombak laut yang tidak pernah berhenti adalah tanda bahwa alam ini memang terus bergerak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan selanjutnya sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan beralih ke adik Ulum yang akan membawakan materi apa adik Ulum?
5: Materi menuntut ilmu, jalan menuju cahaya.
3: Oke, menuntut ilmu, jalan menuju cahaya. Untuk itu kepada adik Ulum, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dan dengarkan materi yang akan dibawakan. Dan kepada adik Ulum, kami persilahkan.
5: Assalamualaikum sahabat Mu'adz. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang masih melepangkan hati kita untuk mencintai kebaikan, memberi kita kesempatan untuk belajar, dan membimbing langkah kita agar tidak tersesat di jalan hidup. Bagaimana kabarnya hari ini, sahabat Mu'adz? Semoga Allah menjaga kalian, memudah urusan kalian, dan menenangkan hati kalian dalam setiap keadaan. Amin. Hari ini saya ingin berbagi sedikit nasihat tentang menuntut ilmu jalan menuju cahaya. Mari kita simak bersama sahabat Mu'adz. Sahabat Mu'adz, ilmu adalah cahaya. Tanpa cahaya, seseorang akan berjalan dalam gelap meski ia merasa yakin dengan langkahnya. Kadang kita tidak sedang bermalas berbuat baik, tetapi kita salah melakukannya. Bukan karena niat yang buruk, melainkan karena ilmu yang kurang. Disitulah pentingnya ilmu. Sahabat Mu'adz, ilmu menuntun niat yang baik agar sampai ke tujuan yang benar.

0: agar kita selalu tahu yang benar, tetapi agar kita mau mengamalkannya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi beban, namun ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Saban Mu'adz, tidak semua orang diberi keinginan untuk belajar bersama. Jika hari ini hati kita masih tergerak untuk mencari ilmu, itu bukan hanya kebetulan. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka jangan meremehkan langkah kecil dalam menuntut ilmu. Satu ayat yang dipahami, satu nasihat yang diamalkan, satu kesalahan yang ditinggalkan karena tahu hukumnya. Semua itu bernilai besar di sisi Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintai ilmu, rendah hati dalam belajar, dan istiqomah mengamalkan sampai akhir hayat. Amin.
1: Amin. Masya Allah. Ya sahabat umat yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah materi yang telah dibawakan oleh Adik Ulum dengan pembahasan menuntut ilmu jalan menuju cahaya. Dan dari materi yang telah dibawakan tadi sahabat umat, kita telah dapat mengambil pelajaran bahwa tidak semua orang itu diberi keinginan untuk belajar agama. Dan jika hari ini kita masih tergerak untuk mencari ilmu, itu bukan kebetulan sahabat umat, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Dan sahabat umat dimanapun Anda berada, setelah kita bersama dengan kedua adik kita dalam mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh mereka tadi, selanjutnya kita akan bersama lagi dalam sesi sambung ayat.
2: Sambung ayat Al-Quran.
1: Oke, sambung ayat Al-Quran. Nah, di kesempatan ini adik-adik kita akan bermain sambung ayat Al-Quran. Jadi nanti sebentar kakak kasih kalian itu soal. Dan setelah selesai dibawakan, maksud kakak dibacakan suratnya, kalian itu langsung nyambungnya, kalian langsung sambung ayatnya, oke? Dan kalian berhenti kalau misalkan kakak suruh berhenti. Dan kalau misalkan kalian berhasil jawab, maka kalian akan mendapatkan masing-masing itu 10 poin. Tapi, kalau misalkan kalian tidak berhasil menjawabnya, maka kita akan oper ke temannya. Seperti itu, paham tidak? Oke. Okay. Untuk soal pertama, kita serahkan kepada adik Ulum dari kelas 5C, ya kan? Bisa juga panggil Inara saja, boleh nggak? Oke. Okay. Untuk adik Inara, silakan dengarkan baik-baik soalnya. Silakan fokus dan dengarkan soal berikut ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ayo. In tuku ridu. In tuku ridu wo. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Soalnya hangus. Untuk itu kepada adik Zaho mau jawab coba? Mau jawab? Kalau mau jawab kita ulangi lagi soalnya. Nggak, pas juga. Nggak, pas juga. Pas. Oke. Untuk itu berarti soal ini hangus ya. Dan kita akan beralih lagi ke soal selanjutnya. Untuk itu kepada adik Zahwa silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Silakan fokus dan semoga bisa menjawab dengan betul. Dan untuk itu kepada adik Zahwa silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.

0: Oke, jadi jawabannya betul ya, dan Adik Zahwa mendapatkan 10 poin. Dan kita akan lanjut lagi ke soal selanjutnya. Untuk itu kepada Adik Inara, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini, silakan fokus dan semoga bisa menjawab soal dengan betul. Untuk itu kepada Adik Inara, silakan dengarkan soal berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wa atiullah wa atiur rasul.
1: Fa in tawallaitum
0: fa innama ala rasulinal balagul mubin.
1: Oke, lanjut.
0: Ya
1: Allahu la ilaha illahu
0: wa ala Allahi
1: falyatawakkalil
0: mu'minun.
1: Mu'minun. Oke, lihat ini jawabannya. Kita dengarkan dulu apakah betul jawaban dari adik Inara.

0: Oke, jadi jawabannya betul ya, dan adik Inara mendapatkan 10 poin. Dan kita akan beralih lagi ke soal terakhir, untuk itu kepada adik Zahwa, silakan fokus dan dengarkan soal berikut ini agar bisa menjawab dengan betul. Dan kepada adik Zahwa, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini.
1: Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum.

0: Oke, jadi jawabannya Adik Zahwa betul ya, dan Adik Zahwa mendapatkan 10 poin tambahan. Masya Allah. Ya sahabat dimanapun Anda berada, yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi kebersamaan kita dengan kedua adik kita di sesi sambung ayat. Dan di kesempatan ini kita telah memperoleh poin, yang dimana adik Inara dari kelas 5C mendapatkan total 10 poin, dan adik Zahwa 20 poin. Tapi sahabat teman dimanapun Anda berada, kebersamaan kita tidak berakhir sampai di sini, karena setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali akan bersama dengan games yang tidak kalah serunya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh.
1: Salam Sapa Anak Soleh.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
3: Yeay.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak, semua tanya Jini. Anaknya Antum, belum sunat toh?
4: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya betul, hanya sama secarikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
1: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
10: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepat mempala kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
9: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone, insya Allah menyala Jini barang.
12: servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
13: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
14: Salam sapa anak soleh.
0: Ya, sahabat teman-teman dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Dan alhamdulillah sahabat teman-teman, tadi di awal kita telah bersama kedua adik kita dengan mendengarkan materi pengetahuan yang telah disampaikan dan sekaligus bermain di sesi sambung ayat. Dan di kesempatan ini sahabat teman-teman, kita akan kembali mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Jadi bagi kedua adik kita yang soleha-soleha ini, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Karena nanti di akhir kakak akan ajukan beberapa pertanyaan yang semua sumber soalnya itu berasal dari materi yang akan dibawakan oleh kakak muslim. Dan penting juga kakak sampaikan bahwa untuk sesi kuis nanti itu sesi prosesnya itu rebutan. Jadi kalau misalkan kalian dengarkan kakak sampaikan pertanyaan dan kalian tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan sebut nama seperti itu. Jadi rebutan, oke, begitu. Sudah paham tidak? Oke, bisa langsung kita mulai. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
15: Hoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu kita curahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoi, alhamdulillah kembali lagi nih bersama kaum muslim di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Hoi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kembali lagi nih dengan Kak Muslim di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Kali ini Kak Muslim akan berbagi ilmu pengetahuan atau ensiklopedia mengenai hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu, Kak Muslim akan membahas ilmu yang sangat bermanfaat dengan tema manfaat gotong royong. Adik-adik, jika dilihat sekilas, gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang sepele, mudah dan sederhana. Namun di balik kesederhanaannya adik-adik, gotong royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat. Nilai positif dalam gotong royong adalah sebagai berikut. Disimak ya. Yang pertama, kebersamaan. Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama-sama untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang dimanfaatkan bersama. Yang kedua adik-adik, persatuan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyarakat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Yang ketiga adik-adik, yaitu rela berkorban. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama. dan masyarakat adik-adik uhuhui, rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Uhuhui. Dan yang berikutnya, yaitu atau yang keempat, tolong menolong. Gotong royong adik-adik, uhuhui, membuat manusia saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Uhuhui, sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. Uhuhui, dan yang terakhir, atau yang kelima, sosialisasi. Di era modern ini adik-adik, uhuhui, kehidupan masyarakat cenderung individualis. Gotong royong dapat membuat manusia menjadi sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Uhuhui, gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga dalam keberlangsungannya. Uhuhui, Masya Allah, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manfaat dari gotong royong. Uhuhui, semoga kita dapat amalkan ya adik-adik, karena dengan bekerja gotong royong, kita dapat menggapai manfaat-manfaat yang sangat luar biasa. Uhuhui, adik-adik, demikianlah bersama Kak Muslim di hari yang berbahagia ini di program acara Salam Sapa Anak Soleh. Semoga bermanfaat ya. Uhuhui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhuhui.
0: Uhuhui. Masya Allah. Sudah dengar tadi yang materi ini disampaikan? Sudah simak kan? Oke, setelah kita sama-sama menyimak dan juga dengarkan materi yang akan dibawakan kalangan Muslim, selanjutnya kita akan bermain dalam sisi kuis Anak Soleh.
14: Kuis Anak Soleh.
0: Oke, jadi karena kalian sudah simak dan juga dengarkan, selanjutnya kita akan beralih ke sisi kuis Anak Soleh. Jadi silakan kalian dengarkan baik-baik materi atau soal yang akan disampaikan. Dan kalau kalian sudah tahu, langsung angkat tangan dan sebut nama. Oke, sudah paham tidak? Oke, oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini ya. Soal pertama, apa judul materi Kak Muslim?
16: Belum.
0: Sedangkan apa jawabannya?
16: Bergotong royong.
0: Bergotong royong, yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari Ulum?
15: Masya Allah, benar!
0: Masya Allah, benar. Oke, adik Ulum mendapatkan tambahan 10 poin. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ayo, apa nih jawabannya? Mas Anda tahu, katanya sudah fokus tadi, sudah simak. Ayo, ayo, ayo. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1, teto. Jawabannya hangus. Maksudnya kak, soalnya hangus. Jadi jawabannya itu, apa yang dimaksud dengan gotong royong, yaitu kerjasama, ya kan? Atau melakukan pekerjaan secara bersama-sama demi kepentingan bersama, oke? Okay? Oke deh, kita beralih ke soal nomor 3 lagi, silakan dengarkan baik-baik. Apakah nilai yang positif yang dapat diambil dari gotong royong? Apakah nilai yang positif yang dapat diambil dari gotong royong?
16: Jawab.
0: Apa jawabannya?
16: Saling tolong menolong.
0: Saling tolong menolong, yakin dengan jawabannya? Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zahwa?
15: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Oke, adik Zahma mendapatkan tambahan 10 poin. Kita beralih ke lagi di soal nomor 4. Silakan dengarkan baik-baik. Apakah nilai positif yang dapat diambil dari gotong royong salah satunya adalah rela berkorban? Sebutkan apa saja yang harus dikorbankan ketika gotong royong. Ya, apa jawabannya?
16: Keuangan.
0: Keuangan, oke.
16: Okay. Sama.
0: Keuangan, apa lagi? Kalau angkat-angkat barang itu pakai apa tidak? Pakai apa coba?
16: Tenaga.
0: Oke, okay, tenaga, apa lagi? Sudah itu saja. Oke, okay, yakin dengan jawabannya? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Ulum.
15: Masya Allah, benar.
0: Masya Allah, benar. Tambahan 10 poin lagi. Oke, kita langsung saja ke soal yang terakhir. Silakan dengarkan baik-baik. Soal nomor 6. Gotong royong membuat kita sadar bahwa kita adalah makhluk sosial. Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Apa yuk? 5, 4, 3, 2, 1. Hangus. Jadi jawabannya itu membutuhkan orang lain. Oke? Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersama dalam sesi kuis anak soleh, selanjutnya kita akan bersama lagi dalam sesi tebak sahabat.
17: Kuis tebak nama sahabat. Siapakah aku?
0: Oke, sahabat teman dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah, setelah kita bersama dalam sesi kuis anak soleh, kita akan beralih ke sesi tebak sahabat. Jadi bagi kedua adik kita yang soleha-soleha, peraturannya sama seperti kuis tadi, di mana kalau misalkan kalian sudah tahu jawabannya, silakan angkat tangan dan sebut nama seperti itu. Oke, sudah paham? Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini ya. Soal pertama. Siapakah aku? Aku dikenal sebagai Zatun Nitokoin.
18: Zahwa.
0: Oke, Zahwa. Apa jawabannya?
18: Asma binti Abu Bakar.
0: Asma binti Abu Bakar. Yakin dengan jawabannya? Yakin?
18: Iya. Yeah.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zahwa. Oke, adik Zahwa mendapatkan tambahan 10 poin lagi. Oke, silakan dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku masuk Islam di Mekah.
18: Zahwa.
0: Oke, Zahwa, apa jawabannya?
18: Ummu Hani,
0: yakin?
18: Iya. Yeah.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawabannya. Oke, tambahan 10 poin lagi adik Zahwa. Adik Ulum, jangan mau kalah. Ayo semangat, fokus lagi, dengarkan oke? Karena saat ini poinnya adik Zahwa itu sudah 50 dan adik Ulum baru 30. Jadi masih ada kesempatan untuk mengejar, seperti itu. Oke, untuk itu silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Ibu Anas bin Malik.
18: Zahwa.
0: Oke, Zahwa, apa jawabannya?
18: Ummu Sulaim,
0: yakin?
18: Iya. Yeah.
0: Yakin. Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zahwa? Masya Allah, 10 poin lagi untuk adik Zahwa. Oke, kita dengarkan lagi. Simak, dengarkan baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku ikut membantu di medan perang.
18: Zahwa,
0: apa jawabannya?
18: Ummu Atiyah Al-Ansariyah.
0: Ansariyah, oke, yakin?
18: Iya.
0: Yeah. Yakin, oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zahwa? Masya Allah. Adik Zahwa ini sudah jauh memimpin. Adik Ulum, ayo semangat dong. Jangan mau kalah, oke? Masih bisa nih mengejar. Silakan fokus. Oke, silakan fokus dan simak baik-baik soal berikut ini. Siapakah aku? Aku bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
18: Zahwa.
0: Oke, Zahwa.
18: Syafiyah binti Abdul Muthalib.
0: Yakin?
18: Iya.
0: Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban adik Zahwa? Oke, 10 poin. Oke, kita langsung saja ke soal terakhir ya di kesempatan berbagi ini. Siapakah aku? Aku adalah putri pemimpin Bani Mustaqalib.
18: Zahwa,
0: apa jawabannya?
18: Juwairiyah binti Al-Harits.
0: Yakin?
18: Iya. Yeah.
0: Yakin? Oke, kita dengarkan apakah betul jawaban dari adik Zahwa. Oke, tambahan 10 poin lagi adik Zahwa, Masya Allah. Ya sahabat teman dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soal terakhir tadi adalah sesi penutup di kesempatan yang berbagai ini. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita, kita akan bacakan terlebih dahulu poin yang telah diperoleh kepada adik Inara, mendapatkan poin 30 dan adik Zahwa itu mendapatkan total poin sebanyak 90 poin. Dan untuk pemenang di kesempatan yang berbagai ini adalah adik Zahwa, Masya Allah. Dan kepada adik Inara dari kelas 5C, tetap semangat, tidak apa-apa. Ini berarti belum rezekinya, oke? Jadi untuk adik Inara tetap semangat, jangan pernah patah semangat. Baiklah sahabat teman, dimanapun Anda berada yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah kebersamaan kita di program acara Salam Sapa Anak Soleh di kesempatan yang berbagai ini. Namun sebelum kita tutup, kita persilakan dulu kepada kedua adik kita. Siapa tahu ada mau kirim salam kepada orang tua atau mungkin ucapan kepada siapa saja deh, entah itu orang tua atau mungkin teman. Dan kita persilakan dulu kepada adik Zahwa, siapa tahu ada kirim salam mungkin. Silakan. Kepada orang tua di rumah, teman mungkin ucapan terima kasih kepada teman, orang tua mungkin dan sebagainya. Ayo, ada enggak?
18: Terima kasih untuk selalu menjagaku saat ini.
0: Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, sebuah ungkapan yang sangat singkat, padat dan jelas ya. Dan selanjutnya kepada adik Inara atau adik Ulum, ada yang mau disampaikan mungkin kepada orang tua di rumah, teman mungkin dan sebagainya, silakan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah mendukung seperti itu. Silakan, bebas.
19: Terima kasih sudah mendukung saya dan untuk teman-teman saya, sudah terima kasih sudah kasih semangat saya.
0: Masya Allah. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah kebersamaan kita di kesempatan berbagi ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program acara Salam Sapa Anak Soleh selanjutnya, tentunya di hari Senin dan juga Selasa di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat teman, saya Rin Muhammad Sabarudin pamit undur diri kesempatan berbagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan Salam Sapa Anak Soleh hanya di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
21: Acara ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
22: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
23: Gimana rasa nasi kebulinya?
24: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
23: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
24: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
25: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
26: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
25: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
27: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
28: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
27: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
28: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
29: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
30: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal. Melayani penjualan oli, alat-alat mobil,
1: dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
29: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
1: Radio Muad Bin Jabal.
3: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezoliman. Wabikhasa terkhusus zulmul ibad, kezoliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzolimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menggolimi istri dan anak jenengan. Anak E yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zolim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizolimi anak dan istri. Apa yang dizolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang peduli? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang. Setiap hari terbelini dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari ini. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang, Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu enggak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
25: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini tidak terasa ya sahabat muat, waktu kita itu terus berjalan ya. Dan kini kita telah berada di penghujung sore ya, menjelang datangnya waktu maghrib, tepatnya di pukul 17:09 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga aktivitas yang telah kita jalani ya sejak pagi tadi hingga sore ini sahabat teman itu menjadi amal kebaikan yang tentunya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sahabat teman sekalian dan juga adik-adik yang Allah Subhanahu wa taala cintai yang saat ini mungkin sedang berada di rumah ya, atau mungkin selesai bermain, belajar, atau mungkin membantu orang tuanya, jangan lupa ya untuk mulai mempersiapkan diri menyambut waktu maghrib. Mari rapikan mainannya kalau misalkan adik-adik lagi main ya, dan siapkan perlengkapan sholat dan tentu isi waktu menjelang azan maghrib dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga dapat mengajak tentu kedua buah hatinya untuk sama-sama mendengarkan ilmu yang insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada agama serta membantu untuk membentuk akhlak yang baik sejak usia dini tentunya. Karena ya Sobat Muat, anak-anak itu adalah, mungkin kita sudah semua tahu juga, kita sudah tahu bahwa anak-anak itu adalah amanah yang sangat-sangat berharga. Dan salah satu bentuk kasih sayang kepada mereka adalah tentu mengenalkan ilmu agama sejak kecil. Dan bagi Sobat Muat sekalian dan juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kajian anak yang insyaallah ringan, mudah dipahami dan penuh dengan manfaat. Dan kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Muhammad Abduh Tuwasikal Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan adab santri ketika belajar. Untuk itu mari kita dengarkan bersama dengan baik ya Sobat Muat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikannya sebagai bekal untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan assalamu

0: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Santri. Ya. Santri. Ya. Nah, Ustadz sapa dulu yang di Zoom ya. Ayo santri-santri yang di Zoom. Ya, coba Ustadz sapa dulu ya. Coba dibuka nanti. Assalamualaikum. Oke. Baik, kelas coba. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk kajian sore ini di Zoom, lancar dan aman. Baik. Itu toh mejanya, meja santri sini toh pada patah-patah. Ada yang patah ke itu. Nanti tolong dirapikan kalau atur ya. Tuh, sudah pada patah-patah loh itu. Padahal baru-baru mejanya. Nah, sekarang santri semua, kita mulai fikih ibadah, tetapi Ustadz masih mau lanjutkan adab santri dulu, sehingga santri-santri DS maupun santri Ustadz di Eurofif Kids yang ikut lewat Zoom dan YouTube semuanya lebih beradab. Coba Ustadz tanya, siapa yang suaranya pernah, boleh gak ya suara keras di depan orang tua? Boleh gak ya? Boleh gak? Gak boleh. Kalau masuk rumah baca apa? Masuk rumah ucapkan salam. Salam bagaimana salam? Assalamualaikum. Coba masuk rumah ketok pintu terus ucapkan salam coba. Nanti ketika pulang dipraktekan je. Ayo. Assalamualaikum. Ulang.
1: Assalamualaikum.
0: Terus ulang.
1: Assalamualaikum.
0: Ulang. Sip. Terus santri-santri itu kayaknya kalau dengan orang tuanya itu biasanya kalau enggak dituruti itu nangis loh. Iya toh? Pokoknya harus orang tuanya diminta apa saja harus dituruti. Betul enggak? Yang besar-besar ini jalok motor, kalau enggak diberi motor nangis. Ngamuk-ngamuk. Yang kecil-kecil ini macam-macam loh juga ini. Iya toh? Nanti kalau sudah jadi santri DS harus lebih baik lagi pada orang tuh. Wah, siap santri?
1: Ya.
0: Santri?
1: Ya.
0: Santri?
1: Ya.
0: Sip. Baik, sekarang kita mulai doa dulu, minta ilmu yang manfaat. Coba semuanya tangan diangkat dulu. Santri tangannya diangkat dulu. Mana yang enggak angkat tangan? Nanti yang di belakangnya ruko yang enggak angkat tangan itu. Nah, angkat tangan sudah, enggak boleh pegang penanya lagi. Yang di Zoom juga angkat tangan dulu sudah. Sudah. Coba yang di sini dada dulu untuk yang di rumah. Assalamualaikum. Iya, turunkan posisi tangan berdoa. Ayo. Posisi tangan berdoa. Kita mohon ilmu yang manfaat. Diikuti. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: Allahumma inni. Coba penanya.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Tangan-tangan ayo. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'ah. Ulang. Allahumma inni.
1: Allahumma inni.
0: As'aluka.
1: As'aluka.
0: Ilman nafi'ah.
1: Ilman nafi'ah.
0: Warizqan thayyibah.
1: Warizqan thayyibah.
0: Wa amalan mutaqabbalah.
1: Wa amalan mutaqabbalah.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Aku mohon kepadamu.
1: Aku mohon kepadamu.
0: Ilmu yang manfaat.
1: Ilmu yang manfaat.
0: Rezeki yang halal.
1: Rezeki yang halal.
0: Dan amal yang diterima. Terus doa satu lagi, doa mohon kemudahan. Masih tangannya begini, masih tangannya. Enggak boleh pegang tas, enggak boleh pegang pena dulu. Yang di rumah juga ayo. Doa mohon kemudahan. Allahumma.
1: Allahumma.
0: Allahumma.
1: Allahumma.
0: La sahla.
1: La sahla.
0: Illa ma ja'altahu.
1: Illa ma ja'altahu.
0: Sahla.
1: Sahla.
0: Wa anta. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma.
1: Allahumma.
0: La sahla.
1: La sahla.
0: Illa ma ja'altahu.
1: Illa ma ja'altahu.
0: Sahla.
1: Sahla.
0: Wa anta.
1: Wa anta.
0: Taj'alul hazna.
1: Taj'alul hazna.
0: Idza syi'ta sahla. Ya, turunkan tangannya. Tanpa diusap ke muka, turunkan. Pegang penanya. Mana penanya? Kolam pena. Siap mencatat semuanya? Siap santri? Oke, sana itu penanya mana itu? Oke, turunkan. Kita catat. Masih lanjutan yang kemarin. Biar menyesuaikan dulu adik-adik yang di rumah ya. Coba. Kemarin ada santri ketika belajar. Sudah sampai nomor berapa? Kok kartu namanya kok nggak dipakai? Mana namanya? Afif. Hilmi. Faisal. Nah ini namanya nggak ada. Berarti nggak ada nama. Nanti pakai baju yang rapi, pakai pecis. Adik-adik di rumah juga kalau ikut Zoom, tetap pakai pakaian rapi, pakai kemeja, dan pakai pecis ya. Pecis belum. Si Dimas pecisnya hilang, gak tahu ada di mana. Di rumah. Rizam pecisnya mana? Itu pecisnya mana? Akbar. Aina pecis. Besok pakai. Nah lihat, sudah sampai nomor berapa kemarin santri? Berapa? 8. Oke. 8 apa 9?
1: 8.
0: Oh, Ustadz salah nomor ya kemarin ya? Iya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 3. Ini belum tak perbaiki deh. Ini 3. 4. 5. 6. Iya toh? 6, 7, 8. Oh, sekarang 9. 10, 11. Ayo, dicatat. Ini sebelum kita belajar, harus tahu adab-adab dulu. Baru Ustadz masuk fikih ibadah. Tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Tidak menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Ini penjelasan saking Imam Nawawi ya. Penjelasan dari Imam Nawawi. Yang belum bisa nyatat dengar aja. Nanti Ustadz diktekan. Nanti Ustadz tuntun. Afif sudah bisa nyatat belum? Sudah? Kelas berapa? Dua. Dua? Dua begini ya dua? Ini berapa? Dua. Ini? Tiga. Ini? Oh lima. Wes isa berarti. Dah? Rukoyah sudah? Ayo catat rukoyah. Nanti pakai nama semua ya kalau masuk kelas ini ya. Pakai baju rapi, pecisan. Ini pecisnya belum ada, pecisnya belum ada. Terus pakai kartu nama. Nanti yang di rumah juga Ustadz nanti suruh pakai baju yang rapi. Sebenarnya ada seragam loh kita itu. Yang di rumah juga Ustadz pernah suruh pakai seragam loh. Sudah? Rukaya sudah? Revi? Dimas? Sudah? Baik, diikuti ya, diikuti dulu yang sambil nyatat. 9.
1: Tidak menyuruh
0: orang lain berdiri
1: dari tempat duduknya.
0: Nah, kalau ngaji toh, ini misalnya Adib ini toh, Adib sudah taruh kursi meja, meja kecilnya di sini, tasnya sudah di situ, nggak boleh ada yang ngambil tempat itu karena Adib dapat duluan. Paham nggak? Dimas, paham betul? Kalau sudah ada yang dapat tempat, gak boleh diambil tempatnya oleh yang lain. Chandra, paham? Nizam? Akbar? Terus, yang ke-10 diikuti. 10.
1: Tidak meninggikan suara.
0: Ketika bermajelis. Tidak meninggikan suara.
1: Ketika bermajelis.
0: Berarti suaranya nggak boleh keras-keras. Nah ini kalau ngaji di sini juga ya, nggak boleh teriak, wah gitu, nggak boleh tertawa keras, nggak boleh, nggak boleh marah-marahin temannya keras-keras, nggak boleh. Setuju santri?
1: Setuju.
0: Adib? Setuju. Tadi apa? Ustaz ngomong apa tadi? Tidak boleh? Tidak boleh? Tidak boleh? Meninggikan suara. Gimana meninggikan suara itu? Teriak-teriak. Woi! Atau panggil temannya. Adib! Gitu. Enggak boleh. Suaranya harus pelan-pelan. Kalau pengen temannya dengar, harus dekat dengan temannya, langsung bicara, enggak boleh keras. Terus sekarang 11. Diikuti 11. Tidak mendahului. Coba Reski. Tuh. Ini lagi dibahas nih. Lagi melanggar. Ikuti. Tidak mendahului. Guru. Dalam menjelaskan suatu masalah
1: atau jawaban
0: dari satu pertanyaan. Nah, jadi kalau gurunya ngomong nggak boleh ngomong di situ. Kalau gurunya bicara nggak boleh motong bicara. Kalau gurunya lagi jawab nggak boleh jawab dulu. Sampai nanti gurunya jawab. Baik, satu lagi. Ini terakhir. 13. Wah, salah ya? 11 terus? Habis 11? 12. Habis 12? 13. Habis 13? 14. Habis 14? 15. Wes, terakhir. 15. Iya, 12, 13, 14, 15. Sudah Akbar. Nanti pakai peces tau biar rambutmu yang bagus itu gak nutupi jidatmu. Kalau nutupi jidat, sholatnya mboten sah. Kalau gak potong rambutmu. Adib sudah nomor berapa? 13. 12 bertanya dengan cara yang lembut dan bahasa yang baik. 13 tidak perlu malu mengatakan saya tidak paham. 14 mendengarkan penjelasan guru. 15 bersemangat dalam menuntut ilmu. Dengar, mencatat. Nah, itu bagian dari belajar santri. Gue hanya nguping saja, gak nyatet-nyatet. Jiping saja, ngaji kuping. Dah, ikuti Ustadz ya. 12. Bertanya. Dengan cara yang lembut. Dan bahasa yang baik.
2: Dan bahasa yang baik.
0: 13. Tidak perlu malu. Mengatakan. Saya tidak paham. Kalau nggak paham nanti, kalau Ustaz tanya, paham belum? Bilang, saya belum paham. Gitu, nanti dijelaskan lagi. Jangan karena malu.

bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu. Nah, nanti sisanya yang adab lainnya Ustaz nanti kaji besok sekaligus dengan fikih ibadah. Kita mulai dengan rukun iman. Kita mulai dengan rukun apa? Iman. Rukun iman, rukun Islam. Lalu kita masuk pembahasan ibadah. Sudah? Mejanya diletakkan, gak boleh dibuang, awas kalau mejanya patah. Ya, gak boleh sampai mejanya patah. Adik-adik di rumah siapkan pertanyaan untuk bertanya sama Ustadz beberapa menit berikut setelah ini. Baik, coba semua angkat tangan lagi untuk berdoa. Ayo angkat tangan untuk berdoa santri. Ayo angkat tangan berdoa rezeki. Kita doakan orang tua dulu ya. Semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita, bapak ibu kita. Ayo tangannya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma.

0: Nah, ingat, kalau sudah doakan orang tua, di rumah enggak boleh nakal ya. Enggak boleh suara keras, enggak boleh minta-minta maksa, enggak boleh. Nanti kalau masuk rumah baca apa tadi? Assalamualaikum. Terus yang kedua, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz tutup dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Santri di Zoom silakan, Umu Afsho langsung yang resen.
1: Baik, bismillah, silakan yang pertama ada yang Gania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Muafso diulang.
1: Bagaimana cara menegur guru jika dalam menjawab masalah?
0: Nanti ini sampaikan pertanyaan saja kalau guru sudah menutup pelajaran. Nanti ditanya, Bu, tadi penjelasan yang ini bagaimana? Kalau ada yang keliru nanti beritahu gitu ya. Kalau motong di tempat selama tidak menyakiti guru boleh. Ya, seperti itu caranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya silakan Adik Rafi Aryan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa maksudnya murid hendaknya membersihkan hati dari berbagai kotoran

0: nakal, tidak boleh durhaka pada orang tua, tidak boleh lakukan dosa atau maksiat, biar ilmu cepat masuk.
1: Baik Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Yaku.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, izin bertanya dua ya.
0: Iya.
3: Yang pertama, maksudnya tidak mendahului dalam menjelaskan suatu masalah atau jawaban dari suatu pertanyaan itu maksudnya apa Ustaz?
0: Pembicaraan guru jangan dipotong, termasuk kalau guru belum jawab. Misalnya ada yang bertanya, jangan dijawab oleh murid yang lain sampai gurunya jawab dulu.
3: Yang kedua Ustaz, maksudnya ya, bersemangat dalam ilmu itu apa Ustaz?
0: Bersemangat mencatat, bersemangat datang terus, bersemangat jangan sampai bolos, itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Asa.
4: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, izin bertanya, kenapa kalau sholat duhur dan asar itu lafaznya tidak diucapkan Ustaz?
0: Di antara hikmahnya adalah karena di waktu siang itu orang banyak kesibukan, sehingga kadang pikirannya itu enggak fokus. Nah, lebih khusyuknya kalau dia dalam keadaan suaranya sir, tidak keras. Ya, tidak keras. Namun kalau di malam hari kita lebih butuh dengar karena sudah selesai aktivitas, maka suaranya keras atau jahar. Nah, itu di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
4: Baik Ustaz,
0: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Kaila dan Tora.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, izin bertanya dua.
0: Iya.
5: Ustaz, saya kan belum balik. Saya sudah wajib sholat atau belum?
0: Kalau belum balik, belum wajib sholat. Tetapi harus belajar sholat, biar nanti kalau sudah balik tetap rajin sholat, gitu.
5: Baik Ustaz, yang kedua, yes. Apa maksudnya yang berdiri ketika orang tua berdiri sebagai bentuk kesigapan untuk membantu?
0: Kalau orang tua lagi mengerjakan sesuatu, langsung dibantu. Jangan dibiarkan orang tua repot, gitu.
5: Baik Ustaz, jangan ngomong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya kepada Ustaz.
0: Iya.
6: Ustaz, kalau saat sebelum wudu sudah berniat mau sholat duhur misalnya, tapi ketika sudah siap sholat lupa niat dalam hati dan langsung takbiratul ihram, apakah sholatnya harus diulang?
0: Baiknya sholatnya diulang.
6: Baik Ustaz, jadab. Yang kedua,
0: ya,
6: sholat sunnah rawatib apakah boleh berjamaah bersama ayah?
0: Iri, namun kalau sekali-kali berjamaah boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Dina Kartika.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, izin bertanya di luar tema ya.
0: Iya. Di sekolah teman pernah apa?
7: Misu.
0: Misu itu kayak bagaimana?
7: Maksudnya mengeluarkan jari tengah.
0: Gak boleh. Nah itu contoh kalau jadi murid itu kurang beradab. Nah, jadi yang teman kayak begitu dijauhi, jangan diikuti ya. Terus kurangi bergaul dengan dia, cari teman-teman yang baik. Iya, Kum. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Lokis Gufan.
8: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tokif.
8: Ustaz, izin menanya di luar tema ya Ustaz.
0: Iya.
8: Ustaz, di sekolah anak itu banyak anak kosan. Nah terus anak kosan yang selalu beris. Nah terus kemana ya Ustaz?
0: Umafsa, gimana pertanyaannya?
2: Afan Ustaz, putus-putus suaranya.
0: Nah, coba Tokif diulang.
8: Anak di pinggir rumah
0: banyak anak kosan.
8: Banyak anak kosan.
0: Terus?
8: Terus selalu berisik, itu bagaimana Ustaz?
0: Nah, itu nanti bisa lapor ke Pak RT biar nanti Pak RT yang ingatkan.
8: Assalamualaikum.
0: Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan adekan salam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, izin bertanya di luar tema ya.
0: Iya.
9: Bagaimana hukumnya kalau kita ikut melihat orang yang lagi lomba dan ikut menyemangati orang yang lomba 17 Agustus itu gimana Ustaz?
0: Boleh-boleh saja.
9: Nah Ustaz,
0: amin. Allahu barik fiik. Berikutnya lagi.
2: Berikutnya silakan Adik Muhammad
10: Rakam. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salat jamaah itu apa Ustaz?
0: Apa?
10: Salat jamaah itu apa?
0: Salat jamaah. Ya. Salat jamaah itu menggabungkan dua salat. Sholat zuhur, asar digabungkan satu waktu. Terus sholat maghrib, isya digabungkan satu waktu. Gitu.
10: Saya jakallah khair, wabarakallahu fikum.
0: Niyakum. Berikutnya.
2: Berikutnya silakan ada Muhammad Al-Fatih.
11: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Izin bertanya di luar tema.
0: Iya.
11: Ustaz, jika kita sholat dengan orang yang Al-Fatihahnya itu kurang bagus, apakah kita boleh sholat dengannya?
0: Al-Fatihahnya kurang bagus. Kalau Al-Fatihahnya ya, sampai salah, sampai mengubah makna, tidak boleh bermakmum di belakangnya. Kalau Al-Fatihah kita lebih bagus.
11: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Ustadz cukupkan dulu ya. Demikian Ustadz cukupkan dulu. Semoga panjang umur dan Allah beri keberkahan. Jangan lupa untuk selalu beradab dengan orang tua kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
12: Radio Muad bin Jabal.
13: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
14: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
13: Oh iya, betul.
15: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
16: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
17: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
16: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
17: Iya, Kak. Kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
16: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
17: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
18: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
16: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
18: Hehehe. 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
19: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, Kota Liman, dimanapun Anda berada. Tibalah kita di waktu untuk kembali melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Untuk itu kami mengajak sahabat Mu'adz sekalian untuk bersama-sama mempersiapkan diri dan tentunya segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Kota Liman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: 94.3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit. seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
5: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
6: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja. Karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum orang yang membaca Al-Quran sementara dia dalam kondisi tidak berwudu, baik dibaca secara hafalan maupun dibaca dari mushaf? Jawaban oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, seseorang boleh membaca Al-Quran tanpa wudu bila bacaannya secara hafalan, sebab tidak ada yang mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran selain kondisi junub. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu dan tidak berwudu. Sedangkan terkait dengan mushaf, maka tidak boleh bagi orang yang dalam kondisi berhadas untuk menyentuhnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, La yamassahu innal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Al-Waqi'ah ayat 79. Yakni orang-orang yang suci dari semua hadas, najis dan syirik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuat dalam surat beliau kepada pegawainya yang bernama Amr bin Hisam, beliau menyebutkan la yamassul Qur'an illa tahiran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini merupakan kesepakatan para imam kaum muslimin bahwa orang yang dalam kondisi berhadas kecil maupun besar tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ditutup dengan pelapis. Seperti mushaf tersebut berada di dalam kotak atau kantong, atau dia menyentuhnya dilapisi baju atau lengan baju. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM.
9: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Astagfirullah.
11: Kenapa bro?
10: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
11: Mana-mana?
10: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
11: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
10: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
12: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
13: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
14: قدوات نبوية.
15: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
16: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا
8: ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
16: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
14: قدوات نبوية.
8: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
16: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
14: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
16: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا, ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشرق أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Rawahu Muslimun bihadha lafz.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
12: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
17: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
18: Yeay!
17: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
18: Saya, Kak Amin.
17: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
18: Ketuhanan Yang Maha Esa.
17: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
19: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
17: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
19: Harus adil dan beradab.
17: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
20: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
17: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu
22: hari
21: Ta'ala.
22: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
21: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
23: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
21: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, Kota Lima dimanapun Anda berada. Baru saja kita telah sama-sama melaksanakan kewajiban kita tentunya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa di hari Selasa, ba'da sholat maghrib, kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari yang insya Allah akan kembali dibawakan oleh guru kita, Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu bagi sahabat-sahabat sekalian yang memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 943. Dan alhamdulillah saat ini kajian sudah dimulai. Untuk itu sahabat-sahabat, mari kita bersama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan. Dan untuk itu selamat mendengarkan
2: melalui pesan singkat di layanan kami. Baiklah, untuk selanjutnya Malik, bersama-sama kita menyimak kajian ini, dan kepada Ustaz alaihi falitafaddal mashkura ma'jura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahli al-jannah, salaman min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamu alaikum.
3: Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga bagi kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah SWT mempertemukan kita sekalian dalam kajian Sahih Bukhari. Dan biidznillahi ta'ala di malam hari yang berbahagia ini kajian kita masih melanjutkan Kitabus Shalah. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala telah meletakkan satu bab yang sangat indah di dalam Kitabus Shalah, yaitu babul qismah wa ta'liqil qin fil masjid. Dan ini menunjukkan bagaimana kedetailan dan pemahaman Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang sangat mendalam terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babul qismati wa taqliqil qinwi fil masjid.
3: Qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala babul qismati wa taqliqil qinwi fil masjid. Bab tentang pembagian dan menggantungkan mayang kurma di dalam masjid. Ya, sebagaimana kita ketahui dan selalu kita bahas dalam setiap bab yang ada di dalam Sahih Bukhari, bahwa pemahaman dan fikih Imam Bukhari itu dapat terlihat dari setiap bab yang diletakkan oleh beliau di dalam sahihnya. Terkadang Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis satu bab yang beliau namakan dengan sangat singkat, tetapi di dalamnya terdapat rincian pembahasan yang sangat mendalam. Sebagai contoh dalam bab ini, di mana di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah secara garis besar ya ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang dua permasalahan yang berkaitan dengan masjid. Ya, beliau mengatakan di sini adalah babul qismah. Yang pertama adalah bab tentang al-qismah. Al-qismah artinya di sini qismatu syai' fil masjid. Ya, bab tentang pembagian, artinya membagikan sesuatu di dalam masjid. Ya, baik itu membagikan zakat, membagikan sedekah, memberikan makanan, membagikan harta rampasan perang. Ya. Kemudian di sini beliau mengatakan wa ta'liqil qinwi fil masjid. Ini masalah yang kedua. Ya, dan pembahasan tentang menggantungkan mayang, al-qinwu adalah as-sinwu. Antum pernah lihat bukan begini gambarnya nih. Ya. Pohon katakan ini pohon apa namanya kurma gitu ya, pohon kurma. Nah, pohon kurma ketika berbuah tentu di sini ada ya apa namanya kurma-kurma yang bergantungan. Ya, ini namanya apa? Bahasa sininya apa, Himarwan? Ya, tanda.

untuk mengambil kesimpulan dari hadis-hadis yang beliau sebutkan, bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang apabila beliau memiliki kelebihan makanan, ya, atau bahkan makanan yang mereka miliki walaupun mereka membutuhkannya untuk keluarga mereka, tapi kalau mereka pandang kebutuhan mereka telah tercukupi, maka mereka membawa makanan yang lebih ini ke masjid, lalu mereka menggantungkannya di dalam masjid agar siapapun orang yang membutuhkan, dari terutama dari kalangan ahlus suffah, mereka ya orang-orang fakir dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keluarga di Madinah, mereka tinggal di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, saya melihat 70 orang dari ahlus suffah yang laisa alaihim rida. Saya telah melihat 70 orang dari ahlus suffah. Ahlus suffah tadi adalah para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki keluarga di Madinah, sehingga mereka tinggal di bagian belakang Masjid Nabawi. Saya telah melihat 70 orang dari mereka tidak menggunakan selendang, yakni tidak menggunakan pakaian atasan, karena saking miskinnya mereka. Mereka ini ya hidup dari sedekah atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sebagian sahabat, kalau mereka memiliki makanan berlebih, maka mereka bawa ke masjid lalu mereka menggantungkan sinum, ya, menggunakan tandan kurma tadi, sehingga siapapun yang ingin mengambilnya maka dia boleh memanggil mengambilnya. Siapa yang mungkin lapar atau baik dari kalangan ahlus suffah atau dari masyarakat dan orang yang masuk ke dalam masjid, maka mereka bisa bebas mengambilnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian bahwa hukum menggantungkan mayang kurma atau tandan kurma di dalam masjid itu tidak serta-merta kita dapat simpulkan bahwa kita boleh menjadikan masjid bagaikan pasar gitu, atau stan dagangan atau makanan. Di sana nanti akan kita sebutkan dawabit atau kriteria kapan bolehnya kita membawa makanan ke masjid, kapan boleh kita membagikan makanan atau apa yang dibutuhkan oleh kaum fuqara di masjid. Tapi tujuan dari Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan peran masjid itu bukan hanya untuk ibadah mahdhah, tetapi juga Rasulullah SAW menjadikan masjid itu sebagai pusat kegiatan umat. Di antaranya adalah memberikan makan kepada kaum fuqara, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ta'awun alal birri wat taqwa, ya, dan semisalnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan maksudul Bukhari al-istidlal ala zawaji ala jawazi wad'i ma yantafi'u bihi ahlul hajah fil masjid. Di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang bolehnya meletakkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di dalam masjid. Idza kana dzalika la yunafi hurmatal masjid. Kalau seandainya hal itu tidak menghilangkan keharismatikan dan kehormatan masjid itu sendiri. Jadi jangan sampai masjid kehilangan kewibawaannya ketika orang bawa kompor masak dalam masjid dan sebagainya. Orang mungkin akan mengingkari, ini masjid apa dapur umum. Ya kata iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ibnu Battal mengatakan fihil hab ala ta'ami ala it'ami
al-fuqara wa tawsi'a

0: alaihim. Dalam bab ini juga Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang anjuran bagaimana memberikan makan kepada fakir miskin. Dan Al-Aini, ya, Al-Imam Badruddin Al-Aini juga beliau mengatakan wa fihi annal masjida qad yusta'mal fi masalihil muslimin al-ammah allati la tukhrijuhu anil maqsudil ladzi bunyalah. Di dalam bab ini Imam Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwa masjid terkadang boleh dipergunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum yang tidak keluar dari konteks tujuan pembangunan masjid itu sendiri. Ya. Baik, kita ambil hadis dalam bab 6.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala wa qala Ibrahim ya'ni Ibnu Tuhman an Abdul Aziz ibn صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد وكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وقاديت أقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطيع فقال يا رسول الله أمر بعضهم برفعه إلي فقال لا
0: يرفعه
1: إلي فقال لا قال فارفعه أنت علي فقال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي فقال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمت منها درهم.
0: نعم. قال الإمام بخاري رحمه الله وقال إبراهيم يعني ابن الطهمان عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه. يا Imam Bukhari berkata, telah berkata Ibrahim yakni Ibn Tuhman dari Abdul Aziz Ibn Suhaib dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan utian Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin min Bahrain, ya, telah dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harta dari negeri Bahrain, harta yang sangat banyak. Saat itu tidak pernah ada harta sebanyak itu yang disetorkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para syurah menyebutkan bahwa bimalin di sini adalah jizyah yang dibawa oleh Al-Ala ibn Hadrami, ya, yang telah diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di Bahrain. Ya, sehingga kemudian Al-Ala pulang ke Madinah membawa harta yang melimpah, jumlahnya kurang lebih sekitar 1000 atau 100.000, ya, 100.000 dirham. Sangat banyak. Jadi harta yang dibawa di sini ke hadapan Nabi SAW bukan harta pribadi Nabi SAW, tetapi adalah harta dari hasil jizyah. Dan ini menjadi isyarat kepada kita sekalian bahwa salah satu pendapatan negara Islam adalah jizyah dan haraj. Yani sekarang orang banyak bertanya, oh kalau pajak tidak diterapkan lantas bagaimana negara bisa hidup? Ya, bagaimana negara bisa berjalan. Oh banyak, ya banyak mawaridud daulah namanya. Kalau kita baca misal dalam fikih ada mawaridud daulah al-islamiyah, ya sumber apa namanya, atau pendapatan, ya pendapatan negara itu dari apa saja, ya ada sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ada jizya, ada kharaj, ada ghanimah, ada fai dan seterusnya. Baik, tapi ala kulli hal ini masuk ke pembahasan yang lain. Tetapi yang jelas bimalin di sini adalah bukan harta Nabi SAW secara khusus, tapi pemasukan negara yang datang dari negeri Bahrain. Al-Bahrain bukan Bahrain yang kita kenal saat ini. Sekarang ada negara Bahrain, tapi Bahrain itu adalah seluruh kawasan timur Jazirah Arab saat ini dinamakan Bahrain pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani apabila kita lihat ya Jazirah Arab pada saat ini atau Shibhul Jazirah Arabiyah, misalnya di sini ada Makkah, ya di sini ada Al-Madinah, di sini ada Riyadh misalnya gitu kan. Di zaman dahulu bagian barat ini semua ini dinamakan Hijaz. Dinamakan Hijaz. Jadi kalau disebutkan kata-kata Hijaz itu meliputi Makkah, Madinah, Jeddah, Yanbu, Badr dan seterusnya. Ya. Nah, di bagian selatan di sini, di bagian selatannya ini dinamakan apa? Al-Yaman. Yaman itu di bagian selatan Jazirah Arab. Nah, di bagian timurnya inilah yang dinamakan dengan Al-Bahrain. Jadi Bahrain itu kalau sekarang meliputi beberapa negara dari mulai Kuwait, ya kemudian Bahrain itu sendiri, Uni Emirat Arab, Oman, ya Qatar, itu semua dahulu dinamakan apa? Bahrain. Ya, kalau sekarang Bahrain hanya pulau kecil di sini. Ya, pulau kecil dari Khobar atau dari Dammam itu nyebrang, hanya nyebrang jembatan kayak Teluk Kendari begitu. Cuman panjang. Ya, 25 km. Ya. Nyebrang ke sini negara kecil. Namanya Bahrain. Ya, 1 jam antum bisa keliling satu negara itu. Satu apa namanya? Saya pernah pergi ke sana keliling 1 jam, bilang sudah selesai mungkin. Satu pulau kecil ini. Ya. Bahrain ini yang ada sekarang. Kalau dahulu Bahrain itu lebih luas. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis. Apabila disebutkan Bahrain bukan Bahrain yang sekarang. Ya, bukan Bahrain yang sekarang tetapi Bahrain di zaman dahulu. Kalau di bagian tengah di sini namanya apa? Najd. Di bagian utara di sini dinamakan dengan negeri Syam. Yani Syam itu kalau sekarang meliputi Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu semuanya apa? Negeri Syam di zaman dahulu. Baik, kita tahu Bahrain jadi bukan Bahrain yang ada saat ini. Baik. Utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin minal Bahrain. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsuruf." Unsuruf. Paparkanlah. Ya. Bentangkanlah di dalam masjid. Uang kayak Kejaksaan Agung sekarang habis menangkap koruptor gitu ya, sekian triliun ya, maka dipamerkan tuh di hadapan presiden, di media. Sama Nabi SAW saat itu mendapatkan harta 100 ribu dirham, jumlah yang sangat banyak sekali. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan unsuruh, ya untuk menunjukkan apa? Transparansi, karena ini adalah harta milik umat. Jadi transparansi itu, transparansi dan akuntabilitas ini adalah merupakan salah satu prinsip dasar dalam apa namanya, dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda unsuruhu fil masjid, apa namanya, paparkanlah, pamerkanlah dalam masjid, bentangkanlah di masjid, semua orang bisa ngelihat. Oh, apa saja gitu kan, yang didapat dari Bahrain itu. Wa kana aktsaru malin utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah merupakan harta terbanyak saat itu yang dibawa dan distorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah wa lam yaltafit ilaihi. Luar biasa. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mendirikan sholat, uang sebanyak itu tidak ditoleh oleh Nabi SAW. Ini menurut saya kalimat yang sangat luar biasa. Jadi Rasulullah SAW tidak tertarik sedikit pun juga, padahal itu uang menumpuk. Ya, kalau kita mungkin di sini ada apa gitu ya, hasil tambang yang dihibahkan di masjid, kemudian ya pasti semua orang kan lihat dulu sebelum sholat, apakah di sana? Nah, gitu kan? Pasti kita tertarik untuk melihatnya dulu. Tapi Nabi SAW keluar, Nabi SAW di sini sebutkan walam yaltafit ilaih. Ketika sholat sudah ada di hadapannya, seakan-akan Rasulullah SAW tidak tertarik dengan dunia sedikit pun juga. Walam yaltafit, tidak menoleh kepada harta itu. Berbeda dengan kita. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ. Ya, manusia itu adalah sangat mencintai harta. وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ atau إِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد. Manusia itu sangat mencintai harta. Tapi Rasulullah kapan sudah sholat? Jangankan harta, istrinya pun seakan-akan tidak dia kenal gitu kan, tidak beliau kenali kalau waktu sholat sudah datang. Nabi SAW beliau raja Rasulullah ila sholah, Nabi SAW keluar untuk sholat, وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ. Rasulullah SAW tidak menoleh sedikit pun juga. Falamma qadha sholata ja'a fajalasa ilaih. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah SAW datang, fajalasa ilaih. Lalu Rasulullah duduk di tempat itu. Di sini juga kita lihat fajalasa ilaih. Fa di sini kan li ta'qib, untuk menunjukkan kesegeraan Nabi SAW. Karena ini harta milik umum, harta negara, masyarakat, harus segera dialokasikan. Ya, dan itu adalah sebuah kebiasaan Nabi SAW. Rasulullah itu tidak menahan anggaran. Ya, kalau itu bisa dibelanjakan, belanjakan. Ya, oleh sebab itu sebagian masjid kan di Indonesia itu namanya ya namanya kas masjid itu harus apa? Harus nol. Dan itu yang benar. Kita lebih hebat lagi, minus. bukan hanya nol, kita meminus. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menunda waktu. Begitu selesai sholat, Rasulullah langsung datang di depan harta itu, fajalasa ilaih. Fama kana yara ahadan ila atah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat seorang pun kecuali Rasulullah kasih. Karena ini hak rakyat, langsung dikasih sama Rasulullah SAW. Kok enggak takut ada yang enggak kebagian ya? Permasalahannya para sahabat Rasulullah SAW semuanya sholat jamaah. Ya kan? Kecuali ma'lumun atau munafiqun ma'lumun nifaq atau ashabu udr atau ahlul adar gitu kan. Di zaman Rasulullah SAW itu kan kalau yang namanya sholat jamaah tidak ada yang meninggalkannya kecuali orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya atau dia memiliki uzur. Makanya tidak diragukan lagi begitu selesai sholat, langsung Rasulullah SAW bagikan, karena memang para sahabat pada umumnya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Fama kana yara ahadan ila atah. Tidak ada seorang pun yang dilihat oleh Nabi SAW saat itu kecuali Rasulullah berikan. Idh ja'ahul Abbas, saat itu datang Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah a'tini. Wahai Rasulullah, katanya, tolong beri saya bagian. Ya. Fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Karena saya telah menebus diri saya dari tawanan, dan demikian juga saya telah menebus saudara saya Aqil, dan menebus para tawanan lain. Jadi Al-Abbas ini beliau telah mengeluarkan banyak uang, harta beliau untuk membebaskan tawanan kaum muslimin. Wahai Rasulullah, tolong kasih dong juga saya, karena harta saya sudah banyak dipakai untuk perjuangan ini. Maka Al-Abbas memang berhak untuk mendapatkan itu. Ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Khudz." Kau ambil saja. Tidak dibatasin berapa-berapanya, kau ambil sesukamu. Sekuat kemampuanmu kau mengambil uang ini. Kata Rasulullah, ambil. Rasulullah tidak mengatakan berapa-berapa-berapa, kau ambil saja. Akhirnya fahasa fi saubih. Ya, saub pakaian Al-Abbas, maka kemudian mulai mengumpulkan uang di pakaiannya. Dia kumpulkan uang. Thumma dhahaba yuqilluhu falam yastati. Yakni beliau berusaha untuk mengangkat pakaiannya itu, keberatan. Beliau tidak bisa mengangkatnya, saking banyak itu harta yang diambil oleh Al-Abbas. Sehingga kemudian beliau tidak bisa mengangkatnya. Akhirnya kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, mur ba'dahum yarfa'uhu ilayya." Wahai Rasulullah, tolong dong suruh sebagian para sahabat untuk mengangkatkannya biar saya bisa memikulnya gitu. Ya, tolong suruh sebagian sahabat untuk mengangkat harta ini agar saya bisa memikulnya. Rasulullah SAW mengatakan, "La." Rasulullah mengatakan, "Tidak." Al-Abbas kemudian mengatakan, "Farfa'hu anta alayya." Kalau kau tidak mau suruh orang, kalau begitu tolong kamu doang angkatkan. Karena siapa Abbas ini? Paman Nabi SAW kan? Wajar beliau bilang begitu sama ponakannya kan? Kalau begitu katanya tolong angkatkan. Rasulullah SAW mengatakan, "La, enggak." Akhirnya Al-Abbas beliau fana saruminhu, kemudian beliau anukan buka lagi, beliau kurangi. Tsumma dhahaba yuqilluhu, kemudian setelah itu beliau berusaha untuk membawanya kembali. Itu pun masih belum bisa. Kemudian beliau pun mengatakan, "Ya Rasulullah, mur ba'dahum yarfa'uhu ilayya." Wahai Rasulullah, tolong sahabat ya engkau suruh beberapa orang untuk mengangkatkannya bagiku. Rasulullah kembali mengatakan, "La, tidak." Kemudian Abbas kembali mengatakan, "Farfa'hu anta alayya." Kalau begitu tolong anda sendiri deh yang mengangkatkannya untukku. Rasulullah mengatakan, "La, fanasaru minhu." Ya, kemudian beliau pun menurunkannya kembali, menguranginya kembali. "Tsumma tamalahu fa'alqahu ala qahilihi tsumma tolak." Kemudian pada akhirnya ia pun memikulnya dan meletakkannya di pundaknya, ya, sampai bisa mengangkat sendiri di pundaknya. Tsumman tolak, kemudian pergi. Famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutbi'u basarahu hatta khafiya alaina. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memandang Al-Abbas pergi membawa harta itu sehingga beliau tidak tampak lagi dari kami. Ajaban min hirsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa takjub dengan keseriusan Al-Abbas. Dan ini tidak bukan menunjukkan kata para ulama, tidak menunjukkan celaan bagi Al-Abbas, karena itu adalah sudah fitrah manusia senang. Dan Al-Abbas tentu telah mengeluarkan hartanya untuk perjuangan ini ya lebih banyak daripada apa yang beliau ambil, dan beliau berhak untuk mengambil itu. Oleh sebab itu Nabi SAW tetap membiarkannya. Ya, ajaban min hirsihi, Rasulullah sangat heran dengan kesungguhan dari Al-Abbas untuk membawa banyak harta. Fama qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thammata minha dirham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri dari tempat itu sehingga tidak ada satu dirham pun yang tersisa. Bayangkan, dari 100 ribu dirham sampai tidak ada satu dirham pun yang tersisa. Ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan apa? Menunaikan amanah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ya untuk mengkaji lebih dalam tentang ya hadis yang mulia ini. Di awal hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalin min al-Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibawakan harta dari negeri Bahrain. Ya, kita katakan tadi bahwa harta di sini adalah harta jizyah. Ya, jizyah itu adalah harta upeti yang diambil oleh kaum muslimin sebagai konvensasi, ya, diambil dari orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam setelah mereka dikalahkan dan ditaklukkan oleh mujahidin, maka mereka harus membayar jizyah sebagai konvensasi dari fasilitas umum, baik itu berupa fasilitas umum atau keamanan yang diberikan oleh pemerintah muslim atau negara muslim kepada mereka, sehingga mereka pun dilindungi, sehingga mereka menjadi ahlu zimmah. Ya, maka harta ini adalah harta milik negara. Ya, karena Al-Ala Ibn Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Bahrain, beliau berhasil menaklukkan penduduknya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karomah saat itu kepada Al-Ala ketika musuh lari kabur dari kejaran Al-Ala, mereka naik perahu, maka Al-Ala radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan pasukannya saat itu mengejar musuh di atas air, berjalan di atas air seperti mereka berjalan di atas daratan. Ya, dan ini adalah salah satu dalil akan bukti keberadaan karomah, ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para walinya, sehingga kemudian pada akhirnya musuh takluk dan kemudian ya Al-Ala berhasil menaklukkan mereka dan mereka membayar fai ya dan jizyah kepada kaum muslimin. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW ketika harta itu dibawa, Nabi SAW beliau bersabda kepada Al-Ala dan para sahabat yang bawa harta tersebut, unsuruhu fil masjid, pamerkanlah di dalam masjid, gitu kan. Ini menunjukkan, para ulama mengatakan, bolehnya meletakkan harta atau kekayaan di dalam masjid untuk sementara waktu demi sebuah kemaslahatan. Ya, dan ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, tetapi syaratnya adalah tidak menjadikan masjid beralih fungsi. Ya, di sebagian masjid misalnya tadi berubah jadi dapur umum atau menjadi pasar, sehingga nilai keharismatikan masjid itu sendiri menjadi hilang. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Nabi SAW meletakkan harta milik negara itu di dalam masjid? Karena masjid di zaman Nabi SAW itu bukan hanya sekedar tempat ibadah mahdhah saja, bukan hanya sekedar tempat sholat, tetapi masjid di zaman Nabi SAW juga menjadi pusat pemerintahan negara Islam pada saat itu. Ya, bahkan menjadi pusat komando. Ya, menjadi pusat komando pemerintahan Nabi SAW. Demikian juga masjid saat itu berfungsi sebagai majelis qadha, sebagai mahkamah pengadilan. Demikian juga masjid berfungsi sebagai tempat untuk menyambut kedatangan para delegasi yang datang dari luar daerah. Masjid juga berfungsi di zaman Nabi SAW sebagai tempat untuk pembagian sedekah, bahkan untuk mengirim pasukan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua adalah merupakan kemaslahatan-kemaslahatan syar'i. Dan Nabi SAW juga memamerkan harta yang diperoleh dari Bahrain itu di masjid. Para ulama juga mengatakan adalah litahqiqis syafafiyah wal adl, untuk mewujudkan transparansi dan keadilan, sehingga semua sahabat bisa menyaksikan secara langsung harta yang dikumpulkan oleh para sahabat yang lain yang bertugas ke Bahrain, sehingga di sana tidak ada lagi keraguan, ya tidak ada lagi dugaan-dugaan liar, baik yang diarahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para sahabat yang bertugas. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang mulia ini juga menunjukkan akan kezuhudan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau tidak tertarik dengan dunia aslan. Sebagaimana tadi disebutkan, fakharaja Rasulullah SAW ila shalah walam yaltafit ilaih, katanya gitu. Nabi SAW keluar untuk menunaikan sholat dan Rasulullah tidak menoleh sedikit pun juga, karena Rasulullah SAW tahu wa mal hayatu dunya illa mataul gurur, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali ya perhiasan yang menipu. Oleh sebab itu hati Nabi SAW senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dunia. Ya. Kemudian dari hadis ini disebutkan fama kana yara ahadan illa a'tah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat seorang pun kecuali dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya kalangan fuqara dan masakin. Ya, semua orang yang ada pada saat itu dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah bukan harta zakat. Ya, yang tentu pendistribusiannya jauh lebih leluasa. Ya, dan ini menunjukkan apabila kita lihat dalam hadis ini disebutkan fama kana yara ahadan illa a'tah. Fama kana yara, lihat huruf fa li ta'qib di sini, untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW berusaha untuk sesegara mungkin menyampaikan hak itu kepada pemiliknya. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam hadis lain inni la akrahu ayyabita indi min hadinarun illa dinaron arsuduhu lidain. Sungguh aku tidak menginginkan ada satu dinar pun yang tertahan di rumahku kecuali jika sesuatu itu ditahan memang untuk bayar utang. Tapi Nabi SAW apabila beliau memiliki harta umat di tangan beliau, beliau segera untuk menyampaikannya. Oleh sebab itu suatu ketika Rasulullah SAW usai sholat asar, begitu selesai salam suatu ketika Rasulullah SAW langsung berdiri dan tampak tergesa-gesa masuk ke dalam rumahnya, sehingga membuat para sahabat sempat cemas, kayaknya ada sesuatu yang sangat penting yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah kemudian beberapa saat Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, Rasulullah SAW kemudian keluar kembali dan menjelaskan bahwa tadi aku mengingat ada satu tiber, yakni satu keping emas kecil yang belum aku berikan kepada fakir miskin, lalu aku mengingatnya, maka seketika itu pun aku segera mengalokasikannya kepada yang berhak untuk menerimanya. Ya, ini adalah salah satu petunjuk Nabi SAW, dan ini menunjukkan bagaimana ketauladanan Nabi SAW di dalam bergegas di dalam menunaikan kebaikan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal di dalam surat Ali Imran misalnya berfirman wa yusari'una fil khairat, mereka itu orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bergegas, ya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kisah Al-Abbas tadi sudah saya sebutkan bahwa Al-Abbas meminta harta kepada Nabi SAW bukan bab mengemis, tetapi memang Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini memang telah banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebus para tawanan, sehingga merupakan sesuatu yang sangat adil apabila memang beliau mendapatkan bagian dari harta itu. Sehingga kemudian Nabi SAW beliau tersenyum ketika melihat kesungguhan Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengumpulkan harta itu, sehingga dalam hadis disebutkan ajaban min hirsihi. Rasulullah SAW tersenyum karena beliau merasa takjub bagaimana kesungguhan beliau di dalam mengumpulkan harta tersebut. Ya, bukan berarti Nabi SAW mencela Al-Abbas atau menunjukkan bahwa Al-Abbas telah berlebihan, bahkan kata para ulama mengatakan Al-Abbas lam ya'khudhuhu zulman wala sariqatan. Al-Abbas tidak mengambilnya dengan cara zalim atau korupsi atau nepotisme, tidak, karena memang Al-Abbas telah banyak membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan karena manusia itu majbulun bihubbil mal, manusia itu sudah terpola mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Adiyat, juga dalam surat Al-Fajr Allah Azza wa Jalla berfirman wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan sebesar-besarnya. Ya, oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau mengatakan ta'ajjaban Nabi sallallahu alaihi wasallam min syiddati hirsil insan allati jubila 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat heran bagaimana kesungguhan Al-Abbas mengumpulkan harta itu, karena itu sesuai dengan tabiat manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mengumpulkan harta. Kemudian di akhir hadis disebutkan fama qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thamma minha dirham. Rasulullah SAW tidak berdiri dari tempat itu sampai tidak ada satu dirham pun yang tersisa. Dan ini adalah ya menunjukkan kesempurnaan amanah beliau, kesempurnaan sifat amanah beliau. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak untuk menerimanya, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak berpikir ya ini kita tunda saja mungkin untuk program yang akan datang lain sebagainya. Nabi SAW masya Allah, ya apabila ada harta yang datang dan harta milik kaum muslimin, maka Nabi SAW seketika itu pula berusaha untuk menunaikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua, potongan hadis yang terakhir juga menunjukkan pada kesempurnaan kezuhudan Nabi SAW, sehingga beliau tidak menimbun dan tidak menumpuk harta. Dan ini pun sekaligus menunjukkan pada ya keindahan atau pada kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengelola harta milik umat. Oleh sebab itu sekarang tadi sebagaimana saya sebutkan bahwa trennya masjid itu semestinya adalah tidak memiliki saldo yang menumpuk. Di sebagian masjid pengurusnya DKM-nya bangga kalau saldo masjid itu sampai puluhan atau ratusan juta. Bunyinya bagus. Ya. Disebut setiap menjelang sholat Jumat. Alasannya apa? Untuk transparansi. Ya, transparansi enggak segitu amat gitu loh. Transparansi enggak segitu-gitu amat, harus mengambil waktu yang berharga bagi kaum muslimin untuk berdoa, untuk beribadah, untuk sholat, untuk mendengarkan khutbah. Ya, kalau saya rekomendasikan enggak perlulah. Ya, kadang memalukan juga. Kadang juga khatib itu merasa terhinakan. Kadang dibaca di situ. Ya, transportasi khatib Jumat Rp25.000. Ya Allah, itu begitu kita mau naik bilang sebentar berarti Rp25.000 ini. Ya, disebutkan operasional pekanan Jumat sekian ratus ribu. Itu orang tuh audiens hadirin dia sono, oh berarti ini khatib di sini sekian. Transparansi enggak mesti dibacakan, apa enggak ada cara yang lebih elegan gitu? Cukuplah ada misalnya papan di belakang mading gitu kan, tulislah di situ, tidak perlu dibacakan sampai cucu-cucunya itu disebutkan. Kadang juga yang pembaca pengumuman salah-salah, ya sekian juta, sekian ratus, berapa rupiah gitu, kadang salah-salah juga dia baca, ya masih perlu dibenahi dalam idaratul masajid ini. Di antaranya adalah seperti itu, ya. Jadi pelatihan profesionalisme masjid itu penting. Termasuk di antaranya adalah mengelilingkan kotak amal, ya. Pada waktu Jumat ini enggak boleh ini. Haram. Karena bisa mengganggu kehusuan orang yang sedang mendengarkan khutbah Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man massal hasa faqad lagha, wa man lagha fala jum'atalah." Barang siapa yang menyentuh kerikil, maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia. Dan barang siapa yang sia-sia khutbah sholat Jumatnya, maka tidak ada mendapatkan sholat Jumat. Itu bisa mengakibatkan sholat Jumat kita tercederai. Berarti kan tidak boleh. Ya, kalau hanya menyentuh kerikil aja bisa mengakibatkan sholat Jumat kita sia-sia, apalagi kita harus menarik dan memindahkan kotak infak, habis itu kita terpaksa juga ya mengeluarkan uang, keluarkan dulu dompet, memilih dulu ya berapa yang harus kita infakkan ini. Ya. Jadi ini enggak boleh. Kalau seandainya mau mengumpulkan tabarruat atau sumbangan, kotak amal, letakkanlah di masjid, di pintu-pintu masjid. Tidak perlu kemudian kita terlalu memaksa orang. Toh semua orang juga akan lewat ke kotak infak itu, baik sebelum sholat atau dengan tanpa mengganggu. Ini dari mulai muazzinnya sudah mengganggu memang, DKM-nya mengganggu juga, imamnya juga begitu. Imamnya nanti begitu selesai sholat langsung dia berzikir keras-keras, egois banget. Nabi SAW beliau bersabda, "La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an." Janganlah salah seorang di antara kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'annya sampai mengganggu orang lain. Kita membaca Al-Qur'an saja ketika bisa mengganggu kehusuan orang yang membaca juga Al-Qur'an di samping kita atau sedang sholat atau wirid, itu enggak boleh kita ganggu. Sebagian imam setelah selesai langsung dia zikir dengan kuat, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Ya. Masih perlu dibenahi. Nah, di sini kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam juga memberikan contoh bagaimana melakukan atau bagaimana beliau memanage harta umat. Beliau berusaha untuk menunaikan amanah dengan sempurna sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpan kas dengan tanpa kebutuhan. Ya. Ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau kita lihat di sini ketika meletakkan hadis ini dalam bab, sangat profesional. Artinya korelasi antara hadis ini dengan bab sangat tepat. Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang bolehnya membagikan sesuatu di dalam masjid, ya, membagikan harta di masjid kepada pemiliknya, sebagaimana juga bolehnya kita meletakkan harta milik umat di masjid dan bolehnya menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keumatan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid fungsinya sangat luas. Tetapi jangan menjadikan masjid berubah fungsi. Tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan boleh membagikan makanan, boleh membagikan harta, tapi tidak menjadikan serta-merta masjid beralih fungsi menjadi pasar, menjadi dapur umum. Karena masjid juga harus dijaga, ya, harus dijaga kehormatannya, kewibawaannya, Ya. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala mereka menjelaskan tentang dhawabit atau kapan kita diperbolehkan untuk misalnya membagikan makanan di dalam masjid. Ya. Salah satu syarat utamanya adalah tidak menjadikan masjid itu tercemari, terkotori. Alla yuhdis talwisan lil masjid. Ya. Tidak menjadikan masjid itu kotor. Ya, kehormatannya harus dijaga. Kehormatannya harus dijaga sehingga kemudian tidak mengganggu kenyamanan orang ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salah satu syaratnya adalah alla yatarattab alaihi rawaih karihah. Tidak menimbulkan bau yang tidak nyaman di dalam masjid. Ya. Tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya. Karena kalau seandainya kita saja habis makan bawang atau habis merokok tidak boleh pergi ke masjid, apalagi kemudian sampai masak-masak di dalam masjid misalnya, yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan masjid atau orang yang datang ke masjid terganggu dengan aroma tersebut. Kemudian berikutnya yang ketiga kata para ulama adalah alla yatahawwal ila adatin tusghilun nas anil ibadah. Itu tidak menjadikan budaya juga, tidak menjadikan budaya yang mengakibatkan orang itu terpalingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada masalah syariah, memang ada sebuah kemaslahatan jika kegiatan itu dilakukan, ada kemaslahatan. Misalnya seperti iftar. Ya, iftar berbuka puasa di masjid tidak menjadi masalah, hatta makan dalam masjid tidak menjadi masalah, tapi kita harus lihat jenis makanannya. Ya, oleh sebab itu misalnya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dibatasin. Ya, makanan yang boleh masuk ke masjid itu hanya roti, zabadi, yogurt, kurma, sama teh dan kopi, itu saja. Selainnya enggak boleh. Ya, kalau kita apa? Durian. Ada yang pernah bawa durian ke dalam masjid. Ya. Itu tidak diperbolehkan karena dapat apa? Mengganggu kenyamanan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan tambahan dari bab ini juga masalah yang sangat dibutuhkan. Apakah boleh kita berniaga di luar masjid? Kalau di dalam masjid dipastikan keharamannya atau pelarangannya, walaupun para ulama rahimahumullah taala berbeda pendapat apakah larangan untuk berniaga jual beli di dalam masjid itu pelarangannya haram ataukah makruh. Ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Tetapi bagaimana dengan melakukan transaksi jual beli di luar masjid tapi masih di kawasan masjid? Ya, di teras masjid misalnya. Ya. Atau di serambi masjid, apakah diperbolehkan ataukah tidak? Maka kita katakan bahwa hukum asal melakukan transaksi jual beli di dalam masjid itu terlarang. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid, faqulu la arbahallahu tijaratak." Apabila kalian melihat orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu itu. Jadi tidak diperbolehkan. Di dalam hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya juga beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anis syira'i wal bai'i fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang transaksi jual beli di dalam masjid. Oleh karena masjid tidak dibangun untuk kepentingan dunia. Ya, masjid dibangun untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudkara fiha ismu. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah izinkan untuk diangkat dan disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kemudian sekarang menjadi permasalahan, apakah melakukan transaksi jual beli di teras atau di serambi masjid itu diperbolehkan? Ya, seperti misalnya yang dilakukan sama teman-teman media. Ya, kalau pas hari Sabtu bikin stand di situ, di halaman masjid tuh. Boleh apa tidak? Ya, di sebagian masjid, di bagian terasnya memang ada kedainya. Jual buku, jual parfum, jual pakaian muslim. Apakah itu diperbolehkan? Ya, para ulama rahimahumullah merinci permasalahannya bahwa di sana ada tiga model. Ya, tiga model teras atau halaman masjid. Model yang pertama adalah teras serambi atau halaman yang merupakan bagian dari masjid, diwakafkan dan dia bagian daripada wakaf masjid. Ya, seperti misalnya kawasan itu berada di dalam pagar masjid, atau dia masuk ke dalam akte wakaf untuk masjid. Ya, atau dia merupakan sebuah area yang dihususkan untuk tempat sholat apabila masjid penuh. Jadi apabila masjid penuh, misalnya meluber ke ruangan ini misalkan gitu kan. Maka dalam kondisi seperti itu, para ulama rahimahumullah mengatakan hukumnya persis sama dengan masjid. Hukumnya sama dengan masjid. Berarti kita tidak boleh untuk melakukan transaksi jual beli di dalamnya. Karena memang disiapkan dari awal juga ini adalah untuk orang sholat. Misalnya di pojok sana, di teras, ya, dia bagian dari teras masjid. Maka ada orang jualan di situ, kita katakan tidak diperbolehkan karena dia adalah ya bagian daripada masjid dan dia juga tempat orang sholat yang disiapkan untuk sholat apabila masjid penuh. Ya, maka oleh sebab itu dilarang untuk melakukan transaksi jual beli di tempat seperti itu. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan ma'a'adda li masalihil masjid wa udkhila fi waqfihi falahu hukmul masjid. Sesuatu yang disiapkan untuk kemaslahatan masjid dan dimasukkan ke dalam wakaf masjid, maka hukumnya hukum masjid. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan idza kanatis sahatu minal masjid falaha hukmul masjid. Apabila halaman itu bagian dari masjid, maka berarti mengambil hukum masjid. Ini kondisi pertama. Bentuk yang kedua adalah halaman luar. Ya, dia secara manajemen masuk ke dalam masjid. Ya, tetapi wakafnya tidak masuk ke dalam masjid. Dia adalah ya seperti di masjid kita ini, di sini ada misalnya orang kita mengatakan lorong. Ya, ada tempat lalu lintas jalanan. Ya, seakan-akan dia merupakan bagian dari halaman masjid, tetapi wakafnya sebenarnya dia adalah bukan wakaf untuk masjid, tapi wakaf untuk Islamic Center secara umum. Ya. Demikian juga area parkir, tempat parkir, misalnya di depan masjid ada area parkir. Dia secara manajerial, secara manajemen, dia ikut ke masjid, tetapi dia wakafnya tidak masuk ke dalam masjid. Ya, maka tempat seperti itu hukum asalnya, ya, dia tidak dikatakan masjid, dia dikatakan tempat parkir, dikatakan halaman masjid, ya, dia bagian dari apa namanya service area untuk masjid, gitu kan, sarana pendukung untuk masjid. Tetapi dalam tempat-tempat seperti itu adab tetap harus dijaga, kata para ulama. Ya, maka hukum asalnya di tempat seperti itu min haitsul asal yajuz, dari segi asalnya diperbolehkan. Idza lam yakun hunaka tashwisun 'alal musallin wa lam yatahawwal ila suqin daim. Ya, maka hukum asalnya diperbolehkan dengan syarat dia tidak mengganggu kehusuan orang-orang yang sholat, dan dia tidak menjadi pasar yang baku, tidak menjadi situ. Kemudian benda fasilitas Islamic Center ini, masjid adalah merupakan, tetapi di sini ya merupakan fasangat konka, ya hanyalah ya ikhwatkan oleh para ulama sependapat area yang terlarang syariat. Tetapi apakah transaksinya ini sah, saya beli, kemudian kita katakan wah ini enggak boleh, bagaimana ini sudah jadi, apakah transaksinya itu sah atau tidak? Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan transaksinya tetap sah, tetapi pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Ya, taib, saya pernah ditanya, sampai sekarang saya belum tahu jawabannya. Ya, apa hukumnya menelpon dengan nomor

0: Al-Muhaish hafizahullah, Imam Masjid Agung Raja Fahd di Damam. Saya bilang, Syekh gini. Beliau pun kemudian menjawab, wallahi la adri hadhil masalah daqiqah, saya pun tidak tahu, ini masalah rinci, perlu fatwa. Ya, oleh sebab itu sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya apa? Dihindari. Kenapa? Karena di situ ya ada semacam transaksi membeli, jual beli di situ. Ya, walaupun mungkin orang akan berhujah, enggak, saat itu kita mengutang. Ya, bukan jual beli tapi apa? Mengutang, karena transaksinya sudah terjadi ketika kita melakukan registrasi di gerai ya perusahaan telekomunikasi, bahwa pulsa yang akan dipakai itu harganya sekian misalkan, sehingga yang terjadi pada saat itu bukan transaksi baru tapi perpanjangan dari transaksi lama. Tapi wallahu ta'ala alam, tentu ya orang yang memiliki sifat zuhud, ya orang yang memiliki sifat zuhud, dia menghindari sesuatu yang bisa membahayakan kehidupan akhiratnya. Oleh sebab itu, dari sejak itu kemudian saya pakai, yang lebih banyak saya pakai nomor prabayar daripada pasca bayar. Kenapa? Karena kalau dipakai ini boleh apa enggak, jadi selalu muncul lagi keraguan itu. Ya, akhirnya nomor kemudian nyaris istirahat. Ya. Taib, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tentu hadis dan bab yang mulia ini telah banyak kita ambil kesimpulan, dan semoga itu sudah cukup mewakili mengingat waktu juga yang sudah melampaui kita sekalian. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Wa fikum barakallahu wa sallallahu ilaikum syekh. Dan selanjutnya kita mungkin ambil satu pertanyaan dari pemirsa dan satu pertanyaan dari pesan singkat.
0: Nah, tafadhal.
1: Satu.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mungkin pertanyaan saya saat ini, pernah ada saya dapat cuplikan bahwa di dalam masjid itu ada yang bawa senjata tajam.
0: Nah.
2: Ya. Kemudian apakah ini hukumnya diperbolehkan atau gimana? Kemudian yang kedua, untuk anak-anak yang lari-lari di masjid itu bagaimana hukumnya saat? Ya, kemudian yang ketiga, yang saya dapatkan itu, mungkin saja pertanyaan dari saya, karena mungkin waktu sudah selesai, habis. Ya,
0: pertanyaan antum bisa disampaikan dalam satu daurah itu. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa hukum membawa senjata tajam ke dalam masjid? Ya, senjata tajam atau peluru, senjata api. Ya, hukmu hamlis silah fil masjid, hukum membawa sajam atau senpi dalam masjid adalah termasuk ke dalam permasalahan yang nanti akan dibahas juga dalam Sahih Bukhari oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, beliau nanti akan ada satu bab yang akan kita bahas, namanya bab hamlus silah fil masjid, bab membawa senjata di dalam masjid. Dan beliau di dalam bab tersebut menyebutkan sejumlah hadis, dan intinya adalah hukum asalnya adalah diperbolehkan apabila ada kemaslahatan. Apabila ada kemaslahatan, tapi tetap harus menjaga keselamatan jamaah. Jangan sampai kemudian dia membawa pedang misalnya atau tombak yang dapat menganiaya jamaah. Dalilnya adalah dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu

0: Allah Ta'ala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nablun falyakhudh bini salihah bi kaffihi." Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian melewati masjid kami atau pasar-pasar kami sedangkan dia membawa anak panah, maka hendaklah dia memegang bagian kepalanya, yakni ujungnya, yang tajamnya itu dia pegang, dia amankan. Ya. Au yusibu ayusiba ahadan minal muslimin min habisyai, karena dikhawatirkan itu akan mengenai kaum muslimin. Jadi kalau misalnya kita bawa parang atau apa, kalau seandainya dikasih sarung misalnya, ya, di ada pembungkusnya, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kata Rasulullah SAW, maka bagian yang ujungnya itu harus diamankan, jangan sampai menganiaya kaum muslimin. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fal yumsik ala nisaliha, maka hendaklah dia menahan atau mengamankan bagian ujungnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, yang kedua tadi, anak-anak yang berlari, anak-anak yang berlari bukan harus kita usir dari masjid, tetapi harus kita bimbing dan kita beri pelajaran, ya, harus kita arahkan, harus kita tegur, kita nasihati, tapi bukan untuk dijauhkan dari masjid, ya, karena anak-anak kita tentu generasi masa depan kita. Kita harus menanamkan rasa cinta kepada masjid. Sebagian anak-anak masya Allah, ya, mengikuti kajian, tenang melaksanakan sholat berjamaah. Anak-anak seperti itu harus kita motivasi. Dan kita sebagai orang tua harus mengetahui karakter anaknya. Ini anak kita ini bakat jadi teroris atau enggak, gitu. Kalau yang bakat-bakat jadi teroris tuh, yang suka menteror kalau kita sedang sholat jamaah, maka kita tidak bawa ke masjid di tahap awal. Oleh sebab itu mengapa Nabi SAW beliau bersabda, muru auladakum bis sholah wahum sab'a sinin, abna sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka berapa? 7 tahun, karena 7 tahun ini sudah mulai bisa diarahkan. Tapi di bawah itu kebanyakannya agak sulit untuk diarahkan. Tetapi anak-anak kita harus kita dekatkan ke masjid. Tetapi orang tua yang bijak, dia harus bisa mulai, oh, anak saya kayaknya belum bisa deh. Ya, dia akan lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Tapi hukum asalnya anak itu adalah harus kita dampingi di saat kita berada di masjid. Jangan sampai ya seperti di sebuah daerah yang kita baksos beberapa bulan yang lalu, itu kasihan banget tuh. Masjid itu hampir tidak ada anak mudanya. Kita adakan daurah. Daurahnya daurah bagi imam masjid. Materinya adalah materi tahsin surat Al-Fatihah, itu materi utamanya. Ya, ternyata pesertanya ya 90% mungkin, ya, itu ternyata di atas 60 tahun. Dan itu adalah daurah terunik yang pernah kita adakan. Banyak dari mereka sudah ompong-ompong. Ya, sehingga Ustadz Ahmad Fitriawan dengan Ustadz Iqbal saat itu bingung, ini bagaimana cara ngajarinnya? Ngajarin mengucapkan huruf fa udah enggak bisa. Ya. Karena sudah pada ompong. Ya. Oh, ternyata di tempat tersebut memang ya namanya anak muda atau orang kalau belum usia manula tidak bisa jadi imam. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu saat itu penekanannya yang disampaikan oleh kita adalah bagaimana para orang tua yang menjadi para imam ini adalah mulai terbuka, memberikan kesempatan, ya, memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk tampil sebagai imam. Saya kemarin ikut kegiatan acara wisuda Ma'had Umar bin Khattab. Masya Allah, ada dari kabupaten itu yang mewakili, yang membaca Al-Quran. Bacaannya Masya Allah luar biasa nih anak ini. Saya bilang, cuman sayang ini anak kalau pulang kampung dia tidak bisa menjadi imam. Kenapa? Karena di situ selain syarat harus sudah menikah, juga harus sudah tua. Nah, ini kan masalah. Sehingga kita lihat pas kegiatan juga hampir tidak ada anak muda. Ya, dan ini adalah yang sangat kita sayangkan dan perlu kita benahi di masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam.
1: Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Bisa satu dari saya singkat satu pertanyaan, Ustaz. Apa hukumnya orang yang selalu sengaja terlambat sholat berjamaah, misalkan karena mengetahui sang imam panjang bacaannya waktu subuh seperti subuh Jumat dan seterusnya?
0: Nah, ya hukumnya, ya tentu hukum asalnya dia tidak mendapatkan keutamaan, dia tidak mendapatkan takbiratul ihram imam. Ya, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk menyibukkan diri, untuk menyibukkan menilai orang yang sudah sholat berjamaah memang, sementara juga kita tidak pernah menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Ya, kita katakan bagi orang yang seperti itu adalah perlu untuk ditingkatkan. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ustaz atas kajian yang telah disampaikan. Ikhwatul iman, para hadirin dan juga para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup dalam sesi tanya jawab di kajian Sahih Bukhari bersama Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qudamah Zizin Zainal Mursalin LC Hafidhullah Ta'ala. Dan Anda bisa kembali bergabung, khususnya bagi para pendengar atau pemirsa yang sudah mengirim pertanyaan Anda, karena waktu kita yang terbatas, di kesempatan yang lain semoga pertanyaan Anda bisa kita hadirkan kembali. Demikian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Ingatkan bersama waktu.
5: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja. Membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian. Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullahu Ta'ala.
3: Resepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya? Ya, dan kebaikan itu apa sih sebenarnya? Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita... itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi. Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
4: Betul.
3: Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
2: Itu yang masalah. Rutin setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-55-500-943. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
5: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tur. Muaz Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
7: 94.3 FM.
8: الأربعون النووية.
9: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء

0: أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
1: حديث 40-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyah.
0: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
1: Bain 39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Astagfirullah.
6: Kenapa, bro?
5: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana. Lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
5: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
3: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adz bin Jabal Kendari, Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu.
6: Banyak jual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.

0: Oh, kalau cari koper game saya di rumah Herbal Medina. Ada he? Apa lu cari? Gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
2: Radio Muad Bin Jabal.
3: Ustaz menjawab.
4: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
5: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kaud, Allah dan qadarnya Allah.
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau...
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan di Ustaz menjawab.
8: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Iya. Kenapa sih Ustaz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah. Karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan. Manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, ya, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya. Ya rambutnya aja nggak ada apa, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah sisanya nggak apa-apa. Ya.
9: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
10: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudi ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
11: Absen kok dititip, emang jastip.
12: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah.

Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الصبر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal.

بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

0: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bersiap umur dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga konsultasi dokter, pemeriksaan fisik. Kunjungi kami di Jalan Profesor 177187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar.
4: Lihat nih langsung, proses perbaikan body repair. Lecet yang telah mengikuti atau training mobil di, sehingga dalam 1-2 jam mobil sudah bisa diambil. Insya Allah, juga melayani antar jemput kendaraan. Kunjungi Bus.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3.

0: FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan program Morotal Pilihan, yakni lantunan surah Luqman oleh kore kita Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu ta'ala. Dan juga tadi sebelumnya kita telah bersama mendengarkan kajian Sahih Bukhari yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin Al-Syekh hafizahullahu ta'ala. Dan semoga dari kajian yang kita dengarkan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan di dunia ini tentunya hanyalah persinggahan sementara. Hari demi hari berlalu begitu cepat, dan setiap waktu yang kita miliki ini adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan karena itu sahabat muas, janganlah kita menunda-nunda dari kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jika di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bersyukur, jika kita masih diberikan kesehatan, maka kita pergunakan tiap nikmat yang Allah berikan itu untuk kebaikan-kebaikan juga. Dan mestilah dari banyaknya hal-hal yang Allah berikan semakin mendekatkan kita kepadanya. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, jika masih kita memiliki keluarga dan orang-orang yang kita cintai, maka kita perbanyak kasih sayang, doa dan perhatian kepada mereka. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, namun sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka yang segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Jangan pernah merasa terlalu banyak dosa untuk mendapatkan ampunannya, karena rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan maka dari itu sahabat muas, kita jadikan malam ini momentum untuk kita muhasabah. Sudahkah kita menjaga sholat kita? Kita menjaga lisan kita dari ghibah, dari fitnah? Dan juga sudahkah kita menjaga hati kita untuk senantiasa dipenuhi rasa syukur dan juga keikhlasan? Dan sahabat muas yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita hamba-hamba dan menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah membimbing langkah kita, melapangkan rezeki kita, serta memberikan keberkahan dalam setiap ikhtiar dan juga pekerjaan yang kita jalani. Nah sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga berbicara tentang ikhtiar dan membangun masa depan yang lebih baik. Tentu kita juga memiliki dan ingin sangat-sangat memiliki hunian yang juga nyaman, yang kokoh dan juga aman bagi keluarga tercinta. Oleh karenanya sahabat muas, untuk sahabat muas yang sedang membangun rumah, membangun masjid, ruko, gudang maupun bangunan-bangunan lainnya, nah sahabat muas, kami merekomendasikan yakni kencana. Kenapa sih harus memilih kencana? Sahabat muas, kencana ini adalah baja ringan yang dikenal dan juga telah terbukti dikenal kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca. Oleh karena yang sangat cocok untuk cuaca di Indonesia yang kadang panas dan juga tiba-tiba hujan dan menyebabkan kelembaban yang juga cukup tinggi. Serta baja ringan kencana ini juga ringan seperti namanya, namun tetap kokoh sahabat, jangka panjang, dan pastinya lebih efisien jika dibandingkan dengan material-material konvensional yang lainnya. Dan oleh karenanya sahabat muas, sangat cocok untuk sahabat muas menggunakan kencana ini dalam setiap pembangunan, entah itu rumah tinggal sahabat muas, tempat usaha, ruko-ruko seperti itu, atau mungkin masjid dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan oleh karenanya jangan salah pilih dari material bangunan, pilih yang telah terpercaya, yang kualitasnya sudah terbukti, yakni kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan untuk sahabat muas bisa mendapatkan baja ringan kencana ini di toko-toko bangunan terdekat dari rumah sahabat muas, atau juga sahabat muas bisa mengunjungi tempatnya, yang mana tempatnya itu bertempat di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Dan untuk info pemesanan, sahabat muas bisa menghubungi nomor berikut, yakni 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan beranjak dari frekuensi 94,3 FM, karena setelah ini kita akan bersama mendengarkan program Iqra. Namun mungkin program Iqra di malam ini akan kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang. Oleh karenanya sahabat muas, jangan kemana-mana.

0: Mana tetapkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
1: 94,3 FM.
2: Untuk mu duhai dunia yang tak pernah layu.
3: Untuk mu duhai dunia yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku.
4: Min ridwan.
5: Wah, itu keridhaan orang tua.

0: أغلقت. بني إذا أغلقتك سأندينا أنك telah مر.
1: Maka silahnya ke pulau الجنة. Dia tidak akan masuk surga. Tidak ini pulau النار. Dan dia setelah umur seorang hamba.
2: Irillahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Di antara doa yang diajurkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, kata Nabi SAW. Bayangkan Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku dengar pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan mataku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan lisanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan maniku. Nabi aja berdoa kayak gitu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita?
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan program Iqra, dan khusus untuk setoran hafalan Al-Qur'an. Bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung untuk menyetorkan hafalannya, maka bisa bergabung bersama kami di link Zoom yang sudah kami sediakan. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk peserta pertama pada Bapak Satori. Disilahkan Bapak Satori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: 10 sampai 8 ya. Baik. Untuk pasal Tauri, alhamdulillah setorannya sudah bagus ya. Cuman tadi di ayat yang terakhir sedikit ya, waqad akhadhani sa-nya kurang sedikit ya huruf sa-nya. Jadi di sini huruf sa tidak memiliki sifat desis ya. Jadi dia mitsaq. Waqad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di ayat yang kedua, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ tarkiknya sedikit tambah lagi ya. Ditipiskan lagi qadirnya. Jadi tadi kurang kedengaran tipis ya. Jadi ala qadir. Jadi lebih ditipiskan lagi. Itu saja untuk catatannya. Barakallahu fiik, bisa dilanjut nanti di pertemuan selanjutnya di ayat 9 dan seterusnya. Naam. Nah, untuk selanjutnya peserta kedua Abu Agnia. Naam, Abu Agnia, tafadhol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan.
1: Apa Ustaz? Anwar Ujian dulu Ustaz.
0: Naam, tafadhol, tafadhol.
1: Mohon kembali ingat.
0: Coba diulangi lagi qalu q Abu Agni ya. Abu Agni ya. Di suaranya terputus-putus ya. Coba diulangi lagi dari awal. Wa qala rabbuka.
1: Wa in

0: فقال أنبئوني
1: معلم

0: Innaka antal
1: Innaka antal alimul hakim.

Ulangi. Qala salam. Qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Ulangi qala alam akul lakum.

0: والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: نعم
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. نعم أبو أبنياء. نعم untuk pertemuan depan diulangi dari ayat 33 ya. Di sini ada ayat 33 masih banyak yang salah. Ya, tidak konsisten panjangnya, tidak konsisten dengungnya. Yang pertama qala ya, di situ panjangnya sama 4 harokat karena antum ambil mad jaiznya 4 harokat. Jadi dipanjangkan. Kemudian falamma amba'ahum, nah di situ juga ikhfa-nya kurang, ikhfa syafawinya kurang, yang ditahan dulu. Kemudian falamma amba'ahum bi asma'ihim, itu terus hati-hati qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Jangan masuk ke inni a'lamu ma la ta'lamun, itu di ayat yang 30-nya. Jadi itu yang perlu diulangi ayat 33 sampai selanjutnya. Nah, itu saja untuk Abu Agnia. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi peserta selanjutnya Abu Akila Pranometo, tafadhol. Abu Akila atau Pak Sarmin, Abu Akila Pranometo, bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Halo, Abu Akila.
2: Belum masuk kan Ustaz, yang harus diambil
1: Ustaz. Oh, belum masuk ya. Nah, kita lanjut dulu ke Ahi Chandra. Tafadhol Ahi Chandra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. النجاقب إن ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يدفق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول

0: Untuk Kak Chandra, setorannya alhamdulillah sudah bagus ya. Cuman satu pengen diulang, ayat ke-6, khuliqa mimma indafik, coba. Oke, sudah bagus ya. Ya tadi kayaknya faktor jaringan jadi kurang jelas. Jadi alhamdulillah sudah bagus setorannya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya bisa dilanjut di surat. Nah, wa iyyakum. Baik, untuk selanjutnya Abu Aqilah juga. Nah, fadal.
1: Jadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وفتحت

Yeah.

0: لكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: Baik, untuk Abu Aqila ada beberapa catatan ya dalam surat An-Naba ini. Yang pertama ya, ada kesalahan yang lumayan fatal. Coba dibaca lagi fadzuku.
0: Fadzuku illa
1: ala. Nah, di situ bukan huruf za ya, bukan nazi, tapi nazi, huruf za ya. Nah, itu bisa berubah makna. Jadi hati-hati, fadzuku falan nazidakum. Bedanya huruf za dengan za ya, itu dalam sifat sofir ya. Jadi kalau nazi, nazi tidak ada sofirnya, tidak ada desisnya. Dan dia keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan dua gigi seri bagian atas dan bawah. Jadi jangan nazi, nazi itu salah. Tapi antum harus tambahkan desisnya. Nazi, zi, zi, zi. Ya. Coba baca dulu. Fadzuku.
0: Fadzuku falan nazidakum illa adaba.
1: Tambahkan lagi desisnya. Nazidakum. Fadzuku falan nazidakum. Sekali lagi.
0: Fadzuku falan nazidakum illa adaba.
1: Oke, itu sudah bagus ya. Jadi hati-hati, harus terdengar sofirnya. Itu yang harus diperbaiki. Yang kedua, ini kesalahan ringan. Setiap idgham bigunnah, khususnya yang bertemu dengan waw, antum tambahkan, samakan bengungnya dengan ikhfa, dengan iklab ya. Itu harus disamakan. Ya, tadi beberapa hukum idgham bigunnah khususnya yang bertemu dengan waw itu kurang. Misalnya di ayat yang ke-13, waja'alna sirojan wahhaja. Jadi idgham tambah. Jangan waja'alna sirojan wahhaja. Nah, itu ya gunnahnya kurang. Begitu juga di ayat yang 26, ayat 24, la yazukuna fiha bardau wala. Jadi bardau ada idgham di gunnahnya. Jangan bardau wala ya. Atau jazaa'u wifaqo. Jadi idgham digunahnya ditambah. Jadi khusus yang bertemu dengan waw ya kurang. Tapi ikhfanya bagus. Misalnya yauma yunfakhu, itu bagus ikhfanya. Itu saja yang perlu diperhatikan untuk Abu Aqila. Ya, sudah bagus. Dan ayat 30 tadi yang perlu diperbaiki ya. Ya, insyaallah selanjutnya bisa dilanjutkan di surat berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, baik, selanjutnya kita panggil peserta berikutnya, Muhammad Riza. Nah, tafadhol.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tafadhol. Tafadhol.

0: Untuk Muhammad Riza, ya suratnya alhamdulillah sudah bagus ya surat An-Naba-nya. Ya tidak ada catatan, cuman tadi kayak terputus-putus apa faktor jaringan atau lupa ya. Ya, ala kulli hal sudah bagus setorannya. Ya bisa dilanjut di surat berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita panggil Abu Zaid ya. Tafadhol Abu Zaid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau nasya'u la'arayna'tahum fala'arastahum bisimahum walata'rifannahum fi lahni al-qawr wallahu ya'lamu a'malakum.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
1: حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ

سيحبطها ما أرد. يا أيها الله.

لكم ولن يتركم أعمالكم إنما حياة الدنيا لعب ولهو وإن

تبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن

0: أو الضحى.
1: طيب untuk Abu Aisyah ya, setorannya sudah lumayan. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini kesalahan yang besar ya, yang perlu diperbaiki. Ayat ke-29, coba diulangi. Wa'at-tasha
0: wa'at-tasha.
1: Nah itu bagus ya. Tadi kenapa sya-nya dipanjangkan? Wa'at-tasha laylaha. Nah itu tidak boleh ya, jadi wa'at-tasha laylaha. Jadi dipendekkan ya, karena kalau dipanjangkan itu akan berubah maknanya. Kemudian hati-hati ya, fa innal jannah berubah jadi jahim. Ini maknanya jadi sangat jauh ya. Hati-hati, tadi sudah, tapi alhamdulillah sudah diperbaiki. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi itu kesalahan yang perlu diperbaiki ya, untuk perhatikan, karena ini kesalahan besar. Kemudian ada beberapa kesalahan yang ringan. Yang pertama itu pengucapan ba yang bertasydid agak sedikit kurang. Tadi sudah ada yang bagus, tapi pas ayat yang kelima kurang. Coba diulangi. Fal mudabbirat. Nah itu jadi ba-nya dirapatkan ya, sudah bagus barusan. Fal mudabbirati, tadi agak sedikit terdengar fal budam mudab ya, jadi ba-nya kurang rapat. Kemudian yang satu lagi ayat 327, a'antum a'antum sya-nya tambah lagi sedikit tafasinya ya. A'antum asyaddu asyaddu. Sekali lagi coba.
0: A'antum asyaddu khalqan am as-samaa'u.
1: Oke, itu saja catatannya untuk Abu Aisyah. Jadi perhatikan lagi ayat 29, kemudian 41, ayat 5 dengan ayat 27. Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk peserta terakhir Bapak Lajoni, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده ملكه وحده قهره.

0: Para Joni.
1: Ya.
0: Diulangi lagi dari ayat pertama ya. Jaringannya kayaknya kurang bagus, jadi terputus-putus. Coba diulangi dari ayat pertama lagi. Tabarakalladzi.
1: Ya,
0: Tabarakalladzi.

0: لكم أيكم أحسن عملا
1: sekali lagi. Baik, Abu Walajoni. Jadi suaranya terputus-putus ya. Diulangi ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Coba jaringannya dicek lagi.

0: عذاب جهنم وبئس المصير.
1: فرجني. Halo, Polajoni. Terputus-putus jaringannya ya. Ya, diulangi lagi. Iza ulku fiha. Ya. Sekali lagi, iza ulku fiha.
2: Ya, Ustaz.
1: Masih tidak jelas. Halo. Masih tidak jelas. Idza ulku
2: ulku fiha sam'uha syahib.
1: Ya, sekali lagi coba.
2: Idza ulku fiha
1: Oke, kita cukupkan saja. Kita cukupkan dulu sampai ayat 6 ya. Al-Azuni. Kita cukupkan dulu sampai ayat 6 ya. Nanti pekan depan dilanjut lagi di ayat ke-7. 6.

0: Untuk setorannya sudah untuk setorannya sudah lumayan, cuman ada perlu yang diperhatikan ya. Ada perlu yang diperhatikan di sini. Yang pertama, penyebutan huruf sod itu kurang isti'la, kurang naik ya. Ya di sini ada beberapa, misalnya farji'il basoro, baso, ya so-nya kurang naik. Ya jadi naikkan lagi. Farji'il basoro hal taro min futur. Thummarji'il basoro karrataini. Jadi di sini ada huruf sod dua kali, tadi kurang isti'lanya. Itu yang pertama. Yang kedua, di hukum gunnah ya, di ayat yang kelima, walaqad zayyan, nah ditahan dulu ya, walaqad zayyannas sama ya. Terus juga huruf shinnya kurang, masih di ayat lima, waja'alnaha rujuman lisyayatin, lisyayatin ya. Coba diulangi farji'il basoro. Jangan basa tapi baso. Farji'il basoro. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Farji'il basoro. Di situ saja di kalimat itu. Yang penting penyebutannya pas. Coba sekali lagi. Farji'il basoro. Oke. Okay. Coba sekarang. Coba sekarang walaqad zayyana.

0: Oke, alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Sudah diperbaiki, jadi diperhatikan lagi cara penyebutannya. Nah, barakallahu fiik.
1: Ya, barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, peserta terakhir, Akhi, silakan Akhi. Akhi, enam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan.

Alif Lam Mim. Halo. Akhi, diulangi lagi dari awal. Tidak ada tadi, tidak terdengar. Terputus kayaknya. Coba diulangi dari ayat 1 Alif Lam Mim.

0: Masya Allah. Setelahnya sudah bagus ya. Coba diulangi lagi ayat kedua Zalikal Kitab.
1: Zalikal Kitab wala raiba fihi hudan lil muttaqin.
0: Baik, di sini di mushaf ya. Itu ada waqaf mu'anaqah ya. Ada titik 3-2 ya. Jadi diupayakan berhenti di salah satunya. Zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terserah mau yang pertama tadi atau mau yang kedua. Coba diulangi.
1: Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
0: Nah, jadi begitu ya.

0: Partol Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muastif 94.3 FM Radio Muath bin Jabal, bersama Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Bingung lagi ringan, karena Kencana telah hadir di lebih kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih, karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
3: Hadirati sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Bahan untuk syukuran pulang haji nanti, sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
2: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Abu Yustar. Yustar, Jalan Heamo 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus AO. Kunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-150.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box.
8: UFA Kendari menyediakan berbagai box, tumpeng, catering, dan tinggi bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, UFA juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Pendengar Radio Muat, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muat Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di malam ini kita berjumpa dalam program Ensiklopedi Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan pada malam kemarin, yakni pada pasal 1, adab dalam menelpon, adab berkaitan dengan menelpon. Yakni kita telah sampai pada poin yang ke-8, yang mana pada poin ke-8 disebutkan, hendaklah orang yang menghubungi adalah orang yang mengakhiri pembicaraan. Jika telah tercapai maksud dan juga tujuan pembicaraan, hendaklah orang yang menghubungi dialah yang juga mengakhirinya, yaitu dengan cara-cara yang baik, seperti mengucapkan salam dan juga semisalnya, sebab kedudukan orang yang menghubungi.

Ini sama seperti orang yang berkunjung atau orang yang mengetuk pintu. Sesungguhnya, orang yang berkunjung itulah yang meminta izin untuk pergi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam adab-adab ziarah. Tidaklah layak pemilik rumah yang memintanya untuk pergi, karena hal itu sama dengan mengusir tamu dari rumahnya. Begitu pula ketika mengadakan pembicaraan telepon, hendaklah orang yang menghubungi yang mengakhiri pembicaraan. Yang demikian itu sama seperti ia meminta izin kepadanya untuk kembali, sehingga ia tidak mendapati sesuatu pada dirinya jika orang lainlah yang menutup pembicaraan tersebut. Kemudian pada poin yang ke-9, meletakkan gagang telepon dengan lembut ketika menyudahi pembicaraan. Jika seseorang telah selesai dalam melakukan pembicaraan melalui telepon dan ingin menutupnya, maka setelah mengucapkan salam sebagai isyarat akhir dari pembicaraan, maka hendaklah ia meletakkan gagang telepon dengan lembut. Janganlah ia meletakkannya dengan keras sehingga mengesankan kepada pihak lain bahwa telah terjadi sesuatu atau marah karena suatu sebab. Sesungguhnya, setiap muslim dituntut untuk menjauhi semua perkataan dan perbuatan yang dapat menyebabkan dari bisikan-bisikan syaitan sehingga memecah belah antara ia dan saudaranya sesama muslim. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53 yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan wajibnya memilih perkataan dan juga perbuatan yang tidak memberikan ruang bagi syaitan untuk merusak hubungan sesama muslim. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada bagian kedua dari adab yang berkaitan dengan orang yang menerima panggilan telepon, yakni pada poin yang pertama disebutkan, tidak membiarkan telepon berdering tanpa dijawab. Hendaklah pihak yang menerima telepon tidak membiarkan telepon itu berdering dalam waktu yang lama, kecuali ia mengetahui secara yakin orang yang menghubunginya sehingga tidak ingin menjawabnya karena sebab-sebab tertentu. Adapun seseorang yang membiarkan telepon itu berdering berkali-kali dan tidak menjawabnya dalam waktu yang lama tanpa alasan, maka ini bukanlah akhlak seorang muslim, sebab barangkali ada orang lain yang ingin meminta tolong kepadanya dan seseorang yang butuh bantuannya, atau karib kerabat yang ingin mengunjunginya dan atau semisalnya. Tidak menjawab telepon sama seperti mendapati orang mengetuk pintu rumahnya namun ia tidak membalas dan juga menjawabnya. Boleh jadi di depan pintu tersebut ada orang yang kesusahan yang membutuhkan pertolongan, demikian juga orang yang menghubunginya melalui telepon. Kemudian pada poin yang kedua, wanita jangan menjawab telepon kecuali dalam keadaan darurat. Cara yang baik dan juga benar adalah seorang laki-laki dewasa yang menjawab telepon atau salah seorang dari laki-laki yang ada di rumah. Adapun jika ada laki-laki atau anak laki-laki, kemudian yang bangkit adalah ibu atau anak perempuan untuk menjawab telepon, maka ini tidak dibenarkan. Alasannya bukan karena suara wanita itu aurat. Tersebar di zaman sekarang, menghubungi rumah seseorang, kemudian apabila mereka mendengar yang menjawab adalah perempuan, maka mereka bercanda dengannya atau mengucapkan kata-kata yang keji, sehingga terkadang wanita tersebut terpengaruh dan juga terganggu. Oleh karena itu, jika tidak ada laki-laki dan juga suaminya sedang tidur dan atau di kamar mandi dan atau mungkin sedang makan dan atau tidak berada di rumah. Kemudian pada poin yang ketiga, seorang wanita jangan menjawab telepon ketika baru bangun tidur. Sebagian besar wanita suaranya sangat lembut ketika baru bangun tidur, ia mengesankan ia masih malas dan juga ngantuk. Jika ia mengangkat telepon, maka suaranya dapat membangkitkan syahwat orang yang menghubunginya. Jika ia adalah laki-laki yang ada di dalam hatinya terdapat penyakit, maka dalam kondisi seperti ini, hendaklah wanita tidak menjawab telepon atau tidak menjawab panggilan telepon, karena itu lebih baik dan juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan adapun jika wanita tersebut tegas suaranya sehingga tidak terlihat desah suara bangun tidur, maka tidak mengapa jika ia menjawab telepon. Dan sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian dari apa yang dapat kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim di malam hari ini, yakni pada bagian kedua, adab yang berkaitan dengan orang yang menerima panggilan telepon. Dan kita telah sampai pada poin yang ketiga, dan insya Allah di malam berikutnya kita akan

0: kembali melanjutkannya pada poin yang keempat dan juga seterusnya. Dan semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
2: Ye.
3: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
2: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
3: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
2: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
3: Sudah kelas 5 SD.
2: Sudah besar itu.
3: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
2: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
3: Ada juga. Pasti mahal itu.
2: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
3: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
2: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
3: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
2: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
1: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz mitra Anda doa Allah.
4: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, saya pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Kita lihat masjid alam dari sini. Eh, kakek sabile.
4: Ma ini Mika, di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona.
1: Menenangkan, Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1-nya luar biasa.
7: Assalamualaikum, kaifa haluk deng?
8: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
7: Kalau pekerjaannya kita, lancar
2: Jidinda. Ini, mana HP nama makna juga mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kak dulu di mana servis HP yang bagus kak. Yang bagus kak punya nah, baru murah Ki harga nah. Terus yang paling penting amanah Ki.
7: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
2: Astagfirullah.
7: Cepang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone. Insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan itu. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
9: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Al-Kalimatu Tayyibah.

0: تسمعون
1: الكلمة الطيبة.
2: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, Maya. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu. Aku menimbang semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau dalam rahimku, anakku. Sampai merasakan tidak tertahan takut yang tidak bisa dilihat. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak sirna.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Gimana rasa nasi kebulinya?
6: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makan

0: Kangen Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
0: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca, hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
6: Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
7: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya peluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita

Kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Minjabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di malam yang berbahagia ini, tepatnya pada pukul 21.59 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat Muaz, sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur tentunya, mari kita juga menjaga dan menjalankan dari adab-adab tidur, dari apa yang Rasulullah SAW sunnahkan kepada kita, yakni dengan kita mulai dari berwudu sebagaimana wudu sholat. Nah, kemudian kita bisa melaksanakan sholat witir untuk yang merasa khawatir jika tidak bisa bangun sebelum azan subuh. Dan juga kemudian kita bisa membaca doa tidur, bismika, Allahumma amutu wa ahya, dan juga zikir-zikir sebelum tidur. Dan tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni zikir sebelum tidur untuk menemani malam hari sahabat Muaz sekalian. Dan juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khair atas kesetiaan sahabat Muaz di ruang dengar Radio Muaz yang selalu mendengarkan, setia mendengarkan Radio Muaz hingga dari pagi hingga dengan malam ini. Dan akhir kata dari saya, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
3: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
2: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu.
3: Engkau wahai ibu.
2: Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah. Wa tuqtu Allah min tuqtu walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Malam yang kulal jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada

jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummu Mu'minin, Ummu Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang tak terhingga dengan hadirnya Islam menjadi sebuah kesyukuran yang harus senantiasa kita pertahankan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kisah tentang Budur, putriku Budur datang didahului oleh suara bagaikan burung berkicau. Dan tatkala aku menengok ke arahnya, ternyata ia berlari ke arahku dengan cepat sambil mengangkat kedua tangannya. Aku memeluknya dengan erat. Aku rasakan seolah-olah ujung jari-jarinya menembus tubuhku. Aku memejamkan mata, memuji Allah atas segala kenikmatan yang banyak ini. Seorang suami dengan seorang putri, kebahagiaan dengan keteduhan. Aku teringat dengan hari-hari pertama itu, yakni ketika aku masih duduk di bangku SMA. Namun karena hubungan kerabat, akhirnya keluargaku setuju. Bertahun-tahun berlalu dari masa-masa itu, yakni ketika aku tahu bahwa Adil datang meminangku. Banyak wanita yang mengharapkannya. Ia memiliki agama dan akhlak yang baik. Setelah lama menunggu, selesailah akad pernikahan itu, yakni setelah aku memperoleh ijazah perguruan tinggi. Kami mulai memikirkan masa depan. Kami masih di permulaan jalan. Angan-angan kami masih besar. Cita-cita kami juga banyak sekali. Aku harus menjalani ikatan dinas untuk bekerja di Saudi Arabia. Ia pun berangkat sendirian dan tinggal di negeri asing, sementara aku sendirian dalam keterasingan. Setelah 1,5 tahun, karena jauhnya lokasi suamiku dan karena kerinduan mendalam, aku berangkat untuk menemuinya. Sementara aku takut menghadapi perantauan baru karena tidak ada teman. Bagaimana jika aku hidup jauh dari keluarga dan kerabatku? Akan tetapi aku ingat bahwa di sini ada suamiku yang menungguku. Ia orang yang baik akhlak dan agamanya. Aku tidak pernah bermimpi atau berangan-angan mendapatkan orang dengan akhlak sebaik itu. Ia orang yang supel, lembut, berwajah ceria, jernih jiwanya, jujur, memberiku rasa kasih sayang yang sejati. Kami sama-sama dipertemukan di negeri asing, dan kasih sayang tumbuh di dalam hati kami. Barang-barang yang dimilikinya sederhana. Aku menyukainya. Kadang-kadang ia meminta segelas air atau teh, lalu mengiringinya dengan ucapan terima kasih. Aku tertarik dengan adab dan perilakunya. Aku bertanya kepadanya, "Jangan engkau berterima kasih kepadaku karena melayanimu. Itu adalah kewajibanku terhadapmu." Namun ia begitu membanjiriku dengan kebagusan akhlaknya. Aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya, karena Allah telah menganugerahkan kepadaku seorang suami yang mengusap air mata di negeri asing dan menggantinya dengan sesuatu yang kusukai. Aku memiliki sebaik-baik suami, sebaik-baik ayah, sekaligus sebaik-baik keluarga. Aku sudah masuk bulan-bulan akhir masa hamilku. Ia tidak pernah menyusahkanku dengan permintaan atau menyuruhku melakukan yang tidak aku mampu. Bahkan, ia selalu bertanya terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu. "Apakah engkau sedang lelah?" Atau dengan pertanyaan yang lain, "Apakah engkau sedang lemah?" Kegembiraan dan mimpi-mimpinya selalu menemani hari-hariku. Ia sering berkata, "Bila Allah menganugerahkan kepada kita seorang anak, akan kita beri nama Bilal." Ia amat menyukai Bilal, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari terakhir masa kehamilanku telah berlalu. Aku pun melahirkan seorang anak kecil, yaitu seorang putri bagaikan rembulan. Kami menamakannya Budur. Suatu hari aku bertanya kepadanya ketika sedang bermain-main dengan anaknya itu, "Apakah engkau sedih karena yang hadir adalah Budur, bukan Bilal?" Suamiku menjawab, "Sesungguhnya ini adalah karunia Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukura." Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Asy-Syura ayat 49. Yang memberi nama adalah Ia. Yang memberi karunia Budur kepada kita, niscaya juga akan memberi Bilal kepada kita, insya Allah. Alhamdulillah, naungan kebahagiaan bertambah. Pohon cinta kasih itu pun semakin tumbuh berkembang. Termasuk di antara karunia Allah kepada kami adalah kehadiran kami di negeri ini, di mana terdapat pengajian para ulama, ceramah-ceramah, dan kajian-kajian intensif. Hingga lingkungan belajar pun adalah lingkungan masyarakat terdidik yang saling menasehati dan berbuat kebajikan. Salah seorang temanku di sekolah yang sama-sama mengantar anaknya sekolah memberiku hadiah sebuah kaset dengan sebuah judul, "Wahai Wanita, Pakailah Hijab atau Masuk Neraka." Dengan hanya mendengarkan kaset ini, Allah memberiku hidayah untuk menutup wajahku. Suamiku amat senang bila mendengar azan subuh. Ia segera bangkit dari kasurnya dengan segera, membangunkan aku dan keluar untuk sholat berjamaah. Salah satu nasihatnya kepadaku ketika aku hendak berangkat ke sekolah,

Pada suatu hari, seperti pada hari-hari yang lain, aku berangkat ke sekolah. Ketika aku keluar dari sekolah usai sholat zuhur, aku melihatnya tidak seperti biasanya. Aku melihat begitu lelah dan loyo. Aku bertanya, "Ada apa denganmu?" Ia menjawab, "Aku lemas sekali dan merasa agak pusing." Sesampainya di rumah, aku menghidangkan kepadanya makanan yang ada di rumah. Ia tidak beringsut dari tempat tidurnya. Aku menyuapi dengan tanganku. Lalu aku kembali bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi denganmu?" Ia menjawab, "Aku lelah. Lelah sekali dan butuh istirahat." Aku meninggalkannya tidur hingga datang waktu asar. Aku membangunkannya, namun ia tak mampu bangkit. Segera aku menghubungi tetangga dan pergi membawa bersama dengan tetangga ke rumah sakit. Di sana, segalanya bermula dan berakhir. Dokter datang dengan cepat memberitahukan, kondisi suamimu lelah, ada semacam radang di kulit otaknya. Kemudian dokter menjelaskan secara rinci, ada dua macam, jenis yang ringan dan yang berbahaya. Aku mendengar berita itu dengan tabah. Aku tidak menyangka bahwa aku akan mengalami hal seperti ini. Hingga jam 1:30 malam, aku sholat dan berdoa kepada Allah agar suamiku sembuh. Ia terus pingsan selama 3 hari penuh. Dari mulai zuhur hari Rabu hingga hari Kamis dan Jumat. Hari Sabtu pagi, kondisinya membaik dan siuman dari pingsannya. Ia mulai dapat mengenali bentuk orang-orang yang berkunjung kepadanya. Ketika aku mendekatinya, aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau mengenalku, wahai Adil?" Ia menjawab, "Tidak." "Apakah engkau juga tidak kenal dengan Budur?" Kemudian ia menjawab, "Apakah ia putriku?" Segera aku tambahkan, "Aku ibunya Budur." Ia segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu engkau istriku." Aku pun menangis terseduh-seduh. 3 hari yang lalu, bagaimana kondisinya, ingatannya, akalnya, dan pertanyaannya tentang diriku. Sekarang segalanya telah berubah. Ia tidak mengenal sampai orang yang paling dicintainya selama ini. Ia tidak mengenal istri dan putrinya. Aku lama sekali berpikir dan tidak pernah lupa berzikir kepada Allah. Dan aku tergugah oleh suara imam ketika membaca Al-Quran. Seolah-olah ia berbicara kepadaku. "Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, ambillah pertolongan dari kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah telah bersama orang-orang yang sabar. Aku mengikuti bacaan ayat, dan kala itu juga air mataku berderai, dan aku pun sadar bahwa aku termasuk orang yang disapa dalam ayat ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wabashshiris sabirin alladzina idza asabat hum musibah qalu inna lillahi

0: lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami di sini di tanah perantauan dengan kehilangan suami betul-betul merupakan musibah. Siapa yang akan mengantarku ke rumah sakit menemuinya nanti? Siapa yang pergi bersamaku? Betul-betul dalam keterasingan, dan keterasingan yang berat, terutama bagi seorang wanita yang lemah sepertiku. Seorang diri di rumah tanpa saudara, tanpa ayah dan tanpa suami. Pada hari Ahad, aku berusaha menyembunyikan kesedihanku. Aku pergi bersama salah seorang teman suamiku, bersama istrinya. Hari itu kebahagiaanku tak dapat digambarkan, dan kebahagiaanku tidak ada batasnya. Suamiku sudah mulai mengenalku dan sudah mengenal siapa saja yang menjumpainya. Ia berusaha memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Semua yang mengunjunginya mencoba mengenalkan diri. Ia mengenal dan tersenyum kepadanya. Akan tetapi ia tak mampu mengingat nama-nama mereka. Adapun aku sebagai istrinya dan ibu dari anak-anaknya, ia langsung mengenalku begitu melihatku, lalu memanggil namaku dan tersenyum kepada aku. Seolah-olah aku belum pernah merasakan arti kebahagiaan kecuali pada saat itu. Seakan-akan aku belum pernah mendengar namaku melalui lisannya kecuali pada kali itu saja. Ia meminta kepadaku untuk membantunya berwudu dan melakukan sholat yang selama ini tertinggal. Nuraninya adalah azan dan ucapannya adalah sholat. Kejadian demi kejadian pun dengan cepat berlalu. Pada hari Senin, ia dipindahkan ke ruangan isolasi karena virus telah tersebar pada tubuhnya dan panas tubuhnya meningkat. Hari itu menjadi hari yang bersejarah baginya. Pada hari itu aku mengunjunginya dari jam 3 hingga jam 5 dan dari jam 7 hingga jam 9. Dan Allah menghendaki diriku untuk bersamanya dari jam 3 hingga jam 9. Aku meletakkan kompres di wajah, tangan dan kakinya. Akan tetapi panasnya tetap meningkat. Aku mulai membaca Al-Quran dengan suara terdengar olehnya. Ketika aku berhenti sejenak untuk meletakkan kompres di atas kedua tangannya, ia berkata, nyalakan saja tape recorder untuk merekamnya. Aku gembira dan berkata, engkau ingin mendengar bacaan Al-Quran, wahai Adil? Ia menjawab, tentu saja. Aku melanjutkan membaca Al-Quran hingga datang waktu kunjungan kedua. Datanglah berkunjung sebagian teman dan rekan-rekannya. Di antaranya seorang teman yang konsekuen dengan ajaran Islam, yang juga menyukai dan mencintainya. Ketika melihatnya, suamiku tampak begitu gembira. Ia mengulurkan tangannya untuk menyalaminya. Tetapi kegembiraanku lebih besar lagi. Aku pun mengulurkan tanganku dengan cepat dan menyalami suamiku itu. Dan ternyata adalah salam dan jabatan tangan terakhir dengannya. Aku pulang ke rumah dalam keadaan hati kosong. Jiwaku merasa sendu. Aku amat sedih, sedih sekali. Aku memohon ketabahan dari Allah. Seiring dengan berjalannya waktu, datanglah fajar di hari Selasa. Muazin mengangkat suara, mengumandangkan azan. Adil membuka kedua matanya dan duduk tanggung di atas tempat tidurnya. Kedua matanya memandang ke arah langit. Kemudian ia kembali menurunkan badannya dan menutup kedua matanya. Ruhnya naik ke haribaan Allah. Setiap manusia memiliki akhir kehidupan. Akhir kehidupannya telah tiba pada hari ini. Pagi harinya ia masih menjadi penduduk dunia. Di sore harinya ia telah menjadi penghuni akhirat. Di pagi harinya, aku mencari orang yang mau mengantarkanku ke rumah sakit. Salah seorang tetangga secara sukarela mengantarkanku bersama istrinya. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang terjadi pada diri suamiku akibat panas yang terus menerus. Kami sudah berada di samping rumah sakit. Tetanggaku berkata, "Tunggulah di sini, biar saya bertanya tentang keadaannya." Tetanggaku pergi cukup lama, atau hanya perasaanku saja yang demikian? Aku tidak mampu bersabar menunggunya. Ketika aku berniat masuk ke rumah sakit, tiba-tiba ia datang dengan menundukkan kepala. Ia berkata, "Suamimu sudah meninggal dunia. Bersabarlah." Aku bertanya, "Apakah mereka sudah membawanya pergi dari sini?" Ia menjawab, "Belum." "Kalau begitu, aku harus melihatnya." Aku memaksakan keinginanku tersebut. Kami pun pergi bertiga. Sementara aku sendiri mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Aku berjalan dengan segera mempercepat langkah menuju kamarnya. Dan ternyata ia sudah membujur di atas kasur dan ditutup dengan kain. Aku membuka penutup kain itu. Ternyata wajahnya penuh dengan ketenangan dan kabar gembira. Aku tidak sadar kecuali mengecup keningnya. "Selamat masuk surga dan bertemu dengan bidadari." Para petugas kesehatan mereka menyuruhku keluar. Sedang lisanku mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah aku pengganti yang lebih baik. Benturan cobaan pertama itu begitu kuat. Rasa sakit pun demikian besar. Akan tetapi aku berharap pahala dari musibahku itu. Kami mengebumikannya di sini, di tanah yang dia cintai. Aku merasa terhibur dengan banyaknya para pelayat di sekitarku. Mereka menghitung-hitung kebaikannya. Bagaimana ia menjaga sholat. Aku memuji Allah atas penutup kehidupan yang baik itu. Aku memikirkan keadaan hidup di dunia ini. Bila ia memberi, pasti akan mengambilnya lagi. Bila ia memberi kegembiraan, pasti akan membuat menangis. Bila ia menyenangkan, pasti akan memberi kesedihan pula. Hanya beberapa saat saja aku berada di antara kegembiraan dan kesedihan, antara senyuman dan air mata. Hari ini keterasingan kembali kepada diriku, dan aku kembali kepada kesendirianku. Aku kehilangan Adil, namun Rob Adil tetap kekal adanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku dan juga putriku Budur. Dialah yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam berbincang kepadamu bahwa kewajiban mereka adalah mencerai beraikan yang selama ini engkau kumpulkan. Maka dengarlah beritanya, waspadalah terhadapnya karena ia telah memberi nasihatnya. Perhatikanlah dirinya, niscaya akan engkau dapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan pelajaran dari Allah. Apakah engkau pernah melihat satu hal yang baru yang tidak pernah rusak adanya? Dan apakah engkau pernah mendengar kejernihan yang tak pernah keruzatnya? Ikhwat aliman, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah yang baru saja telah kita dengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kaki. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
2: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كجن kita dari Kutayb Al-Usul Al-Thalatha yang dua pekan yang lalu kita bahas, yaitu Al-Aslul Awal Ma'rifatul Rabb sampai ayat yang kedua ya. Surah Fussilat ayat 37 sudah, kemudian surah Al-A'raf ayat 54, yang terakhir surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian di dalam dua ayat ini, surah Fussilat ayat 37 kemudian surah Al-A'raf ayat 54, di situ ada kata-kata Rabb. Di sini di surah Al-A'raf yang ada sebutan tentang Rabbul Alamin. Kata muallif, kata penulis kitab ini, war rabbu wal ma'budu. Antum lihat di halaman 6, di halaman 6 setelah tulisan surah Al-A'raf ayat 54 diteruskan warabbu huwal ma'budu. Ada? Iya. Yang lain. Ar-rabb warabbu huwal ma'bud. Rabb itu ialah ma'bud. Artinya Rabb itu ialah yang disembah, yang diibadahi. Arti warabbu, Allah itulah yang diibadahi. Jadi awal Rabbuh wal ma'bud. Wad dalil qawlu ta'ala, yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah ma'bud, bukan sekedar Rabb saja. Jadi maksudnya Allah bukan sekedar pencipta saja, Allah bukan hanya memberikan rezeki saja, Allah bukan hanya memiliki langit dan bumi, Allah bukan hanya mengatur alam semesta ini saja, tetapi Allah lah yang disembah satu-satunya. Yang lain dari Allah tidak boleh disembah. Allah lah satu-satunya yang diibadahi, selain Allah tidak boleh diibadahi. Itu yang dimaksud dengan dasar ayat, yaitu wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa ar-rabbu wal ma'bud, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu'budu rabb Rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Ayat ini gampang sekali antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Jadi kalau tidak tahu tentang tulisannya bisa langsung dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Allah berfirman dalam ayat ini, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'alakumul arda firasha, dialah yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, firasy sebagai hamparan, wassama'a bina'a, dan yang telah menjadikan langit sebagai bangunan, wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit ma', ma' itu adalah air, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu ia mengeluarkan bihi dengannya, dengan air itu, minas samarat, buah-buahan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu macam-macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki, sebagai karunia untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, Allah berfirman, wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan telah menurunkan dari langit air, yang dengan itu menurunkan air hujan, lalu ia mengeluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan sebagai karunia untuk kamu. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata-kata ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Kata-kata ini yang diambil oleh muallif penulis kitab ini, bahwa Rabb, yang makna Rabb ini sudah saya jelaskan. Apa makna Rabb itu? Rabb itu adalah Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Allah itu sebagai Khalik. Khalik itu maknanya yaitu Rabb, bukan Khalik. Khalik, Razik, Malik, dan Mudabbir. Di Rabbun itu maknanya Khalik, artinya Allah sebagai pencipta. Razik, yang memberikan rezeki. Kemudian Malik, yang menguasai alam semesta. Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Kalau Malik yang menguasai, kalau Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau ada orang memahami Rabb dengan tidak diiringi dengan ibadah, maka pengakuan itu sama dengan kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Razik, yang memberikan rezeki. Kaum musyrikin mengakui Allah sebagai Malik, yang menguasai atau yang memiliki alam semesta ini, mereka mengakui orang-orang musyrik ini. Kemudian yang mengatur alam semesta ini juga mereka mengakui Allah. Jadi kalau sebatas itu dengan tidak ada beribadah kepada Allah, maka sama dengan kaum musyrikin. Makanya diartikan oleh muallif dalam kitab ini bahwa yang dikatakan Rabb itu ma'bud yang disembah, bukan sekedar penciptaan, tapi dari tujuan penciptaan ini semuanya, dan Allah memberikan karunia kepada hambanya agar Allah disembah, diibadahi. Yang saya sebutkan tadi bahwasanya Allah apa Rabb itu diakui oleh kaum musyrikin bahwa yang menciptakan langit ini Allah, kemudian yang memberikan rezeki Allah, yang memiliki langit dan bumi Allah, itu diakui oleh kaum musyrikin. Seperti antum bisa lihat dalam beberapa surah, di antaranya dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 84, 85, 86, 87, 88, 89. Itu di situ disebutkan tentang qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah siapa yang memiliki bumi dan apa-apa yang ada di atasnya jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka katakan Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah kamu tidak mau ingat. Qul man rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil azim, saya quluna lillah, katakanlah siapa Rabb yang menguasai langit yang tujuh atau yang memiliki langit yang tujuh dan Rabb bagi arsy yang agung. Saya qulunillah, mereka katakan Allah. Qul afala tattaqun, katakanlah kenapa kamu tidak bertakwa. Qul man biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun, katakanlah siapakah yang di tangannya semua kerajaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak dilindungi jika kamu mengetahui. Saya quluna lillah, mereka akan katakan Allah. Arti yang memiliki semuanya ini Allah, yang memiliki kerajaan adalah Allah, yang melindungi Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kemana kamu dipalingkan. Jadi ini dari sekian banyak ayat yang menyebutkan bahwa kaum musyrikin mengakui tentang Allah sebagai Rabb. Cuma mereka tidak mau ibadah kepada Allah. Makanya di sini disebutkan oleh muallif wa rabbuhu wal ma'bud. Juga mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin yang masih beribadah kepada selain Allah, masih meminta kepada selain Allah, yang nantinya kita akan lihat di bawahnya. Makanya dalam ayat ini setelah Allah menyebutkan ya yuhannasu a'budu rabbakum, kemudian Allah menyebutkan nikmatnya, karunianya kepada manusia. Karena dalam Al-Quran Allah sering kalau istilah kita itu istilahnya menggugat, kalau istilah kita artinya Allah mengingatkan kepada manusia, Allah yang memberikan segala macam, maka jangan lupa kepada Allah. Di sini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan bumi untuk kamu, kemudian langit, kemudian menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, terakhirnya Allah katakan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi tanda syukur manusia kepada Allah, ta'atul mun'im, taat kepada Allah yang memberikan nikmat dengan tidak menyekutukan Allah. Yang banyak dilakukan oleh manusia, dia taat bukan kepada mun'im, tapi taatnya kepada ni'mah. Mun'im itu zat yang memberikan ni'mat, yaitu Allah. Jadi yang dikatakan asyukru, syukur itu ta'atul mun'im, taat kepada yang memberikan ni'mat. Bukan ta'at li ni'mah, bukan taat kepada ni'mat. Bukan taat kepada ni'mat yang Allah berikan. Nah banyak manusia taat kepada ni'mat. Artinya beribadah kepada ni'mat. Artinya disibukkan dengan harta, umpamanya diberikan segala macam karunia oleh Allah, buah-buahan. Bukan Allah yang disembah, buah-buahan disembah. Atau pohon, atau yang lain. Ini bukan syukur yang seperti ini. Makanya syukurnya Allah mengingatkan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Setelah Allah memberikan segala macam kepada kamu, karunia, buah-buahan dan segala macam, maka jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, telah berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ini seorang mufassir yang mengikuti manhaj para salafus saleh. Tafsirnya tafsir birriwayah. Tafsir yang dibawakan oleh Ibnu Katsir birriwayah, artinya ketika menjelaskan ayat disebutkan riwayatnya, hadis yang disebutkan. Dan kadang-kadang juga disebut oleh Ibnu Katsir, ini hadis yang sahih, ini hadis dhaif, dijelaskan. Ini tafsir birriwayah. Ini yang dipegang oleh para ulama. Tafsir birriwayah, bukan tafsir birra'i. Sebab ada juga nanti tafsir dengan ra'yu, itu juga hati-hati. Jadi orang yang semata-mata ngerti bahasa Arab, kalau tidak tahu tafsir asal baca saja bisa salah. Karena yang sesat juga ada. Yang membingungkan juga ada. Sedangkan yang sudah diakui ini tafsir Ibnu Katsir. Dia merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Al-Khaliqu li hadhihi al-asyai huwal mustahiqqu lil ibadah. Al-Khaliq yang menciptakan li hadhihi al-asyia, bagi segala sesuatu ini. Yang dimaksud segala sesuatu yaitu yang menciptakan manusia di alam ayat ini. Kemudian yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang menciptakan segala macam ini yang tadi disebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah 2122, huwal mustahiqqu lil ibadah. Hanya dia saja yang berhak untuk diibadahi. Hanya dia saja. Artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Al-mustahiq artinya yang berhak untuk diibadahi. Sekarang kita bicara soal ibadah. Ya, apa yang dimaksud dengan anwa'ul ibadah? Kalau yang dimaksud ibadah di sini tidak disebutkan definisi ibadah. Langsung dibawakan anwa'ul ibadah. Sekarang definisi ibadah. Yang dikatakan ibadah menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, kata beliau, yang dikatakan ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min aqwalin wa af'alin adh-dhahirati wal batinah. Jadi yang dikatakan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un, ismun nama, jami'un yang mencakup. Jadi satu nama yang mencakup likulli bagi tiap-tiap, likulli bagi tiap-tiap, ma yuhibbuhullahu, bagi tiap-tiap apa-apa, yuhibbuhullahu, yang dicintai Allah, wa yardahu, dan diridainya, min aqwalin, min artinya dari, min aqwalin, aqwal jamak dari apa? Qaulun jamaknya aqwal, min aqwal dari perkataan, wa af'al jamak dari fi'il, wa af'al dan perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. baik yang zahir, yang lahir maupun yang batin. Jadi saya ulangi artinya, yang dikatakan ibadah itu satu nama yang mencakup likulli, bagi tiap-tiap ma yuhibbuhullahu, apa-apa yang dicintai Allah, wa yardah, dan diredainya. Itu nama yang mencakup bagi setiap apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diredainya. Min aqwalin, dari aqwal perkataan, wa af'al perbuatan. Az-zahirah wal batinah, yang zahir dan batin, lahir dan batin. Jadi itu definisi ibadah. Ada banyak yang memberikan definisi ibadah, tapi definisi ini ya, yang diambil oleh para ulama dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekarang kita melihat macamnya ibadah. Jadi macam dari ibadah ini, wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Antum lihat lagi bukunya. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Anwa artinya macam-macam. Dan macam-macam ibadah. Allati amara Allahu biha, yang Allah perintahkan dengannya. Jadi macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Mislul Islam artinya seperti Islam, wal iman, wal ihsan. Wa minhu, ada ulama menyebutkan bukan wa minhu, yaitu wa minha. Kenapa minha? Karena dari ibadah, bukannya minhu. Bagian ulama ada menyebutkan minha, yang bagusnya disebutkan dengan kata-kata wa minha. Dan diantaranya, diantara apa? Diantara ibadah itu. Jadi ha ini kembalinya kepada ibadah, anwa'il ibadah. Jadi wa minha ad-du'a, ad-du'a'u wal-khawfu wal-raja'u wat-tawakkulu wal-ragbatu wal-rahbatu wal-khushu'u wal-khashyatu wal-inabatu wal-is isti'anatu wal isti'adatu wal istighasatu wal dhabhu wal nadhru wa ghayru dhalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha billahi ta'ala. Itu kurang ya. Kulluha billahi ta'ala. Ada kalimat kata-kata kulluha billahi ta'ala. Jadi ditambah dengan kata-kata kulluha lillahi ta'ala. Tambah dengan lillahi ta'ala. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang menciptakan segala sesuatu ini dia yang berhak untuk diibadahi. Sekarang macam-macam ibadah itu gimana? Yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan seperti Islam untuk ibadah, tempat kita untuk beribadah, din dan isinya ibadah kepada Allah. Kemudian iman, ihsan, ini nanti akan dibahas sendiri. Islam, iman, ihsan akan dibahas. Nah, yang akan dibahas di bawah ini yaitu diantaranya wa minha ad-du'a. Di antara macam-macam ibadah yang harus kita laksanakan hanya kepada Allah saja, karena Allah dan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, itu di antaranya doa. Jadi ibadah ini semuanya hak untuk Allah. Di antara macam-macam ibadah itu, tidak semuanya disebutkan, tapi sebagian saja. Di antaranya doa. Kemudian al-khawf. Al-khawf. Khawf itu takut. War-raja, mengharap. War-raja artinya mengharap. Wat-tawakkul. Tidak paham artinya tawakal. Tawakkul artinya tawakal. War-ragbah. Berkeinginan. War-rahbah. Cemas. Wal-khusyuk. Ya, khusyuk artinya. Ya, misalnya saya juga sudah diartikan dengan khusyuk. Wal khasyah, khasyah sama dengan khauf. Khauf dengan khasyah sama. Tadi khauf artinya takut. Khasyah juga sama takut. Wal inabah. Inabah artinya bertaubat. Inabah artinya bertaubat. Wal isti'anah. Isti'anah artinya minta tolong. Isti'anah minta tolong. Wal isti'azah. Wal isti'azah artinya minta perlindungan. Wal istighasah. Wal istighasah minta tolong di saat sulit. Istighasah itu artinya minta tolong di saat sulit. Kalau isti'anah minta tolong secara umum, tapi kalau istighasah minta tolong di saat sulit. Wadzabah. Zabah artinya menyembelih. Wadzabah artinya menyembelih. Wannazar. Bernazar. Nazar. Artinya wannazar artinya nazar. Wa ghairu dzalik, dan selain dari itu, ghairu dzalik selain dari itu, min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Kulluha lillah, semuanya itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Semua itu harus dikerjakan karena Allah. Dan menurut syariat Allah, dalil yang menunjukkan bahwasanya doa, khauf, raja, tawakkal, ragbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah, istighasah, az-zabah, wan-nadhar, semuanya itu harus kita laksanakan karena Allah. Dan menurut syariat Allah, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Jin, surah 72 ayat 18. Di antaranya ya, dalilnya itu. Yaitu, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Dan bahwasanya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Maka janganlah kamu berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Artinya, masjid-masjid ini milik Allah, maka tidak boleh kamu berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lain. Maka lafadznya di sini ma'a. Janganlah kamu berdoa ma'a Allah, bersama Allah dengan seorang pun. Artinya umumnya orang berdoa, ya Allah ampunlah saya, ya Syekh Fulan ampunlah saya. Tidak boleh yang seperti ini. Seperti ini namanya syirik akbar. Atau umpamanya yang dia panggil itu hatta malaikat dan rasul, yang sudah kita bahas di mukaddimah yang kedua, pasal yang kedua. Itu yang sudah kita bahas di mukaddimah yang kedua di halaman 4 itu, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Itu yang sudah kita bahas. Artinya Allah tidak redha disekutukan bersamanya dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Tidak malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus. Artinya Allah tidak rela kalau ada orang yang beribadah kepada Allah tapi di samping itu dia beribadah kepada yang lain. Allah tidak rela. Allah tidak senang. Allah benci dan murka semurka-murkanya. Makanya orang yang syirik itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak akan diangkat oleh Allah. Selama-lamanya kekal dalam neraka. Karena Allah tidak redha. Jadi ada orang yang berdoa kepada Allah, dia berdoa juga memanggil orang yang dikubur, memanggil pohon, memanggil jin, memanggil siapa saja. Hatta Rasul tidak boleh. Apabila dia manggil, ya Rasulullah tolonglah saya sedang sulit, sedang susah. Tidak boleh. Berdoa itu hanya kepada Allah. Maka Allah katakan, udu'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku, tidak kepada yang lain. Jadi di sini dalam ayat ini, masjid-masjid milik Allah sudah saya artikan. Yaitu yang pertama, masjid artinya tempat ibadah. Tidak boleh ada orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Yang kedua, anggota sujud. Dalam kita beribadah, itu hanya kita tunduk kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Jadi yang dimaksud, wa'an.

sorofa, memalingkan minha dari ibadah-ibadah itu syai'an, sedikit saja, li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi barang siapa memalingkan dari ibadah itu sedikit saja kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik kafir. Jadi hukuman ini yang menyebutkan demikian Allah dalam Al-Quran, nanti akan dibawakan ayatnya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu dikatakan musyrik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, musyrik kafir. Maka diantara pembatal-pembatal Islam, diantara pembatal-pembatal Islam, nawaqidul Islam, yaitu syirik. Orang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia termasuk orang yang batal Islamnya. Dalam batal-batal Islam. Jadi bukan masalah sembarangan. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Dan ini masih ada di kalangan kaum muslimin yang mengerjakan demikian. Meminta kepada orang yang sudah dikubur, meminta kepada pohon, meminta kepada mayit, meminta kepada siapa saja selain Allah. Yang seperti ini namanya syirkun akbar. Dan ini insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana tentang kata-kata dia musyrik kafir. Karena kita akan lihat dalilnya dan bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah ini. Kita cukupkan dulu, kita salat maghrib, nanti pada salat maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Tadi dijelaskan oleh muallif, penulis kutaib ini, yang terakhir, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari macam-macam ibadah sedikit saja kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dikatakan musyrik atau kafir orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, karena ibadah ini milik Allah, yang harus orang laksanakan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah dikatakan musyrik. Dan ini dikatakan demikian secara hukum dengan beberapa dasar ayat Al-Quran. Di antaranya di sini disebutkan wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalam surah al-mu'minun ayat 117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, dan barang siapa yang beribadah, ini berdoa, kita artikan dengan beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain. Jadi barang siapa yang berdoa atau beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada dalil baginya, burhan, tidak ada dalil baginya, tidak ada penjelasan baginya, bihi, artinya tentang itu, tentang ibadah itu, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya hisabnya 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya, sesungguhnya perhitungannya, hisabnya artinya perhitungan, 'inda rabbih, di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan bahagia orang-orang kafir. Innahu, sesungguhnya la yuflihul kafirun, tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini Allah menyebut

tidak berbahagia orang-orang kafir. Ayat ini ada kaitan dengan awal ayatnya. Awal ayat, barang siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, atau barang siapa yang beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain, yang tidak ada penjelasan baginya tentang masalah itu, maka perhitungannya di sisi Allah, dan Allah sungguhnya tidak akan berbahagia orang-orang kafir. Di dalam ayat ini, Allah sendiri mengatakan orang yang beribadah kepada selain Allah dikatakan kafir. Ibadah kepada selain Allah yang tidak ada penjelasan bagi dia, enggak ada nas ayat maupun hadis yang menyuruh demikian dia lakukan, maka orang itu kafir. Jadi ayat Allah sendiri yang mengatakan demikian. Jadi orang yang memalingkan beribadah kepada selain Allah, artinya dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain, dikatakan oleh Allah kafir. Jadi umpamanya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Dan ini banyak. Yang seperti ini masih banyak dilakukan di Indonesia maupun di beberapa negara Islam yang lainnya. Artinya mereka meminta kepada mayit, meminta kepada jin, meminta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada yang lain. Yang jelas semua itu bukan yang diperintahkan oleh Allah. Artinya tidak ada penjelasan. Bahkan Allah mengatakan bahwa tidak boleh orang menyekutukan dirinya, zatnya. Orang yang melakukan pemalingan ibadah kepada selain Allah, Allah sendiri mengatakan syirik. Artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah, syirik. Orang yang melakukannya musyrik. Jadi secara hukum asal, kita katakan dia musyrik kafir. Tapi ta'yin, ini hati-hati, ta'yin menentukan orangnya itu kafir tidak boleh. Ini perhatikan. Jadi umpamanya ada orang yang kita lihat jelas. Dia kalau ibadah itu, sholat-sholat, lima waktu sholat. Tetapi suatu waktu, apa tiap pekan, apa tiap bulan, dia mesti ziarah ke satu kubur yang dianggap kubur keramat umpamanya. Dia minta di situ, dia panggil nama Syekh Fulan. Apakah itu Syekh Abdul Qadir Jalani, apakah Naqsyabandi atau Sanusi atau yang lain-lain. Tijani. Kita lihat jelas dia melakukan demikian. Kita tidak boleh mengatakan dia musyrik atau kafir. Secara hukum asal, betul. Secara umum, orang yang melakukan demikian kafir. Tapi kita mesti tahu kenapa dia melakukan demikian. Apa karena dia jahil? Dia bodoh? Atau mungkin karena dia dipaksa? Atau dia hidup di satu tempat yang tidak ada satupun hujjah risaliah yang masuk ke daerah itu, maka tidak bisa kita katakan dia kafir. Ini hati-hati. Masalah kafir mengkafirkan, hati-hati. Secara hukum asal memang demikian istimbat para ulama dari sekian ayat. Dan seluruh ulama mengatakan demikian. Seluruh ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini. Orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah kafir. Betul perkataan itu. Tetapi yang harus kita ingat, tidak boleh kita ta'yin menentukan orangnya, tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa agama Kristen itu Islam. Kristen itu agak tunduk. Perkataan itu perkataan kufur. Tapi mengatakan orangnya kafir, nanti dulu. Kecuali kalau dia melakukannya atau mengatakan demikian jelas. Artinya sudah ada beberapa orang mengingatkan dia. Tidak boleh. Enggak, tetap ini pendapat saya. Begini. Ada beberapa kawan sudah ingatkan, tetap. Maka kalau dia tetap berpendapat demikian, baru kita katakan dia. Perkataan yang seperti ini, hati-hati, ta'yin. Ada kalimat-kalimat yang disebutkan oleh para ulama, kalimat itu kufur. Kalimatnya kufur. Tapi orangnya belum tentu kafir. Seperti ada orang, mungkin dia mengatakan itu karena khilaf. Mungkin dia mengatakan karena terpaksa. Mungkin dia mengatakan karena jahil. Mungkin dia mengatakan karena tempatnya di daerahnya, kiai itu menerangkan demikian. Kamu harus menyembah kepada kubur ini, minta. Kalau tidak, tidak sah. Bahkan ada yang kalau haji itu mesti mampir dulu ke kubur si Habib. Kubur si kiai atau si wali. Kalau enggak mampir, enggak sah hajinya. Ini sudah syirkun akbar, perbuatan ini. Syirik akbar. Yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi karena jahil.
Makanya dalam Al-Quran selalu diingatkan sesudah datangnya petunjuk. Kalau sudah datang petunjuk, bagi dia, dia masih mengingkari, nah baru dia bisa dikatakan musyrik. Tapi selalu dalam Islam tidak disebut secara langsung ta'yin. Ini yang harus diingat, hati-hati kita. Dalam masalah ta'yin tidak boleh. Dalam Al-Quran, seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, surah yang keempat ayat 115. Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, dan barang siapa yang menentang Rasul, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Tentu ingat, dalam ayat ini, sesudah datang kepadanya petunjuk, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan sahabat. Kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan min ba'di ma tabayyana lahul huda, sesudah datangnya sudah jelas bagi dia petunjuk. Jadi kalau belum datang hujjah, yang diistilahkan oleh para ulama hujjah risaliyah, artinya hujjah ada risalah yang sampai kepada dia, penjelasan bahwa ini perbuatan kafir, perbuatan ini syirik, sudah dijelaskan, dia masih menolak perbuatan ini, maka dia masuk kepada yang demikian. Artinya masuk ke dalam syirik dan kufur. Itu yang dikatakan hujjah risaliyah. Jadi orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah batu, patung, atau yang lain-lain, atau dia minta kepada jin, minta tolong kepada jin, perbuatan ini jelas perbuatannya syirik, syirkun akbar. Nah, kita jelaskan bahwa perbuatan ini tidak benar. Ini syirik, ini dalilnya, ini hadisnya. Seperti sudah dijelaskan, sudah sampai kepada dia hujjah risaliyah, masih tetap dia musirrun ala ra'yih, tetap dia kepada pendapatnya, maka yang seperti itu dikatakan kufur, syirik akbar. Tetapi bagi kita cukup kita tinggalkan saja dengan tidak menta'yin bahwa dia sudah sampai hujjah risaliyah kepada dia. Dia tidak mau, oh, kita tinggalkan. Begitu Islam. Jadi kita tidak usah paksakan atau kita umumkan yang seperti itu, kecuali kalau seandainya syarnya lebih besar, baru kita umumkan. Syarnya, bahayanya lebih besar, umpamanya ahlul bid'ah. Dia ahlul bid'ah dan ahlul syirik, mengajak orang untuk berbuat syirik. Kita jelaskan kepada umat, hati-hati kepada si fulan. Boleh kita sebut namanya kepada yang demikian itu. Karena apa? Karena bahayanya besar, mudaratnya besar kepada umat. Itu dibolehkan. Sebagaimana para ulama dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil menyebutkan demikian. Ini perhatikan. Tapi kalau orang awam, kita anggap dia karena jahil. Mau orang tua atau family kita segala macam jahil, maka wajib kita dakwahkan. Dan butuh waktu, tidak bisa sekaligus berubah. Butuh waktu agar dia berubah dari kebiasaan yang salah, yang syirik, kepada jalan yang benar. Ini perhatikan, yang seperti ini musyrik kafir. Seperti tadi yang saya sebutkan, masalah pembatal-pembatal Islam. Di antaranya, pembatal-pembatal Islam, di antaranya, yang tadi saya sebutkan, ada orang berpendapat bahwa agama selain Islam itu agama yang benar. Semua agama sama. Agama selain Islam itu benar, sama. Sama-sama tujuannya kepada Allah. Dalam pembatal Nawakidul Islam, dalam kitab atau buku pembatal Islam, termasuk orang yang batal Islamnya dengan menyebutkan demikian. Karena dia masih mempercayai agama selain Islam. Sedangkan menurut Al-Quran bahwa satu saja agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu Allah katakan batil. Dan Allah mengatakan orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga sabda Nabi, orang yang mendengar aku diutus, kata Nabi, dia tidak beriman kepada aku, tidak masuk Islam, baik dia Yahudi maupun Nasrani, maka dia termasuk ahli neraka, kata Nabi. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Naam, kita lanjutkan. Kita lanjutkan hadisnya tentang berdoa ini adalah ibadah. Wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis disebutkan doa itu mukhul ibadah. Hadis ini hadis dhaif. Tau dhaif. Lemah. Yang benar ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau ada orang bilang, kan maknanya bagus. Dalam hadis bukan soal makna bagus. Bukan soal maknanya bagus, tapi sanadnya sahih atau tidak. Karena kita bicara hadis itu bicara sanad. Sanadnya sahih atau tidak. Bersambung atau tidak. Ada rawi yang tercela atau tidak. Begitu. Bukan soal maknanya bagus. Dan itu sering dibawakan oleh para ulama. Artinya mu'alif membawakan karena keliru, wajar ada orang yang keliru, tapi diingatkan oleh ulama yang sudahnya bahwa mukhul ibadah itu dhaif. Yang benar bagaimana? Ad-du'a huwal ibadah. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang, tidak kita bawakan hadis ini. Jadi hadis ini antum tulis di sampingnya, mukhnya dicoret, diganti ad-du'a huwal ibadah. Ditulis dalam buku itu ad-du'a huwal ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Daud. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi masih kaitan dengan doa. Doa ini ibadah. Maksudnya karena doa ini ibadah, ya ibadah itu harus kita lakukan karena Allah dan kepada Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kepada selain Allah. Itu yang harus diingat. Tidak boleh orang berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Berdoa itu harus kepada Allah saja. Dan ini masih banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah. Selagi ketika mendapatkan musibah yang berat, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan mudarat, atau mendapatkan apa saja yang terjadi dalam kehidupan, miskin, fakir, atau yang lain-lain, itu banyak orang yang meminta kepada selain Allah. Imma dia datang ke dukun, imma dia datang ke orang yang sudah mati, atau kepada siapa saja yang jelas-jelas selain Allah. Padahal Allah suruh dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60 itu. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, Allah suruh berdoa kepada dirinya. Yaitu berdoa itu ibadah, karena ibadah itu hak Allah, maka seseorang berdoa harus kepada Allah. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, untuk melihat di situ, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam surah Ghafir atau dikenal juga dengan surah Al-Mu'min. Ghafir atau Al-Mu'min. Ada beberapa surah yang kadang-kadang mempunyai dua nama, kadang-kadang ada mempunyai tiga nama. Seperti Ghafir ini sering juga disebut dengan Mu'min. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan kepadamu. Aku akan kabulkan, astajib, aku akan jawab, aku akan kabulkan kepada kamu. Innal ladzina, inna sesungguhnya. Alladzina yastakbiruna, orang-orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku, saya dahuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan terhina.
Jadi orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ini dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif tentang masalah ibadah dan doa. Jadi tidak bisa dilepaskan antara doa dengan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan kepada Allah, maka doa pun harus dilakukan kepada Allah. Jadi berdoa kepada selain Allah ini tidak dibolehkan. Dan ini perbuatan kufur seperti orang-orang musyrikin. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan sekarang ini umat yang sekarang ini lebih jahil daripada orang-orang jahiliyah. Kenapa ulama mengatakan demikian? Karena orang-orang jahiliyah dia di saat susah itu minta tolongnya kepada Allah. Di saat senang mereka menyekutukan Allah. Tapi umat yang ada sekarang ini di saat senang menyekutukan Allah, di saat sulit lebih lagi menyekutukan Allah. Itu alasan di antara ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitabnya Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Dia menjelaskan bahwa umat yang sekarang ini lebih jahil, lebih jahiliyah dari umat yang terdahulu, karena orang-orang jahiliyah itu masih ada meminta kepada Allah di saat mereka sulit. Ketika senang mereka berbuat syirik. Adapun orang yang sekarang tidak, justru mereka banyak berbuat syirik di kala dia senang. Antum lihat orang-orang yang ziarah itu kan tujuannya ziarah kan pada saat hakikatnya minta kepada kubur-kubur, wali-wali dan segala macam. Kemana saja? Di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Datang mereka, minta di sana. Itu lebih senang. Di saat susah, lebih lagi mereka datang ke sana. Sampai pasang sesaji pun mau untuk memenuhi kehendaknya. Yang seperti ini syirkun akbar. Syirik yang paling besar. Yang akan menghapuskan amal-amal dia. Semuanya hapus. Kemudian dosanya tidak diampuni. Kemudian dia akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Dengan dasar beberapa ayat Al-Quran. Akibatnya benar. Bukan masalah kecil. Tentang masalah orang musyrikin. Ya, itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Di saat mereka sulit. Dan mereka menyukurkan di saat mereka selamat. Itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Untuk lihat. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 65. Di surah Al-Ankabut, Allah berfirman, ayat 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Faida rakibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu itu, da'awullah, ketika mereka digoncangkan oleh badai, da'awullah, mereka minta kepada Allah, bukan hanya sekedar minta, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas minta kepada Allah, karena mereka tahu ada Allah. Orang-orang musyrikin tahu Allah itu ada. Allah menciptakan, memberikan rezeki, dia tahu. Ketika susah, mereka dihempas oleh gelombang, mereka minta kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlisin lahuddin. Falamma najjahu minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka berbuat syirik kepada Allah. Tapi di sini disebutkan oleh Allah, mereka masih ada ikhlasnya kepada Allah beribadah ketika susah. Kalau yang sekarang, waktu senang syirik, waktu susah lebih lagi syirik. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dikatakan orang itu telah berbuat syirik. Dan lebih jahil umat ini dari orang-orang jahiliyah. Jadi tentang masalah memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik. Dan syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ayatnya sudah beberapa kali saya sampaikan. Yang pertama, syirik itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Pertama dalam surah
An-Nisa ayat 48 dan 116. Yang kedua, bahwa syirik itu tempatnya di neraka dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, tempatnya di neraka. Diharamkan bagi dia surga dan tempatnya di neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang berbuat syirik, memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu hapus amal-amalnya. Dasarnya surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Yaitu lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan batal amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Dalam surah Az-Zumar ayat 65. Jadi orang-orang yang berbuat syirik itu dia akan kekal. Kemudian dibawakan lagi beberapa ayat yang menjelaskan tentang musyrikin dan kafirin. Mereka akan kekal dalam neraka. Jadi bukan masalah ringan masalah ini. Jadi tidak boleh seorang memalingkan ibadah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi meskipun itu yang melakukan kiai atau ustadz di kampung atau guru ngaji atau segala macam, tidak selamanya mereka itu benar. Jadi wajib kita ingatkan, karena dasar kita Quran dan hadis serta contoh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, apa yang dipegang oleh para sahabat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang minta kepada Nabi. Yang jelas Nabi itu lebih tinggi daripada para wali, lebih tinggi dari para kiai, lebih tinggi dari para habib, lebih tinggi dari siapa saja. Tidak ada seorang pun sahabat yang minta memanggil-manggil nama Rasul sesudah wafatnya Rasul. Dan yang ingat lagi bahwa orang yang sudah mati la yanfa'u la yadur, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Itu yang wajib kita ingatkan kepada kaum muslimin, terutama yang masih melakukan demikian. Kemudian kita masuk kepada yang kedua. Setelah doa, sekarang khauf. Jadi kalau ada orang yang memalingkan khaufnya bukan kepada Allah tapi khauf kepada yang lain, ini juga termasuk syirik. Dalilnya firman Allah Ta'ala.

0: kuntum mu'minin. Dan dalil khauf firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dalil khauf, maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Imran ayat 75. Ini yang perlu diingat, khauf itu ada dua. Ada yang namanya khauf itu ibadah. Ada khauf itu yang namanya khauf tabii'i. Kalau khauf tabii'i, ini tidak apa-apa. Seperti orang takut jatuh dari tempat yang tinggi, takut kepada binatang buas. Ini wajar, yang seperti tabii'i sifatnya, tabii'i. Tapi kalau takut yang sifatnya ibadah, yang tidak boleh dia takut, nah bisa membawa kepada syirik, nah takut dia kepada jin, umpamanya takut miskin, kalau punya anak banyak itu takut miskin, umpamanya. Ini takut ibadah, yang tidak boleh mestinya dia takut. Yang seperti ini tidak boleh dia takut, karena yang menjamin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut umumnya kepada jin, sampai dia dalam masalah ibadah, dalam masalah melaksanakan ibadah, masalah kehidupan ini luar biasa takutnya. Ini tidak benar, karena dia harus takut kepada Allah. Yang demikian itu dia harus minta kepada Allah. Kalau dia umpamanya ada rasa was-was segala macam, mintanya kepada Allah. Tapi takut kepada itu sampai melakukan kesyirikan dengan masang sesaji atau dia minta kepada dukun, ini syirik ya, seperti ini. Jadi Nabi diingatkan oleh Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Di antaranya juga ini kepada manusia, dia tidak boleh takut. Janganlah kamu takut kepada mereka, manusia. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi khauf itu hanya kepada Allah saja. Jadi takut yang sifatnya ibadah, yang orang tidak boleh takut, kemudian dia takut, maka yang seperti ini syirik. Dan ini hati-hati, yang seperti ini hati-hati. Kadang-kadang tidak dirasakan seorang itu takut dalam berbagai hal. Dan ketakutan ini sudah menyelimuti kaum muslimin, seperti yang diramalkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umat ini sudah ditimpa penyakit wahan. Wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Dalam mati itu pasti tidak perlu ditakuti. Mati itu satu kepastian yang tidak boleh orang takut kepada kematian. Kemudian yang lainnya, wadilir raja. Dalil raja itu artinya mengharap. Mengharap itu kepada Allah. Dalilnya bahwa raja itu harus mengharap kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalil raja itu yaitu firman Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharapkan, yarju mengharapkan, liqa'a rabbihi, bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan saliha, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, dan tidak boleh dia menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi raja itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, orang yang mengharapkan ganjaran dari Allah, yang itu yang harus dia harap dalam hidup ini. Dia raja hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Apalagi orang yang yang sudah mati. Sedangkan yang memiliki itu hanya Allah semuanya. Jadi harapan manusia hanya kepada Allah. Ar-raja min Allah. Dan ini pembahasannya panjang tentang khauf raja ini dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab tentang khauf dan raja. Karena kadang-kadang ada orang yang khaufnya berlebihan, ada juga yang rajanya berlebihan. Ada orang yang khauf, terlalu takut kepada apa yang ada ini sehingga dia pesimis. Ada orang yang sangat mengharap sehingga dia lalai. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini, tentang khauf war raja. Kemudian wa dalilu tawakkul, dalil tawakal. Dari tawakal ini firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah engkau bertawakal jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ini ayat-ayatnya bisa dilihat dalam Mushaf Al-Qur'an. Kemudian dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka cukuplah Allah. Hasbuh ay kafihi. Arti cukuplah Allah baginya. Arti barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Ini perhatikan. Tawakal itu ada sesudah adanya ikhtiar. Seperti orang dalam masalah mencari ma'isyah, ya, mencari kehidupan, mata pencarian. Dia usaha dulu baru tawakal kepada Allah. Dalam masalah apa saja, umpamanya dia terkena penyakit, dia ikhtiar dulu berobat. Kalau memang sudah dia berusaha enggak sembuh, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Semuanya begitu. Dalam menghadapi musuh, ikhtiar dulu. Berlatih, kemudian dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Kemudian setelah itu sudah siap semuanya, baru tawakal kepada Allah. Apa saja semuanya demikian. Tawakal kepada Allah. Jadi sesudah ikhtiar. Sudah ikhtiar baru dia tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini artinya i'timadul qalbi ala Allah. Hati ini berserah kepada Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Jadi menyerahkan pasrah kita hanya kepada Allah. I'timadul qalbi ala Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Disebut masalah tawakal termasuk ibadah sebab ada juga orang yang tawakalnya bukan kepada Allah. Dicontohkan orang-orang jahiliyah, kalau mereka habis berusaha itu laporannya bukan kepada Allah, kepada patung, kepada pohon. Diajak bicara. Kalau belum berhasil juga, ya ada kan seperti nazar, sembelihan kepada patung, kemudian berjalan lagi. Tawakal. Nah, di umat Islam ada yang seperti itu. Dalam sekte tertentu yang jelas ini bukan dari firqah najiyah, bukan dari golongan yang selamat. Yaitu kalau mereka sudah ikhtiar, kembalinya kepada si kiai, tawakalnya kepada dia. Yang seperti ini salah. Mesti tawakalnya kepada Allah, bukan kepada itu. Dalam firqah-firqah di luar Islam, nanti juga ada kaitan masalah taubat, maka dibawakan bawahnya itu nanti soal masalah taubat. Taubat juga begitu. Ada sebagian orang yang kalau dia berbuat kesalahan, mestinya bertaubatnya kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Taubatnya kepada Allah. Tapi ada orang yang taubat kepada selain Allah. Jadi kalau dia berbuat salah, laporannya kepada imamnya. Kepada kiai. Ini dalam firqah-firqah yang bukan al-firqah an-najiyah. Jadi begitu. Ya, seperti juga orang-orang Nasrani. Nasrani kalau berbuat salah, laporannya kepada pendeta. Nah, yang seperti ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi tawakal itu kepada Allah. Dan cukup Allah bagi kita. Kemudian wa dalil raqba war rahba al khushu' qawlu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. dari raghbah, rahbah, khusyuk, dari berharap, cemas dan khusyuk itu firman Allah Ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka, kanu yusari'una fil khairat, mereka itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Yusari'un, mereka bersegera fil khairat, dalam berbuat kebaikan. Wa yada'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan mengharap, wa rahaban dan cemas, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat kebaikan, dia kalau berdoa kepada Allah, dia mengharap supaya amal-amalnya diterima. Dan dia cemas takut amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah. Kalau yang sekarang tidak begitu, pokoknya pasti diterima. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum itu cemas, khawatir dari apa yang dilakukan, umpamanya sholat atau infak atau sedekah atau yang lain, takut diiringi dengan riya. Itu khawatir dia. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diterima amalnya. Maka selalu mereka begitu. Seperti mana selesai dalam id, ya, setelah melakukan ibadah shaum, itu kan banyak melakukan. Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan. Puasa, ya zakat, ya sedekah, ya qiyamul lail, tilawatul Quran, segala macam. Apa waktu idnya para sahabat berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, doa. Bukan yang lain yang disebutkan. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan ada orang yang puasa, hasilnya cuma lapar. Ada yang sholat malam, hasilnya cuma ngantuk saja, menahan ngantuk, begadang saja. Sampai seperti itu takutnya mereka. Karena keimanan yang tinggi, begitu. Kalau sekarang sudah pasti aja, begitu selesai salam, lari sudah. Soalnya sholatnya sudah diterima. Kalau para sahabat, bagaimana sholatnya? Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah. Mudah-mudahan sholat ini betul-betul mendapatkan fadilah. Maka mereka selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Minta jannah dan minta dijauhkan dari api neraka. Dan minta diterima amal-amalnya. Kalau yang sekarang yakin sudah, pasti diterima. Sholat pokoknya 3 menit lari. Langsung diterima. Kalau dulu tidak. Mereka tuh malah berdoa kepada raghaban wa rahaban. Ya Allah, terimalah. Dan mereka cemas takut tidak diterima amal-amalnya. Dan itu harus ada. Raghbah dan rahbah harus ada pada setiap mukmin. Kemudian wadaril khasyyah. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyyah itu firman Allah Ta'ala, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Ya, sampai di sini dulu. Sampai dalilul khasyyah. Adapun yang lain seperti masalah wa'anibu ila rabbikum, masalah taubat ini nanti kita akan bahas tersendiri. Karena masalah taubat ada yang perlu saya tambahkan tentang syarat-syarat taubat dan segala macam, supaya kita tahu bagaimana pengertian taubat dan bagaimana syaratnya menurut syariat Islam, dan kita bertaubat kepada siapa. Begitu. Di sini jelas yang dimaksudkan bertaubat kepada Allah. Kalau malingan taubat kepada selain Allah, syirik. Kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: latiendo.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alam semesta ini teman-teman, bumi ini, lereng-lereng gunung, gua-gua, lautan, yang ciptakan Allah, yang jaga merawatnya adalah Allah, dan Allah mengutus para malaikat. Malaikatlah yang telah mengatur pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, hewan-hewan, mengatur lautan. Malaikat, tidak ada ini, syaitan lemah. Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan lemah, dia hanya terlihat kuat bagi orang yang sengaja takut-takuti dirinya. Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, enggak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau, Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah ganggu-ganggu orang, keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua, kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarga, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya, ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, sudah makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah

0: kemasukan surga. Tiga adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia, karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya, ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
1: Alladzi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana."

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan Aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat kata Rasulullah pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Minjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud, tepatnya pada ayat yang ke-9 dari surat yang mulia ini. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 maaf, sampai ayat yang ke-9.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa la in adzaqnal insana minna rahmah, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, thumma naza'naha minhu, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, innahu la ya'usu kafur, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas dengan keberadaan wawu ataf atau wawu penghubung yang ada di awal ayat. Di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik dalam menyikapi informasi dan berita yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukannya beriman, tetapi mereka memperolok-olok apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di dalam ayat yang mulia ini, di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan manusia lainnya, bagaimana sikap mereka di dalam menyikapi rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana kebanyakan manusia itu ya'us kafur, berputus asa dan kufur, ya, tidak pandai berterima kasih terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa la in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin aw amnin wa ghairihima thumma salabnaha minhu innahu lasyadidul ya'si min rahmatillahi jahudu bin ni'ami allati an'amallahu biha alaih.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah, wala in a'tayna al-insana minna ni'matan min sihhatin wa amnin wa ghairihima, dan jikalau kami berikan kepada manusia kenikmatan dari kami, baik itu kesehatan, keamanan dan selainnya, summa salabnaha minhu, kemudian kami cabut nikmat itu darinya, innahu lasyadidul ya'si min rahmatillah, sungguh ia itu sangat berputus asa dari rahmat Allah, jahudun bin ni'amillati an'amallahu biha alaih, menolak dan dia kufur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lihat di awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in adzaqnal insan, dan jikalau kami berikan kepada manusia, idza adzaqnal insana minna rahmah, kami berikan kenikmatan dari kami kepada mereka. Yang dimaksud dengan al-insan atau manusia di dalam ayat yang mulia ini, menurut pendapat yang rajih di antara beberapa pendapat para mufassirun, adalah bersifat umum meliputi muslim dan non-muslim. Dengan dalil nanti ada pengecualian di ayat berikutnya, illa alladzina sabaru wa amilu sholihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Berarti sebelum datangnya pengecualian itu, seluruh manusia masuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Bahkan Al-Fakhrur Razi di dalam tafsir beliau menguatkan hal ini dengan menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini adalah manusia secara umum, termasuk diantaranya muslim dan selain muslim. Yang pertama, adanya pengecualian di ayat setelahnya atau dua ayat setelahnya, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang bersabar dan beramal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ayat yang mulia ini persis senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Jurayj di dalam tafsir ayat yang mulia ini, ya. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, idza nazalat bika ni'matun minallahi fa anta kafur. Wahai anak cucu Adam, apabila telah diturunkan kepadamu nikmat dari Allah, maka engkau itu kufur nikmat. Fa idza nuzi'at minka fayausun qanut. Ya, apabila dicabut nikmat tersebut darimu, maka engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan al-insan dalam ayat yang mulia ini jenis manusia bersifat umum. Karena alif lam ini kata para ulama tafsir namanya alif lam istigraqiyah. Alif lam yang mengisyaratkan meliputi seluruh jenis. Wala in adzaqnal insana minna, dan jikalau kami berikan kepada manusia itu rahmat dari kami. Rahmat yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi. Ya, yang dimaksud di sini adalah rahmat duniawi sebagaimana kita lihat tadi di dalam tafsir Al-Muyassar, rahmat di sini ditafsirkan kesehatan, keamanan dan semisal keduanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat di sini adalah rahmat duniawi, ya, bukan rahmat ukhrawi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walain azaqna al-insana minna rahmah thumma naza'naha, kemudian kami cabut nikmat itu, thumma naza'naha minhu, kami cabut nikmat tersebut darinya. Ini menunjukkan bahwa manusia betapa sangat bergantung, hatinya sangat terpaut dengan kenikmatan itu sehingga harus dicabut oleh Allah. Kata-kata nazak itu adalah mengisyaratkan bukan hanya menariknya, bukan hanya mengambilnya, tetapi nazak itu adalah mencabut dengan kuat, gitu ya, mencabutnya dengan kuat. Thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya di sini ada lam, lam juga adalah lam taukid. Sungguh manusia itu ya'us. Ya, beda ya'is. Kalau ya'is adalah putus asa. Tapi ya'us itu sangat berputus asa. Kemudian kafur bukan kafir lagi. Kalau kafir dia ingkar, tapi kalau kafur betapa dia sangat ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa kebanyakan manusia secara umum apabila mereka mendapatkan nikmat itu tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man a'ta ata'an faqadira ayajziya bihi falyajzi bihi. Barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalas pemberian itu, jikalau pemberian itu datang dari sesama, maka hendaklah dia melakukan pembalasan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah. Jadi kalau dia memberi hadiah kepada kita, kita balas. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Jabir, barang siapa yang diberikan sebuah pemberian dan dia mampu untuk membalasnya, maka balaslah pemberian itu. Wa man lam yaqdir falyuhsinis sana. Barang siapa yang tidak mampu untuk memberikan balasan berupa hadiah atau pemberian lagi kepada orang yang memberi, maka hendaklah dia memujinya dengan baik. Dan yang paling utama kita mengatakan jazakumullahu khairan. Rasulullah SAW beliau mengatakan barang siapa yang diberikan sebuah hadiah lalu kemudian dia mengatakan jazakallahu khairan faqad balagha fis sana, maka sungguh dia telah memberikan puncak pemberian, puncak pujian ya. Kemudian fa illam yaf'al, nah jikalau dia tidak melakukan itu, jikalau dia tidak memberikan balasan hadiah atau pemberian dan dia pun tidak mengucapkan ucapan terima kasih, fa in lam yaf'al, maka apabila dia tidak melakukan hal itu faqad kafaron ni'mah, maka sungguh dia telah kufur nikmat. Dan bagian daripada syukur kita, kita berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Daud beliau bersabda, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Ya, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna kufur nikmat artinya tidak mensyukurinya, tidak membalasnya atau menolak nikmat tersebut. Dan syukur nikmat tentunya bisa dilakukan dengan hati kita, dengan lisan dan anggota badan kita. Sementara kufur nikmat maknanya juga adalah memalingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya memanfaatkan nikmat untuk sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga maknanya kufur nikmat. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan wasu'ila ba'dhus sulaha 'anis syukri lillah. Telah ditanyakan kepada orang-orang soleh, bagaimanakah syukur kita kepada Allah? Faqal, maka ia menjawab, alla tattaqiya bi ni'amihi 'ala ma'asih. Arti daripada syukur nikmat itu adalah tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan kemaksiatan. Ya, ini artinya syukur nikmat. Dan balasan kufur nikmat adalah dengan dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Jadi kalau kita tidak mensyukuri nikmat, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Sebagaimana syukur nikmat balasannya adalah bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut darinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Beliau mengatakan la in syakartum nikmati alaikum la azidannakum minha. Jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku atas kalian, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku tersebut kepada kalian. Wala in kafartum ay kafartumun ni'am wasatartumuha. Artinya kufur nikmat, jikalau kalian kufur terhadap kenikmatanku dan kalian menutupinya. Ya, karena nikmat itu apabila kita dapatkan, siyogianya kita ucapkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, kita ceritakan sebagai bentuk syukur. Wajahadtumuha, dan jikalau kalian mengingkarinya, inna adzabi lasyadid, ya sesungguhnya adabku sangatlah keras. Wadzalika bisalbiha anhum wa iqabihi iyahum ala kufriha, yaitu dengan cara mencabutnya dan ya menghilangkannya dari orang tersebut karena ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian satu ayat dari surat Hud ayat yang ke-9. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Iya, disilahkan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pilkada. Ada istilah-istilah serangan fajar atau bagi-bagi sarung atau bagi envelop. Itu kira-kira bagaimana hukumnya? Baik yang menerima maupun yang memberi. Atau misalnya bagaimana kalau ada pengusaha membantu memberikan dana kepada salah satu calon, mungkin dengan harapan nanti kalau dia menang akan mendapatkan proyek-proyek dan sebagainya. Kira-kira bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'an, mandi junub disebutkan oleh para ulama memiliki dua sifat atau ada dua tata cara mandi junub. Cara yang pertama adalah sifatul ijza atau sifat tata cara mandi junub yang hanya sekedar sah, yaitu dengan cukup kita berniat untuk mandi junub menghilangkan hadas akbar ya dan hadas asgor. Lalu kemudian setelah itu kita membasahi seluruh tubuh kita, maka itu sudah sah. Yang penting niat mandi junub, basahi seluruh tubuh itu sudah sah. Kemudian yang kedua adalah sifatul kamal atau sifat yang sempurna dalam pelaksanaan mandi junub. Setelah kita berniat untuk menghilangkan hadas akbar dan hadas asgor, lalu kemudian kita ya membasuh kedua telapak tangan kita, lalu kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu ya menyela-nyela rambut kita dengan jari jemari kita yang telah kita basahi ya, kemudian maaf sebelumnya adalah berwudu sebagaimana wudu kita untuk sholat, kemudian membasahi rambut kepala kita dengan jari-jari yang telah kita basahi, lalu kemudian setelah itu kita mengguyur kepala kita 3 kali dengan menggunakan air, lalu kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian membersihkan anggota tubuh sebelah kiri, lalu kemudian membasahi seluruh tubuh, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki kita. Apabila ini yang dilakukan, maka ini sesuai dengan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dinamakan oleh para ulama dengan sifatul kamal. Apabila sifat yang kedua ini dilakukan, maka kita tidak perlu berwudu kembali apabila kita hendak melaksanakan sholat. Namun apabila sifat yang pertama yang dilakukan yaitu sifatul ijza, maka kita masih perlu untuk berwudu kembali ketika kita hendak melakukan sholat. Wallahu taala alam. Adapun berkenaan dengan serangan fajar yang dilakukan oleh sebagian faslon untuk pilkada, maka tentu ini tidak dilakukan kecuali hanya akan mendatangkan ya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melaknat, telah mengutuk ar-rasyi wal murtasyi, orang yang menyogok dan yang disogok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok dan yang disogok ada dalam neraka. Jadi umat ini akan semakin terpuruk kalau seandainya praktik politik uang ini masih kita dapatkan. Ya, dan alhamdulillah nampaknya sampai fajar pagi ini belum ada yang dapat ya. Belum. Katanya tadi Pak Presiden sudah nunggu-nunggu. Sebelum fajar tidak ada juga. Berarti alhamdulillah tidak ada. Ya. Ya, mudah-mudahan juga memang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Tetapi yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ar-rasyi wal murtashi finnar. Adapun kemudian bantuan dari pengusaha misalnya untuk pasangan calon untuk membantu mereka melakukan apa dalam pengeluaran biaya operasional dan lain sebagainya, maka ini tergantung kepada niatnya. Wallahu taala alam. Ya, kalau seandainya niatnya itu adalah memang untuk memberikan bantuan secara murni dengan tanpa ada niat nanti kalau dia terpilih untuk mendapatkan proyek dan lain sebagainya, maka dia adalah bagian daripada ta'awun. Kalau seandainya memang niatnya untuk ibadah, misalnya ya, misalnya ada seorang calon yang bagus agamanya, ya amanah, yang memiliki kemudian yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, maka kemudian didukung, disokong. Ya, karena lawan yang lain misalnya dia adalah ya seperti yang terjadi di Jakarta lah misalnya, kita bantu ya seorang calon pasangan muslim yang memiliki potensi, karena lawannya adalah non muslim, lawannya kafir. Maka kita ingin menegakkan surat Al-Maidah, tapi terkadang mungkin yang muslim ini tidak punya cukup modal, maka dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Maka itu kembali kepada niatnya, apakah apabila niatnya tadi adalah untuk semata-mata membantu karena dipastikan membutuhkan biaya operasional, maka sah. Ya, maka itu adalah merupakan bentuk bantuan. Tetapi kalau niatnya agar mendapatkan balasan duniawi, maka tentu ini adalah bagian juga daripada bentuk sogokan dan bagian daripada infak yang diberikan dengan tanpa keikhlasan. Wallahu taala.
3: Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika lo masih ada dari hadirin, kami persilahkan di sebelah sini. Ya, silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yang saya mau tanyakan Ustaz, ada kasus si contoh ini. Si Fulan ini adalah seorang guru. Kemudian karena ada tawaran di negara lain, katakanlah negara seperti Inggris, Jepang, dan Rusia misalnya. Kemudian tawaran di sana karena gajinya lebih besar, maka dia meninggalkan tugasnya di sini sebagai seorang guru di Indonesia. Kemudian dia ikut seleksi dan lolos. Kemudian dia berangkat untuk mengajar di luar negeri sana. Bagaimana hukumnya itu, Sas? Yang dalam hal ini, yang notabene bahwa kita pergi mengajar itu di negara-negara orang yang non muslim gitu. Kemudian yang kedua, ada kasus juga bahwa ada saya punya anggota keluarga mengajar di salah satu pesantren di Kendari ini, salah satu sekolah gitu. Kemudian suatu saat sekolah itu memprogramkan untuk studi banding guru-gurunya. Studi bandingnya itu di negara-negara yang non muslim seperti di Hong Kong, di Thailand sana. Kemudian saya melarang anggota keluarga saya itu untuk ikut serta karena dari segi manfaat tidak ada sama sekali, apalagi untuk kemaslahatan. Malah negara-negara itu saya cap seperti Thailand dan Hong Kong itu tidak ada sekali sisi baiknya di negara itu. Jadi bagaimana tindakan saya itu, Ustaz, melarang keluarga saya itu untuk ikut sementara itu katanya kita menghalang-halangi dalam menjalankan tugas. Demikian, Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muratin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Beliau berbicara tentang hukum melakukan perjalanan ke negeri kafir. Beliau memberikan beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan perjalanan ke negeri kafir itu, kata beliau, syarat yang pertama itu harus punya iman dan takwa. Harus punya kualitas keimanan dan ketakwaan yang baik. Karena di sana, di negara kafir itu, semua kemaksiatan akan terbuka. Semua peluang untuk melakukan kemaksiatan juga terbuka. Kapan seseorang tidak memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah dia terjerumus ke dalamnya. Ya, oleh sebab itu syarat yang pertama, dia harus memiliki keimanan dan ketakwaan dengan kualitas yang baik. Kalau keimanannya masih ya abal-abal juga, pergi ke negara kafir, melihat perzinahan, melihat khamr di mana-mana, makanan yang halal juga sulit untuk didapatkan, sudahlah. Dia selalu pasti langsung akan mengatakan, ah ini kan darurat, ah ini kan tidak ada yang tahu, ya kan? Terjerumuslah dia ke dalamnya. Oleh sebab itu syarat pertama punya iman. Syarat yang kedua kata beliau harus punya ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini kata beliau adalah ilmu agama. Harus memiliki dasar ilmu agama yang baik. Karena apabila dia pergi ke negara-negara kafir itu, ya, mungkin dia pergi ke negara komunis yang anti Tuhan, ke negara ateis, dia pasti akan menghadapi beberapa syubhat tentang agamanya. Nah, kalau seandainya dia pergi ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, dia tidak memiliki dasar akidah yang cukup, sangat dimungkinkan dia kemudian akan terkena syubhat orang-orang kafir tersebut. Oleh sebab itu syarat yang kedua punya dasar ilmu agama yang baik. Minimal dia bisa mempertahankan akidahnya. Kemudian syarat yang ketiga kata beliau, seyogianya dia pergi ke negara-negara tersebut karena adanya sebuah kepentingan yang tidak bisa dilakukan di negara muslim. Ya. Atau minimal ada kepentingannya. Apakah di sana misalnya untuk mempelajari suatu ilmu yang ilmu tersebut tidak bisa diperoleh di negara muslim, atau tujuannya untuk berbisnis dan berniaga. Yang jelas harus ada keperluan. Adapun jikalau tujuannya hanya sekedar melancong, tujuannya hanya untuk wisata saja, ya, untuk piknik, maka para ulama mengharamkan. Haram hukumnya untuk berwisata ke negeri-negeri kafir. Ya, emang di negeri-negeri kaum muslimin, ya, tidak ada lagi keindahan tempat kita untuk berrefreshing, untuk berwisata. Pergi sana ke Wakatobi kayak, ya, atau pergi ke Raja Ampat. Ya, mengapa kemudian kita mesti pergi ke negara-negara kafir itu? Oleh sebab itu dua syarat atau tiga syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah menjadi acuan utama kita. Ya, seorang muslim boleh bekerja di negara non-muslim, apalagi misalnya dia mengajar dan ketika mengajar itu dia berkesempatan untuk berdakwah. Boleh, tetapi dua syarat pertama tadi harus terpenuhi, syarat iman dan ilmu. Ya. Demikian juga dengan melakukan studi banding. Yogyanya studi banding biasanya ada dilakukan ke tempat yang lebih baik daripada kita. Sebaiknya memang tidak dilakukan terhadap negara-negara kafir. Ya, kecuali jikalau kita ingin melihat dari sudut pandang lain. Tetapi yang jelas Ya, dua syarat utama itu yang sering kalinya diabaikan oleh sebagian orang. Wallahu ta'ala alam.
3: Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ya, masih dari hadirin kami persilahkan. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari penjelasan ayat ke-9 tadi mengenai nikmat, banyak kita lihat fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai tasyakur nikmat. Seperti tatkala masyarakat sesudah panen, lalu dia undang tetangga-tetangga untuk baca doa. Demikian juga pindah rumah, lalu khataman Al-Quran, tamat sekolah. Bahkan saya pernah diundang, tasyakur nikmat, sesudah itu kita baca surat Al-Waqiah dan doa. Doa bersama. Dan fenomena lain juga menunjukkan seperti di, saya pernah membaca di Perancis atau di mana, tasyakur nikmat mereka itu dengan panen tomat saling lempar tomat. Ya. Bahkan ada juga saling lempar telur dan lain-lain. Ya, kadang-kadang juga saya sering lihat di beberapa negara ini tasyakur, bentuk-bentuk tasyakur nikmat. Ya. Adakah standar tasyakur nikmat yang sesuai syariah yang memang ya seperti tadi membaca surat Al-Waqiah tatkala syukuran khataman sekolah dan lain-lain ya. Adakah standar untuk supaya masyarakat jangan ya terlalu berlebih-lebihan dalam tasyakur nikmat, itu yang pertama. Yang kedua, tafsir yang lalu di dalam ayat ke-8, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari. Kalau saya boleh menafsirkan, 6 hari itu menurut perhitungan berdasarkan Al-Quran itu artinya 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Kenapa? Karena di dalam surat As-Sajdah di ayat ke-5 atau ke-6 dikatakan sesungguhnya dia Allah mengatur urusan langit dan bumi, dan naik kembali itu dalam kadar perhitungan, dalam kadarnya dalam 1 hari. Dalam perhitungan manusia menurut surat As-Sajdah adalah 1.000 tahun. Jadi kalau menurut saya tafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Iya, 6.000 tahun. Allah menciptakan masa penciptaan langit dan bumi kalau berdasarkan surat As-Sajdah tadi, nah itu 6.000 tahun. Apakah tafsir ini tidak salah? Ya, menurut tafsir yang saya tafsirkan. Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, bersyukur atas nikmat adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah engkau kufur terhadap nikmat. Hanya saja sebagian masyarakat salah kafrah di dalam mengartikan syukur. Seperti tadi misalnya syukur karena panen tomat yang melimpah ruah, akhirnya kemudian syukurnya dengan cara perang tomat, saring lempar tomat. Ini tentu adalah bukan syukur, justru kufur, kufur terhadap nikmat. Ya, dan syukur, pengertian syukur itu sendiri adalah al-mujazatu alal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan. Wassana'ul jamil ala man yuqaddimul khair wal ihsan, memberikan pujian kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Dan syukur ya adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat besar. Sebagaimana Allah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan hal itu. Ya, dan syukur ini adalah telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim di dalam surat An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an ummi. Nabi Ibrahim itu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Nuh di dalam surat Al-Isra, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat pandai bersyukur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak atau sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hei orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu seorang mukmin senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun tadi standarnya seperti apa? Bagaimana kita mewujudkan syukur kita kepada Allah? Mewujudkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan syukur sesuai dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukun syukur itu kata para ulama adalah syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, "Asy-syukru yakunu bil qalbi khudu'an wastikana." Syukur itu dilakukan dengan hati sehingga kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, dan dengan lisan, sana'an wa'tirafan. Syukur dengan lisan yaitu dengan memuji Allah dan mengakui bahwa nikmat yang diperoleh itu datangnya dari Allah. Wabil jawarih, dan dengan anggota badan, ta'atan wan qiyadan, dan bersyukur kepada Allah dengan anggota badan dengan cara mentaatinya dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Perinciannya adalah syukur dengan hati artinya kita merasa bahwasannya nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga kita mengakui akan hal itu, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai al-mun'im yang telah memberikan nikmat kepada kita. Semua kenikmatan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ya. Dan mengakui nikmat ini adalah bukan pada tingkatan sunnah, tapi hukumnya wajib. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian demikian pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Apa syukur dengan hati tadi adalah mengakui nikmat, syukur dengan lisan adalah mengakuinya dengan lisan. Setelah kemudian dia mengakuinya dengan hati, lalu kemudian dia menyibukkan dirinya dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddis artinya harus diucapkan. Karena sebagian orang ketika dia mendapatkan nikmat justru dia tutupi. Jangan ada tetangga yang tahu. Ya, nanti kemudian dia minta bagian. Maka kemudian dia tutup-tutupi. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibnu Katsir mengatakan, kama kunta 'ailan faqiran fa'agnaqallah fahaddis bi ni'matillah 'alaik. Jikalau kemudian engkau mengalami kemiskinan lalu Allah memberikan rezeki kepadamu, maka sebutkan ini datangnya dari Allah gitu. Hada min fadli rabbi. Ini adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innallaha la yardha 'anil 'abdi ayyakulal akalata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba apabila dia makan sesuatu langsung dia memuji Allah. Kurang tuh orang yang melakukan hal itu baru apa banyaknya teori saja. Kita ajarkan sama anak-anak kita, giliran kita yang makan kita lupa. Ya, kalau anaknya baru makan bismillah bismillah, giliran kita yang makan lupa mengucapkan bismillah. Anak kalau sudah makan bilang ucapkan alhamdulillah nak, gilirannya kita lupa. Padahal yang wajib kita, kalau anak kan belum wajib. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia habis makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yashrabu syarbatan fayahmadu alaiha, atau dia minum kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi salah satu sebab untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan jawarih atau bersyukur dengan anggota badan adalah dengan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan menggunakannya untuk menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat tahajud di waktu malam sampai membengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah Anda melakukannya sampai seperti ini? Padahal Anda telah diampuni dosa-dosa Anda baik yang telah lampau atau yang akan datang. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang pandai untuk bersyukur? Jadi itu standar syukur. Tidak mesti syukuran itu dengan melakukan pesta, mengundang orang makan, itu juga baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba, i'malu ala Dawuda syukra. Ya. Jadi lakukanlah syukur. Bersyukur boleh dengan bersedekah, ya, dengan memberikan makan kepada orang lain. Ini juga bagian daripada syukur, karena ini memberikan makan kepada orang lain adalah bagian dari ketaatan, ya. Sehingga dengan demikian ini adalah dikembalikan juga kepada uruf, ya. Dikembalikan kepada uruf, wallahu taala alam.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan SMS kita beralih dari 08229377 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf Ustaz, pertanyaan di luar materi. Ustaz, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau...
0: Afwan, ada satu pertanyaan yang kedua tadi yang belum terjawab, yaitu tentang hari, ya, hari penciptaan langit dan bumi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua penyebutan waktu tentang kadar hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Pada suatu hari yang kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Dan di dalam surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Pada suatu hari yang kadarnya 1.000 tahun dari waktu yang kalian hitung. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kadar hari di sisi Allah itu ada dua macam. Ada ayat-ayat yang membahas tentang hari kiamat dan berbagai macam kedahsyatan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, maka di sini adalah manakala kita lihat inilah yang dimaksud hari yang setara dengan 50 ribu tahun. Sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij tadi. Demikian juga hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah." Tidak ada pemilik emas dan perak. La yu'addi minha haqqaha. Lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali pada hari kiamat kelak emas dan perak yang dimilikinya itu akan dibentuk menjadi lempengan-lempengan yang dipanaskan di atas api neraka. Kemudian setelah itu dia disetrika, ya, akan dipanggang di atas lempengan-lempengan emas dan perak tersebut, ya, punggungnya, rusuknya, wajahnya dan seterusnya. Kulama barudat u'idat lahu, setiap kali lempengan tersebut mendingin maka kembali akan dipanaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, pada suatu hari yang kadarnya itu sama dengan 50 ribu tahun. Jadi ini yang berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua adalah ayat-ayat yang tidak membahas tentang peristiwa hari kiamat, tetapi ayat-ayat yang membahas tentang panjangnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibandingkan dengan hari-hari dunia, yaitu hari-hari penciptaan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hari-hari penciptaan itu adalah sama dengan, ya, 1000 tahun.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, ya, disebutkan bahwa beliau mengatakan fama yaumun kana miqdaru 50 alf sanah faqala rajul rahimakallah inna ma sa'altu kali tukhbiruna qala Ibnu Abbas yaumani dzakarahum Allahu azza wa jal fi kitabihi wallahu taala alam. Kata Ibnu Abbas ada dua hari kalau yang berkenaan dengan hari kiamat adalah 50,000 tahun, berkenaan dengan penciptaan itu adalah 1,000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kembali ke pertanyaan terakhir tadi dari SMS, bagaimana hukumnya meluruskan rambut atau rebonding bagi wanita dengan
0: rambut.
1: Meluruskan rambut dengan alasan untuk suami, dan mohon doa ucapan terima kasih yang Ustaz ajarkan, yang diajarkan di dalam Islam, bagaimana sebenarnya ucapan tersebut. Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Merebonding rambut atau mengkeriting rambut hukumnya diperbolehkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, karena apabila biayanya mahal maka itu termasuk ke dalam kategori tabdzir. Ya, misalnya merebonding rambut harus 1 juta, 2 juta, ini 500 ribu ini mahal. Tidak boleh. Ya, bagian dari tabdzir. Jadi syarat pertama kata para ulama tidak boleh berlebihan. Syarat yang kedua, tidak menyerupai rambut wanita-wanita kafir atau wanita-wanita yang fasik. Ya, karena apabila itu modelnya menyerupai rambut-rambut wanita kafir atau fasik, mengikuti misalnya pala selebritis dan lain sebagainya, ini fasik, maka tidak diperbolehkan. Jikalau kedua syarat itu terpenuhi, maka hukumnya boleh, baik bagi wanita yang berjilbab atau wanita yang tidak berjilbab. Ya, karena ada fatwa mengatakan boleh bagi yang berjilbab, boleh yang tidak boleh bagi yang tidak berjilbab. Ya, semuanya diperbolehkan. Hanya saja karena membuka rambut, membuka aurat, ya, tidak diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah membuka auratnya. Kalau ngerebondingnya tetap hukumnya sama, ya. Kemudian ucapan yang diajarkan oleh Islam dari ucapan terima kasih adalah segala bentuk ungkapan terima kasih, ya, baik itu berupa pantun, berupa puisi, atau hanya sekedar mengucapkan terima kasih, syukron, ya, atau yang lebih baik tapi kata Rasulullah adalah mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, yang paling utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Ya, apabila kita cukup mengucapkan syukron atau terima kasih, thank you, itu juga sudah melakukan kewajiban. Ya, tetapi dia belum utama. Yang utama adalah mengucapkan jazakumullahu khairan. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Jazakumullahu khairan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ya, sebenarnya jazakumullahu khairan boleh untuk laki-laki, boleh perempuan. Ya, tapi ini banyak akhwat atau ummahat yang sering kirim SMS sama saya, jazakillah khairan ya Ustaz. Ini saya bilang saya dianggap perempuan ini. Ya, itu yang paling sering kesalahan terjadi pada akhwat. Jadi yang mengatakan jazakillah khairan, jazakillah khairan ini khusus untuk akhwat. Ya, kalau jazakumullahu khairan boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau kepada perempuan jazakillahu khairan, betul. Tapi kalau jazakillahu khairan untuk laki-laki ini enggak boleh, bisa tersinggung orang. Memang antum anggap saya akhwat. Ya, itu seringkali ummahat terkadang mungkin salah ketik atau apa, bilang jazakillahu khair ustaz katanya. Ya, ini kurang pas. Yang benar jazakumullahu khairan. Allahu a'lam.
1: Apakah ucapan itu memang harus sempurna diucapkan Ustaz, ataukah diperbolehkan hanya sebatas jazakillah atau jazakallah?
0: Tidak tepat, ya, dia tidak sempurna. Karena apabila kita mengatakan jazakallah, ya, jazakallah khairan aw syarran, ini bisa semoga Allah membalasnya.

0: membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Jadi tidak sempurna, walaupun kita husnudzon di sana ada yang dihapuskan, tapi yang sempurna adalah jazakallahu khairan sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Ya, karena bisa saja kita mengucapkan terima kasih dengan sinis kepada seorang, jazakallah khair ya, apa, jazakallah ya, maksud dalam hati jazakallahu syarron. Nah, itu kan bisa juga ya, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Oleh sebab itu yang benar adalah jazakallahu khairan, itu sempurna. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Karena balasan itu ada dua, ada dengan kebaikan, dengan keburukan. Ya, sehingga tidak cukup kita mengatakan ya jazakallahu jazakallah ya gitu ya, enggak cukup. Tapi jazakallahu khairan. Atau ada yang salah lagi dari segi bahasa Arabnya, syukron jidan ya gitu. Nah, itu apa namanya, Indonesia yang diarabkan. Ya. Sama syukron jidan, afwan jidan, itu secara bahasa Arabnya salah. Ya, memang Arab tapi sunnah Indonesia afwan jidan, syukron jidan, terima kasih sekali. Yang benar kita katakan syukron jazilan atau syukron kathiran, malah benar. Ya, bukan syukron jidan. Ya. Jadi syukron jazilan, terima kasih banyak. Ya. Kalau apa namanya, terima apa, maaf sekali, kita katakan ya afwan cukup, atau misalnya asif atau ma'al asafi syadid, ini juga adalah diperbolehkan. Tapi afwan jidan ini adalah bukan orang Arab yang mengucapkannya, walaupun berbahasa Arab. Ya, taib barakallahu fikum.
1: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena enggak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyiral muslimin.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Amen.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tuma'nina, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3.

Setiap hari. Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit.

0: maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94,3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong, tidak. Dia bentangkan kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlebih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh, yang telah dahulu?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan

0: kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Wahai anak Adam, katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, "Gimana putranya?" "Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi... ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, "Mbak," saya bilang, "justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita." "Duh, kenapa, Dek?" "Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji, setiap bulan, awal bulan, sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. "Oh iya ya dek ya, alhamdulillah, syukuri." "Iya syukuri pak." "Berarti gak boleh daftar PNS?" "Ya boleh." "Yang ngelarang gak siapa?" "Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah." Ya.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat, sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Abdullah جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustadz menjawab,
9: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta, boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain. Dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau enggak balik ya enggak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
5: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
15: Ustaz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
16: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
17: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
18: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh, sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqih wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'ir ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Hadirin jamaah solat subuh serta pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdiri menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita

0: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyati ahli aljannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita memasuki pembahasan ayat yang ketiga dari surat As-Sajdah. Olehnya itu, untuk mengetahui korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ustaz Rahmat yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dari surat yang ke-32 ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون.
1: قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افترى. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir itu mengatakan bahwa dia Muhammad mengada-ngadakannya? Bal huwal haqqu mir rabbik. Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Litunziro qauman ma atahum min nadhirin min qablik. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberikan peringatan sebelummu. La'allahum yahtadun. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam berasal dari Rabbul Alamin, dari Rabb semesta alam. Lalu di dalam ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu syubhat atau kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Ya, ketika mereka tidak mampu membantah isi kandungan Al-Qur'an, maka mereka beralih kepada serangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an itu sendiri. Mereka menuduh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengarang dan membuat Al-Qur'an sendiri, bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu bahwa 40 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka mengenal betul siapa sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang telah mereka akui keluhuran budi pekertinya, sehingga mereka memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Mereka benar-benar mengetahui sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maka oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka juga secara langsung bahwa syubhat dan kerancuan yang mereka lontarkan itu hanyalah merupakan sebuah kedustaan besar dan bentuk penolakan terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Ya, di dalam tafsir Al-Muyassar para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan bal ayaqulul musyrikuna ikhtalaqa Muhammadun Al-Qur'an. Tetapi apakah orang-orang musyrik itu mereka mengatakan Muhammad telah mengarang Al-Qur'an.

0: kadzabu, mereka telah berdusta. Bal huwal haqqus tsabitul munazzalu 'alaika ayyuhar rasulu mir rabbik, akan tetapi Al-Qur'an itu sebuah kebenaran yang teguh yang diturunkan kepadamu wahai rasul dari Rabbmu. Litundhira bihi unasan lam ya'tihim nadhirum min qablika la'allahum yahtadun, agar engkau memberikan peringatan dengan Al-Qur'an itu kepada manusia-manusia yang belum datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, agar supaya mereka mendapatkan petunjuk. Faya'riful haqqa wa yu'minu bihi wa yu'siruh wa yu'minu bihi, sehingga mereka dapat mengenal kebenaran, mereka beriman kepadanya dan meyakini dan beriman kepadamu. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bahas ya lafaz per lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau apakah mereka mengatakan bahwa dia itu telah mengada-ngadakannya. Kata-kata iftara, iftara, yaftari artinya membuat sesuatu atau membuat-buat sesuatu, mengarang sesuatu, lalu dia menyandarkannya dengan cara dusta kepada pihak lain. Ya, jadi kata-kata iftara itu mengarang. Ya, membuat sebuah kedustaan atau skenario yang kemudian dia nisbatkan kepada orang lain. Ini namanya iftira. Artinya mereka menuduh bahwa Nabi SAW itu mengarang Al-Quran, lalu kemudian menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan Al-Quran itu hanya karangan Muhammad, lalu setelah itu mereka menisbatkannya kepada Allah agar dipercaya gitu. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna iftara. Tetapi apakah mereka itu mengatakan, yakni setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an itu tanzilum mir rabbil alamin, di ayat sebelumnya tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Ya, orang-orang musyrik itu justru ketika mereka tidak bisa membantah Al-Qur'an, dan demikian yakni ketika kita berdebat dengan satu pihak yang tidak bisa mematahkan argumen kita, biasanya itu mereka langsung apa? Langsung menyerang pribadi. Ya. Oleh sebab itu terkadang kita diskusi misalnya dengan pelaku bid'ah dan lain sebagainya, langsung mereka, ah dasar kamu Wahabi gitu. Itu udah kehabisan kata-kata itu. Ya, kalau seandainya mereka punya argumen kuat, semestinya mereka tidak menyerang pribadi dong. Ya, oh kamu ini antek Yahudi gitu. Ya, itu pun perlu pembuktian kan, yang semestinya mereka terlebih dahulu membantah argumen yang kita sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin, Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Artinya buktikan kalau seandainya di dalam Al-Qur'an ada kontradiksi, ada sesuatu yang meragukan. Jawabannya tidak ada. Ketika mereka tidak bisa membuktikan ya argumen-argumen yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semua informasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, hukum-hukumnya sangat adil, ya, maka mereka ketika tidak bisa membantah realita tersebut, maka mereka menyerang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan baliftarah, Al-Quran itu hanyalah karangan yang dibuat oleh Muhammad, lalu kemudian dia menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu adalah merupakan sebuah tuduhan yang sangat keji terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, selain itu pula tentu mereka melontarkan tuduhan-tuduhan lain sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu adalah syair, ya, seorang penyair atau sahir, tukang sihir. Ya, mereka juga mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasalam itu majnun, orang gila, atau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an itu asatirul awwalin, ya Nabi SAW hanyalah seorang pendongeng kisah-kisah orang terdahulu. Dan ini tentu adalah merupakan sunnatullah pada orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, seringkali ketika mereka tidak memiliki argumen yang kokoh, maka mereka ini juga tidak istiqomah dalam tuduhannya, selalu berpindah dari satu tuduhan ke tuduhan yang lain. Kadang menuduh, kalau di zaman sekarang terkadang mereka menuduh Wahabi, terkadang menuduh intoleran, terkadang menuduh misalnya teroris atau radikal dan macam-macam lah, pemecah belah umat gitu kan. Ketika mereka tidak bisa membantah secara ilmiah dari orang-orang yang menyerukan kepada kebenaran itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra di ayat yang ke-48, "Unzur kaifa darabu lakal amsala fadhallu fala yastati'una sabila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perhatikanlah oleh kalian, ya, perhatikanlah olehmu bagaimana mereka membuat berbagai macam perumpamaan untukmu." Ini berbagai macam tuduhan, perumpamaan. Nabi SAW katakan penyair, tukang sihir, orang gila, dukun, bla bla bla. Bagaimana mereka menggunakan berbagai macam perumpamaan. Unzur kaifa dharabu lakal amsal. Lihatlah bagaimana mereka membuat berbagai macam perumpamaan untukmu. Fadhallu. Lalu mereka tersesat. Fala yastati'una sabila. Sehingga mereka pun tidak dapat menemukan jalan. Tidak dapat menemukan jalan untuk menghentikan dakwah. Ya, karena kan orang yang menghentikan dakwah itu memang orang bodoh betul. Orang yang menolak dakwah. Oleh sebab itu di dalam surat As-Saff atau juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun." Wah, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yuriduna ayyutfi'u nurallahi." Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ini sebuah kebodohan yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin seseorang bisa memadamkan cahaya Allah dengan mulut? Saya katakan ini lampu. Ya, lampu apa namanya, listrik yang ada di atas kita ini. Kalau ada orang mau mematikan lampu itu, tapi dengan cara meniupnya, bodoh apa tidak? Ya, bodoh kuadrat, namanya jahil murakkab. Tidak mungkin dia bisa mati. Walaupun kita menghabiskan seluruh nafas kita untuk meniup, lampu ini tidak akan mati. Tapi sekarang, bagaimana kalau ada orang mau memadamkan cahaya matahari. Matahari begitu terbit, dia mau padamkan. Lebih bodoh lagi. Bahkan orang gila pun tidak melakukan itu. Sekarang cahaya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih terang benderang daripada apa? Daripada matahari di siang bolong. Bagaimana mungkin ada orang yang akan berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka? Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Allah enggan kecuali ya hendak menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak senang. Oleh sebab itu semakin agama ini diserang, semakin agama ini dituduh dengan macam-macam, semakin agama ini juga berjaya. Ya, karena kebenaran itu pasti akan senantiasa tampak, akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi SAW dalam hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Wala tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq." Akan ada senantiasa satu kelompok dari umatku yang zahirina alal haq, yang tampak muncul di atas kebenaran. Zahirin bukan batinin, artinya mereka tidak bersembunyi-sembunyi, mereka tidak berjuang underground di bawah tanah gitu ya, yang sulit untuk dikenali, enggak. Mereka zahirin, mereka tampak jelas di tengah-tengah masyarakat, tidak bersembunyi-sembunyi dalam dakwah mereka. Mereka menyampaikan kebenaran itu secara terang-terangan. Ya, oleh sebab itu kalau Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan sebuah kaidah, kalau seandainya kamu melihat ada orang yang mempelajari Islam tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, maka ketahuilah bahwa mereka di atas kesesatan. Karena kalau seandainya apa yang mereka katakan itu hak, mengapa kemudian mereka mesti apa? Menyembunyikan ajarannya. Ya kan, apa yang ditakuti? Oleh sebab itu pengikut kebenaran itu zahirina alal haq, mereka tampak. Kata-kata zahir, zahir itu lahir, artinya lahir batin gitu ya. Zahir batin, zahir itu tampak muncul. Alhamdulillah kita tidak ada sesuatu pun yang kita ya, yang kita sembunyikan. Apa yang kita sembunyikan itu pula yang kita tampakkan. Oleh sebab itu kita berdakwah melalui kajian-kajian langsung secara terbuka, bila perlu tanpa ada proses pendaftaran gitu kan. Kita pun mempublikasikan apa yang kita dakwahkan melalui media cetak, elektronik, ya, live, tunda. Itu siap dihisab gitu. Artinya siap untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Enggak sembunyi-sembunyi. Ya. Kita tidak menyembunyikan apapun. Karena memang ini adalah kebenaran. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang mulia ini kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka ketika mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan dalam ayat yang mulia ini, iftarah, Muhammad telah mengarang Al-Qur'an lalu menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala langsung membantahnya, bal huwal haqqu mir rabbik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut syubhat mereka itu hanya dengan satu kata saja. Ya. Dan ini wallahu taala alam wal ilmu indallah, ini memberikan isyarat bahwa yang namanya syubhat itu tidak perlu kemudian dipaparkan dengan panjang lebar. Karena bisa jadi kalau kita terlalu membahasnya secara panjang lebar, syubhat yang mereka miliki bisa jadi kemudian syubhat itu diterima oleh orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya kan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, baliftarah yaqulu naftarah gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengatakan Muhammad telah mengada-ngada. Itu saja. Tidak dirinci bagaimana itu syubhat-syubhat mereka. Ya, tapi itu sudah bisa dipahami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung membantah, bal huwal haqqu mir rabbik. Akan tetapi atau bahkan Al-Qur'an itu adalah kebenaran dari Rabbmu sebagaimana disebutkan di ayat yang kedua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dalam ayat yang mulia Allah kembali menegaskan, bal huwal haqqu mir rabbik. Akan tetapi Al-Quran itu adalah al-haq. Apa makna al-haq? Al-haq itu maknanya benar, pasti, absolut, tidak ada keraguan di dalamnya, tetap, konsisten. Itu semua makna al-haq. Ya, tidak mengandung kebatilan sedikit pun juga. La raiba fihi. Bal huwal haqqu mir rabbik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat di ayat 42. Allah Jalla wa Azza berfirman, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Quran itu tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini Al-Quran. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Ya. Apa buktinya Al-Quran itu datang dari Allah? Perlu pembuktian? Gampang kita buktikan. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan banyak bukti bahwa Al-Quran itu datang bukan dari manusia, bukan buatan dari manusia. Apa buktinya? Mukjizat yang begitu banyak yang terkandung dalam Al-Quran, baik mukjizat ditinjau dari bahasanya, ya, dari kemudian pembuktiannya menurut sains dan teknologi modern saat ini, ya, banyak mukjizat, kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa, dari sejak zaman dahulu. Padahal kita kenal orang-orang Quraisy itu kan para pujangga, mereka adalah satu kaum yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sangat tinggi di dalam berbahasa dan berkata-kata. Sampai sekarang orang Arab itu sangat jago kalau menyusun kalimat atau kata-kata. Mereka adalah, ya, para pujangga. Namun mereka tidak mampu mendatangkan satu surat pun yang serupa dengan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tantangan kepada mereka, baik mendatangkan Al-Quran semisal utuh, atau bahkan 10 surat, atau bahkan sampai satu surat, sampai satu surat terpendek sekalipun, seperti surat Al-Asr atau surat Al-Kautsar. Mereka tidak mampu mendatangkannya, dan tantangan itu telah disampaikan dari sejak 15 abad yang lalu. Ya, kemudian yang kedua, bukti Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan manusia. Al-Quran itu konsisten, isi kandungannya itu selalu konsisten. Al-Quran walaupun diturunkan secara berangsur seperti disebutkan di ayat yang kedua, tanzilul kitab, tanzil, kemarin kita sebutkan tentang makna tanzil, diambil dari kata-kata nazzala yunazzilu tanzilan, memberikan isyarat bahwa Al-Quran ini diturunkan secara perlahan dan berangsur, diturunkan dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan dalam keadaan damai, Al-Quran diturunkan pada saat perang, Al-Quran diturunkan pada saat lapang, Al-Quran diturunkan ketika dalam keadaan sulit, dalam kondisi politik yang terkadang, ya, kondusif, terkadang tidak, misalkan. Tapi Al-Quran konsisten. Tauhid adalah tauhid, syirik adalah syirik, kebenaran adalah kebenaran, kebatilan adalah kebatilan. Al-Quran konsisten. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman menegaskan bahwa tidak ada kekontradiksian, ya, di dalam Al-Quran sedikit pun juga. Oleh sebab itu di dalam surat An-Nisa Allah Azza wa Jalla berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Subhanallah, misalnya kisah tentang Nabi Musa. Kisah tentang Nabi Musa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di berapa tempat? Lebih dari 30 tempat Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa. Dan subhanallah, pembahasan dalam Al-Quran itu tidak terstruktur per bab. Ya, kalau kita buat disertasi atau tesis gitu kan, kan enak, mudah tuh nyusunnya itu mudah. Kenapa? Karena kita susun per bab. Ya kan, per fasal, per pembahasan. Kumpulkan semua di situ, gampang. Ya, misalnya kita mau bikin sebuah disertasi tentang Qasasul Anbiya misalnya, tentang kisah para nabi. Kita tinggal sebutkan kisah Nabi Musa, udah disebutkan dalam satu tempat itu. Di tempat yang lain ya tidak perlu kemudian dibahas lagi gitu kan. Fokus saja pada kisahnya Nabi Musa. Demikian juga dengan kisah Nabi Ibrahim misalnya dan seterusnya. Ketika tidak ada kekontradiksian dalam pembahasan itu, wajar karena gampang, menyusunnya gampang. Tetapi Al-Quran, ya, pembahasan tentang Nabi Musa terdapat di 30 tempat misalnya, tidak ada satu pembahasan pun di salah satu tempat yang disebutkan dalam Al-Quran, pembahasannya kontradiktif. Tidak ada kekontradiktifan. Walau kana min ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Saya ingat ketika masih jadi santri dulu di tahun 90-an, kalau tidak selit sekitar tahun 92-an gitu, ada salah seorang sastrawan bahasa Indonesia, ya, dia ingin menyusun ulang Al-Qur'an. Jadi kayak katanya Al-Qur'an ini tidak sistematis. Dia mau bikin Al-Qur'an itu sesuai dengan indeks apa namanya pembahasan. Jadi pembahasan misalnya tentang kayak fikih gitu, pembahasan tentang toharoh dikumpulkan semua ayat-ayat tentang toharoh, kemudian ayat tentang apa, sholat, semua ayat tentang sholat, pembahasan tentang zakat semua dibuat perbab seperti itu, langsung ditentang oleh para ulama, ditentang, nggak boleh. Ya memang susunan-susunan surat di dalam Al-Quran itu sifatnya ijtihadi, tapi ayat tidak. Ayat itu sifatnya tauqifi, berdasarkan dalil semuanya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang ketiga bahwa Al-Qur'an itu bukan buatan manusia, buktinya adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Nabi SAW 40 tahun sebelum kenabian dikenal betul oleh orang-orang Quraisy. Beliau mendapatkan gelar Amin, Al-Amin, tetapi begitu diturunkan Al-Quran kepadanya, tiba-tiba mereka mengatakan Rasulullah SAW begini dan begitu. Padahal mustahil orang salah, ya, terlebih kemudian penilaian secara kolektif. Ya, setelah kita mengenal sosok pribadi seseorang selama 40 tahun, lalu kemudian seseorang meleset salah dalam menilai orang itu, gitu ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, litundhira qauma, agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum. Ini adalah tugas utama para nabi dan rasul, memberikan inzar, memberikan peringatan. Peringatan dari apa? Peringatan dari kesyirikan, peringatan dari kekufuran, peringatan dari kemaksiatan, peringatan dari kelalaian terhadap kehidupan akhirat. Memang namanya rasul dan orang-orang yang membawa risalah para nabi dan rasul itu, tujuan atau tugas utamanya memberikan peringatan. Yang namanya memberikan peringatan itu mesti menyinggung orang. Sekarang ini kemudian orang-orang liberal berusaha untuk menyerang tadi orang-orang yang menyeru kepada kebenaran dengan tuduhan intoleran. Katanya ini memecah belah umat. Ketika kita berbicara tentang kesyirikan, ini katanya menyinggung orang musyrik. Ini enggak boleh. Ketika kita menjelaskan haramnya korupsi, menyinggung para koruptor. Ketika kita menjelaskan tentang riba, katanya Anda ini telah menyinggung perasaan orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Ketika kita menjelaskan masalah musik, musik itu haram, kata Anda telah menyinggung orang-orang yang suka musik. Terus bagaimana? Ya Anda jangan bahas itu semua. Loh, kalau begitu kapan amar ma'ruf nahi munkarnya? Apa tugas kemudian dai aslan? Ya, sampai suatu ketika tempo hari kita ditegur. Ya, kita ditegur. Saya didatangin sama KPI, sama komisi penyiaran, ya, datang awal-awal radio Muazz dulu, ya, kita dikasih kartu kuning lah gitu, disemprit gara-gara kita membahas tentang apa, musik, katanya banyak orang yang tersinggung. Ya, akhirnya kemudian saya katakan, ketika orang sekian banyak radio yang ada di kota Kendari ini, rata-rata radio musik, Bapak kira bahwa kita ini tidak tersinggung dan tidak terganggu kah? dari sekian belas, kalau tidak salah waktu itu ada 19 radio yang ada di kota Kendari, kemudian hanya kita yang tidak bermusik, lalu kemudian apakah yang 18 itu tidak menyinggung kita, tidak mengganggu kita? Kita juga merasa terganggu, kita pun sebagai bangsa Indonesia, ya katakanlah kita inilah yang mewakili orang-orang yang tidak, apa namanya, yang tidak suka musik gitu. Ya, kalau seandainya saya katakan saya tidak boleh berbicara tentang hukum musik menurut Islam, saya karena dengan alasan bahwa ada orang yang tersinggung, kemudian saya berbicara masalah haramnya korupsi, kemudian saya pun akan diberikan peringatan. Anda tidak boleh berbicara itu karena di Indonesia banyak sekali koruptor. Ketika saya berbicara tentang masalah riba, saya akan kena semprit juga. Ada yang tersinggung, pemakan riba. Ketika saya membahas masalah kesyirikan, kebidahan dan seterusnya, akhirnya kemudian peranan amar ma'ruf nahi munkar itu siapa yang menegakkannya? Terus kapan kita beramar ma'ruf nahi munkar? Tugas dai itu adalah litundhiro qauma, untuk memberikan peringatan. Dan ketika kita memberikan peringatan itu, pasti akan ada yang tersinggung. Ya, tetapi yang penting bagi kita sekalian adalah bagaimana menyampaikan kebenaran ini kan dengan bijak, dengan hikmah gitu. Tapi ketersinggungan pasti ada. Oleh sebab itu sekarang misalnya Majelis Ulama Indonesia sekarang dengan sangat tegas mereka mengusulkan tentang pentingnya atau perlunya ada undang-undang yang sangat tegas untuk menindak para LGBT. Sekarang muncul tiba-tiba ada 37 ormas di Indonesia yang menentang, ya, yang menentang apa yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya. Tapi kemudian orang lebih ya ta'atofun, yakni terkadang lebih menampakkan kesimpatikannya kepada mereka ini. Terkadang mereka ini adalah yang tertindas gitu. Padahal kalau mereka hanya 37 ormas, kita bisa mendatangkan 350 ribu ormas. Ya, ormas-ormas itu pun kan sebagiannya mungkin tidak terdaftar juga gitu kan. Kita bisa mendatangkan 3.700 ormas gitu. Jadi ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang dai itu bukan hanya menyampaikan kabar gembira. Sebagian orang pokoknya biar disenangin sama umat gitu kan. Ya, akhirnya kemudian sesuai permintaan mad'u, sesuai dengan tuntutan kamera, tuntutan medsos, tuntutan follower saat ini. Pada dai itu juga salah satu tugas pokoknya adalah memberikan peringatan dari mara bahaya yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Sama sebagai seperti dokter misalnya. Dokter itu tugasnya bukan hanya sekedar memberikan vitamin. Karena vitamin kalau terlalu banyak diberikan OD juga itu, overdosis juga gitu kan. Bukan hanya memberikan vitamin tetapi juga memberikan peringatan terhadap penyakit yang membahayakan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman litundhiro qauma ma atahum min nadhiri min qablik, untuk memberikan peringatan kepada suatu kaum yang belum pernah didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau. Bukankah dahulu kepada bangsa Arab sudah ada peringatan sebelumnya? Ya, kita katakan ada, tetapi jaraknya sudah terlalu jauh. Jarak antara Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan Nabi Isa, nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, jaraknya berapa lama? 6 abad kurang lebih, ya kan? Rasulullah SAW dilahirkan berapa Masehi? Kurang lebih 571 Masehi. Jadi sudah cukup panjang, ya, berapa generasi memang tidak ada peringatan sebelumnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allahum yahtadun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi tujuan daripada dakwah itu sendiri adalah untuk memberikan hidayah, baik hidayah irsyad ataupun hidayah taufik yang sering kita bahas, ya. Ikhwah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, pelajaran terpenting dari ayat yang mulia ini bahwa dakwah itu harus berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan tren, bukan berdasarkan pendapat fulan dan alan, Oleh sebab itu karakteristik utama dalam dakwah itu adalah sifatnya rabbaniyah, bersumber dari Rabbul Alamin sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa Azza di ayat kedua dan ayat ketiga dari surat As-Sajdah ini. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Taib, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan satu ayat di ayat yang ketiga dari surat As-Sajdah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan waktu kita yang terbatas, maka kita cukupkan kebersamaan kita di kesempatan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
5: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
4: Memangnya ada, kah?
5: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
6: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
7: Hadirati sada. Yurjal intibar.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan yang potong terus.
9: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
10: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran, memikirkan akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badan. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah.
10: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. sahabat muat dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan dan juga kesempatan untuk menyambut pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Di pagi hari yang berbahagia ini di hari Rabu 24 Juni 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat muat sekalian di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, setiap manusia pasti pernah menghadapi masalah, kesulitan, dan juga ujian hidup. Ada yang diuji dengan persoalan ekonomi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, maupun berbagai kesempitan hidup yang lainnya. Namun, sahabat Muaz, sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa tidak ada masalah yang Allah turunkan tanpa ada jalan keluarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Thalaq ayat 2 dan 3 di mana Allah mengatakan "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayat ini saudaraku seiman memberikan harapan yang sangat besar bagi setiap orang yang sedang menghadapi kesulitan. Kunci yang Allah ajarkan adalah meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri kepada-Nya, menjalankan perintah-Nya, serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Nah, ketika seorang hamba bertakwa, maka Allah sendiri yang akan yang menjanjikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang dihadapinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa optimis dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap ujian yang datang, seorang mukmin meyakini bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Bisa jadi jalan keluar itu belum terlihat hari ini, tetapi Allah sedang menyiapkan solusi terbaik pada waktu yang paling tepat. Karena itu saudaraku seiman, jika pagi ini ada di antara kita yang sedang memikul beban hidup yang begitu berat, maka jangan menyerah dan jangan berputus asa. Berbanyak istighfar, doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa di balik setiap kesulitan ada kemudahan. Dan bersama setiap masalah selalu ada jalan keluar yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, melapangkan hati-hati kita, menguatkan langkah-langkah kita di dalam menghadapi setiap ujian serta menunjukkan jalan terbaik dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Selamat beraktivitas di pagi yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah menjadikan hari kita sebagai hari yang dipenuhi kemudahan, keberkahan dan juga rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tadi kita telah mendengarkan bersama siaran langsung dari kajian Tafsir Al-Muyassar bersama Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala, pembahasan Surah As-Sajdah di ayat yang ketiga. Semoga dapat kita pahami dengan baik dan tentunya semoga kita bisa memetik banyak pelajaran dari kajian yang telah kita dengarkan tadi. Berikutnya kali ini kita dengarkan bersama zikir pagi, pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Rami Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Sahabat muajian kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.

0: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih Kencana Baja Ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira mami kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
5: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
6: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 6:39 waktu Indonesia Tengah. Saudara kusiman yang dirahmati oleh Allah, memasuki bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amal soleh, khususnya ibadah puasa sunnah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna iddatasyuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram yang dimuliakan. Dan sahabat Muadz, Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena itu, sahabat Muadz, kami mengingatkan kepada sahabat Muadz dimanapun Anda berada bahwa insya Allah puasa Tasu'a, yaitu puasa tanggal 9 Muharram, itu bertepatan dengan hari Kamis tanggal 25 Juni. Kemudian puasa Ashura pada tanggal 10 Muharram, bertepatan dengan hari

0: Jumat 26 Juni. Dan bagi yang ingin menyempurnakan serta menyelisihi kebiasaan kaum Yahudi, dapat melanjutkan puasa pada tanggal 11 Muharram yang bertepatan dengan hari Sabtu 27 Juni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang puasa Asyura, di mana Nabi mengatakan, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sementara mengenai puasa Tasu'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'." Jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Hadis riwayat Muslim. Maka sahabat buat, mari kita persiapkan diri sejak sekarang, kuatkan niat, dan kita ajak keluarga serta sahabat untuk menghidupkan sunnah yang mulia ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan bulan Muharram sebagai awal yang baik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi kita dengarkan pembacaan zikir pagi yang dibawakan oleh Syekh Rami Muhammad hafizahullah taala, semoga kita juga sudah membaca zikir pagi di kesempatan kali ini. Setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup.
1: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga juga larangan-larangannya.
2: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
1: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholatnya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
3: di saat dia susah,
1: di saat dia fakir,
3: di saat dia fakir,
1: di saat dia miskin,
3: di saat dia sakit,
1: di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya. Subhanallah. Subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat. Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membantu fakir miskin?
1: Suka berinfak membantu fakir miskin.
0: Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, serial gaya hidup. Dan sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, pembahasan kita di kesempatan pagi ini adalah dengan tema gaya hidup ramah lingkungan, kebiasaan kecil berdampak besar. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, pernahkah kita berpikir bahwa tindakan sederhana seperti mematikan lampu, membawa botol minum sendiri, atau menghabiskan makanan di piring ternyata bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan? Hari ini, sahabat Mu'adz, kita akan membahas tentang gaya hidup ramah lingkungan, sebuah pola hidup yang semakin relevan di tengah berbagai tantangan seperti perubahan iklim, peningkatan volume sampah, pencemaran udara, hingga berkurangnya sumber daya alam. Yang menarik, sahabat Mu'adz, gaya hidup ramah lingkungan tidak selalu berarti mahal atau sulit dilakukan. Justru sebagian besar itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang bisa diterapkan siapa saja. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, apa sih gaya hidup ramah lingkungan itu? Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan sumber daya yang lebih bijak. Nah, prinsip dasar sederhananya adalah mengurangi pemborosan, mengurangi sampah, menghemat energi, menghemat air, dan memilih produk yang lebih berkelanjutan. Menurut berbagai lembaga lingkungan dunia, perubahan perilaku individu memiliki kontribusi penting di dalam mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah satu orang bisa membuat perubahan? Jawabannya bisa. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan banyak orang. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, pernah tidak atau masih ingat tidak dengan prinsip 5R? Nah, prinsip 5R adalah salah satu konsep yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan. 5R ini yang pertama adalah refuse, yaitu menolak. Menolak barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Contohnya apa? Menolak kantong plastik tambahan, menolak brosur yang tidak diperlukan, menolak produk sekali pakai jika ada alternatif lain. Jadi yang pertama adalah refuse. Kemudian yang berikutnya, reduce atau mengurangi. Mengurangi konsumsi yang berlebihan, misalnya membeli secukupnya, mengurangi penggunaan tisu, dan mengurangi pembelian barang yang hanya mengikuti tren. Kemudian ada yang namanya reuse, menggunakan kembali. Menggunakan barang berulang kali. Contohnya apa? Botol minum isi ulang, wadah makanan yang dapat dipakai berkali-kali, dan tas belanja kain. Kemudian selanjutnya ada repair atau memperbaiki. Memperbaiki barang yang rusak daripada langsung mengganti. Kemudian yang terakhir adalah recycle, mendaur ulang. Mengolah kembali material yang masih bisa dimanfaatkan. Kayaknya materi ini adalah materi yang bahkan di sekolah pun diajarkan ya, sahabat Mu'adz. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah sampah. Mau kita terima atau tidak, itu adalah kenyataannya. Banyak kota di dunia menghadapi peningkatan volume sampah setiap tahun. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya bukan hanya jumlahnya, tetapi juga jenisnya, sahabat Mu'adz. Sampah plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Akibatnya apa? Mencemari tanah, mencemari sungai, mencemari laut, membahayakan satwa. Nah, jadi ada tips sederhana untuk mengurangi sampah. Yang pertama adalah bawa tas belanja sendiri. Yang kedua, gunakan botol minum isi ulang. Yang ketiga, gunakan kotak makan pribadi. Dan hindari produk sekali pakai jika memungkinkan. Ingat ya sahabat muat, jika memungkinkan, hindari produk sekali pakai. Sahabat muat dimanapun Anda berada, dalam menerapkan gaya hidup ramah lingkungan, tidak bisa terlepas darinya bahwasanya kita harus bijak dalam berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa keputusan saat berbelanja itu sangat mempengaruhi lingkungan loh. Jadi sebelum membeli sesuatu, coba deh tanyakan, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini? Apakah saya akan menggunakannya dalam jangka panjang? Apakah ada alternatif yang lebih tahan lama? Nah, sahabat muat, belanja bijak bukan berarti pelit. Beda konsep ya. Belanja bijak itu adalah berarti membeli dengan sadar. Selain membantu lingkungan, kebiasaan ini juga membantu kondisi keuangan. Sahabat muat dimanapun Anda berada, juga yang tidak bisa terlepas dari gaya hidup ramah lingkungan adalah mengurangi pemborosan makanan. Sempat kita singgung di awal tadi. Tahukah Anda sahabat muat, sebagian besar makanan yang terbuang sebenarnya masih layak untuk dikonsumsi. Ya enggak sih? Jadi sahabat muat, membuang makanan berarti kita membuang air yang digunakan untuk memproduksinya, membuang energi yang digunakan dalam distribusi, dan membuang waktu serta biaya produksinya. Nah sahabat muat, dimanapun Anda berada, bagaimana caranya mengurangi pemborosan makanan atau yang disebut dengan istilah food waste? Sebelum kita bahas, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Pejabat goblok, siap di doa.
7: Kita dapat BBM gratis. Kan di taman kan?
8: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
9: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Masih dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari, serial Gaya Hidup. Sahabatmu dimanapun Anda berada, bagaimana cara kita mengurangi pemborosan makanan atau dengan istilah food waste. Caranya adalah kita belanja sesuai kebutuhan. Kemudian kita membuat daftar belanja ketika hendak berbelanja, agar tidak ada hal-hal lain yang menjadi tambahan ketika belanja. Kemudian menyimpan bahan makanan dengan benar. Dan yang terakhir adalah mengolah sisa makanan menjadi menu yang baru. Sahabat mau dimanapun Anda berada. Selanjutnya, yang tidak bisa terlepas dari gaya hidup ramah lingkungan adalah hemat listrik tanpa mengurangi kenyamanan. Jadi sahabat muat, menghemat listrik itu tidak selalu berarti kita hidup dalam gelap, tidak. Jadi langkah sederhananya adalah matikan lampu saat tidak digunakan. Cabut charger yang tidak dipakai. Gunakan lampu LED. Atur suhu AC secara efisien. Dan manfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Selain mengurangi konsumsi energi, maka langkah ini juga dapat menekan biaya bulanan kita, ya kan? Iya dong. Sahabat muat dimanapun Anda berada, juga yang menjadi bagian dari gaya hidup ramah lingkungan adalah hemat air mulai dari rumah. Sahabat muat, sekarang air bersih itu semakin berharga. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan diantaranya adalah menutup keran saat menyikat gigi, memperbaiki kebocoran, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan menyiram tanaman pada pagi atau sore hari. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka penghematan air itu bisa sangat signifikan, sahabat muat. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, selanjutnya, yang mungkin agak susah ya untuk diterapkan, tapi juga ini merupakan bagian dari gaya hidup ramah lingkungan adalah transportasi yang lebih ramah lingkungan. Transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di berbagai negara. Jadi alternatif yang bisa dipilih adalah jalan kaki untuk jarak dekat, bersepeda, menggunakan transportasi umum, dan berbagi kendaraan. Selain mengurangi emisi, pilihan ini juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sahabat muat dimanapun Anda berada, selanjutnya yang bisa menjadi bagian dari gaya hidup ramah lingkungan adalah membuat rumah kita lebih hijau. Kita tidak perlu memiliki kebun yang luas, tidak perlu. Jadi kita cukup mulai dengan menanam tanaman hias, atau menanam sayuran dalam pot, atau membuat tanaman kecil, ya taman kecil maksudnya, dan menanam pohon di halaman rumah kita. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah udara insya Allah lebih segar, suhu lingkungan lebih nyaman, rumah terlihat lebih asri, dan dapat mengurangi stres. Sahabat muat pernah tidak kalau misalnya melihat pemandangan yang hijau atau pemandangan gunung, hutan, rasanya itu kayak nyaman banget. Pernah kan? Pasti merasakan hal yang sama kan? Ya itulah fungsinya ketika kita menanam tanaman hias di rumah atau sayuran dalam pot atau membuat taman kecil di rumah atau menanam pohon di halaman. Itu salah satu efeknya adalah bisa mengurangi stres. Ya kan? Sahabat muat dimanapun Anda berada, seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan itu membutuhkan perubahan yang besar. Tidak sahabat muat, padahal tidak. Kita cukup mulai dengan kebiasaan baru di saat ini atau di pekan ini. Kita bawa tumbler ketika ke kantor. Kemudian bawa tas belanja kain. Kurangi sampah makanan. Matikan listrik yang tidak digunakan. Dan menanam satu tanaman. Bayangkan sahabat muat, jika satu kebiasaan baik ini dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya akan sangat luar biasa. Karena lingkungan yang lebih baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu, tetapi tanggung jawab kita juga semua. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, dan mulai dari hari ini. Sahabat muat dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita dalam program Spirit Pagi di kesempatan pagi ini seputar informasi dan tips di pagi hari serial Gaya Hidup. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Mobile Legends.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
12: Ye.
13: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
12: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
13: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
12: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
13: Sudah kelas 5 SD.
12: Sudah besar itu.
13: Iya betul, hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
12: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
13: Ada juga. Pasti mahal itu.
12: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
13: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
12: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
13: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
12: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
14: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
15: Aduh, enggak diangkat.
16: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
15: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
16: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
17: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
15: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
16: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
15: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh enak sekali.
17: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
18: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa kita disucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikan dia. Sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Muaz di pagi ini dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Muaz yang dirahmati oleh Allah, akhir-akhir ini kita saksikan bersama di kota Kendari dan sekitarnya, cuaca terasa cukup sulit untuk kita prediksi. Pagi hari cerah, siang terik, tiba-tiba sore turun hujan. Atau malam turun hujan, ya kan? Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti ini seringkali membuat daya tahan tubuh kita menurun jika kita tidak menjaga kesehatan dengan baik. Jadi ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar kita tetap fit dalam beraktivitas. Yang pertama adalah pastikan bahwa tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Meski cuaca sedang tidak panas, kebutuhan cairan tubuh tetap harus terpenuhi. Minumlah air putih secara cukup sepanjang hari untuk membantu menjaga fungsi tubuh dan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, perhatikan pola makan kita. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya vitamin dan mineral, terutama buah-buahan dan sayuran yang dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup, kurangi tidur, ya, maksudnya kurangi begadang maksudnya, karena kurang tidur itu dapat membuat tubuh kita lebih rentan terserang penyakit. Jadi usahakan tidur berkualitas selama 7 hingga 9 jam setiap malam agar tubuh kita memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Kemudian yang keempat adalah selalu siapkan perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca. Jangan lupa bawa payung, jas hujan, atau jaket saat beraktivitas di luar rumah. Karena perubahan suhu yang mendadak dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita terutama bagi anak-anak dan lansia. Kemudian yang kelima, tetap aktif bergerak dan berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam, ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh kita dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang tidak kalah penting, sahabat muat, biasakan mencuci tangan serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit yang sering muncul saat musim pancaroba. Sahabat muat, dimanapun Anda berada, kesehatan itu adalah investasi yang sangat berharga. Dengan menjaga pola hidup sehat dan lebih peka terhadap perubahan cuaca, kita dapat tetap beraktivitas dengan nyaman dan produktif setiap hari. Tetap jaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu diberikan tubuh yang sehat dan kuat dalam menjalani aktivitas. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat muat dimanapun Anda berada, berikutnya di kesempatan pagi ini, sesaat lagi kita akan bersama dalam program Quran for Hafiz, dan kita akan dengarkan pembacaan-pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizahullah Ta'ala. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
11: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.

0: قرآن فور حفيظ.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Simak dan saksikan program kelas bahasa Arab dengan pembahasan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai.
3: Kita untuk belajar bahasa Arab, bahasa Rasulullah SAW dan sahabatnya, bahasa yang mulia. Kita akan mengambil dengan kitab Al-Arabiyah Baina Yadai.
0: Bersama Al-Ustaz Rahmat Hidayat SPD Hafizahullahu Ta'ala.
3: Bahasa Al-Quran. Nah, sebagaimana kita ketahui, hal tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Arabian dengan berbahasa
0: rutin
3: Arab.
0: Setiap hari Ahad, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah.
3: Dengan hal tersebut. Sangat banyak. Di sini yang kedua, bahasa Arab juga memudahkan Muslim dalam menghafalkan atau memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW.
0: Bertempat di Masjid Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
4: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Hafiz.

0: خلقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
8: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
9: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
10: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
9: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
11: Terlebih berutang melalui pinjaman.

0: pinjaman online.
1: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
2: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
3: Maka nasihat anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
1: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kembali menyapa sahabat Muaz dan masih menemani sahabat Muaz tentunya di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, di saat ini kita saksikan sendiri di kota Kendari sering turun hujan ya. Mungkin bolehlah kita katakan musim hujan mungkin sudah tiba. Tapi memang ketika sering turun hujan seperti saat ini, memang menghadirkan suasana yang sejuk dan nyaman, ya kan? Namun sahabat Muaz, ada satu kebiasaan yang sering muncul saat cuaca dingin. Yaitu apa? Frekuensi mandi yang menjadi lebih jarang karena merasa kedinginan. Ya kan? Sebagian orang mungkin berpikir karena tidak berkeringat banyak, maka mandi bisa ditunda dulu. Padahal sahabat Muaz, meskipun cuaca dingin, tubuh kita tetap menghasilkan minyak alami, kemudian sel kulit mati, dan menjadi tempat menempelnya debu maupun kuman dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, kurangnya menjaga kebersihan tubuh dapat menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari bau badan, kulit yang kusam, gatal-gatal, hingga meningkatkan resiko infeksi kulit tertentu. Karena itu sahabat Muaz, mandi tetap menjadi bagian yang penting dari pola hidup sehat, baik saat musim panas maupun musim hujan. Jika air terasa terlalu dingin, maka tidak ada salahnya untuk menggunakan air hangat agar lebih nyaman ketika mandi. Selain membersihkan tubuh, mandi air hangat juga dapat membantu tubuh terasa lebih rileks dan memperlancar sirkulasi darah. Menariknya sahabat Muaz, para ahli kesehatan menyebutkan bahwa menjaga kebersihan diri secara rutin merupakan salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyebaran kuman dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Jadi, cuaca dingin bukan alasan bagi kita untuk mengurangi kebiasaan menjaga kebersihan. Justru di tengah musim hujan, kita perlu lebih memperhatikan kesehatan kita dan kebersihan diri kita agar kita tetap segar, sehat, dan nyaman dalam beraktivitas. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, jangan sampai hujan turun setiap hari, tetapi semangat untuk mandi justru ikut menghilang. Tetap jaga kebersihan, karena tubuh yang bersih adalah salah satu kunci hidup yang sehat. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi program Quran for Hafiz, beberapa pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Semoga sahabat Muaz yang telah mendengarkan, mentadabburi dan menghayati ayat per ayatnya mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga tentunya kita tidak pernah bosan ya untuk mendengarkan Al-Quran. Dan semoga Allah tancapkan iman yang kuat di dada-dada kita terhadap Al-Quran yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya sahabat Muaz, setelah jeda periwara yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Quote Islam. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib difahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri?
7: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Quote Islam. Dan quote kita di kesempatan pagi ini dengan judul Menundukkan Pandangan Menjaga Cahaya Hati. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sederhana tetapi sangat menentukan arah kehidupan seorang manusia, yaitu pandangan mata. Sebab dari mata, hati bisa terjaga. Dan dari mata pula, hati bisa terluka tanpa terasa. Di zaman sekarang, saudaraku seiman, kita tidak hanya diuji oleh apa yang ada di sekitar kita, tetapi juga oleh apa yang hadir di layar-layar kecil yang selalu dekat dengan kita. Maka Islam mengajarkan satu prinsip yang penting, yaitu menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, coba perhatikan kata lebih suci bagi mereka. Dzalika azka lahum. Artinya setiap kali seseorang menundukkan pandangan, dia sedang membersihkan dirinya. Bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari hal-hal yang mengotori hati secara perlahan. Saudaraku seiman, pandangan itu adalah awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadhuru sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Sahabat Mu'adz, tidak semua yang kita lihat itu berhenti di mata. Setuju ya? Terima ya? Sebagian itu turun ke hati, lalu tumbuhlah menjadi pikiran, kemudian menjadi keinginan, dan akhirnya menjadi tindakan. Maka sahabat Mu'adz, Islam tidak hanya mengatur perbuatan yang besar-besar saja, tetapi juga menjaga pintu-pintu awalnya. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, menundukkan pandangan sejatinya merupakan jihad yang sunyi. Menundukkan pandangan adalah perbuatan yang tidak terlihat, perjuangan yang tidak terlihat oleh mata. Tidak ada sorak, tidak ada pujian, dan tidak ada yang tahu. Namun Allah Maha melihat setiap detik perjuangan itu. Ketika seseorang menahan pandangan di tengah godaan, maka saat itu dia sedang menang dalam peperangan yang paling sunyi, yaitu melawan dirinya sendiri. Dan kemenangan seperti itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu salahal jasadu kulluh." Ya. Kita ulangi, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh." Ketahuilah kata Nabi, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Itulah hati sahabat Mu'adz. Dan salah satu jalan menjaga hati adalah menjaga apa yang masuk melalui mata. Karena tidak semua yang indah untuk dilihat baik untuk ditinggalkan di dalam hati. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, ujian pandangan tidak hanya ada di jalan-jalan, tetapi juga di genggaman tangan kita. Scroll tanpa sadar, klik tanpa berpikir, dan melihat tanpa adanya batas. Maka sahabat muat, menundukkan pandangan di zaman ini bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Menundukkan pandangan berarti menahan scroll yang tidak bermanfaat, menghindari konten yang merusak hati, memilih apa yang kita konsumsi dengan sadar. Bukan menjauh dari teknologi, bukan, tapi mengendalikan arah penggunaannya. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tidak ada manusia yang luput dari kelalaian. Tidak ada. Namun, janganlah kita menatap dalam kesalahan itu. Jika pandangan kita terlanjur jauh, maka segera alihkan, istighfar, dan lanjutkan langkah kita. Yang berbahaya itu, sahabat muat, bukan sekedar melihat, tetapi membiarkan diri terus kembali dengan sengaja. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, menundukkan pandangan bukan sekedar larangan. Dia adalah penjaga hati. Dia adalah pelindung iman kita. Dan dia adalah jalan menuju ketenangan jiwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mata kita dari yang tidak diridhoinya, menjaga hati kita dari gelapnya dosa, dan menjadikan kita, hidup kita, lebih bersih, lebih tenang, dan lebih bermakna. Wallahu ta'ala alam. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah quote kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Menundukkan pandangan, menjaga cahaya hati. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
7: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
9: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki hargana. Terus yang paling penting amanah Ki.
8: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
10: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
8: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan.